0: masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
1: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
2: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
1: Pasca kejadian, sebagian besar para siswa ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
3: Diduga mengalami konsleting listrik, mobil yang tengah mengantre di SPBU terbakar. Api berhasil dipadamkan petugas SPBU setelah berkobar beberapa saat. Sementara itu, ledakan dan kebakaran terjadi di salah satu fasilitas Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
4: Di pom bensin Pugeran.
1: Sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Pugeran Jalan Bantul Mantri Jeron Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Kejadian bermula ketika mobil tengah mengantre mengisi bahan bakar, tiba-tiba asap keluar dari bagian belakang mobil. Sopir pun segera mengarahkan mobil ke area jauh dari mesin pompa bahan bakar.
4: Ya, hampir mati terus, tinggal atapnya.
5: Setengah tiga sore. Oh, itu awalnya tadi gimana ini, Pak? Ada semacam ledakan dari dalam kabin.
6: Kabin di dalamnya gitu ya.
5: Itu posisi mobil itu ngantri juga atau gimana?
6: Ngantri, mau ngisi, tapi belum sempat.
5: Itu posisi mobilnya emang masih jalan atau gimana mesinnya?
6: Udah antrian, hampir ngisi.
5: Artinya mesinnya masih hidup gitu?
6: Nah, betul, iya.
1: Sementara api berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Saat dan pasca kejadian, operasional SPBU dihentikan sementara. Sedangkan bangkai mobil masih berada di SPBU. Kebakaran juga melanda salah satu fasilitas stasiun pengepul Pertamina yang berada di Desa Raja Iyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Dari sejumlah video yang beredar, kobaran api terlihat membesar dari salah satu instalasi fasilitas Pertamina tersebut. Kepulan asap hitam yang cukup besar disertai adanya dua kali suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
7: Nggak tahu sih Pak, tahu ada ledakan gede aja gitu. Pas ledakan, pas aku lihat kan lagi nelayan bikin es, pas dilihat itu apa apinya tuh tinggi bunder gitu, gede banget apinya gitu.
1: Tak lama kemudian, sejumlah kendaraan pemadam kebakaran langsung dikerahkan guna menanggulangi kebakaran tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kepolisian dari Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan investigasi terkait kebakaran tersebut. Belum ada laporan terkait korban dan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tabrakan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Selain itu, 3 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan.

0: Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam keterangannya hasil penyelidikan awal menyebut, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Selera Raya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Tim gabungan Satlantas Polres Musirawas Utara dan Ditlantas Polda Sumsel menyita kerangka kendaraan yang terbakar, 2 unit sepeda motor yang turut terdampak, serta sejumlah barang milik penumpang. Untuk proses identifikasi, Polda Sumsel membuka posko DVI atau Disaster Victim Identification di RSUD Lubuk Linggau. Sebanyak 16 jenazah saat ini masih berada di RSUD Lubuk Linggau dan menjalani proses identifikasi oleh tim forensik Bitdokes dan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Polda Sumsel juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga yang melakukan perjalanan menggunakan bus ALS pada rute tersebut agar segera menghubungi posko DVI di RSUD Lubuk Linggau. Hingga saat ini penyelidikan pun masih berlanjut, termasuk pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis teknis kendaraan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini driver ojek online menyambut baik keputusan Presiden yang menegaskan bahwa kebijakan pemotongan pendapatan driver online sebesar 8%. Prabowo mengeluarkan keputusan ini pada 1 Mei yang lalu bertepatan dengan Hari Buruh.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi, di mana potongan aplikator ditetapkan sebesar 8%. Sementara pengemudi ojek online menerima 92% dari pendapatan. Kebijakan ini disambut para driver online di lapangan. Pasalnya, sekarang pemotongan pendapatan driver online mencapai 20% dan dinilai sangat memberatkan.
3: Setuju banget, soalnya itu banget ya. Bisa lebih
4: gede penghasilan ya, Pak ya?
3: Lebih semangat lagi.
4: Lebih semangat lagi ya, Pak ya? Bermanfaat ya, Pak ya?
3: Bermanfaat, insya Allah.
2: Salah satu pengemudi transportasi online bernama Yosal mengaku penerapan potongan 10% sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Sehingga keputusan 8% oleh pemerintah dianggap semakin menambah pendapatan para driver online.
5: Kita sangat mengapresiasi itu, akan tetapi perlu kita jelaskan bahwa di Yosal kita sudah menerapkan potongan 10% flat sudah hampir 2 tahun. Kenapa? Karena kita hadir untuk menyongsong kesejahteraan para driver.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi para buruh pada Hari Buruh 1 Mei lalu menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam Perpres dimuat aturan, para pengemudi transportasi online harus mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan bagi tarif sebesar 92%. Dengan demikian, potongan bagi aplikator hanya sebesar 8% saja.
6: 10. Kalian minta 10%. Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang nyari kan? Dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kota, nggak usah berusaha di Indonesia.
2: Selain itu, Presiden juga menaikkan upah minimum hingga menambah rumah subsidi untuk para buruh. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Lomba Lari 10 km digelar dengan hadiah mencapai 1 miliar rupiah. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif. Mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive. Setiap Sabtu jam 9:30 di CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
2: Tapi intinya saya tahu.
3: Tapi masa
2: dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
3: Enggak kan giliran saya bicara.
0: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 live hanya di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7:00 live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
5: Sekelompok jemaah haji asal Yogyakarta menarik perhatian karena konsistensi mereka mengenakan belangkon saat menunaikan ibadah arba'in. Tidak sekadar gaya, bagi para jemaah ini mengenakan belangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci.

0: Pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk Masjid Nabawi Madinah di antara hamparan kain ihram dan gamis. Jemaah haji asal embarkasi YIA Yogyakarta Indonesia ini memilih tetap mengenakan penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon dalam setiap aktivitas ibadah. Termasuk saat memulai rangkaian sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid. Bagi para jemaah ini, mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci. Namun yang paling istimewa adalah makna di balik strukturnya.
1: Di mana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya. Al-muhafazatu alal qadimi sholih, begitu. Menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan.
0: Saban menyebut blangkon yang dikenakan memiliki 17 lipatan atau wiru. Angka 17 bukanlah kebetulan. Ini merupakan pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebuah filosofi eling atau ingat agar identitas sebagai hamba Tuhan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada agama dan kecintaan pada budaya bisa berjalan beriringan. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Lomba Lari 10 km bertajuk Yellow Run 2026 siap memecahkan rekor lari jarak 5 dan 10 km. Total hadiah yang disediakan mencapai 1 miliar rupiah.
3: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 31 Mei 2026, ajang lari Yellow Run 2026 10 km siap untuk memecahkan rekor 5 km dan 10 km jalan raya. Dengan total hadiah mencapai 1 miliar rupiah, diharapkan bisa memotivasi pelari yang ikut untuk mencetak rekor baru. Untuk mendukung proses pemecahan rekor, sertifikasi atau pengukuran jarak rute Yellow Run 2026 10 km secara resmi dilakukan dari Gelora Bung Karno, Bundaran HI, dan kembali ke GBK pada Selasa malam. Sertifikasi rute ini bertujuan untuk menjamin jarak yang ditempuh tepat 10 km.
4: Yellow Run kan diselenggarakan di bulan Mei ya, ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di tanggal 31 Mei itu kita selenggarakan, salah satunya untuk pemecahan rekor 5K dan 10K. Yang udah lama tuh nggak dipecahin, harapannya dengan insentif hadiah dan semangat Hari Kebangkitan Nasional, pelari-pelari Indonesia bisa mecahin rekor yang udah lama belum dipecahin.
5: Kami berkolaborasi dengan PASI untuk pengukurannya dan sertifikasinya. Jadi pada malam hari ini kami sedang melakukan pengukuran, baik itu untuk rute yang 10K maupun yang 5K. Diukur dari kilometer 0, kilometer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sampai dengan 10, sepresisi mungkin. Tujuannya apa? Supaya rute kami bisa disertifikasi, sehingga nanti kalau terjadi pemecahan rekor nasional dan sebagainya, itu bisa disahkan oleh PB PASI.
3: Menggunakan alat ukur John Counter atau sepeda yang dikalibrasi, pengukuran diverifikasi langsung oleh PB PASI agar jarak yang ditempuh para pelari lebih presisi dengan rute yang aman sebagai syarat pecah rekor lari jalan raya 10 km.
6: Metode yang diakui World Athletic atau PASI untuk nasionalnya yaitu sepeda berkalibrasi menggunakan peralatan John Counter. Untuk hasil malam ini kalau ada pemecahan rekor, yaitu diakuin sah.
3: Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, pelari-pelari Indonesia diharapkan bisa memecahkan rekor yang sudah lama belum dipecahkan. Daud Thompson, Jakarta.
2: Parade unik mencuri perhatian di Cina saat ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam perayaan istimewa. Sementara di Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih untuk cara unik untuk melepas penat dengan berkumpul di tepi sungai Han.
7: Ribuan pasangan kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer dengan busana serba merah yang serasi. Parade meriah ini menjadi bagian utama dari Mojang Twins Festival. Para kembar tampil kompak berjalan beriringan, menari serta melambaikan tangan dari kendaraan hias berwarna-warni. Kehadiran robot humanoid turut menambah semarak iring-iringan parade. Festival digelar di Mojianghani Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya angka kelahiran anak kembar. Suasana parade sangat meriah dengan nuansa budaya yang kental. Ribuan pasangan kembar baik dari dalam negeri maupun mancanegara turut meramaikan iring-iringan ini. Mojang Twins Festival diselenggarakan setiap tahun pada 1 hingga 5 Mei. Perayaan ini menjadi ikon budaya daerah sekaligus mengukuhkan Mojang sebagai kota kembar yang unik di dunia. Pemandangan tak biasa terlihat di bantaran sungai Han Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan, bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
8: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
7: Kompetisi ini bukan sekadar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
2: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Redaksi Usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: Pendiri CNN dan mogul media Amerika, Ted Turner, meninggal dunia pada hari Rabu. Ted Turner dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, yaitu CNN. Selengkapnya Ivan Rodriguez melaporkan dari CNN di Atlanta.
1: Ted Turner, the media maverick and philanthropist who founded CNN, has died at 87. Turner was nicknamed the mouth of the South for his outspoken nature. He built a media empire that encompassed cable's first superstation and popular channels for movies, sports, and cartoons. Turner was also an internationally known yachtsman, a philanthropist who founded the United Nations Foundation, an activist who sought the worldwide elimination of nuclear weapons, and a conservationist who became one of the foremost landowners in the United States. He played a crucial role in reintroducing bison to the American West. In 1991, Turner was named Time Magazine's Man of the Year for, quote, influencing the dynamic of events and turning viewers in 150 countries into instant witnesses of history. Just over a month before his 80th birthday in 2018, Turner revealed that he had Lewy body dementia, a progressive brain disorder. In early 2025, Turner was hospitalized with a mild case of pneumonia before recovering at a rehabilitation facility. Turner sold his network to Time Warner in 1996 and exited the business, but he continued to express pride in CNN, calling it the greatest achievement of his life. In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
0: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan.
2: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin di tengah memanasnya situasi di kawasan teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman, bulan lalu.
0: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Namun, Donald Trump justru menegaskan, walaupun operasi Epic Fury telah berakhir, Amerika Serikat akan melakukan operasi pembebasan Selat Hormuz. Donald Trump melontarkan ancaman terhadap Iran dengan menyatakan akan dihancurkan dari muka bumi jika menyerang kapal militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Setidaknya, hingga kini sebanyak 2.000 kapal terjebak di Selat Hormuz akibat pemblokiran dari militer Iran dan juga blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. I challenge you. When is the last time you read or heard about an Iran? The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, kisah seorang anak menjadi gambaran nyata krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan juga kelaparan dalam kondisi yang memprihatinkan.
3: Di sebuah tenda pengungsian di Gaza City, Muhammad Ahmad Mas'ud Al-Sausi terbaring lemah dengan kondisi tubuhnya memprihatinkan. Anak berkebutuhan khusus autis itu baru berusia 10 tahun. Itu juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sang bibi Iman Mas'ud Al-Sausi kini harus mengasuh Muhammad setelah ia kehilangan ayah dan 3 pamannya yang tewas dalam serangan di tengah perang.
4: Sahih. Lain al-ishi bish muwaffar, nafsi yani tuwaffar zai bayd, halib, al-fakha, al-khudrawiyat, yani bish mawjuda, yani akzib alik aqul lak bajibha wa bnaakulha aw hu biakulha مش موجودة بالمرة يعني إحنا عايشين على التكية يعني التكية بتيجي فاصوليا بتيجي بازيلا رز إيش موجود من التكية فبحط له وبناكل زينا زيه.
3: Selain keterbatasan makanan, biaya pengobatan juga menjadi berat. Obat kejang yang dibutuhkan Muhammad kini sulit dijangkau karena harganya meningkat tajam. Namun di tengah segala keterbatasan, sang bibi terus merawatnya, memberi makan, menjaga dan memastikan ia tetap mendapat perawatan seadanya.
4: بحب اوصل الرساله لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا انه يطلعوا للطفل اليتيم المريض يعني عنده كذا مشكله وكذا يعني حاجه بيعاني منها انه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف يعني في سوء التغذيه اهم شيء عشان صحته تتحسن.
3: Kisah Muhammad menjadi potret.
0: Dan berita tadi sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih dan sampai jumpa.

0: teriakan histeris ibu-ibu ini menjadi benteng terakhir untuk menahan laju alat berat yang hendak meratakan bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Aksi pengadangan warga terhadap petugas gabungan ini terjadi di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir pada Rabu pagi. Warga pun bertahan di depan rumah Dinas Pamjaya. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat atau beko mulai merangsek masuk. Bahkan petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi seorang lansia di atas kursi roda yang berada di titik eksekusi. Pihak Pamjaya menyatakan langkah penertiban ini sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, tawaran kompensasi sebesar 50 juta rupiah serta fasilitas rumah susun gratis telah diberikan. Namun karena warga tetap bertahan, lokasi paksa pun terpaksa diambil.
1: Dari pihak pemerintah Jakarta Pusat, itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
0: Meski sempat diwarnai penolakan keras, tugas gabungan tetap menyelesaikan proses penertiban hingga seluruh bangunan rata dengan tanah. Pihak Pamjaya menegaskan, optimalisasi lahan untuk pengelolaan lumpur ini sangat krusial demi menjamin kualitas pasokan air bersih bagi warga Jakarta ke depan. Alif Putra, Jakarta.
2: Halo, good morning.
3: Gimana kabarnya pemirsa? Semoga sehat selalu. Senang sekali Good Morning bisa kembali hadir menyapa Anda bersama saya Rizky Harisnanda.
2: Dan saya Lianita Ruhyat. Kita langsung saja simak Good Morning selengkapnya.

0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam.
1: Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL. Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada lapor korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Belum sampai 2 minggu pasca kecelakaan kereta api menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur yang menewaskan 16 orang, kini kecelakaan maut transportasi kembali terjadi. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak di jalan lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan.
1: Ya, kecelakaan ini membuat 2 kendaraan tersebut terbakar hebat dan 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Hingga Rabu malam jumlah korban tewas telah mencapai 16 orang.
4: Kecelakaan maut terjadi di jalan lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu siang, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi menabrak mobil tangki minyak dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. 1 unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia. 14 korban merupakan sopir dan penumpang bus ALS, sedangkan 2 korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain itu, 4 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Lapor Traffic Accident Analysis serta Jasara Harja telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Menurut hasil penyelidikan awal polisi, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan, lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Seleraya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Sementara itu, 16 jenazah korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi. Sebelumnya, seluruh jenazah sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Namun karena keterbatasan fasilitas, proses identifikasi lanjutan dilakukan di Palembang.
5: Lalu lantas yang terjadi di Muratara tadi siang, kita bawa dan kita kawal ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang. Di sana nanti akan diidentifikasi oleh dari DVI, Bidokes Polda Sumsel. Harapannya agar segera teridentifikasi dan segera bisa dikembalikan kepada keluarga-keluarga korban.
4: Polisi membuka posko DVI di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi dan pengambilan jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan langsung oleh tim Dokes Polda Sumatera Selatan. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
1: Puluhan peternak bagikan telur secara gratis gara-gara harganya anjlok.
0: Good Morning akan kembali dengan informasi selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
2: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional.

0: Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
3: Terima kasih Anda masih bersama kami di Good Morning. Puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur secara gratis kepada warga. Aksi ini dilakukan lantaran harga telur ayam yang turun drastis dan sulit untuk terjual.
4: Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng, plastik, dan juga kedelai ini membuat produsen keripik tempe di Ngawi, Jawa Timur harus menaikkan harga. Frekuensi produksi keripik tempe juga berkurang dari setiap hari menjadi hanya 3 kali dalam seminggu.
5: Rabu siang, puluhan peternak ayam petelur berkumpul di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Bukan untuk berjualan, melainkan membagikan telur secara gratis kepada warga yang melintas. Sebanyak 3 ton telur yang dikemas per 6 butir ini dibagikan kepada warga. Koordinator aksi menyebut, bagi-bagi telur secara gratis ini merupakan bentuk protes para peternak lantaran harga telur anjlok. Bahkan kini sulit terjual, hingga banyak yang membusuk di kandang. Para peternak juga resah terkait adanya rencana pemerintah mendatangkan investor telur ayam dari Cina.
6: Sebagai wujud bahwa telur itu kan sangat dibutuhkan oleh rakyat.
7: Artinya kalau telur sendiri di Magetan ini melimpah atau seperti apa?
6: Sangat melimpah. Tidak hanya di Magetan. Tidak hanya di Magetan, bahkan di Indonesia itu sudah overload. Bahkan boleh dikatakan Indonesia itu sudah apa itu namanya sudah cukup lah memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, sudah cukup, lebih daripada cukup.
5: Jika harga telur turun, harga tempe justru naik. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, para pedagang mengeluhkan harga tempe dan tahu yang terus naik. Tempe ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp4.500, kini naik menjadi Rp5.000. Sementara yang ukurannya lebih besar, kini dijual Rp7.000 per potong. Tahu dalam wadah plastik naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kemasan. Sedangkan yang dikemas dalam plastik biasa naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 per kemasan.
8: Langka, kasihan orang kecil-kecil ini yang beli. Orang sambat semua sekarang, ekonomi lagi goncang-goncang, gacin. Soalnya sembarang mahal semua. Sekarang tempe sembarang, wis. Harganya
9: lagi. Untuk tempe sekarang berapa, Bu?
8: Tempe naik 1.000, tahu naik 1.000. Biasanya 4,5, naik 500, 5.000 sekarang.
5: Kenaikan harga tempe dan tahu diduga lantaran tingginya harga kedelai di pasaran. Naiknya harga kedelai juga dikeluhkan produsen keripik tempe di Dusun Sadang, Desa Karangtengah, Prandon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.600

0: per kilogram. Ditambah lagi, harga minyak goreng dan plastik kemasan yang juga ikut naik. Minyak goreng yang biasanya dibeli dengan harga Rp18.000, kini menjadi Rp21.000 per liter. Tak ayal, ongkos produksi keripik tempe pun semakin tinggi. Tak ada pilihan lain, para produsen pun harus menaikkan harga jual keripik tempe.
1: Jalan terus, namun karena mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
0: Tak hanya menaikkan harga jual, para produsen juga terpaksa mengurangi frekuensi produksi. Jika biasanya produksi keripik tempe bisa setiap hari, kini hanya 3 kali dalam seminggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan ikomah.
1: Ya, sementara itu dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
2: Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
3: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan ikomah. Ketika kita berbicara ikomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan ikomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
2: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Loganlah Hajj Bilal Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
4: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
2: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ibadah haji tidak sekadar menguji kekuatan fisik. Lebih dari itu, haji mengajarkan makna keikhlasan dan juga kasih sayang.
0: Dan dari Tanah Suci, para petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jamaah lansia dengan penuh ketulusan hingga menjalankan tugas paling personal.

0: personal demi memuliakan para tamu Allah.
1: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, langkah para petugas haji tak pernah surut. Dengan semangat haji ramah lansia, mereka menjalani tugas yang jauh melampaui batas tanggung jawab paling personal. Bagi sebagian jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat tanpa pendamping keluarga, aktivitas sederhana seperti menjaga kebersihan diri menjadi perjuangan tersendiri. Disinilah peran para petugas hadir menjadi perpanjangan tangan kasih sayang keluarga. Mulai dari menyuapi makan, menuntun langkah, memandikan, hingga mengganti popok atau pampers, semua dilakukan dengan sabar dan penuh ketulusan.
2: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah, khususnya para lansia, itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers, ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
1: Gita Priyastika, petugas layanan lansia dan disabilitas ini, mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan hati dan rasa kemanusiaan membuatnya melampaui batas tugas formal. Tak jarang ia harus membujuk jamaah yang merasa malu atau sungkan untuk dibantu. Bahkan aroma tak sedap dan kondisi yang tak nyaman harus dihadapi demi memastikan para jamaah tetap bersih, suci dan nyaman saat menjalankan rukun haji.
3: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah, biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
4: Ya, baik-baik aja.
5: Alhamdulillah baik ya.
4: Iya.
5: Ada kelelahan, capek atau sakit?
6: Iya, jalan.
4: Jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
5: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
4: Nah, mana kurang tidur lagi.
5: Oh, kurang tidur ya.
4: Iya.
1: Bagi para petugas haji, upah sesungguhnya bukanlah materi melainkan doa-doa tulus yang terucap dari bibir para jamaah lansia. Sebuah pengabdian tanpa batas yang membuktikan bahwa ibadah haji tak hanya tentang ritual di depan Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan sesama manusia. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
0: Usai jeda, kami akan ajak Anda untuk terutama lansia ikut senior fitness supaya tetap sehat.
7: Ya, penasaran ya seperti apa sih gerakan-gerakannya? Tunggu saat lagi di Good Morning.
8: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans7 dan CNN Indonesia. Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
9: Tapi intinya saya tahu.
10: Tapi masyarakat.
9: Jangan dulu saya bicara. Yuk waktu bicara saya diam. Sekarang yuk diam.
10: Nggak, kan giliran saya bicara.
8: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka.

Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam live hanya di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan.

0: Masih di Good Morning. Jadi tradisi setiap musim haji, penjual hewan kurban ini menjadi salah satu yang paling dicari. Gak heran ya, musim haji menjadi momen yang paling ditunggu para penjual sapi untuk mendulang cuan. Dan tahun ini harga sapi kurban pun mengalami kenaikan sekitar 5%.
1: Ya, sementara itu penjual hewan kurban juga sudah mulai memadati lapak-lapak strategis di beberapa ruas jalan Kota Tangerang, Banten. Salah satunya lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari Cipondo yang bisa menjual ratusan ekor sapi pada momen musim haji.
2: Beberapa pekan menjelang puncak ibadah haji, kelihat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten misalnya, pembeli yang sengaja membeli hewan kurban lebih awal sudah mulai berdatangan. Mereka mengaku sengaja membeli hewan kurban lebih awal lantaran menghindari kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati hari H Idul Adha.
3: Memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban, ini sapinya. Nah ini apa namanya, contoh sapinya. Kemudian kalau nanti lebih akhir, lebih susah kita cari sapi yang bagus. Ditemukan sejak awal supaya mendapatkan sapi yang lebih baik dan harganya juga tidak terlalu mahal.
2: Dipicu kenaikan harga pangan serta naiknya biaya transportasi, meski mengalami kenaikan 500 ribu hingga 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, penjual hewan kurban menuturkan hal tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk tetap berkurban.
4: Ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan lokal. Per hari ini sudah hampir 40% kita menjual dengan stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk.
2: Dibanderol mulai dari 19 juta rupiah untuk sapi dengan berat 200 kg hingga yang termahal mencapai 97 juta rupiah untuk berat di kisaran 1 ton. Stok sapi terus didatangkan dari luar daerah guna memenuhi permintaan baik dari dalam maupun luar Kota Tangerang. Di lokasi berbeda, momen mendulang cuan juga dimanfaatkan pedagang hewan kurban yang membuka lapak strategis di ruas jalan Kiai Haji Hasyim Asyari Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban mengungkapkan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, ia sudah menjual sebanyak 53 ekor sapi dari total 130 ekor sapi yang berada di lapaknya. Ia pun mengaku penjualan hewan kurban selalu meningkat setiap tahun dan habis terjual sebelum hari H Idul Adha tiba.
5: Sudah terjual 53 ekor, sudah hampir 50% yang terjual. Dan omsetnya ya cukup lumayan ya. Jadi setiap pembelian sapi-sapi kita di sini orang DP dan itu kita free perawatan. Dan garansi kematian, patah kaki, sapi sakit itu kita garansi.
2: Adapun sapi-sapi yang dijual berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang dijual di kisaran 15 juta untuk berat 200 kg dan 35 juta untuk berat 600 kg. Hewan kurban yang dijual pun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan dipastikan layak untuk menjadi hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Usia senja kini tidak menjadi kendala bagi lansia untuk terus bisa bergerak aktif. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan mengikuti kelas senior fitness yang sengaja dirancang sebagai ruang gerak untuk lansia dalam melatih kebugaran.
1: Ya, dan di kelas senior fitness ini, para lansia bisa melatih keseimbangan, membangun kekuatan otot, serta menjaga kebugaran tubuh agar tetap bisa produktif dan bisa bergerak aktif meski usianya sudah tidak muda lagi. Gerakan demi gerakan dilakukan dengan fokus utama.

0: pada keseimbangan dan penguatan otot yang menjadi faktor penting dalam menunjang aktivitas lansia sehari-hari. Latihan dilakukan secara bertahap dengan menyesuaikan kemampuan masing-masing peserta agar tetap aman. Seiring dengan latihan yang rutin, peserta lansia kelas senior mulai merasakan perubahan pada kekuatan dan keseimbangan tubuhnya. Aktivitas yang sebelumnya terasa sulit menjadi lebih mudah serta dapat dilakukan mandiri.
1: Jadi tadinya saya tuh keseimbangannya nggak ada karena pernah jatuh. Banyak sekali. Dengan gym aja itu otot mulai kuat dan memang ya lansia kan banyak jatuh kita dengar ya. Nah, jadi dengan otot diperkuat itu memang bisa nahan gitu loh kalau mau kesandung atau apa tuh lebih kuat sekali gitu. Dulu kesandung kabel aja tuh yang meres di rumah tuh berat jatuh. Jadi ya memang lebih dan lebih enteng.
0: Selain penguatan otot, latihan juga berfokus pada fleksibilitas dan keseimbangan kognitif yang kerap menurun seiring bertambahnya usia. Hal ini dinilai penting untuk menunjang kesehatan dan aktivitas secara menyeluruh.
2: Jadi apa yang saya rasakan ya kalau buat yang senior sih cukup membantu ini kelas ini kalau menurut saya ya. Terutama kayak ke orang tuanya yang keseimbangannya udah itu tadi kan lihatnya tadi ya kalau keseimbangan, flexibility gitu. Cocok sih menurut saya. Pengalaman lihat orang tua sih harusnya sih makin banyak kita bergerak, makin sehat kita. Dan itu saya lihat dari orang tua saya dari mertua saya dari sebulan ini yang tadinya bergeraknya susah dengan gym pun, tapi itu kan kekuatan otot doang. Kalau yang ini kan berfleksibilitas, jadi tujuannya beda. Tapi yang penting sebenarnya dengan bergerak kita akan semakin sehat dengan semakin bertambahnya umur.
0: Gerakan yang diberikan kepada lansia tentu tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Diperlukan metode yang tepat dengan memperhatikan kondisi fisik serta risiko yang mungkin terjadi, terutama terkait keseimbangan dan potensi jatuh. Oleh karena itu, setiap sesi latihan akan didampingi oleh instruktur untuk memastikan gerakan dilakukan dengan aman dan sesuai kebutuhan.
3: Yang paling penting itu kekuatan dari kakinya. Makanya tadi ada gerakan duduk ke berdiri. Duduk ke berdiri ini juga penting karena gerakan sehari-hari tuh paling banyak pakai itu gitu. Kita bangun dari tempat tidur, duduk ke berdiri. Kita ke toilet, duduk ke berdiri. Makanya tadi diaktifin otot-otot kakinya dan keseimbangannya biar mereka aktivitas sehari-hari juga nggak terganggu gitu. Untuk resiko yang perlu diperhatikan itu resiko jatuh utamanya karena kan penglihatan mereka juga pasti berkurang gitu. Jadi kita jaga buat tempatnya itu aman, nggak alatnya nggak berserakan gitu. Kita juga jaga kayak tadi kasih kursi buat pegangan mereka.
0: Latihan fisik yang dilakukan secara rutin menjadi kunci kesehatan pada lansia. Dengan melakukan gerakan yang tepat, lansia tetap dapat bergerak aktif, aman, dan mandiri. Upaya ini pun menjadi bagian penting dalam meningkatkan kualitas hidup di usia senja. Laila Putri, Ilham Aji, Jakarta.
4: Seorang pria tega menganiaya istri dan ibu mertuanya hingga tewas.
5: Berita selengkapnya kami hadirkan usai jeda, tetap di Good Morning.

0: dan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang Muslim merupakan amanah. Dan syariat telah mengatur.
1: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Iya, benerin dong. Cek hujan gini mulu sih. Ngapain keprak-keprak TV? Ganti boxnya.

0: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi, dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech.

0: Seorang menantu warga desa Sumber Girang, Kabupaten Mojokerto, diduga menganiaya mertua dan istrinya pada Rabu pagi. Akibatnya, mertua tewas di lokasi, sementara sang istri terluka parah dan dilarikan ke rumah sakit.
1: Sementara itu, seorang pria di Palembang tega menganiaya ibu kandungnya hanya karena tidak diberi uang untuk bermain judi online dan membeli narkoba. Tak tahan dengan kelakuan sang anak yang sudah berulang kali bermain tangan, sang ibu pun menyerahkan buah hatinya tersebut ke pihak kepolisian.
2: Warga di Desa Sumber Girang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur, Rabu pagi geger. Bocah perempuan yang baru pulang sekolah ini menangis histeris mendapati neneknya tewas dan ibunya terluka parah di lantai rumahnya. Sejumlah tetangga langsung membawa siswa SMP ini ke rumah tetangga dan menenangkannya. Mirisnya, diduga pelaku penganiayaan dan pembunuhan adalah sang ayah. Muhammad, ketua RT, mengaku sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Lantaran curiga, dia langsung mendatangi rumah korban. Kedua korban ditemukan di ruang terpisah. Sang ibu ditemukan di kamar, sementara sang nenek ditemukan di ruang tengah dengan luka parah pada bagian kepala dan leher.
3: Saya di depan rumah, anak itu keluar dari rumah lewat sini.
4: Anak itu siapa, Pak?
3: Satu itu siapa? Pelaku.
4: Terus?
3: Nah, lewat sini. Dari sana ditegur tetangga saya ini, kelihatan tangannya ada darahnya. Begitu saya dengar tangannya ada darahnya, langsung saya sikap ke rumah.

0: Rumahnya. Rumahnya.
1: Terus setelah itu?
0: Tak buka kunci, tak bisa. Datang, akhirnya pintu didobrak. Pak Lurah sama adiknya saya telepon. Baru didobrak, kelihatan mertuanya.
2: Tim Inavis dari Polres Mojokerto yang mendapat laporan langsung mendatangi lokasi dan melakukan olah tempat kejadian perkara. Tak butuh waktu lama, pelaku berinisial S berhasil ditangkap tim gabungan Jatanras dan Resmob dalam pelariannya di Kecamatan Asemrowo, Surabaya. Pelaku yang berusia 43 tahun ini hanya bisa tertunduk saat dibawa ke unit Reskrim Polres Mojokerto untuk pemeriksaan lebih lanjut.
3: Alhamdulillah, kurang dari 6 jam pelaku sudah kita amankan di daerah Asemrowo, Surabaya. Berkat kinerja dari tim gabungan Resmob dan Jatanras Polres Mojokerto. Saat ini masih dalam pemeriksaan secara intensif.
2: Hingga kini, polisi kepolisian masih mendalami motif di balik aksi keji sang menantu yang tega menghabisi mertuanya tersebut.
4: Pakai panci itu kok kebuk.
2: Seorang pria berinisial KAJ, warga Jalan Ki Gede Ingsuro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, hanya bisa tertunduk saat digiring ke kantor polisi pada Rabu siang. Pria berusia 30 tahun ini diserahkan langsung oleh ibu kandungnya sendiri usai melakukan aksi penganiayaan. Emosi pelaku meledak saat permintaannya untuk mengisi saldo dompet digital senilai Rp350.000 ditolak oleh sang ibu. Diduga kuat, uang tersebut akan digunakan pelaku untuk bermain judi online serta membeli narkoba. Karena keinginannya tak terpenuhi, pelaku juga memukul ibu kandungnya menggunakan gelas hingga panci. Dengan isak tangis saat membuat laporan polisi, Harnani, sang ibu kandung, mengaku sudah terlanjur kesal dan tidak menyesal menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sang anak yang sudah terlalu sering berbuat kasar. Kini, pelaku harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di balik jeruji besi. KAJ terancam pasal 44 ayat 1 tentang kekerasan dalam rumah tangga dengan ancaman pidana penjara maksimal 5 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Selanjutnya, Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah.
6: Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah Provinsi Banten.
7: Wah, mantap kali.
8: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah.
9: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi 3 kg, dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
8: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Konflik di Timur Tengah masih terus memanas. Rekaman kamera pengawas di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan, menangkap detik-detik serangan udara yang diduga dilancarkan Israel ke sebuah bangunan permukiman.
5: Informasinya saat lagi usai jeda, tetap di Good Morning.
1: Apa kabar Medan, Horas?
4: Horas!
7: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
10: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
11: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
12: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
13: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
7: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
14: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
7: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
15: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
16: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
15: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
17: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
7: Isu penting tak cukup dilihat dari satu sisi. Setiap Rabu malam, satu isu panas kami bedah sampai tuntas. Dipandu Elvira Khairunisa, kami hadirkan dua pihak dengan pandangan berbeda.
18: Tapi intinya saya tahu.
19: Tapi masyarakat
18: sipil. Dulu saya bicara. You waktu bicara saya diam. Sekarang you diam.
19: Enggak, kan giliran saya bicara.
7: Menguji argumen dan membedah isu dalam forum terbuka. Saksikan Head to Head with Elvira setiap Rabu pukul 8:30 malam. Live hanya di CNN Indonesia.
5: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
7: Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 menit live di CNN Indonesia.
2: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi militer terhadap Iran telah berakhir. Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan.
3: Dan di sisi lain, konflik di Timur Tengah justru terus memanas. Rekaman kamera pengawas di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan menangkap detik-detik serangan udara yang diduga dilancarkan Israel ke sebuah bangunan permukiman.
4: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih. Namun, Presiden Donald Trump menegaskan meski operasi diklaim selesai, Amerika Serikat tetap siap mengambil langkah militer lanjutan termasuk menjaga keamanan di Selat Hormuz. Trump juga memberi peringatan keras akan merespon tegas jika Iran menyerang kapal militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Hingga kini situasi di Selat Hormuz masih tegang dan berdampak pada lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut. Meskipun ketegangan antara Amerika Serikat dan Iran disebut mereda, konflik di Timur Tengah justru masih terus memanas. Rekaman kamera pengawas di kota Ansariyeh, Lebanon Selatan menangkap detik-detik serangan udara yang diduga dilancarkan Israel ke sebuah bangunan permukiman. Dalam rekaman tersebut terlihat asap tebal membubung disertai puing-puing yang terlempar ke udara akibat ledakan. Media resmi Lebanon melaporkan serangan udara juga menyasar sejumlah wilayah lain di selatan negara tersebut dan menyebabkan kerusakan luas pada rumah serta infrastruktur. Juru bicara militer Israel Avichai Adraei mengeluarkan peringatan evakuasi dan meminta warga menjauh dari area yang diklaim berkaitan dengan kelompok Hizbullah. Sebelumnya, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan gencatan senjata antara Israel dan Lebanon, namun militer Israel terus-menerus melancarkan serangan ke permukiman.
2: Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia. Setelah 3 orang dilaporkan meninggal, otoritas kesehatan di Cape Verde kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
3: Dan informasi ini akan sekaligus menutup Good Morning edisi hari ini. Jangan lewatkan sajian informasi terbaru CNN Indonesia 24 jam di Transvision, IndiHome TV, dan juga live streaming YouTube CNN Indonesia. Saya Lianita Ruhyat.
2: Dan saya Rizky Harisnanda. Have a great day. Stay happy and healthy.
3: Sampai jumpa.
4: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang yang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di Pelabuhan Praia Afrika Barat. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi hantavirus akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
5: I am currently on board the MV Hondius, and what's happening right now is very real for all of us here.

0: We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: WHO melaporkan satu kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19. Pesawat medis yang membawa 3 orang terpapar hantavirus telah mendarat di Bandara Schiphol, Belanda 6 Mei waktu setempat. Sejumlah ambulans datang menjemput korban terpapar untuk dilarikan ke rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Belanda menyebut, 3 orang terpapar akan menjalani perawatan intensif di rumah sakit khusus. 2 dari korban terpapar dilaporkan menunjukkan sejumlah gejala akut. Sementara, salah satu rumah sakit yang akan menangani pasien terpapar hantavirus adalah Rumah Sakit Universitas Leiden di Belanda. Pihak rumah sakit menyatakan mereka telah mempersiapkan upaya penanganan yang dimulai dari pemeriksaan fisik pasien.
2: Gaan natuurlijk het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn.
1: Dr. Anne Vossen menambahkan pihak rumah sakit telah terbiasa menangani situasi seperti ini, sehingga ketika pasien tiba, mereka paham terkait prosedur penanganan korban terpapar hantavirus.

0: Selamat pagi, Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya, Lianita Ruhyat.
0: Dan saya, Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten yang viral di media sosial.
1: Sementara itu seorang ketua RT di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor mengalami insiden tak terduga saat memantau kondisi banjir.
2: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
3: Wih, Pak RT datang. Bawa
2: astagfirullahaladzim. Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ya, tabrakan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak terjadi di Jalan Lintas Sumatera wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan.
1: Dan akibat kejadian ini sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas.
4: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan

0: menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Selain itu, 3 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam keterangannya hasil penyelidikan awal menyebut, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Selera Raya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Tim gabungan Satlantas Polres Musirawas Utara dan Ditlantas Polda Sumsel menyita kerangka kendaraan yang terbakar, 2 unit sepeda motor yang turut terdampak, serta sejumlah barang milik penumpang. Untuk proses identifikasi, Polda Sumsel membuka posko DVI atau Disaster Victim Identification di RSUD Lubuk Linggau. Sebanyak 16 jenazah saat ini masih berada di RSUD Lubuk Linggau dan menjalani proses identifikasi oleh tim forensik Bid Dokes dan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Polda Sumsel juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga yang melakukan perjalanan menggunakan bus ALS pada rute tersebut agar segera menghubungi posko DVI di RSUD Lubuk Linggau. Hingga saat ini penyelidikan pun masih berlanjut, termasuk pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis teknis kendaraan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pembongkaran rumah dinas di Pamjaya di Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat diwarnai penolakan penghuni. Para penghuni menolak rumah dibongkar dengan dalih sudah tinggal selama puluhan tahun.
2: Ya, sementara itu wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Bekasi menjadi korban tabrak lari saat sedang menyapu jalan raya. Alih-alih menolong korban, pelaku yang mengendarai sepeda motor justru membuang sandal korban demi menghilangkan jejak dan melarikan diri.
3: Tanggal 16 Maret 2026 tentang penertiban.
0: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Tanah Abang Jakarta Pusat pada Rabu pagi berlangsung ricuh. Sejumlah warga mengadang petugas Satpol PP Pemkot Jakarta Pusat sembari menyebarkan spanduk penolakan pembongkaran rumah. Upaya warga tak menghentikan langkah petugas. Usai membacakan risalah, petugas merangsek masuk dan membongkar 16 rumah dinas milik Pamjaya. Pihak Pamjaya sebelumnya telah melakukan sosialisasi kepada penghuni dan memberikan uang pengganti sebesar 50 juta rupiah per rumah. Pemkot Jakarta Pusat juga telah menyediakan rumah susun untuk dihuni selama setahun.
4: Belum kena.
0: Wanita petugas kebersihan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban berada di dalam lubang. Pelaku juga membuang sandal milik korban demi menghilangkan jejak.
5: Si korban pingsan. Habis itu ditolong sama warga, pingsan lagi 2 kali. Udah gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
0: Pas ke kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Kebakaran hebat melanda gudang oli di Kamal Muara Penjaringan Jakarta Utara pada Rabu malam. Banyaknya cairan oli yang mudah terbakar membuat api dengan cepat membesar hingga merambat ke mobil yang sedang terparkir. Sejumlah warga panik berusaha membantu petugas pemadam kebakaran untuk memadamkan api. Api bisa dipadamkan setelah 2 unit mobil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sepasang kekasih dibekuk usai terekam CCTV saat menguras uang senilai 45 juta rupiah dari mesin ATM. Kartu ATM sebelumnya dicuri dari pedagang buah.
2: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali. Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong.

0: Potong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan keluarga.
1: Dan forum KPAI Jawa Barat meminta penegakan disiplin mengedepankan edukasi.
2: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.
3: Yang kieu dipotong tega pisannya guru.
4: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
2: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
5: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
2: Pasca kejadian, sebagian besar para siswi ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
0: Berikutnya, diduga mengalami korsleting listrik, mobil yang antri di SPBU ludes terbakar.
1: Sementara itu, ledakan dan kebakaran terjadi di fasilitas Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Suara ledakan membuat warga kaget.
6: Di pom bensin Pugeran.
2: Sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Pugeran Jalan Bantul Mantri Jeron Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Kejadian bermula ketika mobil tengah mengantre mengisi bahan bakar, tiba-tiba asap keluar dari bagian belakang mobil. Sopir pun segera mengarahkan mobil ke area jauh dari mesin pompa bahan bakar.
6: Ya, hampir mati terus, tinggal atapnya.
7: Setengah tiga sore. Oh, itu awalnya tadi gimana ini, Pak? Ada semacam ledakan dari dalam kabin.
8: Kabin di dalamnya gitu ya. Itu posisi mobil itu ngantri juga atau gimana?
7: Ngantri, mau ngisi, tapi belum sempat.
8: Itu posisi mobilnya emang masih jalan atau gimana mesinnya?
7: Udah antrian, hampir ngisi.
8: Artinya mesinnya masih hidup gitu?
7: Nah, betul, iya.
2: Sementara api berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Saat dan pasca kejadian, operasional SPBU dihentikan sementara. Sedangkan bangkai mobil masih berada di SPBU. Kebakaran juga melanda salah satu fasilitas stasiun pengepul Pertamina yang berada di Desa Raja Iyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Dari sejumlah video yang beredar, kobaran api terlihat membesar dari salah

0: satu instalasi fasilitas Pertamina tersebut. Kepulan asap hitam yang cukup besar disertai adanya dua kali suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
1: Nggak tahu sih Pak, tahu ada ledakan gede aja gitu. Pas ledakan, pas aku lihat kan lagi nelayan bikin es, pas dilihat itu apa apinya tuh tinggi bunder gitu, gede banget apinya gitu.
0: Tak lama kemudian sejumlah kendaraan pemadam kebakaran langsung dikerahkan guna menanggulangi kebakaran tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kepolisian dari Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan investigasi terkait kebakaran tersebut. Belum ada laporan terkait korban dan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar menemukan sapi terjangkit LSD yang dijual di pasar. Petugas meminta peternak membawa pulang sapi yang berpenyakit.
3: Sementara itu puluhan ekor kambing mencari makan di tempat pembuangan sampah di Cilincing, Jakarta Utara. Petugas mengingatkan risiko penyakit pada hewan ternak yang beraktivitas di pembuangan sampah.

0: Menjelang Idul Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar Jawa Timur melakukan sidak di pasar hewan di Moro Rabu siang. Petugas memeriksa sejumlah sapi yang dijajakan pedagang bertepatan dengan pasar Pahing. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak sapi serta kelayakan untuk dijual di pasaran. Petugas menemukan seekor sapi yang terjangkit LSD atau lumpy skin disease dijual oleh pedagang. Petugas langsung menyemprot sapi berpenyakit LSD ini dan meminta pemiliknya membawa pulang agar tidak menularkan ke sapi lain. Penyakit LSD adalah penyakit kulit eksotis akut dan kronis dan dapat menular.
1: Karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD maupun PMK untuk tidak dibawa ke pasar.
0: Sementara itu puluhan ekor kambing berukuran besar dan kecil berkeliaran di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah kambing tampak mengunyah sisa sayuran yang dibuang warga, namun ada juga yang terlihat hanya berkerumunan di antara sampah. Seorang pemilik kambing mengaku hewan ternaknya itu biasa dijual untuk akikah dan kurban, dan kambingnya sudah terbiasa dilepas di tumpukan sampah sejak kecil.
2: Bergerombolan aja gitu Pak, kenanya mengikuti kalau ada di sana apa berkumpul ya berkumpul gitu, tapi nggak selebihnya kenanya untuk apa makan sampah itu Pak, dicari-cari yang bisa dimakan sama dia aja gitu.
0: Di sisi lain, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Cilincing Muhammad Amir membenarkan ada 6 warga yang melepas kambingnya selain di TPS di Tanggul NCICD Kalibaru.
3: Baiknya memang kambing itu dikandangkan ya dipelihara secara intensif, jadi kita juga akan bisa mudah untuk mengkontrolnya.
0: Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban jadi sorotan. Sudin KPKP pun memastikan hanya hewan sehat yang boleh dijual dan disertifikasi. Warga juga diminta teliti sebelum membeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan.
5: Ya, meski sudah mendapat bantuan dari sekolahnya, Menteri Sosial menekankan akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
6: Inilah sepasang sepatu hitam yang dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 2 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di kota Samarinda, Kalimantan Timur. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun, Mandala tak pernah mau dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
7: Justru saya yang memaksa dia kemarin. Ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit Mandala, enggak ada. Cuman kaki Mandala ini pegel gitu, pegel aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Mak.
8: Sakit biasa dia mengeluh.
7: Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, Mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
6: Keterbatasan ekonomi membuatnya tak mampu membeli sepatu baru hingga dugaan infeksi menyebar dan memicu komplikasi fatal. Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit.
7: Sepatu Mandala itu kecilan gitu, tapi nggak mau ngerepotin ibu katanya gitu sama mama gitu.
8: Tapi gaji pertamanya nggak dibelikan sepatu ya?
7: Nggak, dia malah mau nyuruh orang tuanya untuk bayar rumah
8: ya, gaji.
6: Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang suami yang merupakan penjaga keamanan masih belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mandala yang meninggal dunia pada Jumat 24 April lalu menunjukkan potret kemiskinan yang masih nyata di sekitar kita. Pihak SMKN 4 Samarinda tempat Mandala menimba ilmu mengaku sudah berupaya membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. Mulai dari pelunasan tunggakan BPJS Kesehatan Mandala hingga biaya pemakaman.
9: Ketika kakaknya menyampaikan lewat WA bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk membelikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardhu kifayahnya.
6: Dari Jakarta, Menteri Sosial Saifullah Yusuf Gus Ipul menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
10: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
6: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan dan pemerintah setempat akan pentingnya kepekaan sosial terhadap siswa dari keluarga kurang mampu agar tragedi serupa tak lagi terulang. Suryatman, Samarinda, Kalimantan Timur.
4: Jajanan berbahan dasar aci yang semakin digemari hadir dalam segmen Ragam Kuliner.
5: Informasi selengkapnya sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Sekelompok jemaah haji asal Yogyakarta menarik perhatian karena konsistensi mereka mengenakan blangkon saat menunaikan ibadah arba'in.
1: Tak sekedar gaya, bagi jemaah ini mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci.

0: Pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk Masjid Nabawi Madinah di antara hamparan kain ihram dan gamis. Jemaah haji asal embarkasi YIA Yogyakarta Indonesia ini memilih tetap mengenakan penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon dalam setiap aktivitas ibadah. Termasuk saat memulai rangkaian sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid. Bagi para jemaah ini, mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci. Namun yang paling istimewa adalah makna di balik strukturnya.
1: Gimana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya. Al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, begitu. Menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan.
0: Saban menyebut blangkon yang dikenakan memiliki 17 lipatan atau wiru. Angka 17 bukanlah kebetulan. Ini merupakan pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebuah filosofi eling atau ingat agar identitas sebagai hamba Tuhan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada agama dan kecintaan pada budaya bisa berjalan beriringan. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Di kota Bandung, kita bisa dengan mudah menemukan jajanan berbahan dasar aci seperti cilok dan juga cireng.
3: Nah, mengapa jajanan dari tepung tapioka ini digemari? Koresponden Yogi Prayoga menguliknya dalam Ragam Kuliner. Dan informasi ini akan sekaligus mengakhiri redaksi pagi di hari ini. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Jajanan yang terbuat dari aci atau tepung tapioka jamak ditemukan di kota Bandung. Salah satunya cilok atau aci dicolok. Seperti namanya, camilan ini ditusuk menggunakan batang kayu kecil sebesar lidi. Salah satu penjual cilok legendaris di Kota Kembang ada di pinggir jalan Ahmad Yani. Sudah berjualan sejak 29 tahun lamanya, cilok Mang Ono selalu laris manis. Selain cilok, Mang Ono juga menyediakan tahu isi cilok.
1: Aku sukanya ini, cilok Mang Ono.
2: Kenapa tuh?
1: Karena bumbunya enak, terus lengkap juga kalau kata biasa sedama gitu. Terus si acinya juga kenyal-kenyalnya enak, dalamnya juga enak.
2: Dalamnya tuh apa sih ini?
1: Dalamnya ada kayak gaji kayak gitu, gurih, tapi gak bikin enak.
0: Saya jadi penasaran, apa sih rahasia cilok Mang Ono?
3: Mantap, enak. Jadi kalau menurut saya ya, cilok itu harus yang bikin enak tuh adalah bumbunya, bumbu kacangnya. Dan ini tadi, bumbu kacangnya tuh gurihnya pas, terus dicampur dengan cabenya juga pas, ya nggak berlebihan, nggak terlalu enak gitu ya. Tapi ini enak banget, dan ciloknya pun kenyalnya oke banget. Dan ini saya lihatnya tadi, Mang, ngantri banget nih dari tadi, nggak berhenti-berhenti.
4: Alhamdulillah, Pak.
3: Mang, saya lihat ini warna ciloknya tuh kok putih, biasanya kan ada yang ada warnanya agak abu-abu gitu ya. Itu kenapa, Mang?
4: Ini mah kalau saya kan ada ide sendiri bikin kayaknya mikir gimana supaya rasanya enak, pakai bawang daun, bawahnya yang putih itu dipres, airnya itu yang dipakai.
3: Terus tepung yang dipakai sendiri beda?
4: Beda, tepungnya tapioka, gitu. Kalau yang lain kan pakai aci kawu, yang hitam jelek lah gitu.
3: Warnanya agak kehitamin deh, gelap ya gitu ya. Terus ini isinya tadi saya pas gigit tuh ada yang keluar itu apa isinya?
4: Pakai jandung kayak gaji.
3: Pakai jandung. Oh, pakai siap.
4: Lebih rasanya lebih enak lah.
3: Saya penasaran nih mau lihat bikinnya, Mang.
4: Oke, silakan datang aja ke rumah.
3: Di rumah
4: ada
3: ya?
4: Lagi produksi.
3: Siap. Kalau gitu saya mau kesana emang ya.
4: Oke, silakan.
3: Lanjut dagang lagi, Mang.
4: Siap, Pak.
0: Rumah tempat produksi cilok Mang Ono berada tak jauh dari lokasi berjualan. Dalam sehari, sekitar 60 kg tepung tapioka dan tepung terigu habis digunakan untuk membuat cilok. Plasma pemilik cilok Mang Ono

0: Oh ini, oke. Ini ada juga nih kemasan frozen yang mau dibawa keluar kota nih kayak beginian nih ya. Lanjut buat-buat lagi.
1: Cilok Mang Ono dalam kemasan ini berisi 17 butir dan dijual seharga Rp15.000. Tentunya lengkap dan

0: Kuliner berbahan dasar aci memang populer sekali di Jawa Barat. Dan salah satunya yang paling populer adalah cireng. Nah ini ada cireng yang unik dengan berbagai isian yang bermacam-macam nih. Ini yang paling best seller di sini yang mana?
1: Best seller ada di ayam mercon, jambal mercon, keju yummy, ada tongkol juga.
0: Oke. Saya mau yang ayam mercon, jambal mercon sama keju yummy ya, ya.
1: Oke.
0: Tolong digorengin boleh?
1: Oke, siap.
0: Terima kasih.
2: Seperti cilok, cireng atau aci digoreng juga berbahan dasar tepung tapioka. Ciri khas cireng ada di teksturnya yang renyah di luar dan kenyal di dalam ketika disantap. Cireng kini hadir dengan beragam inovasi rasa, seperti yang disajikan salah satu kedai cireng kekinian di kawasan Tubagus Ismail. Di sini ada cireng ayam mercon, jando mercon, ayam teriyaki hingga isian keju. Cukup Rp5.000 per buah, Anda bisa menikmati cireng dengan 15 varian rasa. Cara membuat cireng relatif mudah. Setelah dibumbui garam, lada, dan kaldu ayam, adonan cireng disiram air panas dan diaduk. Kemudian dicetak dan diberi isian.
3: Iya, aku pertama kali ini. Kebetulan kan lagi liburan. Aku kan dari Tangerang, terus lagi liburan ke sini. Lihat dari Instagram, jadi pengen nyobain. Sengaja ke sini gitu. Iya.
4: Idenya dari dulu tuh emang suka peracian ya, suka jajan. Dan mulailah coba jualan.
0: Terus ide rasa-rasa yang macam-macam ini dari mana?
4: Rasa-rasanya kita bedain dari yang lain lah, kayak seblak, jando, kan. Rata-rata yang pedas-pedas, yang banyak yang disuka.
2: Cireng di kedai ini diberi nama cireng hamil. Lantaran ketika digoreng, cireng akan mengembang.
0: Yang barusan saya coba itu adalah yang isiannya jando mercon. Ini tuh pedas dan gurih, jadi pas banget, enak banget. Dan jandonya pun terasa gurihnya tuh pas gak berlebihan gitu ya. Sementara kulit dari si cirengnya sendiri itu kenyalnya gak terlalu alot tapi gak terlalu keras juga. Ini pantesan enak banget nih, cocok banget untuk kalian nikmati siang-siang kayak gini ya. Saya mau coba yang rasa lain juga nih, lanjut makan lagi ya.
2: Menurut Dewi Turgarini, ahli gastronomi Universitas Pendidikan Indonesia, aci dari singkong menjadi populer karena singkong mudah ditanam. Dan secara fisiologis, singkong mengenyangkan serta berkalori tinggi.
5: Kenapa ini bisa begitu bertahan lama perkembangannya juga tetap eksis sampai sekarang? Itu pertama karena memang itu jadi bagian identitas suku Sunda ya di Jawa Barat gitu ya. Itu kan udah ada dalam upacara ritual. Yang berbasis aci itu, tepung aci itu sudah ada dari rarawuan. Yang itu rarawuan itu kan adalah nenek moyangnya aci ya, nenek moyangnya aci gitu. Dan kemudian setelah itu kan turunannya banyak.
2: Nah, itulah alasannya mengapa camilan berbahan aci disukai. Selain bernilai ekonomis, aci juga bisa dimodifikasi serta dikombinasikan menjadi beragam menu kuliner dan lezat. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.

Petugas Satres Narkoba Polres Katingan meringkus seorang ibu rumah tangga berinisial MR 40 tahun di rumahnya di Desa Telok, Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan, usai kedapatan menyimpan 70 paket sabu. 70 paket sabu dengan total berat 40 gram disembunyikan tersangka di dalam lemari dalam kemasan plastik siap edar. Selain narkoba, petugas juga menyita uang tunai Rp8.750.000 yang diduga merupakan hasil transaksi. MR diketahui telah menjalankan aksinya

0: selama kurang lebih 3 bulan. Polres Ketingan masih terus melakukan pengembangan kasus dengan memburu pemasok yang diduga menjadi sumber peredaran sabu hingga ke wilayah pedalaman Kabupaten Ketingan.
1: Amankan seorang tersangka inisial MR, umur 40 tahun. Barang bukti yang kita amankan 72 paket narkotika jenis sabu dengan berat 40,04 gram kotor dan uang tunai 8.750 yang kita amankan dari lokasi tersebut. Ya, memang untuk barang tersebut disembunyikan di dalam rumah tersangka. Dari informasi pemeriksaan awal, barang tersebut diperoleh dari luar kota.
0: Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan menangkap dua tersangka berinisial FS dan DH dalam penggerebekan sebuah kamar apartemen di kawasan Kecamatan Medan Area. Penggerebekan dilakukan setelah petugas menerima informasi masyarakat yang mencurigai gerak-gerik salah satu penghuni apartemen tersebut. Kedua tersangka ditangkap saat berada di luar apartemen tengah menunggu calon pembeli. Petugas menyita 15 paket vape mengandung narkoba dari tangan keduanya. Setelah dilakukan pengembangan, petugas kembali menggeledah kamar apartemen milik kedua pelaku dan menemukan ratusan paket vape mengandung narkoba serta puluhan butir pil ekstasi. Total barang bukti yang disita mencapai 294 bungkus vape mengandung narkoba. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha menyebut, peredaran vape mengandung narkoba kian marak di kota Medan dan banyak digandrungi kalangan remaja. Kandungan dalam vape tersebut telah dikategorikan sebagai narkoba golongan 2 berdasarkan peraturan Kemenkes nomor 15 tahun 2025.
2: Narkoba yang sangat digandrungi, di mana pemerintah sebenarnya tidak tinggal diam. Buktinya apa? Sudah lahir dan diciptakan bahwasannya vape depan di hadapan rekan-rekan ini sudah dikategorikan golongan 2 Permenkes nomor 15 tahun 2025.
0: Saat ini petugas masih memburu pemasok vape mengandung narkoba yang disita dari kedua tersangka. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal. Dan hari ini bersama saya, Bram Herlambang.

0: Aksi pencurian sepeda motor milik buruh pabrik di sebuah kontrakan di Bekasi, Jawa Barat terekam kamera CCTV. Pelaku memanfaatkan situasi kontrakan yang masih sepi. Sementara itu di tempat lainnya, tiga orang pria terpergok warga saat mencuri sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah di Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah. Pelaku gagal membawa kabur kendaraan yang mereka curi gara-gara mesin motor yang mereka tumpangi tiba-tiba mogok.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang pria di sebuah kontrakan di kawasan Cibuntu, Cibitung, Bekasi, Jawa Barat pada Selasa pagi. Pelaku yang datang seorang diri terlihat mondar-mandir melihat situasi. Setelah dirasa aman, pelaku kemudian membawa kabur satu unit motor metik. Korban baru menyadari motornya dicuri pada Selasa sore. Sebelumnya pemilik motor mengira motor dipakai sang istri untuk berangkat ke tempat kerja. Namun setelah dicek CCTV, ternyata motor miliknya hilang dicuri seorang pria tak dikenal.
2: Jadi kebetulan saya emang kalau udah pulang kerja tuh di dalam tuh nggak bakalan keluar lagi, soalnya istirahat kan. Nah, bangun ketika saya mau berangkat kerja, motor kondisi di sini udah nggak ada, udah hilang.
3: Gitu.
2: Saya pikir dipakai istri, soalnya biasanya sih kalau habis pakai di terasa sana, soalnya kan mau dipakai kerja jadi nggak terus ini. Taunya emang dari semalam sudah di sini. Nah, saya sadar hilang tuh pas mau berangkat.
3: Jam berapa?
2: Jam 2:30 sore.
1: Tiga orang remaja terpergok saat mencuri sebuah sepeda motor yang terparkir di halaman depan rumah warga di Kota Sampit, Kabupaten Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, Senin malam. Menurut Ketua RT yang juga sebagai korban, kejadian berawal saat anaknya tiba di rumah dan langsung memarkir motornya di halaman rumah tanpa melepas kunci kontaknya. Saat masuk rumah, tiba-tiba anak korban mendengar ada suara motor di depan rumah dihidupkan dan ia pun berlari keluar rumah. Ternyata dugaannya benar, motornya dibawa kabur pelaku. Anak korban langsung berlari mengejar sambil berteriak maling. Ketiga pelaku berusaha untuk memacu kendaraan curiannya, namun mesin sepeda motor itu tiba-tiba mati karena fan beltnya putus. Dua orang pelaku berhasil ditangkap, sementara satu orang lolos dari kejaran warga.
4: Dari warung, pakai anak saya kan, habis itu ditinggal masuk sebentar udah diambil sama bubuannya itu, sama maling tuh, kunci itu emang nempel, anu tadi kan masih nempel kayak itu. Nah, jadi mau keluar lagi, tahu-taunya motornya udah dibawa kabur.
5: Kedengaran
4: suara motor
5: sama anak.
4: Sama lakinya itu, lakinya anak saya. Jadi langsung anu, siapa yang bawa motor, tahu-taunya dibawa orang itu, maling itu. Habis itu dikejar sama anu menantu saya.
1: Polisi berhasil meringkus komplotan pelaku pencurian sepeda motor yang beroperasi di wilayah Sewon, Bantul, Yogyakarta. Empat pelaku yang diringkus yakni inisial AT, IRS, TY, dan MRZ. Dari keterangan pelaku, komplotan ini sudah beraksi sejak tahun 2023 silam. Para pelaku ditangkap usai polisi mendapati laporan warga atas tindak pencurian pada 1 Mei 2026 lalu. Dari keempat pelaku, polisi berhasil mengamankan 19 unit sepeda motor, di mana 13 unit sepeda motor curian diamankan dari tangan pelaku MRZ dan sisanya didapatkan dari ketiga pelaku lainnya. Barang hasil curian tersebut sebagian besar dicopoti oleh para pelaku untuk dijual dalam bentuk spare part dan dijual dalam bentuk kendaraan yang sudah dimodifikasi untuk menghilangkan jejak.
6: Mendapatkan sejumlah 19 sepeda motor yang diduga adalah hasil kejahatan. Dan satu unit kendaraan itu sebagai sarana untuk melakukan kejahatan. Mereka beroperasi dari tahun 2023 dan berakhir di tahun 2026.
7: Kebetulan rumahnya itu nggak pernah dikunci, jadi pelaku itu masuk, mengeluarkan, lalu di-step. Jadi nggak mengeluarkan suara sama sekali.
8: Itu plat nomornya diganti nggak, Bu?
7: Plat nomor diganti.
8: Selain itu apa, Bu, yang diganti dari pelaku?
7: Ya, warna. Warna sama plat nomor yang diganti.
1: Akibat perbuatannya, para pelaku dijerat pasal 447 KUHP dengan ancaman hukuman 7 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Seorang wanita lanjut usia terekam CCTV saat mencuri tas milik pegawai grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara. Dan masih dari Medan, sepasang kekasih terekam CCTV saat membobol dan juga menguras semua uang yang ada di dalam rekening milik seorang pedagang buah. Sebelumnya, pelaku mencuri tas milik korban yang berisi ATM dan perhiasan emas di pasar buah.
1: Beginilah rekaman kamera pengawas yang menunjukkan detik-detik aksi pencurian yang dilakukan seorang wanita di sebuah toko grosir kosmetik di Pasar Petisah, Medan, Sumatera Utara beberapa hari lalu. Berpura-pura sebagai pembeli, memanfaatkan ramainya pengunjung dan penjaga toko yang lengah saat sedang melayani pelanggan, sang wanita dengan cepat menggondol tas milik pegawai toko. Akibat kejadian ini, dua buah tas berisi uang tunai, telepon genggam, serta dokumen kendaraan raib dibawa kabur pelaku.
3: Iya, ibu ini jalan nengok, mau ambil lagi. Ada orang STD balik, ditengoknya lagi karena nggak peduli. Setelah itu ada tiga kali dia balik-balik, terus diambilnya karena kami nggak peduli.
5: Apa yang diambil?
3: Tas dua.
5: Isinya?
3: Isinya satu handphone, yang satu uang, sama kayak KTP, ATM, STNK, sama kunci kereta.
1: Berbekal rekaman CCTV, korban telah melaporkan peristiwa ini ke Polsek Medan Baru. Sementara polisi masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Masih dari Medan, sepasang kekasih terekam kamera CCTV membobol dan menguras semua uang yang berjumlah 45 juta rupiah di dalam rekening milik seorang pedagang buah di salah satu mal di Jalan MT Haryono Medan pada 24 April 2026 lalu. Pelaku mendapatkan ATM korban setelah sebelumnya mencuri tas berisi kalung emas dan kartu ATM saat korban pergi ke toilet umum di Pasar Buah Jalan Bintang Medan. Setelah mendapatkan laporan dari korban, Unit Reskrim Polsek Medan Kota akhirnya berhasil menangkap kedua pelaku.

0: pelaku yang berinisial SL dan NK. Keduanya ditangkap di dua lokasi berbeda di Kota Medan pada 4 Mei 2026. Berdasarkan hasil penyelidikan diketahui bahwa korban berinisial RBH ternyata rekan pelaku sebagai sesama pedagang buah.
1: Dua pelaku ini mengambil tas itu dan bersama kekasihnya SL langsung pergi ke ATM BRI yang di sebelah Medan Mall. Dan mereka menarik uang tersebut yang pertama 15 juta. Setelah itu yang kedua 15 juta lagi ditransfer ke rekening si kekasihnya, si SL. Nah, setelah itu uang digunakan mereka. Untuk laki-laki tersebut mendapat 5 juta dari kedua penarikan tersebut. Dan esok harinya si wanita ya pergi ke rumahnya di Pasar 3 dan menarik kembali uang sebesar 15 juta.
0: Sejumlah anggota Jatanras Polda Jawa Timur menyisir rumah yang menjadi tempat persembunyian seorang anggota komplotan pembobol rumah lintas provinsi di Sidoarjo, Jawa Timur. Tak butuh waktu lama, seorang pelaku langsung disergap di dalam kamar. Dalam pengembangan, petugas juga menyergap pelaku lain satu komplotan di sebuah rumah di Purwakarta. Upaya penangkapan kemudian mengembang ke pelaku lain satu komplotan yang kemudian disergap di tengah jalan raya di daerah Karawang saat mengendarai mobil. Dalam modus operandinya, para pelaku mencari rumah kosong dengan ciri-ciri rumah yang lampu terasnya masih menyala saat siang hari dan kunci gembok berada di sisi luar pagar. Hal ini menandakan tak ada orang di dalam rumah. Setiap beraksi, pelaku menggunakan mobil rental. Komplotan pembobol rumah ini telah beraksi di 13 TKP, yakni di Sidoarjo, Gresik, Pasuruan, Madiun, Nganjuk, Malang, dan Ngawi, serta Sragen dan Solo. Barang bukti hasil curian yang berhasil disita dari tangan pelaku diantaranya berupa keping emas sejumlah 185 gram, jam tangan Rolex, serta sejumlah barang berharga seperti TV hingga mikroskop, serta satu unit mobil rental yang digunakan para pelaku beraksi.
2: Mereka mencari sasaran dengan beberapa indikator atau ciri-ciri yang mereka sampaikan. Bahwa yang pertama, mereka selalu mencari target rumah yang pada siang hari lampu terasnya tidak menyala. Lampu teras rumah itu dari ke-13 TKP yang sudah kami sampaikan tadi dan hasil olah TKP dari tim jajaran Polres memang menyatakan bahwa rumah itu keadaan kosong dan lampu terasnya menyala.
0: Akibat perbuatannya, empat pelaku dijerat dengan pasal tentang pencurian dengan pemberatan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Polda Jawa Tengah bersama dengan Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Sementara itu, Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Banten berhasil membongkar praktik mafia penyalahgunaan BBM dan gas LPG bersubsidi yang telah beroperasi di sejumlah wilayah di Provinsi Banten.

0: Vale.
1: Polda Jawa Tengah bersama Pertamina mengungkap puluhan kasus penyalahgunaan BBM dan LPG bersubsidi di wilayah Jawa Tengah. Berbagai modus dilakukan para tersangka dalam menjalankan aksinya. Di antaranya menyuntikkan gas LPG bersubsidi ke dalam tabung gas non-subsidi untuk dijual kembali, serta melakukan penimbunan bahan bakar kendaraan untuk dijual secara ilegal. Para pelaku juga memodifikasi kendaraan dengan menambahkan tangki berkapasitas besar untuk membeli bahan bakar dalam jumlah banyak secara ilegal. Kepolisian berhasil menyita ribuan liter bahan bakar minyak dan tabung gas LPG, serta mengamankan sebanyak 33 unit kendaraan roda 4 yang digunakan dalam aksi kejahatan tersebut. Total kerugian yang ditimbulkan dari kasus ini diperkirakan mencapai 12 miliar 95 juta rupiah.
2: Telah mengungkap 53 laporan polisi perkara dengan mengamankan 60 orang tersangka yang terjadi pada bulan April. Kemudian 40 perkara penyalahgunaan BBM bersubsidi, 10 perkara penyalahgunaan LPG bersubsidi.

0: lebih 3 kg dan 3 perkara illegal drilling yang ada di wilayah Jawa Tengah.
1: Rekaman video amatir memperlihatkan satu terduga pelaku penyalahgunaan BBM subsidi sedang mengisi BBM di sebuah SPBU di wilayah Banten. Modus operandi yang digunakan oleh komplotan ini adalah dengan memanfaatkan celah pada sistem pengawasan digital berupa barcode yang seharusnya hanya digunakan oleh para penerima subsidi yang berhak. Para pelaku secara ilegal menggunakan barcode tersebut untuk mendapatkan harga murah dari negara, lalu menjualnya kembali dengan patokan harga normal pasaran. Pengungkapan kasus besar ini merupakan hasil penyelidikan mendalam jajaran Ditreskrim Suspolda Banten yang menemukan adanya pola pembelian BBM jenis biosolar secara berulang di sejumlah titik SPBU. Para pelaku diketahui menggunakan armada kendaraan berupa truk box yang sudah dimodifikasi dengan tangki penampung berukuran raksasa dengan kapasitas mencapai 5.000 liter untuk menimbun hasil sedotan BBM. Untuk menghindari kecurigaan dari para petugas SPBU yang sedang bertugas, komplotan ini membekali diri dengan berbagai macam kode barcode dan plat nomor kendaraan palsu yang diganti secara berkala. Mereka melakukan pembelian secara bertahap dari satu SPBU ke SPBU lainnya di sepanjang jalur Provinsi Banten. Pihak kepolisian berhasil mengamankan 5 orang tersangka yang masing-masing memiliki peran berbeda, mulai dari sopir hingga pengumpul atau penimbun BBM di lapangan. Seluruh tersangka saat ini sudah dibawa ke Mapolda Banten untuk menjalani proses pemeriksaan lebih lanjut terkait jaringan besar yang mungkin terlibat di belakangnya.
2: Di penyimpangan, terutama BBM subsidi, dengan berbagai macam modusnya, tentu kita tindak lanjuti dan membuahkan hasil, terutama penyalahgunaan di bidang gas LPG maupun BBM, ya, bahan bakar minyak, baik jenis solar, petrolit, yang ada di wilayah hukum Polda Banten.
1: Total BBM yang berhasil disita sebanyak 3.791 liter biosolar beserta 91 derigen pendukung. Dari hasil interogasi awal, komplotan mafia BBM subsidi ini mengaku telah menjalankan aksi penipuan dan penimbunan BBM tersebut selama kurang lebih 6 bulan terakhir. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Merasa sakit hati selama ini tidak dihargai? Belasan karyawan konveksi di Kabupaten Tasikmalaya menjadi korban penyiraman cairan keras dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda.
4: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
4: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.
3: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.
6: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran

0: Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
1: Betul, pada saat dilakukan penyelidikan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
2: Hingga saat ini sudah ada laporan korban?
1: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
0: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan informasi terkini lainnya masih akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami di Lacak Kriminal.

politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Pencurian kendaraan bermotor terjadi di wilayah pegunungan di Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur. Beruntung warga sigap mengejar pelaku. Sementara itu, seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat, diringkus polisi usai mencuri uang puluhan juta rupiah.
1: Kamera CCTV merekam saat pelaku pencurian motor beraksi di rumah Kusnoto di Dusun Arjosari, Desa Andonosari, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Minggu malam. Seorang pelaku beraksi dengan santai saat mengambil sepeda motor milik Wahyudi yang terparkir di depan rumah warga. Aksi ini baru diketahui saat korban keluar rumah dan melihat motornya sudah dibawa kabur. Korban pun langsung berteriak maling sehingga mengundang perhatian warga sekitar. Warga yang mendengar teriakan tersebut langsung mengejar pelaku. Pelaku panik dan melepaskan sepeda motor yang dibawanya. Meski begitu, pelaku berhasil melarikan diri dengan bantuan rekannya yang diduga berjumlah lebih dari satu orang. Hingga saat ini, pihak kepolisian masih melakukan penyelidikan untuk mengungkap pelaku. Kamera CCTV merekam seorang mantan karyawan toko pakaian di Subang, Jawa Barat mencuri uang puluhan juta rupiah dari meja kasir toko. Pelaku sebelumnya bersembunyi di dalam rak pakaian di dalam toko saat toko masih buka. Polisi yang mendapat laporan korban kemudian melakukan penyelidikan. Pelaku yang mengetahui kedatangan petugas di tempat tinggalnya kabur hingga naik ke aula desa di Rancasari, Pamanukan, Subang. Naas, pelaku salah injak kemudian terjatuh dari atap aula. Pelaku alami patah tulang tangan karena terjatuh dari ketinggian 5 meter. Polisi mengamankan uang tunai puluhan juta rupiah diduga uang hasil curian. Dalih pelaku, uang itu akan digunakan untuk modal pernikahannya yang hanya tinggal menghitung hari. Sementara pemilik toko mengaku kehilangan uang Rp66.850.000. Kasus ini masih dalam penanganan unit reskrim Polsek Pamanukan. Kamera amatir mengabadikan momen saat polisi berhasil membongkar sindikat pencurian hewan ternak khususnya sapi di kota Probolinggo, Jawa Timur. Polisi menangkap 3 tersangka di perumahan Pakistaji, Jalan

0: Insinyur Sutami. Sementara satu pelaku lainnya yang berstatus DPO masih dalam pencarian. Dari hasil pengembangan, sindikat ini telah beraksi di 5 TKP di wilayah hukum Polres Probolinggo Kota. Polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti. Atas perbuatannya, para tersangka terancam hukuman penjara hingga 9 tahun. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Memanfaatkan kelengahan penjaga lapak hewan kurban, seorang pencuri menggasak dua ponsel di kota Tangerang, Banten. Dan sayangnya, informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal di hari ini. Dan selalu waspada dimanapun Anda berada, karena aksi kejahatan bisa saja terjadi di mana saja. Saya Bram Harlembang pamit, terima kasih, sampai jumpa.
2: Kamera CCTV merekam aksi pencurian mobil jenis City Car di Desa Kalimbua, Kecamatan Tapango, Kabupaten Polewali Mandar pada 18 April lalu. Senin sore, tim Resmo Polda Sulawesi Selatan akhirnya menangkap pelaku berinisial ASR dan seorang penadah di Kota Makassar. Di dalam mobil yang dicuri, polisi menemukan uang tunai 20 juta rupiah serta satu unit ponsel milik korban. Dari hasil pemeriksaan, pelaku mengaku mencuri mobil tersebut untuk membayar utang dan kemudian menggadaikannya kepada penadah. Modusnya, pelaku menjual mobil kepada korban, namun 2 pekan setelah transaksi. Pelaku memantau keberadaan kendaraan melalui GPS yang masih terpasang. Setelah mengetahui lokasi mobil, pelaku mengambil kembali kendaraan itu menggunakan kunci cadangan yang masih dipegangnya. Kamera CCTV merekam gerak-gerik seorang pencuri menggasak 2 ponsel di lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asyari, Cipondoh, Kota Tangerang, Banten. Pencurian itu terjadi waktu subuh saat seluruh penjaga lapak tengah tertidur pulas. Pelaku dengan leluasa beraksi lalu langsung kabur bersama 2 ponsel curiannya. Belajar dari peristiwa tersebut, kini para peternak mengantisipasi kejadian serupa dengan tidur bergantian di waktu malam hingga pagi hari. Sebuah toko di Desa Sumber Pitu, Kecamatan Tutur, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur menjadi sasaran pencurian pada Senin dini hari. Pelaku menutup wajah dan mengenakan sarung ala ninja, mengambil uang tunai dan sejumlah rokok. Kerugian ditaksir mencapai sekitar 10 juta rupiah. Meski mengalami kerugian, pemilik toko diketahui belum melaporkan kejadian ini ke pihak kepolisian. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Selamat pagi, CNN Indonesia Today kembali hadir menemani Anda selama 30 menit ke depan. Bersama saya, Alfian Raharjo. Dan kita saksikan tiga topik utama kami pada pagi hari ini. Kecelakaan maut yang melibatkan bus ALS terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara. 16 orang tewas akibat kecelakaan ini. Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 51 WNI yang diduga akan pergi haji secara ilegal. Mereka mengaku ke Arab sebagai pekerja. Pendiri CNN, Ted Turner, meninggal dunia. Turner meninggal di usia 87 tahun setelah menderita gangguan otak progresif. Belum sampai dua minggu pasca kecelakaan kereta api yang menabrak KRL di stasiun Bekasi Timur, Jawa Barat yang menewaskan 16 orang, kini kecelakaan maut transportasi kembali terjadi. Sebuah bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki minyak di Jalan Lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan. Kecelakaan ini membuat dua kendaraan terbakar hebat dan satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Hingga Rabu malam, jumlah korban tewas telah mencapai 16 orang.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Rabu siang, sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi, menabrak mobil tangki minyak dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia. 14 korban merupakan sopir dan penumpang bus ALS, sedangkan dua korban lain merupakan pengemudi dan penumpang mobil tangki. Selain itu, 4 orang juga dilaporkan mengalami luka-luka. Tim gabungan dari Direktorat Lalu Lintas Lapor Traffic Accident Analysis serta Jasara Harja telah melakukan olah TKP untuk mengetahui penyebab pasti kecelakaan. Menurut hasil penyelidikan awal polisi, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Seleraya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Sementara itu, 16 jenazah korban kecelakaan dibawa ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi. Sebelumnya, seluruh jenazah sempat dievakuasi ke Rumah Sakit Siti Aisyah Lubuk Linggau. Namun karena keterbatasan fasilitas, proses identifikasi lanjutan dilakukan di Palembang.
2: Lantas yang terjadi di Muratara tadi siang, kita bawa kita kawal ke Rumah Sakit Bayangkara di Palembang. Di sana nanti akan diidentifikasi oleh dari DVI, Bidokes Polda Sumsel. Harapannya agar segera teridentifikasi dan segera bisa dikembalikan kepada keluarga-keluarga korban.
1: Polisi membuka posko DVI di Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk proses identifikasi dan pengambilan jenazah korban. Proses identifikasi akan dilakukan langsung oleh tim Dokes Polda Sumatera Selatan. Hanif Hairandi, Palembang, Sumatera Selatan.
0: Sebanyak 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bayangkara, Palembang pada Kamis dini hari sekitar pukul 5 waktu Indonesia Barat. Seluruh jenazah dievakuasi dari Rumah Sakit Aisyah Lubuk Linggau untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification atau DVI. Kepala Rumah Sakit Muhammad Hasan Polda Sumatera Selatan, Dr. Andrianto SPOG, mengatakan seluruh jenazah ditempatkan pada ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu dari tim DVI Mabes Polri dari Jakarta. Proses pencocokan data antemortem dan postmortem akan dilakukan secara teliti agar identitas para korban dipastikan lebih akurat. Pemeriksaan diawali dengan pengumpulan identitas dari keluarga, kemudian dicocokkan dengan hasil pemeriksaan jenazah. Rumah Sakit Bayangkara juga membuka posko pengaduan keluarga korban.
3: terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
4: Tindakannya nanti seperti apa?
3: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta, kita akan mulai dengan dokter forensik yang ada di sini.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur secara gratis kepada warga. Aksi ini dilakukan lantaran harga telur ayam turun drastis dan sulit terjual. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng, plastik, dan kedelai membuat produsen keripik tempe di Ngawi, Jawa Timur harus menaikkan harga. Frekuensi produksi keripik tempe juga berkurang dari setiap hari menjadi hanya 3 kali dalam seminggu.
1: Rabu siang, puluhan peternak ayam petelur berkumpul di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Bukan untuk berjualan, melainkan membagikan telur secara gratis kepada warga yang melintas. Sebanyak 3 ton telur yang dikemas per 6 butir ini dibagikan kepada warga. Koordinator aksi menyebut, bagi-bagi telur secara gratis ini merupakan bentuk protes para peternak lantaran harga telur anjlok. Bahkan kini sulit terjual, hingga banyak yang membusuk di kandang. Para peternak juga resah terkait adanya rencana pemerintah mendatangkan investor telur ayam dari Cina.
5: Sebagai wujud bahwa telur itu kan sangat-sangat dibutuhkan oleh rakyat.
6: Artinya kalau telur sendiri di Magetan ini melimpah atau seperti apa?
5: Sangat melimpah. Tidak hanya di Magetan. Tidak hanya di Magetan, bahkan di Indonesia itu sudah overload. Bahkan sudah boleh dikatakan Indonesia itu sudah apa itu namanya sudah cukup lah memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, sudah cukup, lebih daripada cukup.
1: Jika harga telur turun, harga tempe justru naik. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, para pedagang mengeluhkan harga tempe dan tahu yang terus naik. Tempe ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp4.500 kini naik menjadi Rp5.000. Sementara yang ukurannya lebih besar kini dijual Rp7.000 per potong. Tahu dalam wadah plastik naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kemasan. Sedangkan yang dikemas dalam plastik biasa naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 per kemasan.
7: Langka, kasihan orang kecil-kecil ini yang beli. Orang sambat semua sekarang, ekonomi lagi goncang-goncang, gacing. Soalnya sembarang mahal semua. Saya sekarang tempe sembarang mis. Harganya
8: lagi. Tempe sekarang berapa, Bu?
7: Tempe naik 1.000, tahu naik 1.000. Biasa 4,5, naik 500, 5.000 sekarang.
1: Kenaikan harga tempe dan tahu diduga lantaran tingginya harga kedelai di pasaran. Naiknya harga kedelai juga dikeluhkan produsen keripik tempe di Dusun Sadang, Desa Karangtengah, Prandon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.600 per kilogram. Ditambah lagi, harga minyak goreng dan plastik kemasan yang juga ikut naik. Minyak goreng yang biasanya dibeli dengan harga Rp18.000 kini menjadi Rp21.000 per liter. Tak ayal, ongkos produksi keripik tempe pun semakin tinggi. Tak ada pilihan lain, para produsen pun harus menaikkan harga jual keripik tempe.
9: Jalan terus, namun karena mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
1: Tak hanya menaikkan harga jual, para produsen juga terpaksa mengurangi frekuensi produksi. Jika biasanya produksi keripik tempe bisa setiap hari, kini hanya 3 kali dalam seminggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Kini kita kembali ke berita terkait kecelakaan bus di Sumatera Selatan. Dan untuk mengetahui perkembangan terkait kecelakaan antara bus antar lintas Sumatera dan juga mobil pengangkut minyak, kita sudah terhubung dengan jurnalis Transmedia Dono Purwanto. Selamat pagi, Dono. Dono, mungkin bisa Anda ceritakan kepada kita, apakah sejauh ini sudah ada dari pihak keluarga yang sudah mulai berdatangan untuk mencari keberadaan keluarga mereka yang menjadi korban kecelakaan ini?
10: Ya, 16 jenazah akibat yang menjadi korban lalu lintas, kecelakaan lalu lintas di Karangjaya, Kabupaten Muratara. Pagi tadi sekitar pukul 5:30 pagi telah tiba di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Ke-16 jenazah ini memang asalnya bermacam-macam, tidak hanya dari Jawa begitu, tapi juga ada yang dari Sumatera, ada yang dari Medan, ada yang dari Lubuk Linggau. Dan setelah tiba di Rumah Sakit Bayangkara ini, jenazah langsung dilakukan proses identifikasi begitu di kamar jenazah yang ada di belakang saya. Dan korban, keluarga korban yang berasal dari daerah Sumatera Selatan itu sendiri sudah mulai berdatangan di Rumah Sakit Bayangkara ini untuk mencari

0: kepastian keluarga, benarkah keluarga mereka yang telah menjadi korban. Dan korban-korban yang telah berada di dalam ini untuk diidentifikasi awal, menurut info dari kepolisian telah diketahui identitas awalnya, karena pada saat kejadian masih memegang identitas yang melekat di badannya berupa KTP dan yang lainnya. Itu ada dari 16 itu 10 orang sudah teridentifikasi, sementara 6 lainnya masih menunggu keluarga lainnya yang akan menyerahkan data antemortem di pos disaster victim investigation di Rumah Sakit Bayangkara ini, Alfian.
1: Ya, Dono, tadi Anda mengatakan bahwa 10 korban sudah teridentifikasi karena berdasarkan data-data atau surat keterangan yang masih menempel di tubuh korban. Apakah sudah ada juga upaya dari kepolisian mungkin untuk menghubungi pihak keluarga dari korban untuk datang memeriksa kerabat mereka menjadi korban atau seperti apa? Apakah sudah ada langkah-langkah dilakukan oleh kepolisian sejauh ini?
0: Ya, polisi khususnya di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan ini telah membuka posko DVI untuk menerima data-data antemortem yang dilaporkan oleh keluarga korban yang terkait dengan korban itu sendiri. Mereka nanti menyerahkan seperti KTP, ijazah atau apa untuk dicocokkan. Dan apakah polisi telah memanggil mereka? Ternyata keluarga korban itu yang mendatangi setelah mengetahui adanya kecelakaan itu, yang mendatangi ke Rumah Sakit Bayangkara ini. Dan untuk korban-korban yang masih belum datang, itu masih disiapkan ruang tunggu untuk bisa menyerahkan data-data mereka di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan.
1: Ya, Dono, apakah Anda juga sudah mencatat misalnya nomor posko pelayanan yang mungkin Anda sudah mengetahuinya untuk kita disampaikan ke kita semua jika ada mungkin kerabat yang ingin mencari atau berusaha menghubungi pihak atau posko yang ada di Rumah Sakit Bayangkara Palembang, Zoin? Apakah sudah ada nomor yang bisa dihubungi?
0: Ya, polisi telah menyiapkan nomor telepon di posko DPI itu sendiri. Namun saya belum mencatatnya, tadi terlihat sepintas dan memang itu disebarkan melalui teman-teman media agar disebarluaskan dan untuk diketahui oleh masyarakat-masyarakat ataupun keluarga korban yang ada anggota keluarganya yang kemungkinan menjadi korban dalam kecelakaan bus ALS yang bertabrakan dengan truk tangki di Muratara ini. Alfian.
1: Ya, Dono, apakah Anda juga sudah mendapatkan keterangan berapa sebenarnya jumlah penumpang pada saat bus mengalami kecelakaan pada saat itu?
0: Ya, jumlah penumpang ini kan bus antar lintas Sumatera ini dengan jurusan dari Pulau Jawa menuju ke Pekanbaru dan hingga ke Medan. Itu melintas di jalan lintas Sumatera, tepatnya di Karangjaya, Muratara. Ketika kecelakaan terjadi, diduga bis itu menghindari lubang yang ada berada di tengah sehingga masuk ke jalur kanan. Sementara dari arah berlawanan ada truk tangki dengan muatan BBM-nya dan tabrakan pun tidak terhindarkan. Nah, setelah dievakuasi semua penumpang itu, diketahui jumlah penumpang bus antar lintas Sumatera itu ada 16 orang, 18 orang itu berikut kernet dan sopirnya. Namun saat terjadi tabrakan, sekitar 4 orang yang dari dalam bus itu selamat, yaitu kernet bis itu sendiri dan 3 penumpang lainnya yang mengalami luka-luka bakar cukup parah hingga 80-90%. Sementara awak dari truk tangki BBM itu, dua-duanya sopir dan kernet itu meninggal dunia. Dan setelah dibawa ke rumah sakit, dititipkan jenazahnya sebentar di Rumah Sakit Siti Aisyah Kota Lubuk Linggau, tadi malam langsung diberangkatkan ke Palembang untuk di identifikasi lebih lanjut di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan dengan peralatan yang lebih lengkap tentunya dari di Lubuk Linggau ataupun Kabupaten Muratara itu sendiri. Alfian.
1: Baik, terima kasih Dono Purwanto, jurnalis Transmedia, atas laporan Anda. Kami nanti akan kembali menantikan laporan Anda terkait dengan perkembangan dari proses identifikasi dari sejumlah jenazah yang saat ini masih berada di Rumah Sakit Bhayangkara, Palembang. Terima kasih dan selamat bertugas kembali. Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta mengamankan 51 WNI yang diduga akan pergi haji secara ilegal. Mereka mengaku ke Arab sebagai pekerja dan informasinya sesaat lagi akan kami berikan usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
2: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqamah. Sementara dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Petugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
2: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqamah. Ketika kita berbicara iqamah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqamah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya. Artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Slogan La Hajj Bila Tashrik atau Tidak Ada Haji Tanpa Izin Resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
3: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Pendiri CNN Ted Turner meninggal dunia. Turner meninggal di usia 87 tahun setelah menderita gangguan otak progresif. Informasinya saat lagi usai jeda. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Today.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
1: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
2: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner, meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted Turner meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
1: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh

0: facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person. And with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
1: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit.
2: Kebakaran hutan melanda kawasan Tenggara Polandia dan menghanguskan sekitar 100 hektar lahan. Sementara di Hawaii, gunung berapi Kilauea kembali erupsi dan memuntahkan semburan lava ke udara. Berita ini sekaligus menutup CNN Indonesia Today hari ini. Saya Alfian Raharjo, salam sehat dan sampai jumpa.
3: Ratusan petugas pemadam kebakaran dikerahkan untuk memadamkan kebakaran hutan di wilayah Tenggara Polandia. Rekaman udara memperlihatkan kobaran api meluas di kawasan hutan Czesław, distrik Bielgorod. Sementara itu, tim pemadam berupaya mengendalikan api dari darat dan udara. Otoritas Kehutanan Polandia menyebut kebakaran mulai terjadi sejak Senin lalu dan sempat berhasil dikendalikan. Namun, angin kencang kembali memicu penyebaran api hingga membakar sekitar 100 hektar lahan hutan. Sebanyak 300 petugas pemadam, 70 kendaraan pemadam, serta helikopter dikerahkan dalam operasi penanganan kebakaran tersebut. Rekaman timelapse memperlihatkan semburan lava dari kawah gunung Kilauea di Hawaii pada Selasa waktu setempat. Badan Survei Geologi Amerika Serikat menyebut status gunung saat ini berada pada level siaga oranye yang menandakan terjadinya peningkatan aktivitas vulkanik dan potensi erupsi lanjutan. Meski demikian, otoritas geologi menilai semburan lava diperkirakan tidak akan menjadi lebih tinggi dari kondisi saat ini. Hujan deras yang mengguyur semalam memicu banjir di sejumlah wilayah di ibu kota Somalia, Mogadishu. Jalanan utama tenggelam dan warga terpaksa menerobos genangan air di tengah curah hujan musiman yang terus meningkat. Seorang pejabat distrik Wadajir menyebut pemerintah daerah bersama warga telah membangun sistem drainase baru untuk mengurangi dampak banjir di kawasan tersebut. Hujan lebat ini terjadi di tengah musim hujan Gu yang biasanya membawa curah hujan tertinggi di Somalia bagian selatan dan tengah termasuk Mogadishu.

0: Halo, apa kabar yang menyaksikan CNN Indonesia Business bersama saya Yudi Yudawan. Dan berikut 3 topik utama kami hari ini. Kenaikan harga minyak goreng, plastik dan kedelai membuat produsen keripik tempe harus menaikkan harga. Akhirnya pihak manajemen Goto membenarkan Danantara membeli saham Goto, namun porsinya masih kurang dari 1%. Menteri Keuangan Purabaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6% pada akhir tahun ini. Perum Bulog membuka akses kepada mahasiswa untuk melihat langsung kondisi stok beras nasional. Langkah ini diklaim sebagai upaya transparansi sekaligus menjawab keraguan publik terkait ketahanan pangan.
1: Di tengah isu ketahanan pangan dan ancaman El Nino, Perum Bulog

0: menunjukkan kondisi real cadangan beras pemerintah yang diklaim dalam kondisi aman dan melimpah. Direktur Utama Perumbulok, Ahmad Rizal Ramdhani, mengajak perwakilan Badan Eksekutif Mahasiswa Selindo meninjau langsung gudang Bulog di Sunter Kelapa Gading, Jakarta Utara pada Rabu siang. Kunjungan ini menjadi bagian dari upaya transparansi kepada publik. Mahasiswa diajak menyaksikan langsung kondisi gudang yang hampir penuh. Bahkan tingkat keterisian mencapai 98% dari total kapasitas. Serta melihat proses pengolahan beras dari gabah hingga menjadi beras siap distribusi.
1: Bahwa sampai dengan hari ini stok beras Bulog totalnya adalah mencapai 5,2 juta ton beras. Ini pencapaian tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka, beras Indonesia terbanyak di hari ini. Dan ini cukup membanggakan, dan kami sengaja bawa adik-adik mahasiswa khususnya dari BEM seluruh Indonesia untuk menyaksikan langsung baik kondisi stok beras Bulog maupun bagaimana proses pengolahan beras bakalan menjadi beras premium sampai dengan menjadi beras medium.
0: Secara nasional, stok beras Bulog diklaim telah mencapai 5,2 juta ton. Angka ini menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah Indonesia Merdeka. Khusus di gudang Sunter, stok mencapai sekitar 350 ribu ton dari total kapasitas 355 ribu ton. Tingginya keterisian membuat Bulog harus menyewa gudang tambahan di wilayah Tangerang dan Banten. Langkah ini dilakukan untuk menjaga distribusi dan stabilitas harga beras di pasar. Sementara itu, mahasiswa menilai kondisi di lapangan menunjukkan ketahanan pangan nasional masih terjaga, sekaligus menjawab berbagai keraguan yang beredar di masyarakat.
2: Kekhawatiran kita tentang nanti akan ada El Nino yang besar, itu juga sudah bisa dipastikan beras kita tuh aman gitu dalam jangka waktu 1 tahun ke depan.
0: Dengan stok yang melimpah dan pengawasan dari berbagai pihak, pemerintah optimistis ketahanan pangan nasional tetap terjaga, sekaligus menjadi ujian konsistensi dalam menjaga pasokan dan stabilitas harga ke depan. Fajar Bolivia, Nabil Haris, Jakarta.
3: Puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur secara gratis kepada warga. Aksi dilakukan lantaran harga telur ayam turun drastis dan sulit terjual. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng, plastik, dan kedelai membuat produsen keripik tempe di Ngawi, Jawa Timur harus menaikkan harga. Frekuensi produksi keripik tempe juga berkurang dan setiap hari menjadi hanya 3 kali dalam seminggu.
4: Rabu siang, puluhan peternak ayam petelur berkumpul di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Bukan untuk berjualan, melainkan membagikan telur secara gratis kepada warga yang melintas. Sebanyak 3 ton telur yang dikemas per 6 butir ini dibagikan kepada warga. Koordinator aksi menyebut, bagi-bagi telur secara gratis ini merupakan bentuk protes para peternak lantaran harga telur anjlok. Bahkan kini sulit terjual, hingga banyak yang membusuk di kandang. Para peternak juga resah terkait adanya rencana pemerintah mendatangkan investor telur ayam dari Cina.
5: Sebagai wujud bahwa telur itu kan sangat dibutuhkan oleh rakyat.
6: Artinya kalau telur sendiri di Magetan ini melimpah atau seperti apa?
5: Sangat melimpah. Tidak hanya di Magetan. Tidak hanya di Magetan, bahkan di Indonesia itu sudah overload. Bahkan boleh dikatakan Indonesia itu sudah sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, sudah cukup, lebih daripada cukup.
4: Jika harga telur turun, harga tempe justru naik. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, para pedagang mengeluhkan harga tempe dan tahu yang terus naik. Tempe ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp4.500, kini naik menjadi Rp5.000. Sementara yang ukurannya lebih besar, kini dijual Rp7.000 per potong. Tahu dalam wadah plastik naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kemasan. Sedangkan yang dikemas dalam plastik biasa naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 per kemasan.
7: Langka, kasihan orang kecil-kecil ini yang beli. Orang sambat semua sekarang, ekonomi lagi goncang-goncang, gacin. Soalnya sembarang mahal semua. Sekarang tempe sembarang, mis. Harganya
8: untuk
7: lagi.
8: Tempe sekarang berapa, Bu?
7: Tempe naik 1.000, tahu naik 1.000. Biasa 4,5, naik 500, 5.000 sekarang.

0: Kenaikan harga tempe dan tahu diduga lantaran tingginya harga kedelai di pasaran. Naiknya harga kedelai juga dikeluhkan produsen keripik tempe di Dusun Sadang, Desa Karangtengah, Prandon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.600 per kilogram. Ditambah lagi, harga minyak goreng dan plastik kemasan yang juga ikut naik. Minyak goreng yang biasanya dibeli dengan harga Rp18.000, kini menjadi Rp21.000 per liter. Tak ayal, ongkos produksi keripik tempe pun semakin tinggi. Tak ada pilihan lain, para produsen pun harus menaikkan harga jual keripik tempe.
1: Jalan terus, namun karena mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Harganya itu pertama ya untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
0: Tak hanya menaikkan harga jual, para produsen juga terpaksa mengurangi frekuensi produksi. Jika biasanya produksi keripik tempe bisa setiap hari, kini hanya 3 kali dalam seminggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
2: Industri plastik nasional terus berupaya bertahan di tengah lonjakan harga bahan baku plastik dan tekanan pasar domestik. Meski biaya produksi terus meningkat, pelaku industri dengan berbagai strategi sekaligus mendorong kemandirian industri.
3: Dalam diskusi Forum Industri Selasa siang, Asosiasi Industri Olefin Aromatik dan Plastik Indonesia INAPLAS melaporkan krisis bahan baku plastik akibat gangguan pasokan nafta dari Timur Tengah menjadi penyebab kenaikan harga. Solusi yang diambil adalah diversifikasi impor ke Amerika Serikat dan Afrika hingga China. Selain itu, utilisasi LPG sebagai substitusi bahan baku dengan dukungan pembebasan bea masuk. INAPLAS memproyeksikan perbaikan pasokan bahan baku plastik mulai terasa pada Mei hingga Juni 2026.
4: Karena itu pentingnya ketahanan nasional dan kemudian kepastian suplai nasional itu terjamin. Nah, terjamin dari mana? Yaitu adalah dari bahan baku. Nah, untungnya karena komunikasi dan hubungan kita cukup luas, jadi kita dapat secure kuantitas gitu. Sehingga nanti di bulan Mei dan Juni ini sudah mulai masuk dan berjalan walaupun dengan kos yang cukup tinggi.
3: INAPLAS menyebut baik kebijakan bea masuk impor LPG dari 5% menjadi 0%. Dan bahan baku plastik yakni polipropilen dan polietilen selama 6 bulan. Meskipun pemanfaatannya masih terbatas dan bergantung pada harga global. Langkah ini diambil pemerintah untuk menstabilkan harga dan stok plastik yang sempat melonjak hingga 80%.
5: Ada keterbatasan-keterbatasan di pabrik kita bahwa tidak 100% bisa menggunakan LPG. Jadi LPG itu sebagai substitusi saja. Yang kita lihat sekarang ini rate-nya antara 20% sampai 40%. Itu yang bisa diinjek untuk bahan baku kita. Jadi kalau dilihat dari tadi manfaatnya atau penurunan harga, saya rasa belum bisa kita sampaikan sekarang, Bu. Kita masih lihat situasi, tapi yang jelas bahwa hal tersebut positif bagi produksi petrokimia di Indonesia.
3: Di sisi lain, industri juga mulai mengoptimalkan alternatif bahan baku untuk menekan ketergantungan pada nafta. INAPLAS menyatakan ketersediaan akan batu bara dan metanol masih diperlukan sebagai alternatif bahan baku plastik. Tak hanya di hulu, upaya bertahan juga dilakukan di sektor hilir. Pelaku industri didorong untuk melakukan efisiensi dan inovasi termasuk menggunakan material daur ulang, mengurangi berat produk hingga mencari komposisi baru yang lebih ekonomis.
6: Kemudian yang kedua, kalau dari metanol, sebenarnya gas alam kita juga cukup banyak. Apakah gas alam ini langsung jadi energi atau jadi petrokimia atau jadi kita jadi pupuk. Nah, ini roadmap ini mumpung momentumnya bagus, kita harus mulai hitung ulang lagi. Tapi secara kemandirian kalau kita mau, sebenarnya kita masih punya alternatif bahan baku feedstock selain nafta dan

0: apa itu minyak bumi dan yang berbahan baku fosil, itu yang pertama.
1: Dengan kombinasi strategi diversifikasi bahan baku, efisiensi dan inovasi, industri petrokimia nasional berupaya menjaga kelangsungan usaha sekaligus memperkuat kemandirian di tengah tekanan global. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Jakarta.
2: Di tengah isu tekanan global dan ancaman penutupan pabrik, pemerintah menegaskan industri manufaktur nasional masih tangguh. Hal ini ditandai dengan terus bermunculannya pabrik baru termasuk sektor logam dasar. Wilayah Subang, Jawa Barat menjadi titik pantau investasi sektor manufaktur yang terus bertumbuh.
3: Pemerintah menyebut di balik ketidakpastian global, pelaku industri masih melihat peluang dan terus melakukan ekspansi bisnis. Salah satunya melalui pembangunan pabrik kawat baja oleh BK Wire Indonesia yang diresmikan Rabu siang di Subang, Jawa Barat. Wakil Menteri Perindustrian Faisal Riza mengatakan, investasi BK Wire ini diharapkan mampu menahan tekanan baja besi impor, sekaligus mendorong tumbuhnya industri turunan yang lebih luas.
4: Belakangan ini ada banyak sekali informasi yang beredar di sosial media bahwa PHK, penutupan pabrik, ekonomi yang lesu menjadi konsumsi kita semua. Namun pada hari ini kita memberikan bukti bahwa di tengah situasi geopolitik yang sulit buat siapapun, tidak hanya buat pemerintah tapi juga para pelaku usaha, kita menyaksikan peresmian atau grand opening dari PT Wire Indonesia. Dengan demikian, kita ingin sampaikan bahwa di dalam situasi yang sulit pun, kesempatan akan selalu ada. Peluang selalu besar. Dan tinggal apakah kita ingin mengambil peluang ini dengan membangun satu usaha yang solid, kuat, ataukah kita akan menyerah terhadap keadaan.
3: Investasi PT BK Wire Indonesia mencapai 300 miliar rupiah dan berpotensi meningkat menjadi lebih dari 500 miliar rupiah. Untuk mendorong nilai tambah industri logam, substitusi impor, dan perluasan kapasitas produksi nasional. PT BK Wire Indonesia akan memproduksi kawat coated wire seperti hot dip galvanized, zinc aluminium, dan bezilum, serta non-coated wire yang dengan kapasitas 36 ribu ton per tahun. Sekitar 40% produksinya ditargetkan untuk pasar ekspor menjangkau Asia Tenggara, Amerika Latin, Eropa, hingga Australia.
5: Saya yakin di Indonesia kita mampu bersaing dengan Tiongkok bila mana kita disupport juga oleh pemerintah untuk contoh kayak bahan buat gas natural gas PGN ya kan, kemudian juga bahan baku utama yang wire rod itu mungkin juga disupport oleh industri hulu, itu kita yakin dapat bersaing untuk domestik dan untuk ekspor pun juga karena dari tiap negara kan ada yang melakukan anti dumping dan lain halnya. Jadi kita yakin dari situ kita ada celah atau ada kesempatan untuk berkompetisi dengan negara Tiongkok atau negara lainnya.
3: Subang, Jawa Barat dipilih menjadi lokasi pabrik kedua BK Wire setelah Cikarang. Daerah Subang disebut DPR dan pemerintah daerah sebagai destinasi baru investasi sektor manufaktur.
6: BYD hampir operasional. VinFast sudah mulai membangun. Ini udah jadi. Jadi menurut saya iklim investasi industrinya yang diciptakan oleh Pak Bupati Renaldi menurut saya positif. Jadi kalau kita melihat ke depan, saya yakin ini bukan hanya tiga yang besar. Saya yakin ada beberapa yang lain. Karena kan begini, nggak mungkin, pasti kan orang-orang dari luar itu pasti ngeliat, itu pabrik buka mulu tuh di situ, gitu. Udahlah kita bikin di situ aja. Nah setahu saya nanti ada beberapa pabrik teknologi lain yang akan masuk sini. Saya belum bisa bilang apa itu secara terbuka, tapi saya yakin nanti ada beberapa yang lain yang akan masuk, termasuk di daerah-daerah Patimban sana.
3: Investasi pada industri logam dasar mencapai 64,88 triliun rupiah pada triwulan 1 tahun 2026 atau sekitar 13% dari total investasi nasional. Desi Aritonang, Aryo Asmoro, Subang, Jawa Barat.
2: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi masuk ke struktur kepemilikan saham Goto. Informasinya sesaat lagi, tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
7: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.
2: Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara atau Danantara resmi masuk ke struktur kepemilikan saham Goto. Meski porsi kepemilikannya disebut masih di bawah 1%, langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat keterlibatan pemerintah dalam menata ekosistem ojek online dan ekonomi digital nasional.
8: Isu terkait dengan masuknya pemerintah ke saham aplikator ojek online akhirnya terkuak. Manajemen Goto membenarkan adanya pembelian saham perseroan oleh Danantara melalui pasar modal. Dalam keterangan resminya, Goto menyebut jumlah kepemilikan Danantara masih di bawah 1% dari total saham beredar. Meski relatif kecil, investasi ini disebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap prospek bisnis dan keberlanjutan usaha Goto ke depan. CEO Danantara Rosanto Ruslani menegaskan, masuknya Danantara ke Goto bukan sekedar investasi finansial. Pemerintah ingin mendorong ekosistem transportasi ojek online yang lebih berpihak kepada pengemudi ojek daring. Salah satunya melalui penekanan potongan komisi aplikator yang kini dibatasi maksimal 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Rosan menjelaskan sejumlah peningkatan kesejahteraan bagi mitra pengemudi diantaranya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sampai THR. Rosan juga menyebut Danantara akan menambah kepemilikan saham secara bertahap.
9: Nah, Danantara kita sudah masuk dan juga kita sudah bicara. Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraannya ojol. Gimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol termasuk adanya BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan, itu kan tadi sebelumnya nggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang ngomong bicara ke manajemennya agar BHR kayak THR-nya itu dilipat gandakan.
8: Sebelumnya Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan pemerintah melalui Danantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online.
10: Biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 ini sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan.
8: Dasko mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring.
2: Maraknya penemuan penyalahgunaan beasiswa bagi masyarakat membuat Kejaksaan Agung terjun langsung ke lapangan untuk mengawal akuntabilitas penyaluran dana pendidikan tersebut. Ditemui di SLB Cicendo, Bandung, Rabu siang, Jaksa Agung Muda Intelijen Kejagung, Renda Matovani menyebut pihaknya melakukan komitmen tersebut melalui penguatan kolaborasi dan sistem pengawasan. Renda menegaskan komitmen Kejagung untuk mengawal akuntabilitas penyaluran dana pendidikan yang rawan diselewengkan seperti yang sempat terjadi di wilayah Cirebon, di mana terdapat kasus dana aspirasi yang diselewengkan. Komitmen tersebut akan dilakukan dengan cara penguatan kolaborasi dan integrasi sistem pengawasan. Salah satunya dengan menggandeng Kemendikbudristek dalam pengawalan program Indonesia Pintar di Satuan Pendidikan melalui Jaksa Garda atau Jaga Indonesia Pintar. Di mana nantinya melalui aplikasi Jaga ini, Kejaksaan dapat menerima informasi dari para penerima manfaat dan memonitor pengelolaan anggaran secara real time.
11: Di mana harapannya dengan laporan kepada para penerima manfaat atau calon penerima manfaat dari program Indonesia Pintar ini. Di mana harapannya dengan kita memberikan link laporan ini, mereka bisa melakukan pelaporan secara langsung kepada yang minta dalam hal ini. Laporannya itu bisa mengenai, wah ini memang sudah diterima full ya siswanya, oh ternyata ada yang cuma setengah diterimanya, oh ternyata ada yang cuma seperempat. Nah, laporan-laporan itu karena yang terkait, kalau waktu terkait pidana, ya mungkin nanti kita akan tindak lanjuti langsung ya, kalau terkait pidana. Tetapi kalau memang ini juga kita fokuskan juga agar Kemendikbud kan wamen khususnya nanti sistem ini agar apa, kalau memang ternyata itu bukan pelanggaran pidana kan nanti Kemendikbud.
2: Badan Pusat Statistik mengidentifikasi sebanyak 211 rukun warga di Jakarta masih masuk kategori kumuh berdasarkan pendataan terbaru hingga Mei 2026. Data ini menunjukkan penurunan jumlah kawasan kumuh yang cukup signifikan jika dibandingkan dengan kondisi pada 9 tahun sebelumnya.
12: Kepala BPS Amalia Adininggar Widyasanti mengatakan, pendataan dilakukan dengan metodologi baru yang menggabungkan big data berbasis citra satelit dan survei lapangan. Dalam konferensi pers yang digelar di Gedung Balai Kota Jakarta pada Rabu sore, bos BPS ini menjelaskan, penggunaan dua metode ini dinilai mampu menghasilkan data yang lebih akurat dan komprehensif.
13: Dari hasil pendataan yang kami lakukan, tentunya total RW yang ada di DKI Jakarta adalah sebanyak 2.749 RW. Dan dari hasil pendataan terakhir yang dilakukan tahun 2025 dan kemudian finalisasi angka di tahun 2026, maka yang teridentifikasi sebagai RW kumuh adalah 211. RW kumuh.
12: Sementara itu, Gubernur Jakarta Pramono Anung menyambut positif hasil verifikasi BPS. Pramono menyebut terjadi penurunan tajam sebesar 52,58%, di mana pada tahun 2017 lalu jumlah RW kumuh mencapai 445 titik. Pramono menambahkan, penurunan ini adalah capaian luar biasa mengingat kompleksitas masalah dan bertambahnya jumlah penduduk. Kedepannya, daerah padat penduduk di wilayah Jakarta Barat dan Jakarta Utara akan menjadi prioritas penataan.
14: Secara garis besar prinsipnya, walaupun nanti ada 1.900 yang sebelumnya dianggap sudah tidak kumuh, tetapi saya juga setuju untuk lebih diperdalam. Jadi ada penurunan RW kumuh dari 445 di tahun 2017 menjadi 211 di tahun ini, penurunannya kurang lebih 52,58%. Dan saya terima kasih kepada Ibu Kepala BPS, Pak Wakil Kepala. Dan saya ingin yang begitu-begitu tetap didalami, karena bagaimanapun itu akan kita gunakan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat di Jakarta.
12: Guna memastikan validasi data, Pemprov DKI dan BPS akan kembali melakukan verifikasi terhadap 1.900 lebih RW lainnya. Selain penataan permukiman, kerjasama ini juga akan difokuskan pada pendataan ruang terbuka hijau di Jakarta. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Pemerintah menyiapkan stimulus ekonomi pada kuartal 2 tahun 2026. Langkah ini ditujukan untuk mendorong laju pertumbuhan ekonomi terjaga di tengah kondisi global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menjelaskan prospek ekonomi Indonesia masih solid di tengah dinamika global. Pemerintah meminta pelaku pasar dan masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap gejolak yang terjadi. Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan, mulai dari pencairan gaji ke-13 untuk ASN, subsidi mobil listrik, sampai pemberian bunga murah untuk kegiatan ekspor.
15: Lain tadi nanti kan kita pikirin, nanti ada gaji ke-13 dan lain-lain.
16: Oh, ini
15: tapi utamanya kita pastiin nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
16: Itu yang Bapak bilang mau kasih stimulus buat sepatu, tekstil itu Pak. Kita mau kasih kredit murah.
15: Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek ya nggak akan kita.
2: Gubernur Bank Indonesia melaporkan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang anjlok ke Rp17.400 per dolar Amerika langsung pada Presiden Prabowo Subianto. Presiden disebut telah memberikan restu sekaligus penguatan terhadap 7 kebijakan utama yang akan ditempuh BI untuk memperkuat dan menjaga kestabilan rupiah ke depan. Gubernur Bank Indonesia Perry Warjio menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing baik di dalam negeri maupun luar negeri. Di berbagai pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Selanjutnya, Bank Indonesia bersama Kementerian Keuangan mendorong masuknya modal asing melalui instrumen SRBI untuk menutup outflow pada surat berharga negara dan pasar saham. Sehingga secara keseluruhan aliran portfolio tetap mencatatkan inflow dan mendukung penguatan rupiah. Koordinasi fiskal dan moneter juga diperkuat melalui pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga saat ini telah mencapai Rp123 triliun. Kedepan, opsi buyback oleh pemerintah juga akan terus dikoordinasikan. Di sisi lain, likuiditas Bank Indonesia memastikan kondisi perbankan dan pasar uang tetap longgar, tercermin dari pertumbuhan uang primer yang mencapai 14.1%.
17: Ya, itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York, kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.
2: Ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tahun ini mencatatkan angka yang tinggi. Namun apakah pertumbuhan yang solid ini sudah terasa ke dunia usaha? Sesaat lagi kami akan membahas hal ini. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia Business.
7: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
18: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
7: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
18: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
7: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
19: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
20: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
7: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

Menteri Keuangan Purubaya Yudi Sadewa optimistis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6% pada akhir tahun ini. Karenanya Menkyu menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini yang menunjukkan tren positif. Menkyu Purubaya Yudi Sadewa mengungkapkan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi ini menjadi sinyal positif bahwa arah ekonomi nasional mulai berbalik arah menuju fase yang lebih kuat.

0: meleset ya jauh 5,1%, tentu kita apresiasi. Ini mungkin karena apa? Karena di kuartal pertama ini ada momentum yang bisa kita pergunakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat kita, konsumsi berumah tangga. Di kuartal pertama ini kan masih ada kebagian sebagian libur Nataru, kemudian yang kedua juga Imlek, dan terakhir adalah Idul Fitri dalam hal ini. Sehingga ini memang sangat-sangat strategis ya untuk mencapai 5,61%, karena kita tahu bahwa konsumsi rumah tangga masih penopang utama pertumbuhan ekonomi kita hampir sekitar 57%. Memang kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi 5,61% ini memang kami melihat belum merata. Dalam hal ini lebih banyak dinikmati oleh yang sektor yang berbasis konsumsi rumah tangga. Contoh misalnya seperti sektor akomodasi, makanan dan minuman, kemudian juga transportasi, pergudangan, jasa kesehatan, perdagangan besar dan lain-lain. Jadi itu sangat dinikmati. Tapi di sektor manufacturing memang kita lihat malah terkoreksi ya, hampir di terkoreksi di 1,01%. Artinya memang tidak terjadi pemerataan. Tapi bagaimanapun pertumbuhan ekonomi ini harus kita apresiasi karena ini merupakan sinyal positif. Hanya kita saat ini memandang bagaimana supaya kuartal kedua, kuartal ketiga ini juga bisa positif. Begitu Mas Yuda.
1: Pak Sarman, tadi Anda sepertinya memang menyatakan bahwasanya belum merata ya, belum menyentuh ke semua sektor. Hanya tadi dikatakan transportasi, pengolahan, kemudian juga konsumsi rumah tangga. Tapi mungkin apakah ini belum dirasakan oleh semua anggota Apindo, dan seperti apa Pak sebenarnya keluhan selama periode kuartal pertama ini yang belum memang secara signifikan merasakan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan ini Pak?
0: Ya mungkin bagaimanapun ini pasti dipengaruhi oleh pertama permintaan domestik ya. Yang kedua juga permintaan ekspor, kemudian juga dipengaruhi juga oleh faktor logistik misalnya ya, masalah keterlambatan pengiriman, kemudian juga bahan baku dan lain-lain. Nah, tentu juga kondisi geopolitik kita yang saat ini penuh tidak kepastian dalam hal ini. Sehingga memang sektor manufaktur ini menjadi salah satu perhatian pemerintah ke depan, ya bagaimana mereka tetap produktif, apalagi di sana tersedia cukup banyak lapangan pekerjaan. Jadi industri manufacturing, padat karya, tentu ini menjadi perhatian supaya nanti pertumbuhan ekonomi ini juga bisa dirasakan di sektor manufacturing. Begitu Pak Suda.
1: Kalau kita mereview ya Pak, pertumbuhan ekonomi kemarin ini sangat bertumbuh pada pengeluaran ataupun konsumsi pemerintah yang mencapai 21,81%. Ini dilihat dari pembagian THR, kemudian program MBG, sekolah rakyat, kemudian juga koperasi merah putih, seperti itu ya Pak. Tapi diharapkan ke depannya apakah ini masih menjadi suatu katalis positif Pak untuk mendrive pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, mengingat pastinya tidak bisa hanya menumpu pada pemerintah, sementara pihak swasta juga sepertinya harus mendapatkan insentif Pak. Bagaimana Anda melihat ini Pak?
0: Ya tentu ya, bahwa memang belanja pemerintah itu salah satu instrumen untuk menggerakkan sektor-sektor swasta. Penyerapan anggaran pemerintah yang tepat sasaran dan tepat waktu, dan juga bagaimana supaya anggaran pemerintah itu betul-betul berpihak kepada pro dalam negeri, ini juga akan membuat sektor swasta akan semakin bergeliat dalam hal ini. Makanya kami berharap bahwa dana-dana pemerintah ini harus betul-betul membelanjakan produk-produk Indonesia supaya dana itu berputar di Indonesia. Itu pertama. Yang kedua memang yang perlu dijaga adalah bagaimana agar konsumsi rumah tangga kita ini tetap terjaga di kuartal kedua dalam hal ini. Karena kita lihat memang kuartal kedua, kuartal ketiga ini tidak ada momentum yang dapat kita manfaatkan. Apa paling mungkin ada yang namanya Idul Adha. Tapi mungkin ada momentum yang mungkin juga ini menjadi pertimbangan pada pemerintah dan pemerintah daerah itu, bahwa di pertengahan bulan Juni ada Piala Dunia Mas Yuda. Piala Dunia ini hampir satu bulan, dan kalau ini nanti bisa dibikin nobar ya di tingkat kelurahan, kecamatan, kabupaten sampai provinsi, melibatkan kafe, hotel segala macam, saya rasa ini juga salah satu momentum yang bisa dimanfaatkan dengan melibatkan UMKM dan dunia usaha di daerah. Nah ini mudah-mudahan juga ini bisa juga dimanfaatkan menjadi momentum. Tapi juga yang paling strategis adalah program-program pemerintah yang mampu mendorong ya, mendorong daripada pertumbuhan ekonomi kita kuartal pertama. Ya tentu misalnya seperti bantuan-bantuan sosial, ya bantuan kepada masyarakat yang tepat waktu, tepat sasaran, kemudian juga perluasan program padat

0: karya misalnya, karena kita tahu saat ini kan dunia usaha belum pada posisi ya bisa menciptakan lapangan pekerjaan, tapi untuk sementara waktu misalnya yang namanya program padat program magang nasional ini saya rasa juga bisa sangat-sangat membantu meningkatkan daya beli masyarakat kita, karena para peserta ini kan akan mendapatkan uang saku setara dengan UMP. Kalau itu diperluas, saya rasa juga cukup-cukup efektif. Kemudian juga program padat karya di daerah-daerah, ya, di mana masyarakat di daerah itu dilibatkan dalam membangun drainase, mungkin jalan misalnya, tentu mereka dapat uang harian, tentu ini akan mampu juga mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita. Kami dari dunia usaha akan mendukung penuh ya langkah-langkah yang dilakukan oleh pemerintah, bagaimana supaya pertumbuhan ekonomi kita kuartal kedua yang penuh tantangan ini kita harapkan tetap produktif, dan kalaupun tidak bisa nanti di atas 5%, tapi bisa tetap di angka 5%, seperti itu.
1: Pak, optimismenya ini seperti apa, Pak? Mengingat memang tantangan tuh makin cukup ketat ya, Pak. Mengingat tadi kalau kita melihat harga energi terus melonjak, kemudian logistik pengiriman bahan baku, kemudian juga kalau kita melihat seperti apa rupiah sendiri terus terkoreksi selama beberapa minggu terakhir ini. Bagaimana kalangan pengusaha melihat optimisme ini, dan apakah memang pengusaha juga perlu, Pak, mendapatkan insentif? Karena memang beberapa hal mengatakan, tadi Bapak katakan dunia manufaktur juga terkontraksi, bahkan cukup tinggi dibandingkan tahun lalu, kemudian juga daya beli menurun. Seperti apa, Pak, sebenarnya yang diharapkan kalangan pengusaha dalam bentuk konkretnya nih, Pak, pemerintah?
0: Ya, tentu memang pemerintah harus hadir ya membantu dunia usaha saat ini, karena dunia usaha saat ini mendapatkan tekanan yang berlapis-lapis. Mulai yang pertama dampak daripada logistik ini yang mengganggu daripada bahan baku impor, kemudian juga kenaikan BBM, kemudian juga yang namanya kenaikan gas, kenaikan harga plastik, kemudian juga kenaikan dari berbagai bahan baku impor, apalagi dengan adanya pelemahan nilai rupiah. Ini semakin menekan dari dunia usaha. Nah, untuk itu kami sangat berharap agar pemerintah memang memikirkan kira-kira stimulus apa, relaksasi apa yang diberikan kepada dunia usaha supaya dunia usaha itu untuk mampu bertahan dan tidak melakukan hal-hal ya yang sangat-sangat tidak kita harapkan, yaitu pengurangan pekerja dalam hal ini. Nah, untuk itu kami, harapan kami dari dunia usaha adalah pertama supaya pemerintah mampu menjaga nilai tukar rupiah kita. Jangan sampai kelemahan ini berlanjut, tapi kita harapkan dengan intervensi yang dilakukan nilai rupiah kita ini segera menguat. Itu satu harapan kami kepada pemerintah. Yang kedua tentu menjaga daya beli masyarakat kita. Seperti yang saya katakan tadi bahwa 57% pertumbuhan ekonomi kita masih ditopang oleh konsumsi rumah tangga. Jadi pemerintah harus menjaga supaya daya beli masyarakat kita ini tetap produktif. Kemudian adalah percepatan berbagai belanja-belanja pemerintah. Ini juga menjadi harapan kami, seperti di kuartal pertama ini, di kuartal kedua juga kita harapkan bagaimana belanja pemerintah ini mampu menjadi menggerakkan daripada berbagai sektor-sektor swasta dalam hal ini. Terus yang kemarin adalah bagaimana harapan kami perhatian khusus pemerintah kepada sektor manufacturing ya, dan juga padat karya. Ini perlu juga diberikan stimulus atau relaksasi, karena bagaimanapun di sana tersedia jutaan lapangan pekerjaan, pekerja di sana, ya, sehingga ini tak bisa bertahan supaya nantinya tidak terjadi badai PHK. Begitu harapan kami.
1: Pak, kalau kita bicara mengenai rupiah terus melemah, bahkan berada di kisaran 17.400 sejauh ini, dari Apindo sendiri, apakah sudah ada, Pak, dampak yang sangat eksplisit yang dihadapi dan dirasakan oleh para pengusaha, para-paranya mungkin sudah tidak ada lagi melakukan ekspansi, tidak ada lagi pembelian, investasi, seperti apa, Pak?
0: Ya, kalau sampai saat ini ya dengan situasi geopolitik ya yang masih belum menentu, tentu dunia usaha saat ini pasti akan melakukan mitigasi untuk mampu bertahan. Ya, untuk ekspansi ya, apalagi dalam hal menerima pekerja baru, saya rasa ini masih belum terpikirkan. Ya, apalagi dengan tadi pelemahan nilai rupiah kita saat ini semakin meningkatkan tekanan bagi cash flow dari dunia usaha dalam hal ini. Sehingga memang ya kita berharap agar pemerintah mengambil

0: mengambil berbagai strategi, ya, langkah-langkah taktis dan strategis bagaimana supaya pelemahan nilai rupiah kita ini tidak berlangsung lama, tapi harapan kami semakin menguat. Karena kalau semakin lama, apalagi semakin melemah, tentu tekanan bagi dunia usaha ini sesuatu yang sangat-sangat tidak bisa dielakkan. Contoh misalnya, kalau ini berlangsung lama, pertama tentu bahan baku itu pasti akan naik. Kemudian logistik juga otomatis biaya operasional akan meningkat. Kalau nantinya misalnya biaya operasional ini juga tidak tertahan lagi, maka dunia usaha akan menyesuaikan dengan harga-harga produk di pasaran. Nah, kalau harga-harga itu naik, tentu juga ini juga tantangannya adalah daya beli masyarakat kita. Jadi artinya memang salah satu harapan kami kepada pemerintah, ya, penguatan nilai tukar rupiah ini menjadi sesuatu yang strategis yang harus dilakukan, ya, supaya tekanan dunia usaha ini juga bisa lebih ringan. Seperti itu, Mas Yuda.
1: Pak Sarman, tadi Anda katakan memang perlu adanya peran serta pemerintah terhadap sektor swasta maupun pengusaha salah satu manufaktur. Pemerintah sendiri melalui Menkyu mengatakan mereka akan memberikan stimulus, salah satunya mungkin dengan tadi, ya, untuk industri manufaktur, untuk bagaimana mereka memberikan subsidi untuk elektronik ataupun untuk mobil-mobil listrik, salah satu yang menarik. Tapi ada bentuk konkret lain tidak, Pak, yang dibutuhkan sehingga peran pemerintah di sini bisa berpihak dan lebih memberikan dampak positif, Pak, di mana daya beli masyarakat kuartal kedua sepertinya turun karena memang tidak terlalu banyak, Pak, momen besar yang memang bisa diharapkan menjadi driven bagi pertumbuhan ekonomi di kuartal kedua, Pak. Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
0: Mas Yuda, harapan kami sih sebenarnya adalah bagaimana pemerintah aktif membuka dialog dengan pelaku usaha. Karena masing-masing sektor itu kan memiliki kebutuhan masing-masing dalam hal ini. Ya, sehingga memang dialog inilah yang perlu dilakukan supaya pemerintah langsung mendengar di sektor manufacturing apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, di padat karya apa yang bisa dibantu oleh pemerintah, di sektor perdagangan, transportasi, perhubungan dan lain-lain. Saya rasa ini kan perlu dilakukan dialog yang berkesinambungan supaya pemerintah bisa merespon apa yang menjadi keluhan dunia usaha dan itu dibuatkan dalam sebuah kebijakan. Itu menjadi harapan kami kepada pemerintah. Jadi dialog ini menjadi salah satu kunci, ya, supaya nanti masing-masing sektor ini ketika diberikan apakah itu nanti relaksasi, apakah bantuan atau mungkin keringanan dari pemerintah, itu betul-betul nyata bisa dirasakan oleh dunia usaha. Yang jelas bagi pemerintah adalah bagaimana supaya berbagai sektor usaha ini mampu bertahan, kemudian juga bisa lebih produktif lagi, dan yang paling utama adalah tidak akan melakukan pengurangan pekerja. Itu menjadi harapan kita, begitu.
1: Pak, terakhir, Pak, Anda optimiskah pemerintah bisa mencapai 6% pada kuartal kedua dengan beragam gejolak ekonomi, geopolitik, dan juga nilai tukar rupiah yang terus terkoreksi? Bagaimana Anda melihat ini, Pak?
0: Menjadi satu tantangan yang sangat besar untuk mencapai 6%. Untuk itu dibutuhkan satu kolaborasi, kerjasama, kemudian jugalah program pemerintah, kemudian juga adalah bagaimana pemerintah mampu menciptakan regulasi yang pro bisnis dan pro dunia usaha. Kalau ditanya apakah bisa mencapai itu, ya, kami juga dari pengusaha masih tanda besar, ya, tapi segala sesuatu tidak ada yang tidak mungkin, tapi mari kita jalin kolaborasi yang kuat agar target pemerintah itu bisa tercapai.
1: Pak Sarman, terima kasih untuk perbincangannya pagi hari ini. Semoga tetap semangat kalangan pengusaha untuk terus membantu roda perekonomian dan perlu adanya langkah konkret dari pemerintah bagaimana memberikan relaksasi, stimulus sehingga kuartal kedua bisa mencapai target yang diinginkan dan masyarakat juga mendapatkan dampak positif. Pengusaha juga tidak ada hal-hal yang negatif terkait dengan pemutusan hubungan kerja, pengurangan karyawan maupun pengurangan produktivitas, ya, Pak. Selamat pagi, Pak. Salam sehat selalu, Pak.
0: Pagi.
1: CNN Indonesia Bisnis akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami.

0: Kabar Medan Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.

0: spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
1: Kementerian Dalam Negeri telah menyalurkan dana bantuan sebesar 10,53 triliun rupiah ke daerah terdampak bencana alam di Provinsi Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat. Hari ini disampaikan dalam konferensi pers penanganan bencana wilayah Sumatera di kantor pusat Kemendagri Rabu siang. Kemendagri melalui Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Wilayah Sumatera menegaskan peran pemerintah dalam pembangunan pasca bencana. Direktur Kawasan Perkotaan dan Batas Negara Ditjen Bina Atwil Kemendagri Amran menyatakan bahwa dana sebesar 10,5 triliun tersebut telah diterima oleh daerah per 4 Mei 2026 lalu. Bantuan ini direalisasikan melalui kerjasama dengan sejumlah kementerian di bidangnya masing-masing. Di antaranya, sektor pendidikan sudah menerima bantuan tahap pertama sebesar 1,3 triliun dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, sementara untuk pemulihan sawah terdampak seluas 94.742 hektar telah dikucurkan dana sebesar 877 miliar melalui Kementerian Pertanian.
2: Pulih 100% total seperti halnya sebelum terjadi bencana, itu pasti butuh waktu yang panjang. Saat sekarang ini, proses pemulihan, rehabilitasi dan rekonstruksi ini, contoh tadi Huntara, kita kejar terus untuk penyelesaian, dan pemulihan 100% kembali normal, butuh waktu yang panjang. Bisa lebih dari setahun, kita targetkan tahun ini segera kita tuntaskan. Untuk bangunan infrastruktur disamakan kembali sesuai dengan sebelum terjadi bencana, itu butuh waktu yang panjang. Nah, kita targetkan untuk infrastruktur, khususnya Huntap, itu bisa diselesaikan dalam waktu 1 tahun, maksimal 1 tahun setengah, karena butuh waktu ya. Maka dari itu memang data yang laporan selesai itu masih kecil karena proses yang membutuhkan ada tahapan-tahapan pembangunan.
1: Kodim 0624 Kabupaten Bandung membangun kembali jembatan permanen pengganti yang dinamakan Jembatan Gantung Perintis Garuda. Jembatan yang membentang sepanjang 50 meter dan lebar 1,5 meter ini dibangun tepat di atas aliran Sungai Citarum di kawasan Desa Sukarame, Kabupaten Bandung. Rabu siang, Bupati Bandung Danang Supriyatna meresmikan Jembatan Gantung Perintis Garuda yang diinisiasi oleh Kodim 0624 Kabupaten Bandung di Kecamatan Pacet, Kabupaten Bandung, dan merupakan hasil padat karya bersama masyarakat sekitar. Jembatan gantung ini merupakan jembatan pengganti yang sebelumnya hanya terbuat dari bambu dan dibuat swadaya oleh masyarakat sekitar. Menurut Dadang, pembangunan jembatan gantung Perintis Garuda ini juga dinilai mampu meningkatkan perekonomian masyarakat sekitar. Menurut Dandim 0624 Kabupaten Bandung, Letkol Kavaleri Santo Beta, pembangunan dan penanaman jembatan gantung Perintis Garuda ini merupakan arahan langsung dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto yang tak ingin melihat masyarakatnya kesulitan dalam beraktivitas sehari-hari.
3: Pak Presiden kepada TNI, khususnya TNI Angkatan Darat, untuk membantu masyarakat desa yang mengalami kendala transportasi perhubungan apalagi yang dilewati sungai. Bapak Presiden tidak menginginkan lagi ada masyarakat yang berangkat sekolah, anak-anak sekolah berangkat basah-basahan. Aktivitas warga harus menyeberangi sungai dengan basah-basahan. Dan pada hari ini, syukur alhamdulillah, program Bapak Presiden sudah terlaksana dan diresmikan oleh Bapak Bupati Kabupaten Bandung. Pembangunan ini kurang lebih berlangsung 3 bulan setengah. Dan itu dengan metode padat karya, artinya kita TNI juga di bersama masyarakat melaksanakan pembangunan secara bersama-sama.
4: Berpengaruh dan berdampak pada pertumbuhan dan percepatan ekonomi masyarakat tentunya di wilayah Kecamatan Pacet, terutama dua desa ini, yaitu Desa Cikitu dan Desa Sukarame, yang mana tadi saya melihat sebelum dilaksanakan pembangunan dan sesudah, ini sangat luar biasa. Tentunya ini merupakan suatu

0: apa namanya hadiah untuk warga Kabupaten Bandung terutama di Kecamatan Pacet.
1: Pemerintah Indonesia dalam melindungi satwa langka mendapat apresiasi dari komunitas internasional konservasi gajah dan badak menguat kelestariannya. Berlangsung di kediaman Dinas Kementerian di Jalan Widya Chandra, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu petang, pemerintahan Prabowo mendapatkan apresiasi internasional terhadap kinerja konservasi alam Indonesia yang kembali menguat. Komunitas Konservasi Dunia, International Union for Conservation of Natures atau IUCN, menilai pemerintah Indonesia mulai menunjukkan langkah yang jelas dan terarah dalam melindungi satwa langka, khususnya gajah dan badak. Kementerian Kehutanan dinilai aktif membangun kolaborasi dan memperkuat kebijakan konservasi yang berkelanjutan. Langkah pemerintah dalam menjaga habitat alam, meningkatkan perlindungan kawasan, serta memperkuat kerjasama dengan berbagai pihak menjadi faktor yang mendapat sorotan positif dari dunia internasional.
2: Well, I think that right now there's a very good time because there is a lot of interest on the part of the current minister and also on the part of the president to really do something to help Indonesian elephant conservation. The Sumatran elephant is the only subspecies of Asian elephants that is critically endangered. So of course it is important to start working on recovery programs now because it will take some time. And I think that right now there are a lot of good initiatives. So I mean, I'm confident that something will happen in the next few years and hopefully, you know, improve the state of elephant conservation in Indonesia. Yeah.
1: Aksi mogok kerja massal di raksasa farmasi Korea Selatan Samsung Biologics kembali terjadi. Aksi ini mulai memukul sektor finansial perusahaan secara signifikan. Manajemen Samsung Biologics memperkirakan kerugian akibat mogok kerja ini telah menembus angka 101,9 juta dolar Amerika atau setara dengan 1,5 triliun rupiah. Kerugian ini dipicu oleh gangguan parsial pada lini produksi utama sejak aksi dimulai pada 28 April lalu. Diketahui

0: Ya, saham Amerika Serikat Pfizer berhasil mencatatkan performa gemilang pada kuartal pertama tahun ini. Meski penjualan produk COVID-19 demikian CNN Indonesia Business.
1: Bersama saya Dea Kartika, Anda menyaksikan CNN Indonesia News Hour selengkapnya. Viral aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil melepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten viral di media sosial. Sementara itu, seorang ketua RT di Desa Ciapus, Kecamatan Ciomas, Kabupaten Bogor mengalami insiden tidak terduga saat memantau kondisi banjir.
2: Aksi seorang emak-emak mengendarai motor sambil lepas tangan di Jalan Raya Kabupaten Tangerang, Banten menjadi viral di media sosial. Dalam rekaman yang beredar, emak-emak itu dengan santai melaju tanpa memegang setang, bahkan ia merentangkan kedua tangannya. Aksi ini sontak menarik perhatian pengendara lain di sekitar lokasi yang merasa khawatir akan potensi kecelakaan. Aksi emak-emak ini pun menuai beragam komentar dari warganet. Banyak yang menilai tindakannya sangat berbahaya karena dapat membahayakan diri sendiri maupun pengguna jalan lain.
3: Wih, Pak RT datang. Bawa astagfirullahaladzim.
2: Niat hati hendak mengecek kondisi warganya yang terkena dampak banjir di Desa Ciapus, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Senin lalu, Pak RT malah terpeleset akibat licinnya kondisi jalan. Insiden ini tidak sengaja terekam oleh kamera seorang warga yang sedang melakukan siaran langsung di media sosialnya. Meski demikian, Pak RT tidak terseret arus banjir yang cukup deras dan berhasil menyelamatkan diri. Kejadian ini menjadi pengingat akan risiko di tengah cuaca ekstrim dan tetap waspada saat berada di lokasi bencana. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Sejumlah ibu-ibu mengadang alat berat yang hendak meratakan rumah dinas Pamjaya yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat mulai merangsek masuk.
4: Teriakan histeris ibu-ibu ini menjadi benteng terakhir untuk menahan laju alat berat yang hendak meratakan bangunan yang telah mereka huni selama puluhan tahun. Aksi pengadangan warga terhadap petugas gabungan ini terjadi di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir pada Rabu pagi. Warga pun bertahan di depan rumah Dinas Pamjaya. Ketegangan semakin memuncak saat alat berat atau beko mulai merangsek masuk. Bahkan petugas harus bekerja ekstra untuk mengevakuasi seorang lansia di atas kursi roda yang berada di titik eksekusi. Pihak Pamjaya menyatakan langkah penertiban ini sudah sesuai prosedur hukum. Sebelumnya, tawaran kompensasi sebesar Rp50 juta serta fasilitas rumah susun gratis telah diberikan. Namun karena warga tetap bertahan, lokasi paksa pun terpaksa diambil.
5: Dari pihak pemerintah Jakarta Pusat, itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
4: Meski sempat diwarnai penolakan keras, tugas gabungan tetap menyelesaikan proses penertiban hingga seluruh bangunan rata dengan tanah. Pihak Pamjaya menegaskan, optimalisasi lahan untuk pengelolaan lumpur ini sangat krusial demi menjamin kualitas pasokan air bersih bagi warga Jakarta ke depan. Alih Putra, Jakarta.
1: Duka mendalam menyelimuti dunia pendidikan di Kota Samarinda, Kalimantan Timur, usai seorang pelajar SMK meninggal dunia setelah mengeluh memakai sepatu yang kekecilan. Menurut sang ibu, Mandala tidak pernah mau dibawa ke rumah sakit karena tidak mau merepotkan orang tua. Sementara pihak sekolah menyebut beberapa kali sebenarnya sudah memberikan bantuan pada Mandala dan juga keluarga.
6: Sepatu Mandala itu kecilan gitu, tapi gak mau ngerepotin ibu, katanya gitu sama mama.
7: Inilah sepasang sepatu hitam yang disebut dipakai mendiang Mandala Rizky Saputra untuk pergi ke sekolah di SMKN 4 Samarinda dan juga tempat magangnya di salah satu tempat perbelanjaan di Kota Samarinda. Menurut sang ibu, sebelum meninggal dunia, Mandala sempat mengeluh sepatu yang biasa dipakainya kekecilan hingga menyebabkan kakinya bengkak. Namun Mandala tak pernah mau

0: dibawa ke rumah sakit dengan alasan tak mau merepotkan orang tuanya.
1: Saya yang memaksa dia kemarin. Ayo kita nak, kita ke rumah sakit. Jawabnya, enggak ada, Mak. Enggak ada penyakit mandala, enggak ada. Cuman kaki mandala ini pegal gitu, pegal aja. Sakit-sakitnya kayak biasa, cuma sakit biasa, Ma.
2: Sakit biasa dia
1: bilang. Iya, dia bilang seperti itu. Itu pun kalau Mama bawa ke rumah sakit, mandala enggak ada penyakit apa-apa. Cuman ibaratnya malah menyusahkan Mama lagi untuk bayar rumah sakit.
0: Mandala terpaksa memaksakan kakinya yang berukuran 44 masuk ke dalam sepatu ukuran 40 yang sudah sempit. Ibu empat anak ini mengatakan pendapatan yang didapat dari menjual risoles dibantu gaji sang bapak yang merupakan penjaga keamanan belum cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Pihak SMK Negeri 4 Samarinda, tempat Mandala menimba ilmu melalui akun Instagram, telah memberi konfirmasi bahwa pihak sekolah sebetulnya telah berkali-kali memberikan bantuan pada Mandala. Sejak kelas 10, Mandala sudah diberi bantuan berupa seragam, perlengkapan sekolah hingga sembako. Bahkan sewa kontrakan pun sempat diberikan sekolah. Sekolah juga membantu Mandala sejak dirinya dikabarkan sakit pada awal April lalu. 10 April, pihak sekolah menyebut memberikan bantuan senilai 1,1 juta rupiah yang diminta ibu Mandala untuk biaya pengobatan non-medis Mandala. Sekolah juga telah mencoba membantu pengurusan BPJS namun terkendala administrasi kependudukan.
3: Ketika kakaknya menyampaikan lewat WA bahwa adiknya meninggal, kemudian orang tuanya tidak memiliki dana untuk membelikan kafan, ya tidak perlu berdiskusi panjang, kami langsung memutuskan ini sebagai tanggung jawab kemanusiaan, kita ambil alih fardu kifayahnya.
0: Terkait kasus Mandala, Menteri Sosial Saifullah Yusuf menekankan pentingnya akurasi data agar bantuan sampai ke siswa yang membutuhkan.
4: Di sini inilah kata kuncinya adalah data. Dan kita perlu kerjasama dengan pemerintah daerah. Tidak mungkin Jakarta ini bisa menjangkau seluruh daerah di Indonesia. Maka itu kita kerjasama dengan pemerintah daerah.
0: Kisah Mandala menjadi pengingat bagi dunia pendidikan akan pentingnya kepekaan sosial agar tragedi serupa tak lagi terulang. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: 16 jenazah korban tragedi kecelakaan bus di Jalan Lintas Sumatera tiba di ruang pemulasaraan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Saat ini tim DVI Polda Sumsel tengah bersiap melakukan proses identifikasi dan pengambilan sampel DNA keluarga mengingat kondisi jenazah yang sulit dikenali.
0: Kamis pagi sekitar pukul 4 lewat 20 menit waktu Indonesia Barat, iring-iringan 16 ambulans dari Lubuk Linggau tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang dengan pengawalan ketat pihak kepolisian. Satu persatu kantong jenazah dipindahkan ke ruang pemulasaran. Perjalanan darat ini menempuh waktu sekitar 7 jam setelah sebelumnya para korban sempat disemayamkan di Rumah Sakit Siti Aisyah. Tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai melakukan proses antemortem. Sebanyak 30 personel gabungan termasuk 7 dokter ahli forensik mulai mengumpulkan data medis serta mengambil sampel DNA keluarga inti. Langkah ini menjadi kunci utama identifikasi karena kondisi fisik jenazah yang mengalami luka bakar serius.
6: Ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit ya karena butuh waktu. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari untuk ininya penuh dengan apa namanya kesulitan. Artinya kita nanti pemeriksaannya identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya, ciri-cirinya bagaimana. Nah nantinya akan kita simpulkan dari hasil pemeriksaan pada mayatnya.
0: Di luar ruang pemulasaran, pihak rumah sakit telah menyiapkan 2 unit tenda darurat sebagai tempat istirahat sekaligus ruang tunggu bagi keluarga korban. Keluarga hanya bisa pasrah dengan tragedi ini dan menanti hasil dari proses identifikasi. Tragedi memilukan ini terjadi pada Rabu siang di Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara. Benturan dahsyat antara bus ALS dan truk tangki BBM Seleraya memicu ledakan besar yang menghanguskan kedua kendaraan. 16 korban dinyatakan tewas, sementara 4 lainnya berhasil selamat meski mengalami luka bakar serius. Dono Purwanto, Palembang, Sumatera Selatan.
5: Lantas bagaimana update dari proses identifikasi korban kecelakaan bus ALS? Kita akan langsung tanyakan kepada jurnalis

0: Transmedia Dono Purwanto yang saat ini berada di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang, Sumatera Selatan. Halo, selamat siang Dono. Bagaimana proses identifikasi jenazah korban kecelakaan hingga siang hari ini?
1: Ya, proses identifikasi ke 16 jenazah yang telah berada di kamar jenazah Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan ini masih berlangsung. Tim DPI yang dibentuk oleh Polda Sumsel ini juga melibatkan tim DPI dari Mabes Polri, sehingga jumlahnya ada 7 hingga 8 orang dokter forensik yang bertugas untuk melakukan identifikasi para korban. 16 jenazah ini mereka semuanya telah berada di ruangan untuk diperiksa satu persatu, dan tadi keluarga korban juga sudah mulai berdatangan, terutama yang berada di lingkungan Sumatera Selatan, untuk menyerahkan data di posko antemortem untuk dicocokkan ke posko postmortem yang ada di belakang saya saat ini. Ya.
0: Iya, bagaimana dengan pengumpulan data antemortem dan juga postmortem? Apakah itu juga menjadi salah satu kendala mengapa proses identifikasi masih terus berlanjut?
1: Ya, proses identifikasi tetap menunggu dari kedatangan keluarga-keluarga korban untuk mencocokkan begitu data-data ataupun identitas mereka. Dan mereka juga disarankan atau ketika datang ke Rumah Sakit Bhayangkara ini untuk membawa identitas diri seperti ijazah ataupun yang lainnya, bahwasannya menunjukkan bahwa benar itu keluarga mereka. Nah, di data-data untuk antemortem ini, data antemortem ini akan dicocokkan dengan data yang ada di lapangan. Dan kebetulan pada saat evakuasi kemarin dari 16 korban ini, 10 sudah dikenali identitasnya, identitas awal, karena masih menyimpan begitu waktu di evakuasi telah di saku mereka ada terdapat dompet dan identitas diri, sehingga itu tidak terlalu merumitkan, tinggal mencocokkan dan memastikan bahwasanya itu benar-benar korban sesuai yang manifest yang ada. Dan terhadap 6 jenazah lainnya itu masih menunggu data valid dari keluarga korban.
0: Ya. Ya, Dono, ini ada 3 korban luka berat yang tengah menjalani perawatan di RSUD Rupit. Bagaimana dengan 3 korban luka berat ini?
1: Ya, adapun setelah kejadian ada 4 orang yang selamat dari musibah terjadinya kecelakaan itu, yakni satu kernet bis ALS antar lintas Sumatera dan 3 penumpang lainnya. Dan mereka langsung dilarikan ke RSUD Rupit di Muratara. Namun dari analisa sementara, satu orang memang mengalami luka ringan dan 3 lainnya luka berat. Saat ini Rumah Sakit Umum Daerah Rupit tengah merawat 3 korban di ruang ICU untuk mendapatkan perawatan lebih intensif, dan apabila nanti tidak bisa dirawat di rumah sakit sana akan dirujuk ke Palembang dengan peralatan yang lebih lengkap. Begitu deh.
0: Dono, selain soal identifikasi korban meninggal dunia dan juga merawat korban yang masih bisa diselamatkan, bagaimana identifikasi penyidikan kepolisian terkait dengan kecelakaan ini? Adakah informasi mengenai manifest kepemilikan manifest penumpang dari bus ALS?
1: Akan satu lagi bus, satu penumpang naik bus dan 6.
2: Halo deh.
0: Ya, Dono, bagaimana dengan kepolisian? Bagaimana pemeriksaan kepolisian terhadap kernet bus ALS, dan kemudian adakah daftar manifest yang dimiliki oleh bus ALS pada perjalanan saat itu?
1: Kami kurang jelas mendengar suara Anda, namun dapat kami sampaikan terkait dengan pihak bus ALS sendiri. Nanti saat ini petugas dari kepolisian itu masih berfokus pada pemeriksaan para korban yang berjumlah 16 orang ini.

0: untuk identifikasinya. Nah, proses selanjutnya adalah proses hukum. Polisi juga akan menginvestigasi lebih lanjut, memeriksa di lapangan tentunya untuk memastikan penyebab kecelakaan itu. Termasuk memanggil beberapa pihak seperti pihak bus ALS sendiri untuk dimintai keterangan. Dari informasi yang kami dapatkan dari kepolisian tadi, proses awal ini akan memastikan para korban selamat atau para korban diketahui identitasnya untuk dikembalikan ke keluarganya. Dan kami tambahkan, dia tadi sempat berdur Sumatera Selatan mengunjungi keluarga korban di posko antemortem, ya, di mana keluarga korban sedang menunggu proses-proses identifikasi dari para petugas ini. Dan selain menyampaikan duka cita, juga betul-betul akan memastikan bahwasannya semua proses akomodasi dari para keluarga korban makan ataupun menginap akan ditanggung oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan. Begitu juga dengan nanti saat kepulangan memulangkan jenazah akan dibiayai oleh pemerintah provinsi Sumatera Selatan.
1: Yeah. Baik, proses identifikasi terhadap korban tewas kecelakaan bus ALS ini terus dilakukan dan juga polisi juga sedang melakukan penyelidikan terkait dengan kasus ini. Terima kasih laporan langsung Dono Purwanto, jurnalis Transmedia dari Rumah Sakit Bayangkara, Palembang, Sumatera Selatan. Dari Tanah Suci, para pasukan petugas haji dengan ikhlas merawat jemaah lansia mulai dari menyuapi makan, memandikan hingga mengganti pampers. Informasi lengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
3: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
4: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
2: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang Muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
5: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
2: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Puluhan jemaah haji ilegal diamankan pihak imigrasi dan Polres Bandara Soekarno-Hatta saat hendak terbang ke Arab Saudi dengan modus menggunakan visa kerja dan iqomah. Sementara itu, dalam satu pekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual beli paket haji tanpa izin resmi.
1: Tugas pemeriksaan imigrasi kelas 1 khusus TPI Bandara Soekarno-Hatta telah mengamankan 51 warga negara Indonesia yang akan pergi haji secara ilegal. Para calon haji non-prosedural ini diamankan dalam kurun waktu berbeda, mulai dari akhir bulan April hingga awal bulan Mei 2026. Para jemaah haji ilegal tersebut mengaku penerbangannya ke Arab sesuai kepentingan visa, yakni sebagai pekerja. Namun setelah diperiksa lebih mendalam, mereka mengakui akan melakukan ibadah haji.
2: Visa yang digunakan masih sama dengan skenario sebelumnya. Visa kerja pertama, menggunakan visa kerja, dan iqomah. Ketika kita berbicara iqomah, mereka artinya sudah pernah ada di Arab Saudi sebelumnya. Nah, namun demikian, ketika mereka menggunakan iqomah, kita lakukan interview, mereka tidak tahu detail pekerjaan yang dilakukan di sana. Dan semuanya itu tinggal hitungan sebulan atau dua bulan sebelumnya, artinya tidak memenuhi unsur satu tahun. Nah, itu merupakan indikasi. Dan
1: para calon jemaah haji ilegal dijanjikan dapat berangkat menunaikan ibadah haji oleh Biro Travel dengan biaya 200 juta hingga 250 juta rupiah tanpa harus antre seperti haji reguler. Sayangnya, pemberangkatan haji tersebut tidak memakai aturan atau dokumen resmi dari pemerintah Republik Indonesia. Slogan La Hajj Bila Tashrik atau tidak ada haji tanpa izin resmi benar-benar diterapkan pihak keamanan Arab Saudi. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal ini terus dilakukan setiap hari terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, sudah ada 10 warga negara Indonesia dan sejumlah warga negara lainnya ditangkap pihak kepolisian Arab Saudi. Penertiban tidak hanya menyasar calon jemaah, tetapi juga pihak yang mengorganisir, memfasilitasi, hingga mengambil keuntungan dari praktik ilegal ini.
3: WNI yang menghadapi proses hukum terkait pelanggaran tersebut, penanganan sepenuhnya kami serahkan kepada otoritas hukum Arab Saudi sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Pemerintah Indonesia tidak akan melakukan intervensi apapun terhadap proses hukum tersebut. Penindakan ini tidak hanya berlaku bagi calon jemaah, tetapi juga bagi pihak-pihak yang mengorganisir, kemudian juga memfasilitasi, mempromosikan, atau mengambil keuntungan dari praktik haji ilegal.
1: Masyarakat diimbau untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Saat ini penjagaan dan razia oleh pihak keamanan Arab Saudi terus dilakukan secara ketat di seluruh titik strategis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Ratusan jemaah haji kloter 60 dan 61 asal Kabupaten Jombang diberangkatkan menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya pada Rabu sore. Dalam keberangkatan ini, dua jemaah terpaksa menunda keberangkatan karena faktor kesehatan. Sementara itu, seorang perempuan asal Boyolali, Jawa Tengah berhasil mewujudkan impiannya berangkat ke Tanah Suci setelah menabung selama 14 tahun dari usaha penyewaan pakaian adat yang ia jalani.
4: Suasana haru dan isak tangis mengiringi pelepasan 528 jemaah haji di Pendopo Kabupaten Jombang menuju Asrama Haji Sukolilo Surabaya Rabu sore. Ratusan jemaah haji asal Kabupaten Jombang ini terbagi dalam dua kelompok terbang, yakni kloter 60 dan 61. Pada pemberangkatan kali ini terdapat dua jemaah terpaksa menunda keberangkatan karena alasan kesehatan. Secara keseluruhan, terdapat 8 jemaah yang menunda keberangkatan pada musim haji tahun ini. 6 diantaranya karena sakit, sedangkan 2 lainnya merupakan pasangan suami istri yang memilih menunda karena salah satu tidak dapat berangkat.
5: 8 jemaah haji yang menyatakan tunda setelah dinyatakan di Praman. Karena memang ada 6 orang sakit. Dan yang kedua adalah pasangan istri, sehingga karena suaminya tidak berangkat, istrinya juga menunda pemberangkatannya.
4: Total jemaah haji asal Jombang pada tahun ini mencapai 1.263 orang yang terbagi 4 kloter. Pemberangkatan dilakukan secara bertahap sesuai jadwal kloter. Sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Peribahasa ini tepat untuk menggambarkan perjuangan seorang perempuan asal Boyolali, Jawa Tengah. Dalam mewujudkan impiannya ke Tanah Suci, Ida Purwaningsih berhasil menabung selama 14 tahun dari usaha penyewaan pakaian adat yang dijalaninya. Di rumahnya di Kelurahan Pulesan, Kecamatan Boyolali, Ida Purwaningsih menjalankan usaha penyewaan pakaian adat setiap hari. Dari usaha rumahan inilah ia menyisihkan sebagian pendapatannya. Hasil usaha yang tidak menentu tak menyurutkan tekad Ida. Ia tetap konsisten menabung meski harus menyisihkan dalam jumlah kecil. Saat ini persiapannya telah mencapai sekitar 85%. Ida kini memfokuskan diri pada persiapan fisik dan mental agar dapat menjalani seluruh rangkaian ibadah dengan lancar.
6: Ya sedikit-sedikit mas, kalau pas lakunya banyak ya kita sisihkan agak banyak. Tapi kalau sedikit ya kita nabungnya sedikit karena memang tidak pasti hasilnya, kan tidak setiap hari laku kan. Jadi memang harus kita sisihkan.
7: Jadi memang momentum ya kalau
6: persiapan. Betul, iya.
7: Persiapannya sendiri seperti apa?
6: Persiapan ini sudah 85%, tinggal persiapan fisik sama mental aja.
4: Okay. Ida tercatat sebagai jemaah haji kloter 55 dan dijadwalkan masuk asrama haji Donohudan pada 10 Mei sebelum diberangkatkan melalui embarkasi Solo menuju Tanah Suci. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Hingga awal Mei 2026, pemberangkatan jemaah haji embarkasi Surabaya telah mencapai hampir setengah dari total jemaah. Memasuki gelombang kedua, PPIH melakukan evaluasi dan penyesuaian untuk menjaga kelancaran proses pemberangkatan. Sementara pada gelombang pertama, petugas kesehatan menemukan sejumlah kasus yang memaksa penundaan keberangkatan, di antaranya hamil dan TBC.
8: Hingga Rabu 6 Mei 2026 siang, embarkasi Surabaya telah memberangkatkan 56 kloter atau 21.246 jemaah haji. Angka tersebut setara dengan 48% dari total jemaah dan diperkirakan akan mencapai 50% pada malam harinya. PPIH menilai pelaksanaan gelombang pertama berjalan sesuai harapan. Jemaah haji dinilai disiplin baik dalam ketepatan waktu maupun keteraturan barang bawaan. Hasil ini diharapkan terus terjaga saat memasuki gelombang kedua. Sementara memasuki gelombang kedua, terdapat perbedaan penting dibanding gelombang pertama. Jemaah haji akan langsung melaksanakan umrah wajib setiba di Tanah Suci. Oleh karena itu, jemaah diminta memastikan perlengkapan ihram ditempatkan di tas kabin agar tidak menghambat proses ibadah.
9: Saya terima kasih di gelombang pertama ini sesuai dengan harapan kita bahwa jemaah baik dari sisi ketepatan waktu, barang bawaan, kedisiplinan jamaah, semuanya sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, kita berharap di gelombang kedua nanti terkait dengan ketepatan waktu pesawat, bus, kemudian jamaah, barang bawaan juga kita berharap seperti itu.
8: Dari gelombang pertama pemberangkatan jemaah haji di Asrama Haji Embarkasi Surabaya, petugas kesehatan menemukan sejumlah kasus yang mengakibatkan penundaan keberangkatan, diantaranya hamil dan TBC. Sementara dari pemeriksaan kesehatan, sekitar 70% jemaah haji masuk kategori risiko tinggi, baik karena usia maupun penyakit penyerta. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekelompok jemaah haji asal Yogyakarta menarik perhatian karena konsistensi mereka mengenakan blangkon saat menunaikan ibadah arba'in. Tidak sekedar gaya, bagi para jemaah ini mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di Tanah Suci.

0: Pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk Masjid Nabawi Madinah di antara hamparan kain ihram dan gamis. Jemaah haji asal embarkasi YIA Yogyakarta Indonesia ini memilih tetap mengenakan penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon dalam setiap aktivitas ibadah. Termasuk saat memulai rangkaian sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid. Bagi para jemaah ini, mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci. Namun yang paling istimewa adalah makna di balik strukturnya.
1: Di mana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya. Al-muhafazatu 'alal qadimi sholih begitu. Menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan.
0: Saban menyebut blangkon yang dikenakan memiliki 17 lipatan atau wiru. Angka 17 bukanlah kebetulan. Ini merupakan pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebuah filosofi eling atau ingat agar identitas sebagai hamba Tuhan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada agama dan kecintaan pada budaya bisa berjalan beriringan. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
2: Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik. Lebih dari itu, haji mengajarkan makna keikhlasan dan kasih sayang. Dari tanah suci, para pasukan petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jamaah lansia dengan penuh ketulusan hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.
3: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyengat, langkah para petugas haji tak pernah surut. Dengan semangat haji ramah lansia, mereka menjalani tugas yang jauh melampaui batas tanggung jawab paling personal. Bagi sebagian jemaah lansia dan disabilitas yang berangkat tanpa pendamping keluarga, aktivitas sederhana seperti menjaga kebersihan diri menjadi perjuangan tersendiri. Disinilah peran para petugas hadir menjadi perpanjangan tangan kasih sayang keluarga. Mulai dari menyuapi makan, menuntun langkah, memandikan, hingga mengganti popok atau pampers, semua dilakukan dengan sabar dan penuh ketulusan.
4: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah khususnya para lansia itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
3: Gita Priyastika, petugas layanan lansia dan disabilitas ini mengaku sempat merasa canggung saat pertama kali harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan hati dan rasa kemanusiaan membuatnya melampaui batas tugas formal. Tak jarang ia harus membujuk jamaah yang merasa malu atau sungkan untuk dibantu. Bahkan aroma tak sedap dan kondisi yang tak nyaman harus dihadapi demi memastikan para jamaah tetap bersih, suci dan nyaman saat menjalankan rukun haji.
5: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
6: Ya, baik-baik aja.
7: Alhamdulillah baik ya.
6: Iya.
7: Ada kelelahan, capek atau sakit?
6: Iya, jalan. Jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
7: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
6: Nah, mana kurang tidur lagi.
7: Oh, kurang tidur ya.
6: Iya.
3: Bagi para petugas haji, upah sesungguhnya bukanlah materi melainkan doa-doa tulus yang terucap dari bibir para jamaah lansia. Sebuah pengabdian tanpa batas yang membuktikan bahwa ibadah haji tak hanya tentang ritual di depan Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan sesama manusia. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.

0: Akibat harga telur ayam anjlok, puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur secara gratis kepada warga. Informasi selengkapnya sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.
1: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
2: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
3: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
1: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
5: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
4: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
6: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
1: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
7: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
1: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia.

0: stok minyak kita di Pasar Tambah Rejo, Surabaya langka. Jika ada pun, harganya di atas harga eceran tertinggi. Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20 sampai Rp21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yakni Rp15.700. Selain pedagang eceran, Koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo juga mengeluhkan kondisi yang sama. Untuk mengetahui update soal kelangkaan minyak kita di pasaran, kita sudah bergabung dengan produser lapangan CNN Indonesia, Kansa Tamarindora, yang saat ini sedang memantau ketersediaan minyak kita di Pasar Tambah Rejo, Surabaya. Halo, selamat siang Kansa. Bagaimana situasi di Pasar Tambah Rejo? Kemudian apakah minyak kita benar-benar langka di sana?
1: Selamat siang Dea, sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dan kondisi ini sudah terjadi setidaknya dalam sebulan terakhir. Tadi saya memantau ke sejumlah pedagang yang biasanya mereka menjual minyak kita di lapak-lapaknya, tapi sekarang kondisinya berbeda. Jadi tidak ada kemasan minyak kita di sejumlah pedagang yang ada di pasar ini. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu pedagang yang mengeluhkan kondisi kelangkaan stok minyak kita. Saya sudah bersama dengan Pak Fata. Pak Fata bisa wawancara sebentar ya. Pak, disampaikan Pak, terjadinya sejak kapan sih untuk kelangkaan stok dari minyak kita ini?
2: Sudah dapat 1 bulan lebih kelangkaan minyak kita ini.
1: Untuk kemasan berapa?
2: Untuk kemasan 1 liter, 2 liter juga enggak ada. Enggak tahu berapa saya.
1: 1 sampai 2 liter enggak ada semuanya ya. Nah, apakah ada informasi Pak? Mungkin Anda biasa mengambil di agen atau dari mana? Kenapa langka ini kondisinya?
2: Biasanya itu saya ambil dari agen, tapi sekarang agen itu enggak ada. Enggak tahu kenapa ya, terpaksa ngambil minyak lainnya, merek lain, merek Rosbrand, Sanko gitu.
1: Jadi terpaksa mengambil minyak kemasan. Nah, kemudian apakah banyak Pak pembeli yang mencari minyak kita?
2: Banyak banget. Banyak yang tanya, minyak kita kemana minyak kitanya? Tidak ada Bu, ini hilangin.
1: Lalu apa yang dilakukan pembeli Pak? Apakah membeli minyak curah atau minyak kemasan?
2: Kebanyakan itu minyak curah sekarang pembelinya itu. Kalau minyak kemasan itu agak mahal. Kayak Sanko, terus kayak lain, minyak lain, kemasan lain. Gitu.
1: Beralih ke minyak curah. Bisa disampaikan harganya berapa Pak minyak curah 1 kilogramnya sama minyak kemas per liternya? Minyak kemasan maksud saya.
2: Kalau minyak curah itu 1 kilonya 20. Terus kalau kemasan itu perkiraan 25, 23, 24 gitu mainnya.

0: Jadi lumayan ya selisihnya jika dibandingkan minyak kita. Satu lagi Pak Fatah, apakah ada informasi kira-kira sampai kapan sih stoknya ini akan sulit didapatkan, Pak?
1: Saya kurang tahu saya itu, Pak. Kurang tahu, pokoknya ada informasi minyak kita ya saya buru.
0: Jadi langsung diburu kalau sudah ada ya. Terima kasih Pak Fatah, selamat berjualan kembali. Nah, tadi itu dikatakan salah satu pedagang yang ada di Pasar Tambarejo bahwa sudah terjadi kelangkaan cukup lama dan berharap ya, jika nanti ada stok suatu saat maka akan langsung diburu. Sementara sekarang untuk sejumlah pembeli terpaksa harus beralih ke minyak curah atau bahkan minyak kemasan yang harganya lebih mahal. Dea, tadi saya memantau ke sejumlah pedagang lainnya, bukan hanya di lapak milik Pak Abdul Fatah, baru saja saya wawancara, tapi ada satu pedagang atau dua pedagang setidaknya yang ternyata memiliki stok minyak kita tapi tidak banyak. Dan harganya mengejutkan cukup jauh atau lebih mahal dari harga eceran tertinggi. Dimana kita tahu untuk 1 liter minyak kita harga eceran tertingginya adalah Rp15.700. Sementara tadi di dua pedagang ada yang mencapai Rp20.000 sampai Rp21.000 untuk per liter. Jadi ini cukup menyedihkan ya, karena harganya cukup jauh di atas harga eceran tertinggi. Dan tadi juga saya mengunjungi Koperasi Kelurahan Merah Putih atau KKMP Tambarejo yang ada di area Pasar Tambarejo ini, bahwa pekerja atau penjaga dari KKMP menyatakan kondisinya serupa, artinya sama terjadi juga di Koperasi Kelurahan Merah Putih, bahwa kelangkaan ini sudah terjadi dalam beberapa bulan terakhir dan pernah ada stok harganya juga mencapai Rp21.000 per 1 liter. Dikatakan kenapa harganya mahal, karena jika didapatkan dari agen itu sudah mahal. 1 liternya untuk harga belinya atau harga kulaknya ya ke agen ini mencapai Rp20.000, maka jualnya menjadi Rp21.000. Nah, saya akan bertanya kepada salah satu pedagang makanan yang sehari-hari ini adalah menjual makanan lontong mie, tentu ini menggunakan minyak goreng juga untuk misalnya menggoreng tahu, kemudian menggoreng lento, dan donat juga. Nah, saya akan bertanya ya dampaknya seperti apa. Permisi Mbak, maaf mengganggu waktunya sebentar, bisa disampaikan Mbak ini dampaknya apa terkait kelangkaan dan mungkin harga minyak kita yang sangat mahal ini?
2: Naik itu Mbak harganya, kenaikan harga.
0: Mbak pakai minyak apa?
2: Saya pakai minyak curah. Biasanya pakai minyak kita, dulu pakai Sanko. Sekarang turun derajat.
0: Oke, nah jadi mengubah pembeliannya menjadi minyak curah ya Mbak ya. Nah, lalu itu kan berdampak pada jualan Mbak. Bagaimana, apakah Mbak menaikkan harga juga atau terpaksa penghasilannya yang berkurang ini?
2: Ya, terpaksa penghasilannya berkurang. 30% lah Mbak.
0: Ada harapan Mbak?
2: Ya, semoga minyaknya bisa turun harganya, biar jualannya bisa stabil kembali.
0: Oke, jadi berharap biar minyak kitanya segera ada ya stoknya. Karena minyak kita ini adalah minyak subsidi yang tentu harganya lebih murah dibandingkan harga minyak kemasan. Dan biasanya pasarnya atau konsumennya adalah para pedagang yang ada di pasar seperti ini dan berjualan makanan. Tadi juga saya bertanya kepada pembeli lainnya yang merupakan penjual makanan atau nasi campur, juga mengeluhkan kondisi yang sama. Selain ketersediaannya yang cukup sulit, harganya juga mahal. Jadi penjual nasi campur tersebut terpaksa mengurangi porsi lainnya. Misalnya untuk porsi nasinya yang diberikan kepada pembeli juga dikurangi. Hal ini untuk menyiasati karena tingginya harga minyak kita. Sementara Dea, tadi pagi saya sudah mencoba mengkonfirmasi pemimpin Perumbulok Kantor Wilayah Jawa Timur, Langgeng Wisnu, tapi mengatakan tidak bisa diwawancara. Sementara untuk konfirmasi dari pihak pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam hal ini adalah Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan, Iwan, mengatakan baru bisa memberikan konfirmasi nanti sore. Jadi kita masih menunggu ya, apa kemudian penyebab dari langkanya atau tingginya harga minyak kita, kemudian bagaimana solusi yang nanti akan diberikan oleh pemerintah maupun Bulog selaku distributor resmi dari minyak kita ini. Dea.
3: Baik, terima kasih laporan langsung Kansa Tamarindora dari Pasar Tambarejo di Surabaya, Jawa Timur. Puluhan peternak ayam di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur secara gratis kepada warga. Aksi dilakukan lantaran harga telur ayam turun drastis dan sulit terjual. Sementara itu, kenaikan harga minyak goreng, plastik, dan kedelai membuat

0: Produsen keripik tempe di Ngawi, Jawa Timur harus menaikkan harga. Frekuensi produksi keripik tempe juga berkurang dari setiap hari menjadi hanya 3 kali dalam seminggu.
1: Rabu siang, puluhan peternak ayam petelur berkumpul di alun-alun Magetan, Jawa Timur. Bukan untuk berjualan, melainkan membagikan telur secara gratis kepada warga yang melintas. Sebanyak 3 ton telur yang dikemas per 6 butir ini dibagikan kepada warga. Koordinator aksi menyebut, bagi-bagi telur secara gratis ini merupakan bentuk protes para peternak lantaran harga telur anjlok. Bahkan kini sulit terjual, hingga banyak yang membusuk di kandang. Para peternak juga resah terkait adanya rencana pemerintah mendatangkan investor telur ayam dari Cina.
2: Sebagai wujud bahwa telur itu kan sangat dibutuhkan oleh rakyat.
3: Artinya kalau telur sendiri di Magetan ini melimpah atau seperti apa?
2: Sangat melimpah. Tidak hanya di Magetan. Tidak hanya di Magetan, bahkan di Indonesia itu sudah overload. Bahkan sudah boleh dikatakan Indonesia itu sudah sudah cukup lah untuk memenuhi kebutuhan rakyat Indonesia, sudah cukup, lebih daripada cukup.
1: Jika harga telur turun, harga tempe justru naik. Di pasar tradisional Dukuh Kupang, Surabaya, Jawa Timur, para pedagang mengeluhkan harga tempe dan tahu yang terus naik. Tempe ukuran sedang yang sebelumnya dijual Rp4.500, kini naik menjadi Rp5.000. Sementara yang ukurannya lebih besar, kini dijual Rp7.000 per potong. Tahu dalam wadah plastik naik dari Rp7.000 menjadi Rp8.000 per kemasan. Sedangkan yang dikemas dalam plastik biasa naik dari Rp4.500 menjadi Rp5.000 per kemasan.
4: Langka, kasihan orang kecil-kecil ini yang beli. Orang sambat semua sekarang, ekonomi lagi goncang-goncang, kacin. Soalnya sembarang mahal semua. Sekarang tempe sembarang, harganya
5: lagi. Untuk tempe sekarang berapa, Bu?
4: Tempe naik 1.000, tahu naik 1.000, biasanya 4,5, naik 500, 5.000 sekarang.
1: Kenaikan harga tempe dan tahu diduga lantaran tingginya harga kedelai di pasaran. Naiknya harga kedelai juga dikeluhkan produsen keripik tempe di Dusun Sadang, Desa Karangtengah, Prandon, Kabupaten Ngawi, Jawa Timur. Harga kedelai naik dari Rp9.000 menjadi Rp10.600 per kilogram. Ditambah lagi, harga minyak goreng dan plastik kemasan yang juga ikut naik. Minyak goreng yang biasanya dibeli dengan harga Rp18.000, kini menjadi Rp21.000 per liter. Tak ayal, ongkos produksi keripik tempe pun semakin tinggi. Tak ada pilihan lain, para produsen pun harus menaikkan harga jual keripik tempe.
6: Jalan terus, namun karena mengingat untuk bahan plastik sama semuanya naik, ya kita menyiasatinya dengan menaikkan harga. Harganya itu pertama ya, untuk para pelanggan itu ya mengeluh, tapi lama-kelamaan karena berita di semua berita itu semuanya naik, ya lama-lama kelamaan menyadari.
1: Tak hanya menaikkan harga jual, para produsen juga terpaksa mengurangi frekuensi produksi. Jika biasanya produksi keripik tempe bisa setiap hari, kini hanya 3 kali dalam seminggu. Tim Liputan CNN Indonesia, Jawa Timur.
0: Anda jangan kemana-mana karena CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Akses dunia tak terbatas dengan koleksi konten keren yang bisa buat kamu senang, sedih, penasaran, takut, tertantang, marah, bahagia, terkejut, lapar, tenang, lega, kagum. Lengkap dalam satu platform. Stay there. Kapan aja dan di mana aja. Cupu, cuma buat kamu. Download dan register sekarang.
2: Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
8: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
9: Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
10: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton, dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya.
11: And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We need to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person. And with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
10: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit.
9: Organisasi Bola Basket Dunia, FIBA, menjadikan Indonesia menjadi salah satu negara prioritas dalam penerapan program Basketball for Good. Program ini akan berlangsung dari bulan Mei hingga Oktober 2026 dengan target 100 sekolah dasar di sejumlah wilayah di Indonesia. Menyasar ke masyarakat umum, terutama anak-anak usia dini, program Basketball for Good tidak hanya berfokus pada keterampilan bermain basket, namun juga menjadikan olahraga sebagai sarana pembentukan karakter dan pengembangan keterampilan hidup. Komitmen FIBA dalam program ini di Indonesia diwujudkan lewat kolaborasi dan penandatanganan MOU dengan salah satu perusahaan multinasional di Indonesia. Sebanyak 100 guru olahraga juga akan mendapatkan pelatihan training of teacher yang kemudian akan mengedukasi 3.000 lebih siswa melalui kurikulum Basketball for Good.
0: So we have started last year, and this year we are moving to other

0: province or the regions, and hopefully we can cover the whole Indonesia over the coming years. So we've been already to a few in 25, if I get it right. We were in Timika, Mataram, Kulo Progo, West Sumbawa, and in Ambon. And for this year, you have seen where we want to go. We want to go to Bantan, to Makassar, to Lubuk Linggau, Kendari.
1: Helatan SBY Cup 2026 yang digagas Presiden ke-6 Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono, dipastikan akan digelar di Gor Samapta, Kota Magelang, Jawa Tengah, tanggal 13 sampai 17 Mei mendatang. Gelaran ini disambut baik dan didukung penuh pemerintah Kota Magelang. Gor Samapta pun bersolek untuk menyambut gelaran yang akan mempertemukan 8 tim papan atas Livoli.
2: Gor Samapta Kota Magelang, Jawa Tengah yang akan menjadi ajang pertandingan 8 klub voli papan atas Indonesia dalam gelaran SBY Cup 2026 mulai berbenah. Rabu siang.

0: juga berkomitmen untuk mendukung kelancaran kegiatan secara menyeluruh. Dari hulu sampai hilir kita siap menjamin kenyamanan, keamanan peserta maupun masyarakat, karena pasti nanti ada keterlibatan masyarakat, terutama UMKM dan lain sebagainya.
1: SBY Cup 2026 bakal memperebutkan hadiah uang tunai dengan total nilai mencapai 1,3 miliar rupiah yang dibagi untuk juara pertama 500 juta rupiah, juara kedua 300 juta rupiah, juara ketiga 200 juta rupiah, juara keempat 100 juta rupiah, hingga hadiah untuk penghargaan perorangan untuk setter, libero, hingga middle blocker terbaik. Meski begitu, tiket pertandingan bakal dijual dengan harga terjangkau, mulai dari Rp50.000 untuk reguler dan Rp100.000 untuk VIP.
0: Bapak SBY Cup 2026 ini merupakan bentuk kecintaan Bapak SBY terhadap dunia voli. Memang kurang dari satu bulan kami baru saja menyelesaikan Proliga. Namun karena Pak SBY memiliki kecintaan bola voli yang luar biasa, maka beliau ingin dan berharap SBY Cup bisa dilaksanakan di Magelang, tepatnya di Gor Samapta Magelang. Dan luar biasa, di sana sudah mulai terlihat renovasi, penyempurnaan fasilitas umum, sejumlah perbaikan yang mana sudah kami laporkan kepada Pak SBY, dan beliau menyampaikan rasa terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya atas kooperatif dari Pemkot Magelang.
1: Sementara itu, Transmedia akan mendukung penuh SBY Cup 2026 melalui 13 platform media, yaitu CNBCIndonesia.com, CNBCIndonesia TV, Detikcom, CNIndonesia.com, CNIndonesia TV, Trans TV, Trans 7, CXO Media, Female Daily, Beautynesia, Hai Bunda, InsertLife.com, dan Transvision. Rencananya pertandingan voli SBY Cup 2026 bakal disiarkan langsung oleh Transmedia. Dengan jejaring yang luas, exposure atas kompetisi ini pun dinilai akan meningkat.
2: Jadi kami ditugaskan mensupport untuk kegiatan penuh penyelenggaraan live di acara SBY Cup. Kenapa saya tertarik? Jadi ini saya baru kasih 2 minggu diajak meeting sama Pak SBY dan Pak CT, penuh kaget, akhirnya harus menyiapkan dalam waktu 2 minggu. Insya Allah kami akan mendukung dari tanggal 13 sampai 17, dari jam 1 sampai jam 9 malam. Main channelnya ada di CNN, tapi kita akan siaran semifinal dan final kemungkinan ada di Trans TV dan Detikcom. Gitu. Tapi tidak menutup kemungkinan channel-channel kami menyiarkan juga. Jadi besar harapan kami, karena ini sebagai suatu program yang saya rasa cukup seksi. Pengertian seksi adalah bahwa hadiahnya cukup luar biasa, lebih besar dari Proliga kalau nggak salah, Mas Roma ya. Saya bilang ini luar biasa nih Pak SBY berkorban, bukan berkorban tapi saking kecintaannya kepada voli, memberikan hadiah sangat luar biasa di voli kompetisi yang hampir diikuti 8 tim di voli tengah-tengah.
1: Adapun 8 tim dari kompetisi Liga Voli Divisi Utama yang bakal berlaga diantaranya Lavani, Surabaya Semator, Berlian Bang Jateng, Sukun Badak, Ganeksa Jogja, PBV Pasundan, DPUPR Alip Grobogan, hingga PDAM Tirta Bagasasi. Tim Liputan Transmedia, Magelang, Jawa Tengah.
3: Selanjutnya, CNN Indonesia News Hour akan kembali bersama rekan saya Yudi Yudawan. Saya Dea Kartika pamit undur diri, selamat siang dan tetaplah bersama kami.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung dirasakan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo.

0: Center.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
4: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
5: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
4: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka.
5: Iya.
4: Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.

0: Anda kembali menyaksikan CNN Indonesia News Hour bersama saya Yudi Yudawan. Oknum pengasuh pondok pesantren Dolo Kesumo, Pati, Jawa Tengah, yang resmi jadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati, dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur keluar daerah.
1: Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95. Dan itu sudah sempat ada pengusiran.
2: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
3: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
2: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh ponpes Dolo Kusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
4: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
5: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
4: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
2: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan kepengurusan sertifikasi K3 di Kemnaker yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer.
6: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan 10 orang terdakwa, salah satu terdakwa Irfian Bobby Mahendro menyerahkan sejumlah dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Dokumen tersebut merupakan surat-surat kendaraan mewah berupa 4 unit sepeda motor Ducati dan 1 unit mobil Nissan GT-R yang sebelumnya telah disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum terdakwa Irfian Bobby, Hervan Dewantara, meminta majelis hakim lebih selektif terhadap aset sitaan. Pihaknya berdalih sejumlah barang bukti yang ikut disita bukanlah milik terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan aliran dana gratifikasi sertifikasi K3.
7: Terkait dengan ada beberapa aset yang disita, kami juga mohon keadilan. Jadi ada pihak-pihak yang merasa

0: bahwa aset tersebut adalah bukan kepemilikan Pak Bobby, namun ikut tersita. Nanti kami bermohon kepada Majelis Hakim agar barang-barang atau aset yang seyogyanya bukan milik Pak Bobby, yang bukan dari hasil dari uang non teknis, dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
1: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama terdakwa lainnya melakukan pemerasan sebesar 6,5 miliar rupiah terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar beserta satu unit motor Ducati. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta.
2: Penyatuan gedung sate dengan gazebo yang dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat menuai reaksi dari berbagai pihak. Ada yang mendukung, namun ada pula yang menilai akan berpotensi merusak keaslian warisan budaya. Lalu apa kata Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi?

0: Pemerintah Provinsi Jawa Barat melakukan revitalisasi area halaman Gedung Sate. Rencananya, area halaman akan digabung dengan lapangan gazebo yang ada di depan Gedung Pusat Pemerintahan Jawa Barat tersebut. Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menyebut, proses revitalisasi yang berlangsung sejak awal April ini diperkirakan akan rampung pada Agustus mendatang. Pengintegrasian Gedung Sate dan gazebo dilakukan untuk menata kawasan, sekaligus memperkuat fungsi Gedung Sate sebagai simbol pusat pemerintahan yang ikonik.
1: Kan bangunannya nanti dihilangkan, agar pandangan orang ke gedungnya terbuka. Yang ada hanya halaman saja. Cuman halamannya terintegrasi antara gazebo dengan halaman Gedung Sate. Dan tidak menghilangkan fungsi jalan, karena jalannya kan sudah dibuat melingkar. Kan tidak akan menimbulkan kemacetan. Bahkan kita berpikir untuk mengintegrasikan antara Monju dengan gazebo. Nah, nanti terwujud kapan? Ketika tol dalam kota Bandung terbangun, karena nanti ada underpass.
0: Meski demikian, rencana ini pun menuai pro dan kontra dari sejumlah masyarakat.
2: Kalau kita sebagai warga Bandung, kalau untuk hanya melihat estetika, ya bagus-bagus saja. Kalau memang itu menjadi ikonnya nanti Bandung lebih didatangi para wisatawan. Cuman kalau untuk sekarang, skala prioritasnya mending lebih ke infrastruktur aja. Ya. Infrastruktur seperti jalanan. Ya ini kayak gini nih, ini kan perlu di maintenance nih, yang kayak gini bekas taman yang dibangun, terus kayak moda transportasi, terus zebra cross, lampu merah, yang gitu-gitu lebih dirapihin.
3: Kalau saya setuju sih, soalnya kan proyek-proyek Kang Deddy selalu bagus, kayak jalanan-jalanan di pelosok, kayak di apa Garut, di Tasik, terutama yang di Subang itu kan udah bagus.
0: Pemerhati kawasan heritage Aji Bimarsono menilai revitalisasi ini berpotensi merusak keaslian warisan budaya. Desain kawasan Gedung Sate sejak awal dibangun untuk menjadi kompleks perkantoran dengan adanya poros atau sumbu pembatas kawasan, yakni poros barat timur dari kawasan Pusdai hingga Trunojoyo dan dihubungkan oleh Jalan Diponegoro yang monumental. Adapun poros selatan utara meliputi Gedung Sate hingga Monumen Juang dengan adanya lapangan gazebo sebagai ruang terbuka publik dan pemersatu dari berbagai bangunan yang ada di sekitarnya.
4: Kalau di Bandung juga alun-alunnya udah almarhum ya, karena udah jadi halaman masjid gitu. Nah ini kalau disatukan, ya sama juga, nanti jadi merusak seperti itu. Jadi kita udah kehilangan sumbu barat timurnya karena diputus ya. Apalagi kalau ada gerbangnya tuh ya, bentuk seperti Candi Bentar atau Gapura gitu ya. Itu kan menjadi sangat mengganggu ya. Kemudian tadi konsep bahwa dia menjadi ruang pemersatu yang netral di tengah seperti alun-alun gitu, itu juga menjadi hilang karena dia diklaim sebagai halaman dari satu fungsi gitu.
0: Guru Besar Arsitektur dan Konservasi Warisan Perkotaan ITB Wijaya Martokusumo berpandangan sulit memberikan penilaian objektif mengenai revitalisasi ini sebab data atau informasi pembangunan cukup terbatas.
5: Bahwa pembangunan itu pasti selalu akan berada dalam satu dinamika itu pasti. Ya, tapi bagaimana caranya itu yang harus kita lakukan. Dan tentu ada koridor ya kan, secara administratif itu juga harus benar ya. Boleh ide itu spontan boleh, baik, tapi tetap kan harus bisa dipertanggungjawabkan gitu loh. Jadi akuntabilitas.
0: Ia menambahkan, Gedung Sate memiliki nilai historis yang tinggi sehingga perlu dijaga. Namun pelestarian tidak selalu

0: lalu berarti tanpa perubahan. Tim Liputan CNN Indonesia, Bandung, Jawa Barat.
1: Daerah Istimewa Yogyakarta berada di posisi tertinggi di Indonesia dengan jumlah penduduk berusia lanjut usia berdasarkan survei penduduk antar sensus 2025.
2: Triwulan pertama 2026 secara tahunan, year on year, ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta tumbuh sebesar 5,84% dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2025. Pertumbuhan ini didorong oleh kinerja positif hampir seluruh lapangan usaha. Penyediaan akomodasi dan makan minum menjadi penyumbang pertumbuhan tertinggi memanfaatkan momen beberapa kali libur panjang akhir pekan seperti Hari Raya Imlek dan Lebaran. Mengingat Daerah Istimewa Yogyakarta merupakan salah satu tujuan utama wisata dan mudik, ditunjang oleh pola konsumsi selama puasa dan Lebaran. Sementara itu, sektor pertanian, industri pengolahan dan konstruksi turut andil menyumbang pertumbuhan.
3: Pertumbuhan ekonomi DIY tercatat sebesar 5,84% secara year on year. Dominasinya adalah sektor pertanian, kemudian penyediaan makan dan minum, lalu ada industri pengolahan, kemudian ada konstruksi, seperti itu. Jadi itu sudah lebih dari separuh pertumbuhan ekonomi ditopang oleh lapangan usaha tersebut.
2: Namun pertumbuhan ekonomi Daerah Istimewa Yogyakarta dibayangi oleh aging population. Fenomena penuaan penduduk semakin nyata. Berdasarkan hasil survei penduduk antar sensus Supas 2025, persentase penduduk lanjut usia 60 tahun ke atas mencapai 17,83%. Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi provinsi dengan proporsi lansia tertinggi di Indonesia. Hal ini ditunjang dengan menurunnya indikator fertilitas menunjukkan penurunan jumlah kelahiran.
3: Memang untuk DIY sudah memasuki aging population. Artinya mereka penduduk lansia yang 10% lebih, ya 10% lebih. Kalau untuk DIY sendiri, ini tadi ada di sekitar 17,83%. Jadi sudah memasuki aging population. Untuk itu, ini perlu kebijakan yang baik untuk mengatasi. Karena kita sudah aging population, agar supaya inklusif, bagaimana untuk usia-usia yang lansia ini bisa terus tumbuh produktif, itu kan perlu. Karena penciptaan lapangan usaha atau peningkatan nilai tambah bruto untuk pertumbuhan ekonomi ini kan didukung oleh semua penduduk yang ada di sini. Iya, karena IPM-nya tertinggi juga. Ya, kalau mau hidup nyaman di sini, di Jogja.
2: Hasil Supas 2025 menunjukkan, Daerah Istimewa Yogyakarta sedang berada dalam fase lanjut transisi demografi ditandai dengan rendahnya fertilitas, meningkatnya usia harapan hidup, serta bertambahnya proporsi penduduk lansia. Dandili Yuwantoro, Daerah Istimewa Yogyakarta.
1: Usai jeda, kita ke Jatinegara berburu sate kambing legendaris yang pasti bikin ngiler nih ya. Sesaat lagi di CNN Indonesia News Hour.

0: Bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
3: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
2: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
4: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
0: Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
5: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang bisa 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
7: Kami siang ini, kami ingin ajak Anda mencicipi kuliner legendaris yang berlokasi di Jatinegara, Jakarta Timur. Meski berada di gang sempit, kuliner olahan daging kambing ini sudah banyak penggemar lintas usia. Penikmat kuliner olahan kambing, yuk mari merapat. Ada sate kambing, gulai kambing, tongseng kambing, semua serba kambing yang menggugah selera. Belum buka pun, beberapa penggemar sate keroncong sederhana sudah setia dengan sabar mengantri. Kuliner legendaris ini bertahan sejak tahun 60-an dengan menjaga kualitas dan resepnya sehingga cita rasanya tak tergantikan sejak dahulu. Nah, waktunya Maxi. Kali ini kita akan ajak Anda mencicipi menu Maxi yang layak dicoba, yakni sate keroncong di kawasan Jatinegara. Ara, selamat siang. Ini udah outfitnya udah keren banget. Udah bawa satu nampan itu sate. Mungkin Ara bisa ceritakan seperti apa tuh menu di sana buat pilihan Maxi kita semua ini.
8: Aduh, selamat siang Yuda, maafin ya, saya sulit sekali berhenti bergoyang sedari pagi tadi jam 10 semenjak warung sate ini dibuka. Nggak berhenti-berhentinya bikin berdendang karena ini namanya adalah sate sederhana yang sekarang sudah mulai berubah nama nih. Jadi sate keroncong lebih dikenal begitu ya, karena ada sayup-sayup pastinya Yuda mendengar. Ada juga musik keroncong di belakang secara live atau secara langsung. Nah ini di tangan saya langsung ya, bukan sulap, bukan sihir, langsung kita tunjukkan di baskom ini sudah ada puluhan tusuk sate kambing ya. Bukan hanya dagingnya aja tapi juga lengkap dengan lemaknya yang juga gede-gede, super tuapul gitu ya. Nah dari tadi aja nih baskom yang saya isi sudah bolak-balik di refill, diisi ulang lagi. Karena semenjak dibuka sudah ramai banget pengunjung ataupun juga penikmat setia kambing. Ini aja wanginya nih ya, aromanya sudah menggugah selera. Dari tadi juga bapaknya nggak berhenti kipas terus ya Pak ya, bakar terus ratusan sate di sini. Wow, kita langsung ya ajak jalan-jalan nih mengitari warung sate yang sebenarnya ada di gang sempit tapi sebenarnya sudah banyak sekali penikmatnya sejak pukul 10 pagi hari tadi hingga tutup nanti pada pukul 6 sore nih ya kan. Makin ke belakang nih makin asik banget goyangannya pasti karena ada juga musik keroncong. Jadi makin berasa sekali lagi ada di tanah Jawa, begitu ya. Lengkap pokoknya di sini. Bisa request juga mungkin nanti Yuda mau lagu apa, lagu keroncong. Makanya di sini namanya Sate Keroncong. Nah ternyata di Sate Keroncong ini bukan hanya menjual sate nih Yuda, tapi juga menjual aneka olahan kambing lainnya. Nah ini ya, kita sambil ajak ke sini salah satu dapur yang difungsikan untuk memasak ya olahan lainnya kambing, yakni adalah gulai dan juga tongseng. Wow, pastinya menggugah selera, langsung dimasuk-masukin nih ya bumbu-bumbunya. Halo Pak Tuh, selamat siang.
9: Siang.
8: Bapak ini sekarang mau masak menu apa, yang tongseng atau yang gulai nih Pak?
9: Ini masak tongseng dulu.
8: Masak tongseng dulu. Apa aja tuh Pak bumbu-bumbunya?
9: Ya ini aja.

0: cabai, bawang merah, bawang putih, lada, garam, udah gitu sama kuah gulai.
1: Oke, langsung dilepas-lepas juga ya Pak ya, sate-satenya jadi mopro kabue gitu ya Pak ya. Apalagi sudah ada proses pembuatan yang cukup panjang, menjadikan setiap potongan daging kambingnya itu pastinya empuk-empuk ya Pak ya?
0: Iya, alhamdulillah empuk.
1: Berapa lama nih Pak proses untuk bikin si kambingnya ini jadi empuk gitu Pak? Dan nggak ada bau perengus gitu?
0: Ya, masaknya nih, seberapa jam ini?
1: Seberapa jam, nah tapi kalau untuk bikin si daging kambingnya ini nggak bau begitu Pak?
0: Itu tergantung yang motong. Harus ngikutin serat-serat gitu.
1: Ngikutin serat-seratnya ya Pak ya. Apalagi kalau di sini sebenarnya walaupun bukanya jam 10 pagi, udah mulai masak dari jam 5 pagi ya. Dijaga terus kualitasnya, konsistensi rasanya turun-temurun, karena ini adalah salah satu warung sate yang legendaris ya Pak ya? Udah dari tahun 1900 berapa Pak?
0: 59,
1: Masya Allah, mempertahankan kualitas rasanya turun-temurun gitu ya Pak. Terima kasih banyak Pak Luhu, salah satu pengelola di warung sate ini. Nah, saya juga ingin nunjukin nih kepada Yuda, ini di warung ini sudah mulai ramai pengunjungnya, memang datang dan pergi silih berganti ya. Kita coba yuk wawancara salah satu penikmatnya. Halo Ibu, permisi maaf mengganggu tuh ya sebentar, dari CNN lagi liputan kuliner ya Bu. Ibu lagi sama siapa aja Bu, namanya siapa?
2: Lala.
1: Ibu Lala. Kenapa Ibu suka banget nih kuliner di sini Bu?
2: Enggak tahu ya, enak aja. Mininya montok-montok.
1: Oh, boleh enggak Bu ditunjukin ke kamera Bu?
2: Montok-montok. Montok kayak saya.
1: Udah, Ibu udah berapa kali sih Bu makan di sini?
2: Beberapa kali sih ya, cuma karena saya jauh tinggalnya jadi jarang-jarang ke sini.
1: Oke, apa sih Bu yang bikin Ibu balik-balik lagi kalau ngidam sate ya ke sini gitu?
2: Ya itu tadi, satu ininya montok-montok ini. Terus rasanya nggak berubah gitu.
1: Dari dulu sampai sekarang ya Bu ya. Ibu ingat nggak Bu, tahun kapan Bu pertama kali nyobain sate di sini?
2: Waktu masih pacaran ya.
1: Masih pacaran?
2: Tapi sekarang yang pacaran udah nggak ada.
1: Ya, kemana tuh Bu? Ibu terus berduka ya Bu ya, tapi Ibu tetap ada pasti ya sisa-sisa rasa cinta terhadap mantan pacar dan juga sate kambingnya. Sate keroncongnya. Ibu selain sate di sini sukanya apa?
2: Keroncong. Belum selesai, ini belum jadi.
1: Oh, belum jadi. Jadi kalau ke sini pasti minimal dua.
2: Ya. Dua menu sama sate kambing.
1: Oke, baik. Siap, abis ini kita mau langsung cobain juga. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Mari kita langsung gak sabar juga tentunya ya untuk menikmati si sate kambing, tongseng kambing, sama gulai kambingnya. Nah, kalau di sini rame, karena tadi sebenarnya sempat rame juga gitu ya Yuda ya. Kalau rame kita bisa bergeser sedikit gitu ya. Di samping dapur luar, ini juga sudah disediakan tempat bagi para penikmat kambing. Kita langsung masuk ya. Kita coba lihat juga tuh di dalam juga sudah mulai rame para pengunjung. Halo Ibu, Bapak izin minta waktunya sebentar Ibu ya. Ibu boleh dikenal namanya siapa Ibu?
3: Ati.
1: Dari mana Ibu asalnya?
3: Dari Jakarta.
1: Dari Jakarta. Iya. Emang suka banget sama olahan kambing apa gimana Bu?
3: Diajakin sama teman harus nyobain, katanya enak.
1: Oh, ini berarti kali pertama Ibu ke sini. Gimana Bu rasanya buat yang pertama kali ke sini?
3: Habis sih, lumayan alhamdulillah enak.
1: Enak banget ya Bu ya. Hari ini pesannya apa aja Bu buat makan
3: ini
1: siang?
3: Tongseng sama sate kambing ya.
1: Sate kambing. Puas enggak Bu sama rasanya Bu?
3: Ya alhamdulillah puas nih, habis cuma sayurnya saya enggak habis.
1: Oke. Okay. Tapi dagingnya habis ludes ya Bu ya. Baik. Terima kasih banyak Ibu ya saat menikmati kembali di sisa-sisa menu yang belum habis gitu ya. Oke, okay. Baik Yuda. Enggak sabar sudah mulai tentunya. Sudah mulai lapar ya. Sudah jam-jam makan siang sesuai dengan namanya sate keroncong. Tentunya sekarang perut saya yang jadinya keroncongan. Di sini saya sudah disiapkan nih menu andalan di warung sate keroncong nih ya. Kita langsung buka satu persatu. Nah, di sini ada tongseng, terus ada gulai, dan ada ini dia primadonanya, sate. Gede-gede banget potongannya. Nah, kalau dari harganya, satu porsi sate kambing ini isinya ada 10 tusuk gitu ya. Nah, 10 tusuk ini harganya adalah Rp75.000. Sudah lengkap begitu ya dengan kondimen lainnya seperti ada bawang, terus di sini ada cabai rawit dan juga si potongan tomatnya. Kita langsung cobain ya. Ini sudah lengkap dengan bumbunya, tadi sudah dibalur-balur juga. Let's go.

0: Bismillah.
1: Nggak ada bau amis perengus sama sekali, enak banget, ya ampun. Lembut banget. Sambil kita ke menu selanjutnya, yuk nih kita langsung aduk-aduk ya. Ini adalah gulai daging kambing. Nah, gulai dan tongseng ini harganya Rp50.000 per porsinya. Dan ini sudah dipotong kecil-kecil, jadi sangat mudah ya untuk disantap atau dinikmati ya. Kita langsung cobain. Duh, kuahnya enak banget, wangi banget sama rempahnya. Best. Mudah banget lepas dari tulangnya, meresap benar-benar empuk. Dari sini juga sudah ada atinya nih ya, ati kambing. Kita geser coba ke satu lagi ya, yang gak kalah menggugah selera. Nih kita coba aduk-aduk ya. Ini kuah tongsengnya, beh, kental, enak banget. Ini semuanya proses marinasinya juga panjang, lama sekali begitu ya. Dari jam 2 pagi sudah dimarinasi tentunya dengan rempah-rempah pilihan, sehingga setelah dimarinasi dipastikan empuk, baru diproses selanjutnya baik dibikin gulai ataupun juga dibuat tongseng seperti ini begitu ya. Kita langsung cobain. Pakai nasi ya biar lengkap. Gak alot sama sekali. Terus kuahnya pun, walaupun kental gini ya, pas diseruput malah justru seger. Nikmat banget. Wow, jadi gak pengen berhenti makan, mau lanjut menikmati dan juga menghabiskan semua yang saya pesan di sini. Kira-kira Yuda mau bantuin saya ngabisin yang mana nih? Tolong, kayaknya akan kekenyangan nih takutnya, tapi kesenangan justru kalau bisa makan semuanya yang rasanya nikmat dan super lezat, apalagi legendaris. Sudah dari tahun 59 sampai sekarang resepnya terus dipertahankan hingga generasi kedua. Gimana Yuda, mau coba? Yuk, saya tunggu ya di Jatinegara, kembali ke studio.
2: Ya Ara, pastinya pingin langsung sana tapi kerja dulu ya, dan selamat menikmati sate keroncong di Jatinegara, salah satu pilihan untuk maksi buat Anda semua di rumah maupun penonton setia News Hour. Terima kasih Ara. Jangan kemana-mana, CNN Indonesia News Hour akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di redaksi Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit.

Kita mampir sejenak ke Lembang untuk menikmati olahan ikan gurame yang disajikan dengan bumbu kecombrang. Yang tidak kalah menggugah, namun agak sedikit ekstrim. Di Klaten Jawa Tengah ada olahan tongseng kepala kambing yang dimasak dengan beragam bumbu rempah.

0: Kalau lagi berkunjung ke Lembang, sebuah rumah makan khas Sunda di Jalan Raya Lembang, Bandung Barat punya olahan sajian ikan yang bisa dinikmati bersama keluarga, yaitu gurame kecombrang. Ikan guraminya sengaja ditonjolkan dengan cita rasa khas Sunda, makanya diolah dengan bumbu kecombrang alias honje. Ikan guraminya sendiri diolah dengan cara digoreng. Sementara untuk bumbunya terdiri dari cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, dan aneka rempah aromatik lainnya yang ditumis dengan saus. Kalau bumbunya sudah matang, masak dengan gurame yang sudah digoreng sampai bumbunya meresap. Dan tak ketinggalan, tambahkan pete supaya cita rasa khas Sundanya makin terasa.
1: Favorit kita yang rating buat tamunya itu cukup banyak menikmati dengan rasanya yang begitu pedas, nikmat, dan emang dari sedikit tesnya itu familiar lah. Tapi ketika di lidah itu benar ada ciri khas tersendiri. Bagaimana kombinasi rasa antara kecombrang dengan pete. Nah inilah khas Sunda kita tetap dipertahankan.
2: Gurame kecombrangnya enak, segar, terus pedas juga. Kecombrangnya banyak, terus guramenya juga dagingnya lembut banget. Gurame di sini tuh guramenya besar ya, terus fresh juga, terus sambal kecombrangnya juga mantap banget.
0: Satu porsi gurame kecombrang bisa dinikmati untuk 3-4 orang. Cocoklah buat dinikmati bersama keluarga. Paling pas ditutup dengan sajian es payung gelis berisi perpaduan buah-buahan yang menyegarkan. Bagi pecinta kuliner berbahan dasar kambing, menu tongseng kepala kambing di sebuah warung yang berada di Desa Kalikebo, Kecamatan Trucuk, Kabupaten Klaten bisa jadi pilihan yang sayang untuk dilewatkan. Iya, selain sate, tongseng daging hingga balungan, warung ini juga mengolah kepala kambing utuh yang ditongseng. Sebelum diolah jadi tongseng, kepala kambing utuh udah direbus terlebih dahulu sampai benar-benar empuk dengan ragam bumbu rempah untuk menghilangkan bau perengusnya. Kuahnya yang berwarna kecoklatan dengan rempah memberikan sensasi pedas dan gurih yang meresap sempurna.
3: Sehari rata-rata 6-7 ekor. Kalau rata-rata karena di sini jalan lintas antara Cawas, Klaten, Bayat, Klaten itu justru di luar Desa Kalikebo.
4: Semua mantap sih, mantap. Karena baru pertama ya ngerasain ini tapi langsung enak. Recommended banget sih.
5: Dagingnya seperti apa, Bu?
4: Dagingnya empuk, kalau harumannya berasa rempahnya gitu, nggak keras banget karena saya nggak suka enak, nggak bau kambing juga.
5: Perengus nggak, Bu?
4: Nggak bau kambing.
0: Porsi yang disajikan juga terbilang melimpah, sehingga cukup untuk dinikmati bersama keluarga. Buat yang penasaran, warung ini buka dari jam 9 pagi sampai jam 10 malam. Satu porsi tongseng kepala kambing utuh dibanderol seharga Rp100.000. Sementara untuk satu porsi tongseng daging plus nasi dan balungan dibanderol seharga Rp20.000. Tim Liputan CNN Indonesia.
6: Dunia perfilman global kembali dikejutkan dengan pencapaian fantastis. Film biopik Michael sukses memecahkan rekor box office. Film ini resmi menjadi pembukaan biopik terlaris sepanjang masa. Sementara film The Devil Wears Prada 2 mencuri perhatian setelah dikabarkan meraih nilai fantastis hingga Rp3.7 triliun.
7: Film biopik Michael berhasil mencetak debut spektakuler di box office dengan mengangkat kisah Michael Jackson. Diproduksi Lionsgate, film ini meraih pendapatan $217 juta atau setara Rp3.7 triliun secara global pada pekan pembukaannya. Melansir Variety, capaian ini menjadi pembukaan terbesar sepanjang masa untuk film biografi. Pendapatannya berhasil melampaui rekor yang sebelumnya dipegang Straight Outta Compton serta melalui awal perilisan Bohemian Rhapsody. Film ini juga menjadi debut terbesar kedua tahun ini setelah The Super Mario Galaxy Movie. Sebelumnya, Michael diperkirakan hanya meraih $50 hingga $60 juta atau Rp862.1 miliar hingga Rp1 triliun. Namun hasil akhirnya jauh melampaui ekspektasi. Film biografi musikal ini mengisahkan perjalanan musik Michael Jackson sejak masa awalnya di Motown bersama saudara-saudaranya dalam grup Jackson 5 hingga kesuksesannya menjadi artis solo. Film sequel The Devil's Wears Prada menunjukkan keberhasilan yang mencengangkan dengan meraup pendapatan box office global sebesar 233,6 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 3,78 triliun rupiah hanya dalam waktu 72 jam setelah dirilis. Dengan budget produksi sekitar 100 juta dolar Amerika atau 1,55 triliun rupiah, film ini berhasil melunasi biaya produksinya dengan keuntungan yang mencapai lebih dari 233%. Keberhasilan The Devil's Wears Prada 2 tidak lepas dari faktor nostalgia dan antusiasme penonton terhadap para pemeran asli seperti Meryl Streep, Anne Hathaway, Emily Blunt, dan Stanley Tucci yang kembali memerankan peran mereka setelah 20 tahun. Sequel dari The Devil's Wears Prada pada tahun 2006 ini mengikuti usaha pemimpin redaksi majalah Runway, Miranda Presley, yang diperankan Meryl Streep di tengah industri media cetak yang sekarat di era digital. Love my job.
6: Memasuki bulan Mei 2026, layar bioskop tanah air kembali diramaikan dengan deretan film horor terbaru. Berikut 5 rekomendasi film horor Indonesia yang masuk daftar tonton Anda. Informasi di sekaligus menutup CNN Indonesia News Hour hari ini. Saya Yudi Udawan, pamit, selamat siang dan sampai jumpa.
0: Gemuruh industri film horor Indonesia terus berlanjut di bulan Mei 2026. Sedikitnya 5 film siap menghadirkan teror dengan cerita yang beragam hingga balutan komedi. Film pertama, Ain. Disutradarai Archie Hekegeri dan diproduksi MVP Pictures bersama Manara Films, film ini memadukan elemen horor dengan realitas kehidupan digital masa kini, khususnya penggunaan media sosial yang kian masif. Mengangkat kisah penyakit atau gangguan yang bersumber dari rasa iri dan dengki dari orang lain, film Ain dijadwalkan tayang di layar lebar mulai 7 Mei. Selanjutnya ada film Tumbal Proyek. Film arahan sutradara Jero Point ini mengangkat misteri korban di balik sebuah proyek pembangunan besar. Dalam cuplikan perdananya, film Tumbal Proyek menampilkan suasana proyek konstruksi yang mencekam. Beberapa adegan memperlihatkan momen ketika nyawa demi nyawa dilaporkan menghilang dan memunculkan dugaan adanya praktik tumbal proyek. Film ini dijadwalkan tayang di bioskop pada 13 Mei.
5: Bocah-bocah kos, cepat sini!
8: Di sini hanya
0: berikutnya ada film Gudang Merica. Diwarnai dengan genre horor komedi, film garapan sutradara Imam Darto ini menceritakan 5 anak mahasiswa kedokteran yang sedang menjalankan koas medis dan terjebak dalam situasi kacau sekaligus menegangkan. Tak seperti film horor Indonesia lainnya, film ini akan menghadirkan perpaduan horor yang tegang sekaligus aksi komedi yang mengocok perut. Gudang Merica dijadwalkan tayang serentak di seluruh bioskop Indonesia pada 21 Mei.
9: Dia mau bunuh kita semua.
10: Foto.
0: Selanjutnya ada Sekawan Dimo 2 Gunung Klawi. Film ini menyajikan teror supranatural di pegunungan saat persahabatan berubah menjadi petaka akibat praktik pesugihan. Dalam reuni yang awalnya hangat, mereka justru terlibat dalam ancaman pesugihan yang menargetkan keluarga salah satu dari mereka. Film ini dijadwalkan tayang pada 27 Mei mendatang. Dan tak kalah menarik, ada film Badut Gendong. Film ini kembali diarahkan Charles Gozali, kreator dibalik kesuksesan film Kodrat, di mana Badut Gendong akan menjadi kepingan penting dalam semesta Kodrat. Dalam film ini akan memperluas dunia yang telah diperkenalkan sebelumnya dengan menghadirkan sisi gelap melalui sosok baru, yaitu Badut Gendong yang siap meneror. Film dijadwalkan tayang pada 27 Mei mendatang. Dari teror mistis hingga kisah berbalut misteri sosial, 5 film ini siap menguji nyali penonton di bioskop.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya, Alfian Raharjo. Dan Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja, kita mulai CNN Indonesia New Day, Kamis 7 Mei 2026, dari berita pilihan berikut ini. Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai penolakan para penghuni. Mendekati Hari Raya Kurban, kesehatan sejumlah hewan ternak diperiksa oleh Dinas Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan agar aman dikonsumsi. Tabrakan maut antara bus ALS dengan mobil tangki minyak menyebabkan 16 orang meninggal dunia.

0: Pembongkaran rumah dinas Pamjaya di Jalan Penjernihan Bendungan Hilir Jakarta Pusat diwarnai kericuhan. Para penghuni menolak digusur dari rumah yang sudah mereka tinggali selama puluhan tahun.
1: Sejumlah warga melakukan protes dengan berteriak dan membawa spanduk bertuliskan penolakan terhadap proses penggusuran. Menurut warga, penggusuran tidak sesuai dengan peraturan yang ada. Sejumlah orang juga mengadang beko yang membawa petugas. Namun berkat kesigapan Satpol PP Jakarta Pusat, sejumlah ibu-ibu yang melakukan protes dievakuasi ke tempat yang lebih aman. Sebelumnya telah dilakukan pembicaraan dengan warga, di mana setiap rumah akan diberikan uang pergantian Rp50 juta dan mereka akan ditempatkan di rumah susun selama 1 tahun. Namun warga menolak.
2: Dan memang saat ini kita memasuki ke dalam fase penertiban, yang di mana sebelumnya tuh sudah ada fase pembinaan dulu, kemudian ada fase pemberitahuan dan peringatan, dan terakhir ini adalah fase di penertiban. Jadi memang saat ini kita sedang melakukan penertiban terhadap 15 rumah dinas. Atas kondisi ini sebetulnya dari pihak pemerintah Jakarta Pusat itu sudah menyiapkan solusi berupa tampungan rumah susun selama 1 tahun yang di-cover secara gratis bagi masyarakat yang ada di rumah dinas tersebut. Dan Pamjaya juga berniat memberikan dana santunan lah ya atas kondisi ini bagi warga-warga yang memang kooperatif dalam pelaksanaan penertiban ini.
1: Pasca pembongkaran, lokasi ini akan segera dibuat tempat pengelolaan limbah lumpur Pamjaya. Galih Putra, Jakarta.
0: Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya di gerbong KRL.
3: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video

0: viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
1: Betul, pada saat dilakukan penyelidikan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
2: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
1: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
0: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Oknum pengasuh Pondok Pesantren Dolokusumo, Pati, Jawa Tengah yang resmi menjadi tersangka dalam kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi terus memburu pelaku yang diduga kabur keluar daerah.
4: Sebenarnya sudah lama terjadi dari tahun 95 dan itu sudah sempat ada pengusiran.
5: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asari berumur 68 tahun itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya. Penyelidikan polisi mengungkap, tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku.
6: Yang intinya di situ namanya murid harus nurut dengan guru. Dalam hal ini di pesantren berarti kan santriwati nurut dengan ustadz maupun kiai.
5: Namun sejak ditetapkan sebagai tersangka hingga Rabu keberadaan Asari masih misterius. Diduga oknum pengasuh Ponpes Dolokusumo Pati itu kabur ke luar daerah.
7: Betul bahwa pelaku saat ini memang tidak kooperatif, tidak memberikan info apapun kepada PH maupun kepada penyidik. Jadi ada dugaan bahwa pelaku saat ini tidak ada di Pati.
8: Berarti masih dalam pengejaran ini ya?
7: Betul, pada saat ini masih dalam proses pengejaran oleh tim kami yang ada di lapangan. Saat ini sudah dilakukan juga pemeriksaan.
5: Selain meresahkan warga sekitar, atas rekomendasi Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut akan ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
3: Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah tudingan penggelembungan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dari garis depan konflik menuju

0: pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
2: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan redaksi malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
3: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
4: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
2: Kementerian Pekerjaan Umum menuntaskan rehabilitasi bendung daerah irigasi Kruang Pase di Kabupaten Aceh Utara. Infrastruktur yang sebelumnya rusak akibat banjir ini kini kembali difungsikan untuk mendukung pemulihan sektor pertanian.
5: Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo meninjau langsung hasil rehabilitasi bendung daerah irigasi Kruang Pase di Kabupaten Aceh Utara Selasa 5 Mei 2026. Dalam kunjungannya, Menteri Dodi sekaligus meresmikan pengoperasian bendung dengan menekan tombol pembuka pintu air. Peresmian ini menandai kembalinya fungsi sistem irigasi Kruang Pase yang sebelumnya tidak beroperasi selama lebih dari 4 tahun akibat kerusakan parah. Rehabilitasi ini merupakan bagian dari arahan Presiden Prabowo Subianto untuk mempercepat pemulihan pasca bencana, khususnya bagi para petani di Aceh Utara. Kini, sistem irigasi kembali mengalirkan air ke lahan pertanian seluas 8.922 hektar di 9 kecamatan di Aceh Utara dan Lok Sumawe, sehingga petani dapat kembali menggarap sawah mereka.
6: Bendungan Kruang Pase yang sudah bisa diperbaiki dengan cepat, kemarin pasca bencana hidrologi Aceh kan, diperbaiki dengan cepat, kemudian airnya sudah mengalir sampai sini, sehingga ya harapannya petani di 9 kecamatan, Kruang Pase itu kan mengalir kurang lebih hampir 9 hektar, itu bisa panen minimum setahun dua kali minimum ya, harapan kami sih bisa setahun dua kali, harapan kami.
5: Selain memperbaiki jaringan irigasi, pemerintah juga mendorong pembersihan sedimen serta meningkatkan produktivitas lahan pertanian. Para petani menyambut baik peresmian ini karena pasokan air yang stabil sangat dibutuhkan untuk menunjang hasil panen. Pemerintah berharap peresmian dan berfungsinya kembali bendung Kruang Pase dapat mempercepat pemulihan sektor pertanian serta meningkatkan kesejahteraan petani di Aceh Utara. Selanjutnya, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo turun langsung meninjau pembangunan Sekolah Rakyat Aceh 1 di Kota Lok Sumawe. Kunjungan ini dilakukan untuk memastikan proyek strategis bidang pendidikan tersebut berjalan sesuai target. Proyek Sekolah Rakyat Aceh 1 dikerjakan oleh PT PP Wika KSO sebagai pelaksana konstruksi dengan nilai pagu anggaran pemenang tender sebesar 780 miliar rupiah lebih. Ahmad Albastin, Aceh Utara.
2: Menteri Sosial Saifullah Yusuf membantah tudingan adanya penggelembungan anggaran dalam pengadaan sepatu untuk siswa sekolah rakyat. Klarifikasi ini disampaikan menyusul viralnya foto Gus Ipul bersama Gubernur Jawa Timur Kofifa Indar Parawansa yang dikaitkan dengan pagu anggaran sepatu PDL seharga Rp700.000 per pasang.

0: dari Kementerian Sosial, jenisnya pun berbeda. Sepatu untuk siswa sekolah rakyat adalah sepatu untuk pakaian dinas lapangan. Mensos menyatakan pagu Rp700.000 untuk sepatu PDL siswa sekolah rakyat itu adalah batas atas. Nanti, jika proses lelang dan pengadaan sudah dilakukan, maka anggaran dan harga sepatu akan jauh lebih murah dari perencanaan awal.
1: Oh, bukan standar dari sekolah rakyat, itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur. Jadi itu pemberian khusus dari Gubernur Jawa Timur untuk siswa ke sekolah rakyat pada saat kami ada acara di Malang kalau nggak salah itu, atau di mana itu. Jadi itu bukan itu yang dimaksud sepatu. Diberikan kepada siswa sekolah rakyat oleh Ibu Gubernur, bukan pengadaan dari Kemensos. Sepatunya dari Bukoviva. Itu pemberian, bukan pengadaan. Itu bantuan dari Bukoviva untuk siswa sekolah rakyat di Jawa Timur.
0: Menteri Sosial menyatakan terbuka pada kritik dan saran, serta akan menjelaskan secara transparan setiap penggunaan anggaran pada publik. Rizky Ikhtiar Yahya, Jakarta. Setelah sempat ditunda, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook dengan terdakwa mantan Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha terkait dugaan persaingan usaha tidak sehat di balik proyek pengadaan Chromebook.
2: Mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim kembali menjalani sidang lanjutan kasus dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta Rabu siang. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan keterangan saksi ahli yang diajukan terdakwa, yakni mantan Ketua BPK Agung Firman Sampurna. Di hadapan majelis hakim, saksi ahli menegaskan proses audit dalam pengadaan laptop Chromebook tidak memenuhi unsur kerugian negara. Menurutnya, laporan yang dikeluarkan tidak sesuai dengan standar audit nasional dan cenderung berdasarkan asumsi semata. Usai persidangan, Nadiem Makarim menyatakan rasa syukurnya atas keterangan ahli yang dinilai mampu membantah dakwaan jaksa. Ia mengeklaim laporan kerugian negara dalam kasus ini cacat secara metodologi dan hanya berdasarkan asumsi sesuai keterangan ahli di persidangan.
3: Bisa ahli, semuanya berbasis asumsi. Dan dalam audit kerugian negara tidak boleh asumtif, harus pasti. Karena mereka menggunakan formula sampling yang tidak bisa dilakukan.
4: Ayo, sambil jalan, sambil mundur.
3: Sekian dari saya.
2: Seperti diketahui, Nadiem Makarim bersama terdakwa lain didakwa atas dugaan korupsi pengadaan laptop Chromebook yang merugikan negara hingga 2,1 triliun rupiah. Sementara itu, Indonesian Audit Watch melayangkan aduan ke Komisi Pengawas Persaingan Usaha KPPU di Jakarta Rabu siang. IAW menilai temuan dalam persidangan dapat menjadi pintu masuk bagi penegakan hukum di bidang persaingan usaha. KPPU diharapkan dapat menggunakan fakta persidangan sebagai bukti permulaan untuk menelusuri lebih jauh dugaan praktik tidak sehat dalam proses pengadaan ini.
5: Jakarta, kita berharap KPPU masuk ke dalam persoalan sebab dari berbagai analisa yang kami sampaikan, kita menemukan bukti permulaan bahwa persoalan persaingan usaha itu sudah terjadi. Itu fakta persidangan menyebut Microsoft menggunakan jalur dan jaringan serta institusi sekretariat kabinet menghentikan proses-proses pengadaan Chromebook saat dilakukan oleh Kementerian Pendidikan zaman Nadiem Makarim.
2: Dengan adanya laporan ini, masyarakat diharapkan dapat memahami bahwa kasus Chromebook bukan hanya persoalan tindak pidana korupsi semata, melainkan juga dampak dari persaingan usaha teknologi yang dinilai tidak sehat di era digital. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
0: Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Jawa Timur menemukan sapi terjangkit LSD yang dijual di pasar. Sementara itu, puluhan ekor kambing terpantau mencari makan di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara.

0: Menjelang Idul Kurban, Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kota Blitar, Jawa Timur melakukan sidak di pasar hewan di Moro, Rabu siang. Petugas memeriksa sejumlah sapi yang dijajakan pedagang bertepatan dengan pasar Pahing. Pemeriksaan meliputi kondisi kesehatan ternak sapi serta kelayakan untuk dijual di pasaran. Petugas menemukan seekor sapi yang terjangkit LSD atau lumpy skin disease dijual oleh pedagang. Petugas langsung menyemprot sapi berpenyakit LSD ini dan meminta pemiliknya membawa pulang agar tidak menularkan ke sapi lain. Penyakit LSD adalah penyakit kulit eksotis akut dan kronis dan dapat menular.
1: Karena LSD itu penyebabnya adalah virus, jadi di sekitar tempatnya itu langsung kita desinfeksi dan harus segera dipulang. Dan kita mengingatkan kepada para pedagang agar ketika itu sudah ada gejala LSD maupun PMK untuk tidak dibawa ke pasar.
0: Sementara itu, puluhan ekor kambing berukuran besar dan kecil berkeliaran di tempat pembuangan sampah sementara di Kalibaru, Cilincing, Jakarta Utara. Sejumlah kambing tampak mengunyah sisa sayuran yang dibuang warga, namun ada juga yang terlihat hanya berkerumunan di antara sampah. Seorang pemilik kambing mengaku hewan ternaknya itu biasa dijual untuk akikah dan kurban, dan kambingnya sudah terbiasa dilepas di tumpukan sampah sejak kecil.
2: Bergerombolan aja gitu Pak, kenanya mengikuti kalau ada di sana apa berkumpul ya berkumpul gitu, tapi nggak selebihnya kenanya untuk apa makan sampah itu Pak, dicari-cari yang bisa dimakan sama dia aja gitu.
0: Di sisi lain, Kepala Satuan Pelaksana Ketahanan Pangan, Kelautan dan Perikanan Kecamatan Cilincing, Muhammad Amir, membenarkan ada 6 warga yang melepas kambingnya selain di TPS di tanggul NCICD Kalibaru.
3: Baiknya memang kambing itu dikandangkan ya, dipelihara secara intensif, jadi kita juga akan bisa mudah untuk mengontrolnya.
0: Menjelang Idul Adha, pengawasan hewan kurban jadi sorotan. Sudin KPKP pun memastikan hanya hewan sehat yang boleh dijual dan disertifikasi. Warga juga diminta teliti sebelum membeli. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Penjualan hewan kurban jenis sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten terus meningkat menjelang Hari Raya Idul Adha. Sementara itu, di Kota Tangerang, Banten, penjual hewan kurban mulai memadati lapak-lapak strategis di beberapa ruas jalanan kota.
5: Memasuki pekan kedua menjelang Hari Raya Idul Kurban, aktivitas di sejumlah lapak pedagang sapi di Kabupaten Pandeglang, Banten terus ramai. Berdasarkan pantauan pada Rabu, tren harga sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan. Untuk sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg, dijual pada kisaran Rp21 juta. Kenaikan ini dipicu tingginya biaya operasional serta permintaan yang meningkat tajam sejak satu bulan terakhir. Menurut salah satu pemilik peternak sapi, meski harga jual sapi naik 1 hingga 1,5 juta rupiah dibanding tahun lalu, namun minat warga tetap normal.
6: Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk berkurban, alhamdulillah.
5: Dan untuk menjaga kebugaran hewan kurban di tengah cuaca yang tidak menentu, para ternak menerapkan perawatan ekstra. Selain pemberian pakan berkualitas, sapi juga diberikan ramuan jamu tradisional seperti campuran jahe dan gula merah agar kondisi fisiknya tetap fit hingga hari penyembelihan. Di sisi lain, momen Hari Raya Idul Adha menjadi ladang cuan bagi para pemilik lapak hewan kurban yang bisa menjual ratusan ekor sapi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban di Jalan Kiai Haji Hasyim Asari, Cipono, Kota Tangerang, Banten, mengungkapkan dirinya sudah membangun lapak sapi ternaknya sejak 2 minggu lalu. Dalam kurun waktu itu, dirinya sudah menjual 53 ekor sapi dari total 130 ekor yang berada di lapaknya. Kisaran harga sapi pun bervariasi, mulai dari 15 juta sampai 35 juta rupiah, tergantung dari bobot antara 200 kg sampai 600 kg. Dan omset penjualan hewan kurban pun selalu meningkat.
7: Saya alhamdulillah di kandang ini disebutnya kandang jaga rawa sudah berjalan 5 tahun di sini.

0: alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Karena yang kita jual ini hewan kurban, insya Allah menjadi berkah.
1: Tahun lalu Dedi Jagal menjual sekitar 140 ekor sapi yang didatangkan dari Kota Bimansu Tenggara Barat. Dan di tahun ini, ia menambahkan hewan kurban domba sebanyak 100 ekor yang akan tiba 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Tabrakan maut antara bus dengan mobil tangki minyak, 16 orang meninggal dunia. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Si medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Runde City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
1: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
2: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
3: Bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.

0: Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Guru terkait menyampaikan klarifikasi serta permohonan maaf untuk pelajar dan keluarga. Forum KPAI Jawa Barat meminta agar penegakan disiplin di sekolah harus mengedepankan edukasi.
1: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Ya Tuhan. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.
2: Yang kieu dipotong tega pisannya guru.
3: Saya menyampaikan permohonan maaf.

0: maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terhadap beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
1: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
2: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
1: Pasca kejadian, sebagian besar para siswa ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
3: Diduga mengalami konsleting listrik, mobil yang tengah mengantre di SPBU terbakar. Api berhasil dipadamkan petugas SPBU setelah berkobar beberapa saat. Sementara itu, ledakan dan kebakaran terjadi di salah satu fasilitas Pertamina di Indramayu, Jawa Barat. Suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
4: Pom bensin Pugeran.
1: Sebuah mobil sedan terbakar di SPBU Pugeran Jalan Bantul Mantri Jeron Kota Yogyakarta pada Rabu sore. Api diduga muncul akibat korsleting listrik. Kejadian bermula ketika mobil tengah mengantre mengisi bahan bakar, tiba-tiba asap keluar dari bagian belakang mobil. Sopir pun segera mengarahkan mobil ke area jauh dari mesin pompa bahan bakar.
4: Ya, hampir mati terus, tinggal atapnya.
5: Setengah tiga sore. Oh, itu awalnya tadi gimana ini, Pak? Ada semacam ledakan dari dalam kabin.
6: Kabin di dalamnya gitu ya.
5: Itu posisi mobil itu ngantri juga atau gimana?
6: Ngantri, mau ngisi, tapi belum sempat.
5: Itu posisi mobilnya emang masih jalan atau gimana mesinnya?
6: Udah antrian, hampir ngisi.
5: Artinya mesinnya masih hidup nggak ya?
6: Nah, betul, iya.
1: Sementara api berhasil dipadamkan oleh petugas SPBU. Beruntung tidak ada korban jiwa akibat kejadian ini. Saat dan pasca kejadian, operasional SPBU dihentikan sementara. Sedangkan bangkai mobil masih berada di SPBU. Kebakaran juga melanda salah satu fasilitas stasiun pengepul Pertamina yang berada di Desa Raja Iyang, Kecamatan Losarang, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Dari sejumlah video yang beredar, kobaran api terlihat membesar dari salah satu instalasi fasilitas Pertamina tersebut. Kepulan asap hitam yang cukup besar disertai adanya dua kali suara ledakan sempat membuat warga sekitar panik dan berhamburan.
7: Nggak tahu sih Pak, tahu ada ledakan gede aja gitu. Pas ledakan, pas aku lihat kan lagi lelayan bikin es, pas dilihat itu apa apinya tuh tinggi bunder gitu. Gede banget apinya gitu.
1: Tak lama kemudian, sejumlah kendaraan pemadam kebakaran langsung dikerahkan guna menanggulangi kebakaran tersebut. Setelah berhasil dipadamkan, petugas kepolisian dari Polres Indramayu melakukan penyelidikan dan investigasi terkait kebakaran tersebut. Belum ada laporan terkait korban dan penyebab kebakaran. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Tabrakan maut bus antar lintas Sumatera atau ALS bertabrakan dengan mobil tangki

0: minyak terjadi di Jalan Lintas Sumatera, wilayah Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan. Akibat kejadian ini, sedikitnya 16 orang dilaporkan tewas.
1: Kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara pada Rabu siang. Bus ALS yang melaju dari arah Lubuk Linggau menuju Jambi diduga masuk jalur berlawanan dan menabrak mobil tangki minyak yang datang dari arah berlawanan. Benturan keras membuat kedua kendaraan langsung terbakar hebat. Satu unit sepeda motor yang berada di lokasi juga ikut terbakar. Berdasarkan data sementara kepolisian, insiden ini menyebabkan 16 orang meninggal dunia. Selain itu, 3 orang dilaporkan mengalami luka berat dan 1 orang mengalami luka ringan. Kabid Humas Polda Sumsel Kombes Pol Nandang Mukmin Wijaya dalam keterangannya hasil penyelidikan awal menyebut, kecelakaan diduga terjadi saat sopir bus ALS berupaya menghindari lubang di badan jalan lalu mengambil jalur kanan. Pada saat bersamaan, mobil tangki PT Selera Raya yang dikemudikan sopir berinisial Y melaju dari arah berlawanan sehingga tabrakan tidak terhindarkan. Tim gabungan Satlantas Polres Musirawas Utara dan Ditlantas Polda Sumsel menyita kerangka kendaraan yang terbakar, 2 unit sepeda motor yang turut terdampak, serta sejumlah barang milik penumpang. Untuk proses identifikasi, Polda Sumsel membuka posko DVI atau Disaster Victim Identification di RSUD Lubuk Linggau. Sebanyak 16 jenazah saat ini masih berada di RSUD Lubuk Linggau dan menjalani proses identifikasi oleh tim forensik Bitdokes dan Rumah Sakit Bayangkara Palembang. Polda Sumsel juga menghimbau masyarakat yang merasa kehilangan anggota keluarga yang melakukan perjalanan menggunakan bus ALS pada rute tersebut agar segera menghubungi posko DVI di RSUD Lubuk Linggau. Hingga saat ini penyelidikan pun masih berlanjut, termasuk pemeriksaan saksi, olah TKP, dan analisis teknis kendaraan untuk memastikan penyebab pasti kecelakaan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Kita beralih ke berita lainnya. Kali ini driver ojek online menyambut baik keputusan Presiden yang menegaskan bahwa kebijakan pemotongan pendapatan driver online sebesar 8%. Prabowo mengeluarkan keputusan ini pada 1 Mei yang lalu bertepatan dengan Hari Buruh.
2: Presiden Prabowo Subianto telah menaikkan Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Salah satu poin utama dalam aturan ini adalah pembagian pendapatan antara aplikator dan pengemudi, di mana potongan aplikator ditetapkan sebesar 8%. Sementara pengemudi ojek online menerima 92% dari pendapatan. Kebijakan ini disambut para driver online di lapangan. Pasalnya, sekarang pemotongan pendapatan driver online mencapai 20% dan dinilai sangat memberatkan.
3: Setuju banget, soalnya banget ya. Bisa lebih
4: gede penghasilan ya, Pak ya?
3: Lebih semangat lagi.
4: Lebih semangat lagi ya, Pak ya? Bermanfaat ya, Pak ya?
3: Bermanfaat, insya Allah.
2: Salah satu pengemudi transportasi online bernama Yosal mengaku penerapan potongan 10% sudah dilakukan sejak 2 tahun terakhir. Sehingga keputusan 8% oleh pemerintah dianggap semakin menambah pendapatan para driver online.
5: Kita sangat mengapresiasi itu, akan tetapi perlu kita jelaskan bahwa di Yosal kita sudah menerapkan potongan 10% flat sudah hampir 2 tahun. Kenapa? Karena kita hadir untuk menyongsong kesejahteraan para driver.
2: Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memberikan kado bagi para buruh pada Hari Buruh 1 Mei lalu menandatangani Perpres Nomor 27 Tahun 2026 tentang perlindungan pekerja transportasi online. Dalam Perpres dimuat aturan para pengemudi transportasi online harus mendapatkan fasilitas BPJS Kesehatan dan bagi tarif sebesar 92%. Dengan demikian, potongan bagi aplikator hanya sebesar 8% saja.
6: 10. Kalian minta 10%. Ya. Saya katakan di sini, saya tidak setuju 10%. Harus di bawah 10%. Enak aja. Lo yang nyari kan, dia yang dapat duit. Sorry aja. Kalau nggak mau ikut kita, nggak usah.

0: perusahaan di Indonesia.
1: Selain itu, Presiden juga menaikkan upah minimum hingga menambah rumah subsidi untuk para buruh. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Peringati Hari Kebangkitan Nasional, Lomba Lari 10 km digelar dengan hadiah mencapai 1 miliar rupiah. Kita simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
1: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
1: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia.

Sekelompok jemaah haji asal Yogyakarta menarik perhatian karena konsistensi mereka mengenakan belangkon saat menunaikan ibadah arba'in. Tidak sekadar gaya, bagi para jemaah ini mengenakan belangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci.

0: Pemandangan berbeda terlihat di pintu masuk Masjid Nabawi Madinah di antara hamparan kain ihram dan gamis. Jemaah haji asal embarkasi YIA Yogyakarta Indonesia ini memilih tetap mengenakan penutup kepala tradisional Jawa atau blangkon dalam setiap aktivitas ibadah. Termasuk saat memulai rangkaian sholat arba'in, yakni sholat 40 waktu tanpa terputus di masjid. Bagi para jemaah ini, mengenakan blangkon adalah misi melestarikan budaya di tanah suci. Namun yang paling istimewa adalah makna di balik strukturnya.
1: Gimana semangat ini kan juga didasari oleh suatu kaidah fikih ya. Al-muhafazatu 'alal qadimi sholih, begitu. Menjaga sesuatu yang baik. Dan tentu saja blangkon ini menurut pemahaman kami ini adalah sesuatu yang baik untuk terus dikenakan.
0: Saban menyebut blangkon yang dikenakan memiliki 17 lipatan atau wiru. Angka 17 bukanlah kebetulan. Ini merupakan pengingat bagi setiap muslim untuk senantiasa mendirikan sholat 5 waktu yang berjumlah 17 rakaat dalam sehari semalam. Sebuah filosofi

0: Sophie Elling atau ingat agar identitas sebagai hamba Tuhan tetap terjaga meski berada jauh dari kampung halaman. Mereka meyakini bahwa ketaatan pada agama dan kecintaan pada budaya bisa berjalan beriringan. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
1: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Lomba Lari 10 km bertajuk Yellow Run 2026 siap memecahkan rekor lari jarak 5 dan 10 km. Total hadiah yang disediakan mencapai 1 miliar rupiah.
2: Memperingati Hari Kebangkitan Nasional 31 Mei 2026, ajang lari Yellow Run 2026 10 km siap untuk memecahkan rekor 5 km dan 10 km jalan raya. Dengan total hadiah mencapai 1 miliar rupiah, diharapkan bisa memotivasi pelari yang ikut untuk mencetak rekor baru. Untuk mendukung proses pemecahan rekor, sertifikasi atau pengukuran jarak rute Yellow Run 2026 10 km secara resmi dilakukan dari Gelora Bung Karno, Bundaran HI, dan kembali ke GBK pada Selasa malam. Sertifikasi rute ini bertujuan untuk menjamin jarak yang ditempuh tepat 10 km.
3: Yellow Run kan diselenggarakan di bulan Mei ya, ini untuk memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Di tanggal 31 Mei itu kita selenggarakan, salah satunya untuk pemecahan rekor 5K dan 10K. Yang udah lama tuh nggak dipecahin, harapannya dengan insentif hadiah dan semangat Hari Kebangkitan Nasional, pelari-pelari Indonesia bisa mecahin rekor yang udah lama belum dipecahin.
4: Kami berkolaborasi dengan PASI untuk pengukurannya dan sertifikasinya. Jadi pada malam hari ini kami sedang melakukan pengukuran, baik itu untuk rute yang 10K maupun yang 5K, diukur dari kilometer 0, kilometer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, dan sampai dengan 10, sepresisi mungkin. Tujuannya apa? Supaya rute kami bisa disertifikasi, sehingga nanti kalau terjadi pemecahan rekor nasional dan sebagainya, itu bisa disahkan oleh PB PASI.
2: Menggunakan alat ukur John Counter atau sepeda yang dikalibrasi, pengukuran diverifikasi langsung oleh PB PASI agar jarak yang ditempuh para pelari lebih presisi dengan rute yang aman sebagai syarat pecah rekor lari jalan raya 10 km.
5: Metode yang diakui World Athletic atau PASI untuk nasionalnya yaitu sepeda berkalibrasi menggunakan peralatan John Counter. Untuk hasil malam ini kalau ada pemecahan rekor yaitu diakui sah.
2: Dengan semangat Hari Kebangkitan Nasional, pelari-pelari Indonesia diharapkan bisa memecahkan rekor yang sudah lama belum dipecahkan. Daud Thompson, Jakarta.
1: Parade unik mencuri perhatian di Cina saat ribuan pasangan saudara kembar dari berbagai negara berkumpul dalam perayaan istimewa. Sementara di Korea Selatan, ratusan warga Seoul memilih untuk cara unik untuk melepas penat dengan berkumpul di tepi sungai Han.
6: Ribuan pasangan kembar memadati kawasan Sun Plaza di kota Puer dengan busana serba merah yang serasi. Parade meriah ini menjadi bagian utama dari Mojang Twins Festival. Para kembar tampil kompak berjalan beriringan, menari serta melambaikan tangan dari kendaraan hias berwarna-warni. Kehadiran robot humanoid turut menambah semarak iring-iringan parade. Festival digelar di Mojang Hani Autonomous County yang dikenal sebagai kota kembar karena tingginya angka kelahiran anak kembar. Suasana parade sangat meriah dengan nuansa budaya yang kental. Ribuan pasangan kembar baik dari dalam negeri maupun mancanegara turut meramaikan iring-iringan ini. Mojang Twins Festival diselenggarakan setiap tahun pada 1 hingga 5 Mei. Perayaan ini menjadi ikon budaya daerah sekaligus mengukuhkan Mojang sebagai kota kembar yang unik di dunia. Pemandangan tak biasa terlihat di bantaran sungai Han, Seoul, di mana ratusan orang datang dengan kostum unik, mulai dari jubah kerajaan hingga kostum hewan, bukan untuk berpesta, melainkan untuk tidur. Acara tahunan yang didukung pemerintah kota Seoul ini digelar untuk menyoroti masalah kelelahan berkepanjangan yang dialami warganya. Sebelum kompetisi dimulai, para peserta diajak melakukan sesi yoga bersama untuk merilekskan tubuh.
7: 운동뿐만 아니라 잠도 많이 중요하다고 하더라고요. 네, 이번에 또 서울시에서 하는 행사 중에서 재밌는 대회가 있길래 이름도 너무 마음에 들고 해가지고 참가하게 됐습니다.
6: Kompetisi ini bukan sekadar memejamkan mata. Para petugas memantau detak jantung peserta secara berkala sebagai indikator utama seberapa dalam mereka bisa tertidur dan rileks di tengah keramaian. Meski dikemas secara ringan, acara ini menyoroti persoalan serius. Korea Selatan merupakan salah satu negara dengan tingkat kurang tidur tertinggi di dunia maju, dipicu jam kerja panjang serta budaya kerja yang kompetitif.
1: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami di CNN Indonesia New Day.

0: Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit, live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang Muslim merupakan amanah, dan syariat telah mengatur.
1: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Konejin Pak Roy, jangan dipotong ini.
5: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia.
6: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: greatest achievement of his life. In Atlanta, I'm Ivan Rodriguez.
1: Ketegangan di Selat Hormuz terus meningkat di tengah saling klaim antara Amerika Serikat dan Iran. Aktivitas pelayaran di jalur strategis ini pun menjadi sorotan.
2: Rekaman yang dirilis media Iran disebut menunjukkan peluncuran roket dan rudal di lokasi yang tidak diungkap. Menurut media yang berafiliasi dengan Iran, Angkatan Laut Iran melepaskan tembakan peringatan ke arah kapal perusak Amerika Serikat yang mendekati Selat Hormuz. Sementara itu, sejumlah kapal terlihat melintasi Selat Hormuz pada Senin, di tengah memanasnya situasi di kawasan Teluk. Militer Amerika Serikat mengklaim telah mengawal dua kapal dagang melintasi jalur tersebut dengan aman. Komando Pusat Amerika Serikat menyebut pengerahan kapal perusak dilakukan untuk mendukung kelancaran pelayanan komersial. Namun, klaim ini dibantah oleh Iran yang menyebutnya sebagai tidak benar. Dalam unggahan di media sosial, Iran menegaskan tidak ada kapal komersial maupun tanker yang melintasi Selat Hormuz dalam beberapa jam terakhir. Iran menyebut klaim Amerika Serikat sebagai tidak berdasar dan sepenuhnya salah. Mereka juga memperingatkan aktivitas maritim yang melanggar akan menghadapi risiko serius dan dapat dihentikan. Di tengah ketegangan, sebanyak 22 awak kapal MV Tosca, kapal kontainer berbendera Iran, dievakuasi oleh Amerika Serikat ke Pakistan dan diserahkan kepada otoritas Iran pada Senin 4 Mei 2026. Penyerahan dilakukan di perbatasan Gap Rimdan dekat Gwadar, Pakistan. Kapal tersebut sebelumnya disita oleh Amerika Serikat di lepas pantai Chabahar, Teluk Oman, bulan lalu.
1: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Hal itu dikatakan Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio saat konferensi pers di Gedung Putih pada Selasa waktu setempat. Namun, Donald Trump justru menegaskan, walaupun operasi Epic Fury telah berakhir, Amerika Serikat akan melakukan operasi pembebasan Selat Hormuz. Donald Trump melontarkan ancaman terhadap Iran dengan menyatakan akan dihancurkan dari muka bumi jika menyerang kapal militer Amerika Serikat di Selat Hormuz. Setidaknya, hingga kini sebanyak 2.000 kapal terjebak di Selat Hormuz akibat pemblokiran dari militer Iran dan juga blokade Amerika Serikat terhadap pelabuhan Iran. When is the last time you read or heard about an Iran? The operation is over. Epic Fury is a president notified Congress. We're done with that stage of it. Okay, we're now on to this project of freedom. Di tengah konflik yang berkepanjangan di Gaza, kisah seorang anak menjadi gambaran nyata krisis kemanusiaan yang masih berlangsung. Seorang anak laki-laki berusia 10 tahun kini berjuang melawan penyakit, kehilangan, dan juga kelaparan dalam kondisi yang memprihatinkan.
3: Di sebuah tenda pengungsian di Gaza City, Muhammad Ahmad Mas'ud Al-Sausi terbaring lemah dengan kondisi tubuhnya memprihatinkan. Anak berkebutuhan khusus autis itu baru berusia 10 tahun. Itu juga memiliki riwayat penyakit epilepsi. Sang bibi Iman Mas'ud Al-Sausi kini harus mengasuh Muhammad setelah ia kehilangan ayah dan 3 pamannya yang tewas dalam serangan di tengah perang.
4: صحيح لأن الأشي مش موفر نفسي يعني توفر زي بيض حليب الفاكهة الخضروات يعني مش موجودة يعني أكذب عليك أقول لك بجيبها وبناكلها أو هو بياكلها مش موجودة بالمرة يعني إحنا عايشين على التكية يعني التكية بتيجي فاصوليا بتيجي بازيلا رز إيش موجود من التكية فبحط له وبناكل زينا زيه.
3: Selain keterbatasan makanan, biaya pengobatan juga menjadi berat. Obat kejang yang dibutuhkan Muhammad kini sulit dijangkau karena harganya meningkat tajam. Namun di tengah segala keterbatasan, sang bibi terus merawatnya, memberi makan, menjaga, dan memastikan ia tetap mendapat perawatan seadanya.
4: بحب اوصل الرساله لكل العالم ولكل الناس اللي برا واللي هان واللي جوا انه يطلعوا للطفل اليتيم المريض يعني عنده كذا مشكله وكذا يعني حاجه بيعاني منها. إنه يطلعوا له بعلاج ببمبز في مواد تنظيف يعني في سوء التغذية أهم إشي عشان صحته تتحسن.
3: Kisah Muhammad menjadi potret.
1: Dan berita tadi sekaligus menutup CNN Indonesia New Day hari ini. Saya Alfian Raharjo, terima kasih dan sampai jumpa.

0: Halo, apa kabar? Anda menyaksikan CNN Indonesia World Now bersama saya, Dea Kartika. Prancis mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle melintasi terusan Suez menuju Laut Merah di tengah memanasnya persaingan Amerika dan Iran di jalur pelayaran strategis tersebut. Dan selain informasi ini, CNN Indonesia World Now juga punya informasi penting lainnya, diantaranya kewaspadaan terhadap wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus meningkat. Kapal yang membawa sekitar 150 penumpang itu kini masih dikarantina di lepas pantai. Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan. Kasus dugaan wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus menjadi perhatian dunia. Setelah 3 orang dilaporkan meninggal, otoritas kesehatan di Tanjung Verde kini mulai mengevakuasi penumpang yang terinfeksi dari kapal tersebut.
1: Rekaman video menunjukkan kapal evakuasi menjemput penumpang yang sakit dari kapal pesiar MV Hondius yang sandar di Pelabuhan Praia Afrika Barat. Kementerian Kesehatan Cape Verde menyebut 3 penumpang yang terinfeksi hantavirus akan dievakuasi dalam beberapa jam ke depan menggunakan 2 pesawat ambulans. Seorang vlogger perjalanan yang berada di atas kapal pesiar MV Hondius, Jake Rosmarin, mengatakan seluruh penumpang hidup dalam ketidakpastian.
2: I am currently on board the MV Hondius. And what's happening right now is very real for all of us here. We're not just a story. We're not just headlines. We're people. People with families, with lives, with people waiting for us at home.
1: WHO melaporkan 1 kasus hantavirus telah terkonfirmasi dengan 5 kasus lain masih dalam penyelidikan. Gejala awal virus ini mirip flu, namun dapat berkembang cepat menjadi gangguan paru-paru serius. Meski demikian, WHO menegaskan kasus ini bukan ancaman pandemi global seperti COVID-19. Pesawat medis yang membawa 3 orang terpapar hantavirus telah mendarat di Bandara Schiphol, Belanda 6 Mei waktu setempat. Sejumlah ambulans datang menyebut korban terpapar untuk dilarikan ke rumah sakit. Kementerian Luar Negeri Belanda menyebut, 3 orang terpapar akan menjalani perawatan intensif di rumah sakit khusus. 2 dari korban terpapar dilaporkan menunjukkan sejumlah gejala akut. Sementara, salah satu rumah sakit yang akan menangani pasien terpapar hantavirus adalah Rumah Sakit Universitas Leiden di Belanda. Pihak rumah sakit menyatakan mereka telah mempersiapkan upaya penanganan yang dimulai dari pemeriksaan fisik pasien.
3: Het verhaal aanhoren, lichamelijk onderzoek doen en kijken naar de algemene conditie van de patiënt. Want dat is eigenlijk ons startpunt. En een van de eerste stappen zal vervolgens zijn.
1: Dr. Anne Vossen menambahkan pihak rumah sakit telah terbiasa menangani situasi seperti ini, sehingga ketika pasien tiba, mereka paham terkait prosedur penanganan korban terpapar hantavirus.
0: Kewaspadaan terhadap wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus meningkat. Sementara itu, kapal pesiar tersebut masih ditahan di lepas pantai Tanjung Verde dan belum diizinkan bersandar.
4: Tim medis Rumah Sakit Universitas Düsseldorf melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan kontak dengan pasien hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai potensi paparan virus dan memastikan tidak terjadi penularan. Otoritas Kesehatan Eropa menyebut kasus hantavirus masih tergolong langka, namun isolasi dan pemantauan tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan. Sebelumnya, otoritas Cape Verde menolak MV Hondius bersandar di ibu kota Praia setelah 3 penumpang termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman dilaporkan meninggal dunia. Kapal yang membawa sekitar 150 penumpang dari 23 negara itu kini masih dikarantina di lepas pantai di bawah pengawasan ketat otoritas kesehatan.
5: Sim, isso, claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento terem uma preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área. Preocupar-se.
4: Warga lokal mendesak pemerintah untuk menjaga kapal tetap jauh dari daratan sampai penyebab penyakit dipastikan sepenuhnya. Kasus wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius membuat dunia kesehatan kembali menyorot provinsi Chubut di Argentina. Wilayah ini pernah menjadi pusat salah satu wabah hantavirus paling mematikan pada tahun 2018 hingga 2019. Wabah terjadi di kota kecil Epuyén dan menyebabkan puluhan orang terinfeksi serta belasan meninggal dunia. Yang membuat kasus ini mengkhawatirkan, virus yang ditemukan saat itu adalah Andes virus, salah satu jenis hantavirus yang diduga dapat menular antar manusia melalui kontak dekat. Hal ini berbeda dengan kebanyakan hantavirus lain yang umumnya menular dari paparan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Kini, kemunculan kasus di kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian internasional karena kapal tersebut berlayar dari kawasan Amerika Selatan, termasuk wilayah yang menjadi habitat Andes virus.
0: Prancis mengerahkan kapal induk nuklir Charles de Gaulle melintasi terusan Suez menuju Laut Merah di tengah memanasnya persaingan Amerika Serikat dan Iran di jalur pelayaran strategis tersebut. Sebelumnya Inggris dan Prancis menyiapkan skenario militer multinasional untuk membuka kembali akses pelayaran di Selat Hormuz. Militer Prancis merilis rekaman kapal induk Charles de Gaulle saat melintasi terusan Suez di Mesir menuju Laut Merah. Pengerahan ini menjadi bagian dari persiapan misi pengamanan Selat Hormuz, jalur penting distribusi energi dan perdagangan dunia. Sebelumnya Inggris dan Prancis menggelar konferensi perencanaan militer di London yang diikuti lebih dari 30 negara. Pertemuan selama 2 hari ini bertujuan menyusun rencana operasi bersama untuk memulihkan kebebasan navigasi di Selat Hormuz jika kondisi gencatan senjata memungkinkan. Diskusi difokuskan pada kekuatan militer, sistem komando, koordinasi operasi, hingga penempatan pasukan di kawasan. Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi militer terhadap Iran telah berakhir. Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan.
1: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih. Namun, Presiden Donald Trump menegaskan meski operasi diklaim selesai, Amerika Serikat tetap siap mengambil langkah militer lanjutan termasuk menjaga keamanan di Selat Hormuz. Trump juga memberi peringatan keras akan merespon tegas jika Iran menyerang kapal militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Hingga kini situasi di Selat Hormuz masih tegang dan berdampak pada lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
0: Di tengah negosiasi yang masih berlangsung dengan Amerika Serikat, Iran dan China menegaskan era baru kerjasama strategis. Pertemuan Menlu Iran Abbas Araghchi dan Menlu China Wang Yi di Beijing membahas berbagai isu penting termasuk program nuklir Iran, kemudian sanksi hingga krisis di Selat Hormuz. Kementerian Luar Negeri China menegaskan dukungan terhadap kedaulatan dan keamanan Iran serta mendukung penyelesaian melalui jalur diplomasi. Pertemuan ini terjadi saat Amerika Serikat dan Iran sedang menuju kesepakatan baru. Namun di saat yang sama, Donald Trump masih mengancam akan melanjutkan serangan dengan intensitas lebih besar jika Teheran menolak kesepakatan tersebut. Setelah bertahan selama 5 hari, seorang aktivis yang melakukan aksi protesnya menentang perang Amerika Serikat di Iran di atas jembatan Frederick Douglass Memorial Bridge, yakni Guido Rice Chester, akhirnya dievakuasi. Dinas Pemadam Kebakaran Washington DC merilis rekaman saat Rice Chester dievakuasi dan ditangkap polisi. Pria berumur 45 tahun itu didampingi petugas polisi dan pemadam kebakaran sebelum dipindahkan ke tandu dan dibawa ke ambulans untuk pemeriksaan medis. Right Tester mengaku naik ke puncak jembatan untuk memprotes perang di Iran, kebijakan pemerintah Donald Trump, serta isu kecerdasan buatan atau AI. Aksinya menyebabkan gangguan lalu lintas di kawasan jembatan selama beberapa hari. Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat.
6: Kepulan asap tebal membumbung tinggi setelah serentetan ledakan hebat mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Kamera wartawan merekam detik-detik serangan udara yang menghantam permukiman diiringi suara ledakan yang memecahkan keheningan. Menurut kantor Berita Nasional Lebanon, salah satu serangan terparah terjadi di kota Shakshakieh. Kontak senjata ini terus berlanjut, meski Amerika Serikat telah memediasi gencatan senjata pada 16 April lalu. Pihak militer Israel mengklaim serangan ini adalah respon atas ratusan roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Hingga saat ini situasi di perbatasan masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda penurunan intensitas militer dari kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong agar kedua pihak benar-benar mematuhi gencatan senjata guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari warga sipil.
0: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak yang terdampak perang. Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
7: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar, kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya, sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, lebih dari 1 juta warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena adanya imbauan dari militer Israel untuk menjauhi zona penyangga yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
8: بننام بصف وبنتعلم بصفتين
9: شو بتعلمي؟
8: بنتعلم مات ساينس انجليش وعربي
10: انا عم فكر ببيتي وبضل عم فكر ببيتي وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار عليه شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
7: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
11: Ibn Lijnub hakku yata'allam wuhakku mitlu mitil kil walad bilibnanu bilalam yidrus. So, كيف أنا هيدول الناس بدي كون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
7: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
1: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
2: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
1: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
3: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Ratusan warga di kota Gaza turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada dua aktivis internasional yang ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan yang tergabung dalam Global Sumut Flotilla. Di saat yang sama, pengadilan Israel menolak banding dan tetap memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut.
1: Gelombang protes terjadi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Masyarakat sipil berkumpul sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa foto dua aktivis internasional, yakni Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol, dan Tiago Avila, warga negara Brazil. Keduanya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat militer Israel di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan ke Gaza.
2: هؤلاء النشطاء جاءوا ليتخطوا مواقف حكوماتهم في العالم ويقولوا أن الإنسانية لن تتوقف عند قرارات السياسة الإنسانية تتجسد في فعل الإنسان حتى ولو كان فردا هم تجردوا من هذه الحسابات وجاءوا ليقولوا هذه الكلمة عبر هذه المسيرة البحرية نتمنى لهم السلامة بكل قلوبنا وقطاع غزة يتثمن هذه الخطوة بالكامل.
1: Sementara itu di pengadilan distrik Beersheba, Israel, upaya hukum untuk membebaskan keduanya mengalami jalan buntu. Hakim menolak banding yang diajukan tim kuasa hukum dan tetap menahan mereka dengan tuduhan membantu musuh serta terlibat dalam organisasi Hamas. Kondisi di dalam tahanan pun dilaporkan semakin memprihatinkan.
3: So basically we appealed after the magistrate court granted a 6-day extension yesterday. In our appeal we argued that we're talking about an illegal arrest that took place in international waters, that the Israeli court and the Israeli police have no jurisdiction or authority to investigate in this case, and that they have been investigating them since the first day regarding their humanitarian mission and their aim to deliver humanitarian aid to the civilian population in Gaza.
1: Misi Global Sumut Flotilla ini merupakan upaya internasional kedua untuk menembus blokade Israel.

0: Israel di Gaza sejak April lalu. Meski mendapat tekanan diplomatik, otoritas Israel tetap bergeming dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran keamanan nasional.
1: Ratusan mahasiswa di ibu kota Belanda, Amsterdam, kembali turun ke jalan untuk menuntut pihak universitas memutus hubungan dengan institusi asal Israel. Aksi ini sekaligus menandai 2 tahun berdirinya perkemahan pro-Palestina di Universitas Amsterdam, yang kala itu berakhir dengan pengosongan paksa oleh pihak kepolisian. Mahasiswa Universitas Amsterdam berkumpul di sekitar kampus Ruters Ceylan. Mereka menyuarakan penolakan keras terhadap kerjasama akademik dengan institusi Israel. Aksi ini merupakan bagian dari gelombang protes mahasiswa yang telah berlangsung selama 2 tahun terakhir di Belanda. Selain isu hubungan dengan Israel, para demonstran juga menyoroti rencana universitas untuk memperdalam hubungan dengan industri pertahanan. Mereka menilai keterlibatan kampus dalam pengembangan senjata adalah bentuk dukungan terhadap mesin perang yang dapat mencabut banyak nyawa. Sementara itu, di kawasan Istana Presiden di La Paz, Bolivia, berubah menjadi medan pertempuran saat ribuan guru dan kelompok aktivis terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. Ketegangan dipicu oleh penolakan terhadap reformasi pendidikan dan hak buruh yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Para guru yang menuntut kenaikan gaji dan menolak desentralisasi pendidikan melemparkan tomat serta petasan ke arah barisan polisi. Petugas merespon dengan tembakan gas air mata untuk membubarkan massa yang semakin anarkis. Tidak hanya guru, Federasi Buruh Utama Bolivia juga melakukan aksi pendudukan simbolis di kantor Kementerian Tenaga Kerja sebagai bentuk mogok nasional. Meski pemerintah mengklaim telah membuka pintu dialog, pengunjuk rasa mengancam akan terus memperkuat aksi mereka dengan mendatangkan lebih banyak massa. Saat ini pusat kota La Paz masih dalam penjagaan ketat aparat keamanan guna mengantisipasi bentrokan susulan. Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
2: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya.
3: And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We needed to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person. And with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
2: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14

0: 11 cucu dan 2 cicit.
1: CNN Indonesia World Now akan kembali dengan beragam informasi menarik lainnya usai jeda. Tetaplah bersama kami.
2: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Ikuti berbagai perkembangan informasi faktual dalam laporan khas yang dikemas secara tajam dan mendalam. Serta sisi menarik perkotaan dalam sisi kota dan beragam inspirasi usaha. Semuanya bisa Anda saksikan di Redaksi, Senin sampai Jumat jam 2 siang lewat 15 menit. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.

0: Ular piton sembunyi di gudang produksi mebel, karyawan dan pemilik mebel panik. Setidaknya 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera usai bus ALS tertabrak dengan truk tangki dan terbakar. Di balik rasa khawatir yang masih membayangi usai tragedi di Bekasi Timur, pekerja perempuan tetap menggunakan KRL untuk menjemput rezeki. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tim damkar Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap ular piton di sebuah gudang produksi mebel pada Rabu malam. Diduga ular keluar dari sungai kecil untuk mencari makan. Area produksi mebel di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan mendadak heboh pada Rabu 6 Mei 2026. Seekor ular piton sepanjang kurang lebih 3,5 meter tiba-tiba muncul dan bersembunyi di dalam tumpukan mebel. Dalam video yang beredar, pemilik dan pekerja tampak kaget karena hewan melata ini berada cukup dekat dengan aktivitas produksi. Petugas gabungan PMK dan Pusdalops BPBD menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Menurut Kasih Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan, Anang Sururin, ular diduga masuk dari saluran air di sekitar lokasi karena di dekat area mebel terdapat aliran sungai. Petugas butuh waktu hingga 30 menit untuk bisa mengevakuasi ular dan evakuasi berlangsung dengan hati-hati karena ukuran ular yang cukup besar dan juga lokasi sempit dipenuhi perabot mebel.
1: Disinyalir mencari makan karena di sekitar situ ada sungai. Kalau ditanya berasal dari mana, ada sungai dan ada sawah. Jadi sekitar situ mungkin ular lapar mencari makan di pemukiman. Dan kita melakukan evakuasi sekitar jam 8.25 menit.
0: 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera usai sebuah bus ALS dan truk tangki Pertamina bertabrakan dan juga terbakar. Duka keluarga terlihat saat mereka berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunggu hasil proses identifikasi korban yang seluruhnya hangus terbakar.
2: Enam belas jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, tiba di ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis dini hari. Kesedihan keluarga korban terlihat saat satu persatu kantung jenazah diturunkan dari ambulans. Proses identifikasi korban pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 7 dokter ahli forensik, terlebih seluruh jenazah hangus terbakar. Saat ini, tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai mengumpulkan data antemortem termasuk sampel DNA keluarga inti.
3: Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit, ya, karena kita butuh waktu, jadi kemungkinan dalam beberapa hari untuk ininya dengan apa namanya kesulitan. Artinya kita nanti pemeriksaannya, identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya.
2: Rabu sekitar pukul 12 siang, warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, panik usai melihat truk tangki Pertamina dan sebuah bis antar lintas Sumatera terbakar hebat. Kepanikan semakin terjadi usai warga melihat penumpang bis dan awak truk tangki terjebak. Api yang membesar membuat warga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan korban. Kapolres Musirawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama mengungkapkan awalnya bis yang melaju dari arah Lubuk Linggau ke Jambi. Diduga bis hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan jalan hingga tertabrak truk tangki dari arah berlawanan.
4: Jadi mengambil badan jalan yang berlawanan. Nah, kemudian dari arah Jambi menuju ke Lubuk Linggau ada truk tangki minyak dari PT Serelaya sehingga tidak bisa mengambil jarak rem yang akurat sehingga terjadilah tabrakan ini.
2: Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab bis hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Dalam kecelakaan ini, sopir truk tangki dan sopir bis tewas, sementara kernet bis selamat dan masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari hasil pemeriksaan bangkai bis, polisi menemukan tabung gas hingga 2 unit sepeda motor di dalam bagasi bis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air, puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan juga keluarganya. Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis histeris massal. Para siswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya, lalu membungkusnya dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya karena rambut mereka dipotong oleh sang guru, dan para siswi terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban. Rambut mereka dipotong karena diwarnai, dan pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik. Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapatkan pendampingan. Sebagian besar siswi tetap masuk sekolah dan KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik dan juga psikis. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, oknum pengasuh sebuah pondok pesantren di Pati yang resmi menjadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi memburu pelaku yang juga diduga kabur keluar daerah. Kekesalan warga terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren yang bernama Asyari, berumur 68 tahun, yang diduga melakukan tindak asusila terhadap 50 santriwati. Penyelidikan polisi mengungkapkan tersangka menanamkan ajaran tarikah dan meminta santriwati untuk patuh sehingga korban menuruti semua perintah pelaku. Selain meresahkan warga atas rekomendasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan ini segera ditutup secara permanen. Dan selanjutnya kita akan ke Jawa Timur. Ada ribuan pencari kerja menyerbu gelaran Job Fair Kabupaten Kediri pada Rabu siang, dan mereka mayoritas merupakan fresh graduate yang ingin mendapatkan pekerjaan saat kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Seribuan pencari kerja se-ex-karisidenan Kediri, Jawa Timur menyerbu Job Fair di Pemkab Kediri pada Rabu siang. Mereka bersaing untuk mendapatkan 2.000 lowongan kerja dari 42 perusahaan lokal, regional dan nasional, serta internasional. Lowongan meliputi berbagai bidang, yakni industri, perbankan, retail, transportasi, bisnis, dan magang ke Jepang. Peserta Job Fair berasal dari berbagai kota di Jawa Timur. Data dari Disnaker Kediri menyebut angka pengangguran 2024 tercatat pada 5,1%, sementara di tahun 2025 turun menjadi 4,7%. Job Fair juga diperuntukkan sebagai langkah untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Berikutnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki kasus tukang intip terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, ada seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya pada gerbong KRL.
5: Pelecehan seksual di transportasi umum.

0: umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
1: Betul, pada saat dilakukan penyelidikan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
2: Hingga saat ini sudah ada melapor pun korban?
1: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
0: Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526 relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Masih lekat dalam ingatan tragedi kereta di Bekasi Timur pada Senin malam 27 April lalu, tidak hanya meninggalkan luka namun juga duka secara mendalam. Namun hidup harus terus berjalan dan insiden yang mayoritas korbannya adalah perempuan ini tidak lantas menyurutkan nyali para perempuan penumpang KRL. Perempuan pengguna KRL bersemangat menjalani hidup mereka mengais rezeki demi bisa menghidupi keluarga. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: tragedi Senin malam 27 April 2026 masih belum hilang dalam ingatan. Kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur tak hanya meninggalkan luka, namun juga duka yang begitu mendalam. Peristiwa ini mengakibatkan 16 korban meninggal dan 101 penumpang KRL luka, yang 17 diantaranya hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Mayoritas korban adalah perempuan. Namun pasca kejadian, hidup masih harus berjalan. Tak sedikit pekerja perempuan yang sampai detik ini masih bergantung dan mengandalkan kereta untuk sampai ke tujuan demi mengais rezeki dan menghidupi keluarga.
1: Sebagai seorang perempuan dan tentunya salah satu pengguna jasa kereta komuter lain, kondisi seperti ini padat terutama pada jam-jam sibuk merupakan hal biasa yang ditemukan sehari-hari. Tapi tentu hal yang dinilai jauh dari kata nyaman ini harus dihadapi untuk bisa membiayai diri sendiri dan juga menghidupi keluarga. Tapi di sini tentu saya tidak sendiri, masih banyak perempuan-perempuan lain yang tentunya berjuang untuk bisa menuju ke kantornya dan kembali ke rumahnya dan menggantungkan hidup pada moda transportasi kereta komuter lain ini.
0: Peron stasiun menjadi saksi penumpang silih berganti, datang dan pergi. Ribuan pengguna jasa KRL berjibaku, berdesakan, mengantre, bergantian masuk dan keluar gerbong dengan penumpang lainnya yang masing-masing berasal dari daerah, latar belakang, dan memiliki kesibukan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kesamaannya, mereka dan bahkan saya sama-sama menggunakan kereta rangkaian listrik untuk menuju tempat kerja ataupun destinasi yang dituju.

0: terlepas dari peran masing-masing. Kami sama-sama penumpang KRL. Memang perbaikan sistem dan peningkatan fasilitas layanan bagi para pengguna jasa terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Setiap pengguna jasa berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan kala menggunakan transportasi publik. Kendati demikian, membludaknya jumlah pengguna jasa memang tidak dapat terelakkan karena biayanya yang tergolong murah dan cepat. Perempuan yang termasuk kategori rentan pun seringkali berdesakan di area stasiun maupun gerbong kereta sehingga mengakibatkan kelelahan dan memerlukan bantuan medis. Meski mesti menghadapi tantangan yang tak mudah, tak sedikit ditemukan perempuan-perempuan pekerja tangguh yang tetap memilih pulang pergi naik kereta api karena menjadi tulang punggung keluarga.
1: Mbak, sebenarnya kan kalau transportasi umum di Jakarta itu kan ada banyak banget gitu ya. Kenapa Mbak milihnya dari rumah menuju ke tempat kerja Mbak di kawasan Sudirman itu naik KRL aja?
2: Kalau dari tempat tinggal saya ke tempat kerja, khususnya di Sudirman, moda transportasi yang paling bisa saya andalkan ya salah satunya KRL gitu ya. Karena lebih efisien dan efektif gitu ya. Satu, dia murah, terjangkau, lebih dekat dari rumah. Dan waktu tempuhnya juga gak lama ya, paling ke kantor sekitar 1 jam atau 1,5 jam.
1: Oke, dengan pilihan yang terbatas, sebenarnya dilingkupi rasa khawatir, cemas juga gak sih sebenarnya dalam menggunakan transportasi ini yang karena ada beberapa insiden sebelumnya?
2: Sebenarnya iya, ada rasa khawatir, tapi yang tadi ya, karena opsi utama saya adalah KRL, maka saya tetap menggunakan KRL ini gitu ya. Dan terlebih memang saya tidak ada pilihan lain ya, selain mungkin kalau orang lain ada MRT, MRT, bus, atau yang lain-lain, saya mengandalkan KRL ini.
0: Ifka Desi menjadi salah satu pengguna jasa commuter line aktif. Setiap harinya, ia menggunakan komuter lain karena stasiun KRL sangat terjangkau dari rumahnya. Hal ini yang turut menjadi pertimbangannya ketika mencari pekerjaan, yakni memiliki atau dekat dengan akses kereta. Sehari-hari, Ifka bisa menghabiskan waktu 3-4 jam untuk bolak-balik Bogor-Jakarta. Bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta membuat Ifka merupakan salah satu penumpang KRL yang selalu berada di jam sibuk, baik pada saat berangkat maupun pulang kantor. Dirinya bahkan juga mengandalkan moda transportasi ini untuk bermobilitas di luar urusan pekerjaan. Menurutnya, tak mengapa mesti berdesakan, transit berpindah peron, dan kereta di jam sibuk. Biaya perjalanan yang lebih hemat, meski harus mengorbankan tenaganya, dinilai cukup sepadan dengan tabungan yang juga diperuntukkan bagi kebahagiaan keluarga, terlebih ibundanya. Ifka turut menilai KRL masa kini sudah jauh lebih nyaman dan menjangkau banyak titik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
2: Menuju ke kantor gitu adalah memang karena punya jalur KRL tadi gitu. Makanya itu yang bisa saya tempuh lebih efisien dan juga efektif gitu untuk hari-hari.
3: Walaupun desek-desekan, apa yang bikin Mbak tetap semangat kerja ke Jakarta PP?
2: Oke, sebenarnya setelah 10 tahun saya bekerja, saat ini saya memang hidup bersama orang tua saya, ibu saya gitu ya. Jadi saya berperan bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai pencari nafkah gitu ya bersama dengan ibu. Pastinya selain saya harus mewujudkan mimpi saya sebagai perempuan, tapi juga saya harus memenuhi kebutuhan ibu saya tadi gitu. Saya merasa bertanggung jawab sebagai anak.
0: KAI Commuter mencatat hingga Maret 2026, setiap harinya rata-rata pengguna KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta lebih penumpang. Komuter lain bahkan tak hanya terlihat padat pada hari kerja, namun pada akhir pekan dan hari libur. Transportasi pilihan masyarakat ini dinilai lebih terjangkau dan lebih efisien dari segi waktu, meski hingga kini suasana duka dan rasa cemas masih melingkupi sejumlah pengguna jasa.
4: Sebenarnya ya tadi ya banyak opsi lain, tapi kalau memang kondisi lagi macet banget gitu, kereta, LRT, MRT semua kan lebih cepat gitu ya, kurang lebih itu, dan lebih tadi balik lagi lebih hemat secara kos.
3: Oke. Walaupun ada dilingkupi rasa cemas, khawatir, ya, takut, ya.
4: Kayaknya itu kalau apa ya istilahnya kecelakaan, musibah, kayaknya bisa kejadian dimanapun ya gitu, nggak cuma di rel kereta, jadi ya udah jalanin aja gitu ya, berserah kali ya.
5: Ada rasa takutnya, tapi tetap aja sih semangat buat diri sendiri. Yang penting safety ya.
3: Kerja buat keluarga juga soalnya saya.
5: Iya, belum.
0: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di ranah publik pun meningkat di angka 56,7%. Komnas Perempuan pun mendorong agar pemerintah melakukan pembenahan sistem keselamatan dan keamanan transportasi publik secara komprehensif dengan juga memperhatikan faktor kerentanan perempuan.
6: Dan apakah layanan-layanan itu memberikan pengaduan, komplain pengaduan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kekerasan seksual atau tadi kecelakaan atau hal-hal yang sebetulnya modal utama adalah bagaimana bisa mengakses layanan informasi atau layanan komplain pengaduan pada para pengguna transportasi publik. Dan pemerintah wajib menyediakan itu ya.
0: Evaluasi dan perbaikan standar keselamatan kereta api baik jarak jauh maupun commuter line mesti dilakukan demi melindungi kelompok rentan dan masyarakat pada umumnya yang bergantung pada moda transportasi massal. Transportasi umum yang ramah, inklusif, dan aman seharusnya bukan hanya sekadar jargon dan harapan, namun segera diwujudkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
7: Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah yang haru. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah, dan syariat telah mengatur.
4: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat, Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
5: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
6: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya,
5: padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati,
0: Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
8: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
9: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Gitu. Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan

0: Informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
2: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia.
3: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports, live di CNN Indonesia.

0: Fenomena menarik terjadi pada musim haji tahun ini, kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z menjadi bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
1: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
2: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
3: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi sini cara menggantikan.
1: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
4: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisanya bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
5: Panik enggak?
6: Panik lah, masa enggak?
5: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
6: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
5: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
6: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
1: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
7: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
0: Setiap musim haji, penjual hewan kurban menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak heran, musim haji menjadi momen yang paling ditunggu bagi para penjual sapi untuk mendulang cuan.
8: Beberapa pekan menjelang puncak ibadah haji, kelihatan penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten misalnya, pembeli yang sengaja membeli hewan kurban lebih awal sudah mulai berdatangan. Mereka mengaku sengaja membeli hewan kurban lebih awal lantaran menghindari kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati hari H Idul Adha.
9: Memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban ini sapinya. Nah ini apa namanya contoh sapinya. Kemudian kalau nanti lebih akhir lebih susah kita cari sapi yang bagus. Itu maka sejak awal supaya mendapatkan sapi yang lebih baik dan harganya juga tidak terlalu mahal.
8: Dipicu kenaikan harga pangan serta naiknya biaya transportasi, meski mengalami kenaikan 500 ribu hingga 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, penjual hewan kurban menuturkan hal tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk tetap berkurban.
10: Ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan. Per hari ini sudah hampir 40% kita menjual stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak yang kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk.
8: Dibanderol mulai dari 19 juta rupiah untuk sapi dengan berat 200 kg hingga yang termahal mencapai 97 juta rupiah untuk berat di kisaran 1 ton. Stok sapi terus didatangkan dari luar daerah guna memenuhi permintaan baik dari dalam maupun luar kota Tangerang. Di lokasi berbeda, momen mendulang cuan juga dimanfaatkan pedagang hewan kurban yang membuka lapak strategis di ruas jalan Kiai Haji Hasyim Asyari Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban mengungkapkan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, ia sudah menjual sebanyak 53 ekor sapi dari total 130 ekor sapi yang berada di lapaknya. Ia pun mengaku penjualan hewan kurban selalu meningkat setiap tahun dan habis terjual sebelum hari H Idul Adha tiba.
11: Sudah terjual 53 ekor, sudah hampir 50% yang terjual. Dan omsetnya ya, ya cukup lumayan ya. Jadi setiap pembelian sapi-sapi kita di sini orang DP dan itu kita free perawatan dan garansi. Garansi kematian, patah kaki, sapi sakit itu kita garansi.
8: Adapun sapi-sapi yang dijual berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang dijual di kisaran 15 juta untuk berat 200 kg dan 35 juta untuk berat 600 kg. Hewan kurban yang dijual pun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan dipastikan layak untuk menjadi hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Sekolah di Lebanon mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung. Redaksi segera kembali.

0: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas.
1: Pemerintah Provinsi Jawa Timur memperpanjang operasi modifikasi cuaca atau OMC hingga akhir Januari 2026. Perpanjangan upaya intervensi cuaca dilakukan untuk mengantisipasi bencana hidrometeorologi.
0: Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9.30 menit live di CNN Indonesia. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
2: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
3: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
4: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong ini. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
5: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia di penghujung hari Anda. Kami hadirkan rangkaian peristiwa yang terjadi hari ini.
1: Militer Amerika Serikat menyerang Venezuela dan menangkap Presiden Nicolas Maduro dengan tuduhan konspirasi narkoterorisme.
0: Saksikan Redaksi Malam CNN Indonesia Selasa sampai Sabtu jam 12 malam lewat 15 menit di Trans 7 dan CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
2: Mengutamakan kekuatan ekonomi pangan negara agraris menjadi masa depan paling strategis. Negara harus ada untuk membuka peluang nyata generasi muda bangsa, bangga membangun pertanian tangguh agar bangsa ini tetap utuh di atas kakinya sendiri secara kukuh. Saya Lianita Ruhyat untuk CNN Indonesia.
0: Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
3: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
4: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.

0: selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
1: Ibn al-Junub haqqo yata'allam wa haqqo mitlu mitl kull walad bi Lebanon wa bil 'alam yadrus. So kif ana haydol an-nas baddi kun ana am boqaf janbhom tayakfu yastamru. Ana bihaje la ay jiha تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
0: Hingga saat ini, bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.

0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek wilayah rawan peredaran narkoba di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Riau, Selasa malam. Petugas menemukan sebanyak 240 gram sabu, 875 butir pil ekstasi berbagai merek, serta 50 butir pil Happy Five yang ditimbun pelaku di dalam tanah. Penemuan barang bukti ini berawal dari kecurigaan polisi adanya gundukan tanah yang baru digali. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti narkoba. Rabu siang, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, sayangnya tidak ditemukan terduga pelaku saat petugas memasuki wilayah tersebut. Hingga kini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku.
1: Ditanam

0: garis kosong siap isi. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan rumah produksi skala besar, ratusan bungkus etomidat siap edar, bahan baku mentah, hingga alat produksi disita sebagai barang bukti. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penyekapan remaja putri oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial CH di apartemen di kawasan Pademangan pada Sabtu lalu. Ternyata apartemen tersebut tidak hanya menjadi tempat persembunyian, tetapi juga lokasi meracik narkotika golongan baru. Bahan baku pembuatan etomidat ini diduga kuat dikirim langsung dari Tiongkok sebelum diracik di dalam apartemen.
1: Ya, jadi untuk TKP yang ketiga ini, kita juga temukan di situ memang digunakan dia untuk bom industri untuk pembuatan vape etomidat tersebut.
2: Oke, untuk lokasinya di mana dan di sana kondisinya seperti apa? Apa sudah lama dia membuat di situ atau gimana, Pak?
1: Jadi menurut dari keterangan dari tersangka, memang dia tidur di situ. Tidur di situ dan dia juga membuat di situ. Dia juga sudah melaksanakan kegiatan itu sudah cukup lama, beberapa bulan terakhir, untuk lokasi tempatnya di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Utara.
0: Hingga kini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga terlibat dalam jaringan produksi obat keras jaringan internasional ini. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, salam jumpa. Selain informasi tadi, beragam berita seputar dunia kriminal akan kami sajikan dalam program Lacak Kriminal bersama saya, Victor Pangaribuan.

Kasus penganiayaan boboto usai nonton bareng di Tasikmalaya, Jawa Barat terus menuai sorotan. Sekelompok supporter Persib Bandung Fight Viking menuntut pelaku yang menyebabkan korban tewas diusut tuntas. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, keluarga korban pembacokan brutal meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena aksi tersebut dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.

0: Seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial F, usia 18 tahun, meninggal dunia diduga akibat dikeroyok sekelompok orang usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC Kamis lalu. Video jasad korban yang tergeletak di kursi kayu viral di media sosial. Teman-teman korban hanya bisa menangis di samping jenazah. Tak hanya menyebabkan satu korban tewas, sejumlah boboto lain juga mengalami luka parah akibat penganiayaan massa. Salah satunya Aditya, bobotoh yang masih di bawah umur, mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Penganiayaan diduga dipicu aksi ugal-ugalan sejumlah bobotoh di jalanan. Puluhan bobotoh dari Viking Tasikmalaya mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku.
1: Tetap satu tujuan, mengawal proses dengan ketentuan yang berlaku, intinya kita percaya kepolisian untuk segera mengusut tuntas, dan kita juga percaya ke KPAID untuk mengawal juga si korban yang masih di bawah umur.
0: KPAI Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya memulihkan kondisi psikis korban penganiayaan yang alami luka. Korban sudah mulai terbuka dengan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut. Sementara suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Ahmad Hidayat, korban pembacokan sadis di Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah duka di Kampung Tanjung Sari, Labuan Pandeglang, Banten, Rabu siang, masih didatangi kerabat dan tetangga yang menyampaikan bela sungkawa. Pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kematian korban. Ahmad Hidayat dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Keluarga mendesak Polres Metro Jakarta Barat mengusut tuntas kasus pembacokan Ahmad Hidayat.
2: Gimana Pak, kalau Bapak
3: sendiri? Kalau saya pengennya dihukum mati. Hutang nyawa bayarnya menurut saya keluarga pribadi. Saya nggak terima, apapun alasannya. Kalau diringankan, beri saya bunuh lagi. Ya, namanya ringan kan? Itu bagi saya, materinya pokoknya apapun alasannya, tidak ada kata maaf.
0: Korban diketahui baru satu hari bekerja sebagai karyawan toko roti di Jakarta. Namun naas, korban ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya di dekat tempat kerjanya pada Selasa kemarin.
4: Nggak nyangka, soalnya kan nggak ada

0: Nggak ada apa sih.
1: Nggak ada respon.
0: Nggak ada sakit, nggak ada apa kan. Pokoknya sehat lah. Baik, dia sempat biayain adik sekolah. Sedang saya juga kalau misalkan kekurangan, dia bantu.
2: Keluarga masih menunggu pihak kepolisian menangkap dan melakukan proses hukum pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
3: Tim Buser Polsek Purworejo Kota Pasuruan menggagalkan penyelundupan ratusan botol arak Bali di eksit tol Pasuruan. Miras ilegal itu rencananya dipasarkan secara online ke sejumlah daerah. Sementara di Medan, seorang pengedar sabu dilumpuhkan dengan timah panas saat berupaya melawan petugas saat penangkapan.

0: Seorang pria berinisial BSS, warga Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, ditangkap unit reskrim Polsek Purworejo saat hendak mengedarkan ratusan botol arak Bali secara online. Pelaku bersama mobil yang dikendarainya ditangkap di kawasan Jalan Urip Sumoharjo, Kelurahan Pohjetrek, Kota Pasuruan. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait adanya peredaran miras ilegal dari luar kota. Menindaklanjuti laporan, petugas melakukan penyelidikan dan memburu kendaraan yang dicurigai. Kendaraan pelaku dihentikan saat keluar dari gerbang tol Pohjetrek. Ketika diperiksa, polisi menemukan 5 dus berisikan 255 botol arak Bali yang disimpan di dalam kendaraan. Pelaku dan barang bukti digiring ke Mapolsek Purworejo. Terkait perbuatannya, pelaku dijerat pasal tindak pidana ringan karena menjual minuman keras tanpa izin resmi.
1: Di mana miras itu dibawa dari luar kota. Nah, itu tanggal 4 hari Senin, 4 Mei ya, hari Senin jam 10 malam. Kami coba menyanggong di pintu tol, ya, luar tol, dengan ciri-ciri kendaraan yang dikasih tahu, ya, informasi ada kendaraan mobil penumpang.
0: Tersangka berinisial AR hanya bisa meringis kesakitan setelah timah panas petugas menembus kaki kirinya. Residivis kasus narkoba ini ditangkap di kawasan Martubung, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Polisi melakukan penembakan setelah tersangka berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Menurut polisi, AR adalah pemasok sekaligus pengedar sabu di kawasan ini. Identitasnya terungkap dari hasil pengembangan dan keterangan sejumlah pelaku yang lebih dahulu ditangkap. Residivis yang pernah dipenjara di tahun 2016 ini dikenal licin karena sering berpindah tempat saat menjalankan bisnis haramnya. Polisi menyita puluhan paket sabu dengan total berat sekitar 20 gram.
2: Tersangka ini memang cukup licik dan cukup mahir, ya, di daerah Martubung tadi, di mana yang bersangkutan merupakan residivis tahun 2016. Dengan kasus yang sama dengan golongan narkotika yang berbeda, hanya barang bukti yang berhasil tim amankan yaitu sebanyak 20 gram di mana dipecah berbagai paket.
0: Pria berinisial AK ditangkap polisi saat tiba di rumah kosnya di Sampit. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor. Dari hasil pengembangan, polisi menyita total sabu seberat sekitar 1,2 kg yang dikemas dalam puluhan bungkus plastik. Polisi menyebut AK adalah residivis kasus narkotika. Di kesempatan yang sama, Polres Kota Waringin Timur juga memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus. Polisi menaksir nilai barang bukti yang disita mencapai miliaran rupiah.
3: Itu berkaitan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu yang berhasil kita sita 1 kg. Dan ini adalah rangkaian dari apa yang 2 LP tersebut. Dengan adanya pemusnahan hari ini, kita bisa menyelamatkan 6.487 orang apabila digunakan dalam satu.
0: Polisi menegaskan akan terus mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, seorang pengedar obat-obatan keras tanpa izin di Lebak diringkus jajaran Ditres Narkoba Polda Banten. Sementara oknum bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten ditangkap personel unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polres Serang setelah menjadi buron dalam kasus dugaan penggelapan dana desa.

0: Ditres Narkoba Polda Banten menyergap seorang pengedar obat keras di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten setelah mendapatkan laporan dari warga terkait aksi jual-beli obat terlarang yang dilakukan secara terang-terangan. Pelaku berinisial DN tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan. Polisi menyita 4.400 butir obat keras yang sudah dikemas dalam kantung putih dan siap diedarkan. Dari jumlah ini, 980 butir merupakan obat jenis Hexymer. Sementara sisanya adalah Tramadol yang termasuk dalam obat daftar G dan harus digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku mendapatkan pasokan obat dari seorang pengedar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima kiriman untuk dijual kembali di wilayah Lebak.
1: Mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Uniknya pelaku ini sudah melakukan yang keempat sekarang dan sudah beroperasi, sudah melakukan itu sudah 60.
0: Saat ini Polda Banten masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu pemasok utama. Pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di lokasi terpisah, unit tipikor Satreskrim Polres Serang menangkap tersangka YL, bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten, dalam kasus dugaan pengelapan dana desa senilai 1 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciracas, Kota Serang. Ketika digerebek, polisi mendapati tersangka sedang bermain judi online melalui telepon genggam. Berdasarkan hasil penyelidikan, uang dana desa tahun anggaran 2025 diduga dialihkan ke rekening pribadi tersangka secara bertahap. Dana ini kemudian ditarik tunai dan digunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online. Tersangka diketahui sempat buron sejak Agustus 2025 dan berpindah-pindah ke sejumlah daerah di Sumatera untuk menghindari kejaran polisi.
2: Das 00. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, pelaku tidak melakukan perlawanan dan sedang melakukan judi online. Uang dari kas desa ini dimasukin ke rekening dia pribadi, kemudian ditarik tunai, kemudian dibawa kabur, sebagian untuk bayar hutang dan sebagiannya untuk judi online.
0: Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Adi Mazda, Serang, Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Seorang perwira menengah di Polda Sumatera Utara dijatuhi sanksi dipecat dengan tidak hormat karena diduga mengonsumsi rokok elektrik atau vape yang mengandung narkoba. Di sisi lain, kasus ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia.
4: Kompol Dedi Kurniawan yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang etik di Mapolda Sumut Rabu lalu. Dalam sidang yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM Polda Sumatera Utara, Kombes Pileman Ginting ini, Kompol Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit 1 di Direktorat Narkoba Polda Sumut, terbukti mengkonsumsi narkoba dalam bentuk vape pada awal 2025 lalu. Dalam video yang viral di media sosial, Kompol Dedi juga tampak teler sambil bermesraan dengan seorang wanita. Selain itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008 ini juga dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menyebut, Kompol Dedi menolak putusan sidang dan mengajukan banding.
5: Tadi sidang tadi dipimpin oleh Pak Karo SDM Polda Sumatera Utara dengan hasil kami melakukan PTDH terhadap Kompol Deka.
6: Pak, ada upaya banding dari Kompol Deka?
5: Ya, setelah kita mengumumkan hasil daripada sidang, yang bersangkutan keberatan dan melakukan banding.
6: Pak, itu pertimbangannya sehingga diambil keputusan PTDH, Pak? Apa, Pak? Apakah ada yang memberatkan atau pertimbangan apa, Pak?
5: Ya, dari hasil daripada yang dilakukan oleh penyidik kami dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif seperti itu.
4: Temuan kasus yang melibatkan oknum polisi ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia. Ditemui usai memberikan edukasi pada ribuan pelajar di Jakarta Selatan, Kepala BNN Komisaris Jenderal

0: Jenderal Suyudi Aryo Seto Rabu siang menyatakan, saat ini ada 177 zat psikoaktif jenis baru yang masuk Indonesia yang didominasi jenis cair atau liquid. Menurut Suyudi, media peredaran jenis narkoba ini salah satunya melalui rokok elektrik.
1: Sudah secara tegas memberikan usulan di saat rapat dengan pendapat di Komisi 3 DPRI beberapa waktu lalu. Tentunya dengan data yang sudah kita miliki, ya dari hasil uji lab dan juga dari beberapa pengungkapan yang kita lakukan dari BNN, bahwa sekarang perkembangan narkotika dunia termasuk di Indonesia itu adalah narkotika cair. Dan narkotika cair ini hanya bisa melalui media rokok-rokok elektrik yang sekarang ini bisa dikatakan menjadi tren anak-anak muda. Ya, untuk itu kita memberikan usulan untuk dilakukan pelarangan secara total.
0: Dalam uji laboratorium terhadap 300-an sampel vape yang dilakukan BNN beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah kandungan zat psikotropika seperti kanabinoid, metamfetamin atau sabu dalam rokok elektrik. Usulan pelarangan vape ini disampaikan BNN di Komisi 3 DPR April lalu saat pembahasan RUU tentang narkotika dan psikotropika. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Pelarian Asari, oknum kiai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwatinya di pondok pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, akhirnya berakhir. Selengkapnya usai jeda.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
2: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
3: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu.

0: Pelarian Asyari, tersangka kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, akhirnya berakhir. Setelah sempat menjadi buron dan berpindah-pindah kota, oknum kiai tersebut akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Pihak kepolisian sendiri telah melakukan pengejaran secara intensif sejak 4 Mei lalu, sesaat setelah tersangka dinyatakan mangkir dari panggilan resmi penyidik dan melarikan diri. Sebelumnya Asyari, pemilik pondok pesantren berumur 68 tahun itu, diduga melakukan tindakan asusila terhadap 50 santriwatinya hingga salah satunya dikabarkan hamil. Penyelidikan polisi mengungkap tersangka menanamkan ajaran Thoriqoh dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku. Polres Metro Jakarta Selatan masih menyelidiki kasus dugaan pelecehan seksual terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadapnya di gerbong KRL.
1: Wah, lu tukang. Selamat datang. Ada parti bagi
2: pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan, viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
3: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
4: Hingga saat ini sudah ada lapor pun korban?
3: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
2: Orang ini. Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL.
5: CNN Indonesia Breaking News.
6: Rekan-rekan media, alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, syukur alhamdulillah kita sore ini akan melaksanakan konferensi pers di Polresta Pati dalam rangka ungkap kasus dugaan tindak pidana pencabulan anak dan atau kekerasan seksual di mana TKP terjadi di lingkungan Pondok Pesantren TQ, alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun dasar daripada tindak pidana ini adalah LP nomor B47/7/2024 Polresta Pati tanggal 18 Juli 2024 tentang dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan. Adapun korbannya adalah satu, saudara FA, kemudian waktu kejadian itu antara bulan Februari 2020 sampai dengan bulan Januari 2024. TKP, tempat kejadian itu di lingkungan Pondok Pesantren, TQ, alamatnya adalah Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Adapun kronologis kejadian adalah sekira pada hari dan tanggal bulan Februari 2020 sampai dengan Januari 2024 di lingkungan Pondok Pesantren TQ, yaitu alamat Dukuh Bagangan RT 05 RW 01 Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, telah terjadi tindak pidana dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual yang dilakukan oleh tersangka AS. Umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, alamat Desa Telogosari 05 RT RW 01 Kecamatan Tonggowungu Kabupaten Pati. Kemudian perbuatan ini dilakukan oleh pelaku terhadap korban sebanyak 10 kali di lokasi yang berbeda dengan cara bahwa pelaku mengajak korban dengan alasan untuk minta dipijat masuk ke kamar korban. Kemudian korban disuruh melepaskan baju, pelaku kemudian melakukan pencabulan, yaitu dengan cara meraba, memeras, dan mencium, kemudian memegang alat vital, kemudian korban disuruh memegang alat vital pelaku sampai mengeluarkan cairan. Kemudian setelah dilakukan 10 kali dengan waktu berbeda, korban menceritakan kepada ayahnya, kemudian ayahnya atau bapaknya melakukan visum di rumah sakit, setelah itu melakukan laporan kepada aparat kepolisian. Kemudian ungkap kasus yang kita lakukan setelah melakukan pemeriksaan dari saksi-saksi, kemudian menetapkan tersangka, penyidik melakukan pemanggilan pemeriksaan. Namun di perjalanannya si pelaku ini mangkir dan melarikan diri. Kemudian tim daripada Polresta gabungan dengan Polda dan juga Resmob Mabes Polri melakukan upaya penangkapan dilakukan di Wonogiri, tepatnya di Masjid Agung Purwantoro, Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri pada hari Kamis tanggal 07 Mei 2026. Jadi dua hari setelah mangkir atau melarikan diri, 2x24 jam tim Resmob dan Jatanras Polda Jateng dan Resmob Mabes Polri berhasil melakukan penangkapan tersangka. Kemudian barang bukti yang berhasil diamankan, satu buah kerudung warna hitam polos, satu BH warna hitam, satu celana dalam warna hijau, satu buah lengan panjang warna hitam polos, satu bawahan rok, lisket panjang warna abu-abu, kemudian satu buah handphone milik korban. Tersangka adalah saudara AS, umur 51 tahun, pekerjaan wira swasta, agama Islam, jenis kelamin laki-laki, bangsa Indonesia, alamat di Desa Telogosari, RT 05, RW 01, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati. Kemudian pasal yang disangkakan dari dugaan tindak pidana pencabulan terhadap anak dan atau kekerasan seksual, yang pertama adalah pasal 76 huruf E, junto pasal 83 Undang-Undang nomor 17 tahun 2016 tentang perlindungan anak dengan ancaman penjara maksimal 15 tahun. Yang kedua, pasal 6 huruf C, junto pasal 15 ayat 1 huruf E, Undang-Undang nomor 12 tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman pidana maksimal 12 tahun. Yang ketiga, pasal 418 ayat 1 dan ayat 2 KUHP tentang persetubuhan anak dengan pidana maksimal 12 tahun. Adapun anatomi kasus ini, bahwa berdasarkan LP tersebut yang tadi saya sebutkan di atas, korban ada satu anak daripada anak pelapor sendiri. Adapun saudara tersangka adalah saudara AS, alamat tadi yang kami sebutkan. Adapun modus operandinya adalah mendoktrin korban bahwa murid itu harus ikut apa kata guru agar murid dapat menyerap ilmu dari guru. Ini doktrin yang disampaikan oleh guru kepada korban. Kemudian tempat kejadian perkara ada di Ponpes TQ, di alamat Bagangan. Adapun saksi-saksi yang sudah kita periksa, satu saksi pelapor, saksi kakak korban, empat saksi dari pengurus yayasan, yaitu yayasan Pondok Pesantren TQ, kemudian saksi, satu saksi dari keluarga saudara AS atau pelaku, kemudian satu saksi dari alumni Santri Wakti, yaitu teman dari korban, kemudian satu saksi wali murid Santriwati dari Pondok Pesantren, kemudian satu saksi dari Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati, satu saksi dari Pendidikan Diniyah dan Ponpes Kemenak, dan saksi ahli dari Universitas 11 Maret Solo. Barang bukti tadi sudah kami sampaikan beserta pasal-pasal yang disangkakan. Saya kira demikian rekan-rekan terkait dengan rilis dari kasus yang viral, yang berhasil kita ungkap, alhamdulillah berkat doa rekan-rekan semuanya dan masyarakat Pati pada umumnya, 2x24 jam pelaku yang berusaha kabur bisa kita amankan. Sampai sekarang dalam kita amanan di Polresta Pati. Terima kasih.
7: Terima kasih Bapak. Terima kasih Bapak Kapolresta Pati atas pemaparannya. Untuk Bapak Kasat Reskrim nanti pada saat pendalaman saja ya.
8: Siap.
7: Pertanyaan awal media. Selanjutnya kepada Bapak Kamenak Kabupaten Pati, monggo Pak, silakan untuk statementnya. Silakan.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap Bapati, Bapak Kapolres Pati, yang saya hormati Pak Mas Polda Jati, Pak Kasat Reskrim dan pengakuan dari Dinas Sosial. Yang pertama, kami sangat mengapresiasi atas cepat transparan dalam melaksanakan penyidikan, dan alhamdulillah ini sudah dilakukan bersama. Ini adalah satu bukti bahwasanya negara hadir untuk melindungi anak-anak kita. Kemudian yang kedua, perlu kami sampaikan bahwasanya Kementerian Agama tidak memberikan toleransi sedikitpun terhadap pelaku tindak kekerasan seksual. Kemudian yang selanjutnya, kami mengajak semuanya untuk betul-betul mengawal proses ini sampai ke pengadilan, sampai tuntas. Karena apa? Karena kami semuanya prihatin, Bapak dan Ibu. Ini sungguh sangat mencederai pesantren, yang mana pesantren itu adalah sebagai wadah untuk membentuk karakter. Oleh karenanya, Kementerian Agama sudah mengambil satu upaya sinergitas. Yang pertama, pada tanggal 4 Mei kemarin, Kementerian Agama sudah melakukan verifikasi faktual di lapangan dan juga sudah evaluasi kepatuhan pondok pesantren, sehingga kami memutuskan merekomendasikan pondok pesantren TPU untuk dicabut izinnya. Dan alhamdulillah tanggal 5 kemarin, tanggal hari Selasa kemarin tanggal 5, alhamdulillah izin operasional pondok pesantren TPU sudah dinyatakan dicabut. Kemudian yang selanjutnya, kami juga harus betul-betul menjamin keberlangsungan dari anak-anak santri itu. Perlu Bapak Ibu ketahui bahwasanya di pondok pesantren TPU itu ada 252 santri yang terdiri dari Rotul Akwal, kemudian Madrasah Ibtidaiyah, SMP, dan juga Madrasah Aliyah. Tanggal 2 dan tanggal 3 kemarin, semua santri sudah kami pulangkan ke orang tua masing-masing. Ya. Nah, kemudian pembelajarannya dilaksanakan secara daring. Dan insya Allah, nanti pada hari Selasa minggu depan, semuanya akan kami adakan asesmen untuk santri yang berjumlah 252 ini. Dalam rangka nanti untuk menentukan ini mau pindah di pondok mana, ini mau pindah di madrasah mana. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
7: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Kemenat. Kemudian kepada Bapak Kadinsos atau yang mewakili, kepada Bapak Artono selaku Kaupet di PPH Kabupaten Pati, silakan.
10: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan menghormati rekan-rekan dari Kepolisian Polresta Pati, Bapak Kapolres Pati, Bapak Kasat Reskrim, Bapak Mas Polda Jateng, Bapak Kepala Kementerian Agama Kabupaten Bali. Pertama-tama, saya dari Bupati BPA mewakili kepada Dinas Dinas P3 Kabupaten Bali, Putra Agani, menyampaikan keprihatinan yang sangat mendalam terhadap peristiwa yang sekarang ini sedang ditangani di Polresta Kabupaten Pati, di mana anak-anak yang semestinya mempunyai hak untuk hidup, untuk tumbuh dan berkembang tanpa adanya kekerasan, gitu ya.

0: Dan kami juga mengapresiasi dari kerja Pemerintah Pati dengan segera menemukan tersangka, ya, dan akhirnya dilakukan kegiatan pada siang hari ini. Kami dari UPD BPA sejak awal pelaporan dari tahun 2004 selalu menemui korban sesuai dengan tupoksi kami, mulai dari pendampingan eksos dari awal dalam proses BAP di kepolisian, kemudian dilanjutkan dengan pendampingan psikologis dari korban, dan ada bantuan pemulihan yang sudah kami berikan kepada korban. Karena kami setelah kemarin ada berita viral terkait kasus ini, kami membuka layanan 1x24 jam untuk posko semacam itu untuk menampung segera melaporkan kalau ada korban-korban lain itu, ya, untuk segera kami tidak lanjuti dan beri pertanyaan. Kami ikut menghimbau kepada masyarakat, karena ini terkait kasus anak, untuk tidak menjaga privasi anak, termasuk media ataupun media sosial, ya, untuk tidak mengambil foto dari tempat ini, gitu, ya, karena dikhawatirkan akan semakin trauma anak ini dengan psikis anak, gitu, ya, karena kasus semacam ini pasti menimbulkan dampak psikis yang sangat luar biasa di anak. Dan akhir kata, kami berharap proses pemulihan korban nanti jalan yang baik dan kejadian serupa tidak terjadi lagi di kesempatan ini pada itu. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Hartono atas statementnya. Setelah ini saya masuk ke sesi tanya jawab. Disilakan kepada rekan-rekan yang kebetulannya satu sesi itu tiga pertanyaan dulu kita rangkum. Silakan sebutkan nama dengan medianya yang jelas dari sini dulu. Nanti sini tengah kemudian baru seterus. Monggo silakan dari sebelah sini. Yang jelas sebutkan.
2: Saya Mas Kak dari Brimob datang menanyakan Pak terkait dari kuasa hukum. Korban ini kan dugaan jumlah tersangka itu katanya sampai puluhan. Ini ada pengembangan ke arah sana, mungkin sudah ada temuan bukti baru atau keterangan baru yang mengarah ke arah.
1: Oke, tengah, silakan.
3: Ya, terima kasih. Tuan dari Kompas TV dan nyambung dari pertanyaan berikut. Jadi yang pasti untuk pelaporan ke Kompas ini sudah ada berapa korban? Mungkin untuk yang berikan ulang berwarna terkait jumlah yang mencapai puluhan ini, upaya dari kepolisian seperti apa untuk mengidentifikasi korban tersebut. Dan yang terakhir untuk perlindungan korban ini nanti seperti apa dari kepolisian untuk penanganannya. Kebanyakan ketakutan untuk lapor.
1: Nanti sesi 2 ya. Nanti sesi 2 ya. Ini dulu, sebelah sini. Iya.
4: Terima kasih Bapak, saya dari sesi 2 mau bertanya mengenai kan kasusnya dari 2024 dilaporkan. Kemudian selama bertahun-tahun itu seperti apa pelaku kemudian melakukan kasus tersebut sehingga rapi dan sangat rapi sehingga nantinya tidak terjadi lagi kompetensi lain seperti apa sih pencegahan.
1: Oke, ini dulu ya, nanti saya lempar sesi selanjutnya. Monggo ini bisa dijawab oleh Pak Kasatreskrim, ada mungkin dari UPDD PPA bisa menjawab. Monggo silakan Bapak Kapolres atau Kasatreskrim. Monggo silakan Pak Kasatreskrim.
5: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan dari Bapak Humas, Pak Kapolres. Baik, saya akan menjawab. Ada beberapa pertanyaan daripada rekan-rekan media. Yang pertama terkait 50 korban, apakah sampai saat sekarang bertambah apa tidak? Jadi saat ini kami dari Satreskrim fokus pada

0: korban yang sudah melapor dan sudah diperiksa, yakni masih total masih 5 orang. Jadi kita hanya fokus yang melapor dan yang sudah kita periksa. Terkait yang pertanyaan selanjutnya, perlindungan adanya korban, jadi silakan nanti misalnya ada daripada masyarakat, baik keluarga, tetangga atau kerabatnya yang merasa atau menjadi korban, silakan bisa melaporkan. Untuk identitas pun juga kami semaksimal mungkin dan menjamin akan merahasiakan. Nah, terus pertanyaan yang terakhir, kenapa kok lama baru selesai? Jadi mohon izin komandan, rekan-rekan, jadi kasus ini memang dilaporkannya tahun 2024, tepatnya bulan Juli. Ya. Terlepas mulai awal mulanya tadi disampaikan dari tahun 2020. Jadi korban ini baru berani speak up melapor setelah kebanyakan setelah lulus dari tamat dari pondok tersebut dan berani melaporkan. Jadi awal pelaporan di tahun 2024 hanya 5 korban yang sudah melaporkan dan jika sudah dicabut. Namun kasus tersebut karena ada beberapa yang cabut tersebut itu menjadi penghambat sehingga kenapa kok kasusnya lama. Jadi meskipun cabut itu tidak menghentikan, hanya menghambat. Alhamdulillah seiring berjalannya waktu tetap kita mengumpulkan semua barang bukti, ya. Akhirnya pada tahun 2026 kita yakin terkait semua tindak pidana dan tersangkanya kita bisa menetapkan terlapor sebagai tersangka. Dan saat ini sudah dilakukan proses penangkapan dan akan ditahan. Selanjutnya tinggal kita melakukan pemberkasan.
1: Terima kasih Pak Kasareskrim. Mungkin akan Pak Kapolresta melakukan pendalaman.
2: Izin menambahkan. Jadi dari pertanyaan jumlah korban, berdasarkan dari penyidikan kami, sampai saat ini baru 5 korban yang melaporkan. Nah, untuk penambahan korban, apabila ada masyarakat yang mau melaporkan, menginformasikan, baik itu saksi korban, kami membuka layanan posko pengaduan. Itu tadi sudah kami sampaikan di slide. Posko pengaduan ini khusus untuk tindak pidana pencabulan ini yang akan kita akomodir. Misalkan kita sampaikan juga terkait dengan nomor-nomor aduan dan juga nanti kerahasiaan, keamanan daripada saksi maupun korban. Kenapa demikian? Karena proses ini kami mengharapkan bantuan dari semua masyarakat, keterbukaannya untuk bagaimana bisa menjerat tersangka ini betul-betul bisa maksimal ancaman pidananya. Kita berkomitmen dari Polresta Pati, kasus ini adalah kasus perhatian kita semuanya, tidak boleh terulang lagi khususnya di Kabupaten Pati. Sehingga untuk sebagai efek jera ataupun sebagai efek deteren terhadap pelaku-pelaku di kemudian hari, kita harus maksimalkan ancaman hukuman daripada pelaku ini. Saya kira demikian.
1: Terima kasih Bapak Kapolresta. Mungkin tadi Pak Hartono ada pertanyaan.
3: Terkait untuk jumlah korban, kami menambahkan memang dari UTD ini juga dari tahun 2024 ini cuma satu korban ini, inisial KKN ini yang melapor ke TANI gitu. Sekali lagi berkesan. Kemudian untuk terhadap perlindungan korban ini, kami kemarin sudah berkoordinasi dengan pendamping korban untuk segera mengajukan kepada LPE, lembaga perlindungan saksi dan korban. Alhamdulillah kemarin juga dari lembaga perlindungan saksi dan korban Jawa Tengah sudah dikunjung ke UTD dan sudah kami minta untuk menolak kasus ini. Begitu, Bu.
1: Ya, terima kasih Bapak Anton atas penyampaiannya. Kita masuk sesi 2 ya, ini sesi terakhir ya. Kita batasi dulu. Silakan di tengah itu tadi udah. Oh ya, ke peci. Nama sama medianya. Oke, CCTV. Oke, monggo silakan.
4: Untuk yang pakai baju putih tadi itu siapa dan perannya itu sebagai apa dan itu diangkat juga.

0: Oke, saya catat dulu ya. Baju putih yang ada di medsos ya. Oke. Oke, saya ganti ke sektor kiri. Monggo silakan nama media.
1: Saya dari CNN, Pak.
0: Siapa? Nama-nama?
1: Nama Indra, Pak.
0: Indra.
1: Oke. Adanya dari berapa jumlah korban sebenarnya memang sangat tinggi karena kalau dilihat dari tanggal 50 sampai 41 bencana. Bencana di bulan pendidikan untuk pesantren. Ini saya dari pihak kepolisian tidak banyak terjadi dalam penangkapan, namun juga pengembangan dari tersangka juga, Pak, dan juga untuk bekerja dari masyarakat. Kemudian dari yang lima, Bapak Kapolresta, itu apakah menjadi sufi atau hanya beda pada kemudian Bapak Kapolnak, itu hanya izinnya dicabut atau di untuk kemana, Bapak? Atau suami?
0: Oke, satu sektor sebelah sini, nggak ada. Oke, tengah. Untuk nama media.
1: Ya, info dari PT
0: Pak. Iya.
1: Karena ada isu bahwa korban yang lebih berkuasa ini, katanya ada korban yang harus sudah dinikahkan dengan santri yang lebih dewasa. Apa pernah dengar, Pak?
0: Oke, terima kasih. Monggo ini Bapak Kapolresta atau Pak Kasareskrim?
2: Ya.
0: Kasareskrim.
2: Siap,
0: Pak. Kasareskrim juga. Nanti pendalaman Bapak Kapolresta. Ya.
3: Baik, tadi ada pertanyaan terkait peran ada pria yang berbaju putih. Jadi pria yang berbaju putih, untuk peran masih kita lakukan pendalaman. Yang jelas, yang bersangkutan kami juga ikut serta terkait pelarian. Pelarian daripada tersangka saat dilakukan pemanggilan pemeriksaan sebagai tersangka. Lanjut terkait pengembangan ke-50 sesuai dengan berita atau isu yang disampaikan tadi, kita tetap akan melakukan pengembangan, namun kita berfokus terhadap penyidikan, proses penyidikannya, karena kita juga sudah melakukan upaya paksa penangkapan.
4: Dan baru saja Anda menyaksikan informasi mengenai konferensi pers Polresta Pati terkait kasus dugaan tindak pidana kekerasan seksual terhadap 50 santriwati di Ponpes TQ, Pati, Jawa Tengah dengan tersangka AS. Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama kami.
5: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indo.
5: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
7: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
8: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
7: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
5: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore, live di CNN Indonesia. Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today, setiap hari pukul 9:30 menit, live di CNN Indonesia.
4: Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan keluarga. Forum KPI Jawa Barat meminta penegakan disiplin mengedepankan edukasi.
2: Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis histeris massal. Mahasiswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya lalu membungkus potongan rambut dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya lantaran rambut mereka dipotong oleh guru. Para siswi ini terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban peserta didik. Rambut mereka dipotong karena diwarnai. Pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik.
9: Yang dipotong tega pisannya guru.
10: Saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas ketidaknyamanan yang terjadi terhadap beredarnya informasi mengenai pelaksanaan razia kerapihan rambut di lingkungan sekolah. Perlu saya sampaikan bahwa kegiatan tersebut dilakukan sebagai bagian dari penegakan tata tertib sekolah yang telah ditetapkan, khususnya dalam menjaga kerapihan dan kedisiplinan peserta didik, baik siswa maupun siswi. Namun demikian, saya menyadari bahwa pelaksanaannya terdapat hal-hal yang tidak berkenan dan menimbulkan berbagai persepsi di masyarakat. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati, saya memohon maaf kepada seluruh pihak, khususnya kepada siswa yang saya cintai, orang tua, dan masyarakat yang merasa kurang nyaman atas kejadian ini.
2: Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapat pendampingan.
11: Kasus ini terus kami pantau, baik kami pantau melalui media sosial maupun juga kami pantau melalui lapangan yang dilakukan oleh petugas-petugas kami. Alhamdulillah bahwa hari ini anak-anak sudah dilakukan pendampingan oleh UPTD PPA dari dinas terkait. Kemudian yang kedua, tentu kami merasa prihatin. Kami ingin menyampaikan beberapa hal bahwa yang pertama, apakah di sekolah itu boleh diadakan sanksi, boleh dilakukan sanksi untuk siswa, maka jawabannya boleh. Dengan sebuah catatan bahwa sanksi itu hendaknya harus menuansakan edukasi.
2: Pasca kejadian, sebagian besar para siswi ini tetap masuk sekolah. KPAI menghimbau kepada para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik maupun psikis. Deden Rahadian, Garut, Jawa Barat.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama Lacak Kriminal.

0: Apa kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
7: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang sudah 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga

0: Aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mari jelajahi bersama perkembangan sains, hobi dan teknologi saat ini dalam CNN Indonesia Tech. Setiap minggu jam 10:30 malam di CNN Indonesia.
1: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia. Good morning, setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi, live di Trans TV dan CNN Indonesia.
2: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di Pasuruan, aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit. Sampai jumpa.
3: Sekelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pong Tiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 di antaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pong Tiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek Bontoala, sementara pelaku lainnya masih dalam pengejaran aparat. Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan di sebuah warung kelontong 24 jam di Jalan Sumur Batu, Kemayoran, Jakarta Pusat, Minggu sore. Peristiwa bermula saat wanita penjaga warung terlibat cekcok mulut dengan pria pelanggannya dan berujung bogey.

0: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap oleh polisi. Pria parubaya tersebut ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
1: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashar itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
2: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang ke kamarnya Pak Yai.
3: Hei! Siapa namamu siapa? Ashari siapa?
1: Keresahan warga dan para orang tua korban bisa sedikit meredah. Tersangka Ashari ditangkap polisi dalam pelariannya ke Wonogiri. Menurut Direskrimum Polda Jateng Kombes Muhammad Anwar Nasir kepada Detikkom, Ashari ditangkap Kamis dini hari saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan. Ashari menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian.
4: Sehingga itu saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga, jadi ke Gunung Muria, terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat, itu Jawa Barat saya bolak-balik sampai ke Sentul, jadi tiap ada petilasan, jadi dia menjadi petilasan.
1: Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, jaket, serta uang tunai yang dibawa tersangka selama pelarian. Akibat perbuatannya, Ashari dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit. Sementara seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjadi korban tabrak lari. Pelaku bahkan membuang sandal korban untuk menghilangkan jejak.
5: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh 2 orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
6: Saya itu lihat dari spion, ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
7: Berapa orang belakangnya?
6: 2 orang.
7: Boncengan ya?
6: Iya.
7: Bawa celurit,
6: iya.
7: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi? Tarik-tarikan atau gimana?
6: Iya, sempat tarik-tarikan.
5: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan

0: Ijak.
1: Si korban
2: pingsan. Ya?
1: Pingsan. Mm-hmm. Abis itu ditolong sama warga, pingsan lagi dua kali. Udah gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampe-ngampe tuh sebelah kanan. Mm-hmm. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang sapu.
0: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai informasi pertama dari Tangerang, Banten. Pasutri tewas tertabrak taksi. Kamera amatir warga merekam proses evakuasi seorang wanita korban kecelakaan dari dalam parit ke pinggir jalan di Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore. Menurut saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat taksi yang melaju dengan kencang mendadak masuk ke gang dan juga menabrak sejumlah sepeda motor. Diduga sopir taksi hilang kendali karena penyakitnya kambuh. Akibat dari kejadian ini, dua korban yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya menderita luka serius dan juga dibawa ke rumah sakit. Berikutnya adalah informasi terkait dengan buaya. Geger buaya muncul di Sungai Cisadane.
4: Buaya tuh pemandan tuh.
3: Warga Gang Macan, Kecamatan Neglaksari, Kota Tangerang, Banten digegerkan dengan kemunculan seekor buaya yang berjemur di bantaran Sungai Cisadane pada Rabu siang. Predator air ini sempat rekam kamera ponsel milik warga saat berada di tepi sungai dengan posisi mulut terbuka. Warga khawatir dengan kemunculan buaya ini karena Sungai Cisadane berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Warga dihimbau waspada saat beraktivitas di sekitar Sungai Cisadane. Dan berikutnya soal harga telur yang ternyata anjlok dan 3 ton telur dibagi secara gratis. Puluhan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur ayam kepada warga di sekitar alun-alun Magetan pada Rabu siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas turunnya harga telur ayam hingga membuat stok di kandang melimpah dan juga mulai membusuk lantaran sulit terjual. Mereka juga resah terkait dengan rencana pemerintah menggandeng investor telur ayam dari Cina. Sembari membentangkan spanduk, mereka menuntut pemerintah memberikan solusi agar peternak tidak gulung tikar. Dan berikutnya 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera. Usai sebuah bus ALS dan juga truk tangki Pertamina bertabrakan dan terbakar. Duka keluarga terlihat saat mereka berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunggu hasil proses identifikasi korban yang seluruhnya hangus terbakar.
5: Enam belas jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, tiba di ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis dini hari. Kesedihan keluarga korban terlihat saat satu persatu kantung jenazah diturunkan dari ambulans. Proses identifikasi korban pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 7 dokter ahli forensik, terlebih seluruh jenazah hangus terbakar. Saat ini, tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai mengumpulkan data antemortem termasuk sampel DNA keluarga inti.
6: Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit, ya, karena butuh waktu.
5: Rabu sekitar pukul 12 siang, warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, panik usai melihat truk tangki Pertamina dan sebuah bis antar lintas Sumatera terbakar hebat. Kepanikan semakin terjadi usai warga melihat penumpang bis dan awak truk tangki terjebak. Api yang membesar membuat warga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan korban. Kapolres Musirawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama mengungkapkan awalnya bis yang melaju dari arah Lubuk Linggau ke Jambi. Diduga bis hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan jalan hingga tertabrak truk tangki dari arah berlawanan.
7: Jadi mengambil badan jalan yang berlawanan. Kemudian dari arah
2: dari arah Jambi menuju ke Lubu Linggau ada truk tangki minyak dari PT Serelaya sehingga tidak bisa mengambil jarak rem yang akurat sehingga terjadilah tabrakan ini.
5: Dari hasil pemeriksaan bangkai bis, polisi menemukan tabung gas hingga 2 unit sepeda motor di dalam bagasi bis. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada, harganya di atas harga eceran tertinggi. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.

Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.

0: Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
1: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
0: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
2: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
0: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
3: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.
0: Dalam setiap peristiwa terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
4: PR Pak Prabowo itu bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
5: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
6: Monizin Pak Roy, jangan dipotong ini.
7: Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
8: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
9: Halo, good morning.
0: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
10: Militer Israel kembali membombardir Beirut Selatan pada Selasa 10 Maret. Sebelumnya mereka memberikan perintah evakuasi terhadap warga di sana.
0: Saksikan selengkapnya

0: dalam Good Morning. Setiap Senin sampai Jumat jam 7:30 pagi. Live di Trans TV dan CNN Indonesia.
1: Politik bukan hanya soal siasat dan intrik, melainkan sebuah taktik untuk demokrasi yang lebih baik. Saya Elvira Karunisa untuk CNN Indonesia.

0: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada, harganya di atas harga eceran tertinggi. Pedagang pun mulai menawarkan minyak goreng curah kepada para pelanggan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
2: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
3: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
4: Infonya kenapa kok kosong?
3: Kurang tahu saya ini.
4: Terus pembelinya gimana?
3: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain nih. Minyak curah, minyak kemasan.
2: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
5: Ya memang agak berkurang sih mbak, biasanya itu bisa dua kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja.
4: Penghasilan kayak berkurang berapa kira-kira gara-gara mengikuti kenaikan yang minyak?
5: Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya, sekarang itu ya maling ngepas.
2: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik dan lebih dari itu, haji juga mengajarkan makna keikhlasan dan kasih sayang. Dari Tanah Suci, para petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.

0: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyala, langkah para petugas haji tak pernah jeda. Mereka menembus padang panas dan padatnya lautan manusia, mengusung satu semangat yang sederhana namun luar biasa, haji ramah lansia. Bagi sebagian jemaah yang datang di usia senja, terpisah dari tangan anak dan keluarga, menjaga diri sendiri menjadi ikhtiar yang tak mudah.
1: Ya, baik-baik aja.
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Iya.
2: Ada kelelahan, capek atau sakit?
1: Ya, jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
2: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
1: Nah, mana kurang tidur lagi.
2: Oh, kurang tidur ya.
1: Iya.
0: Di titik itulah para petugas hadir bukan sekedar pelayan, melainkan perpanjangan kasih sayang. Mereka menyuapi makan saat tangan tak lagi kuat menggenggam, menuntun langkah saat kaki mulai gemetar, memandikan tubuh yang letih, hingga mengganti popok dengan sabar dan penuh ketulusan.
3: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah khususnya para lansia itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers ada juga payung.

0: yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
1: Salah satu petugas layanan lansia dan disabilitas mengaku sempat diliputi rasa canggung saat harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan kemanusiaan mengalahkan segala keraguan. Ia memilih hadir, menemani, dan melayani. Tak jarang, ia harus membujuk jemaah yang malu untuk dibantu. Aroma tak sedap, kondisi tak nyaman hingga kelelahan yang menumpuk menjadi bagian dari pengabdian. Semua dilakukan demi satu hal, agar para jemaah tetap bersih, nyaman, dan khusyuk menjalankan rukun haji.
2: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah, biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet, karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
1: Bagi para petugas haji, imbalan terindah bukanlah angka atau materi, melainkan doa yang meluncur pelan dari bibir para jemaah lansia yang terucap di tengah letih dan haru. Sebuah pengabdian tanpa batas yang mengajarkan bahwa ibadah haji tak hanya tentang langkah menuju Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan manusia dengan tangan yang tulus dan hati yang penuh cinta. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
3: Meski harga hewan kurban mengalami kenaikan, namun tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membelinya. Bagaimana keuntungan para penjual hewan kurban jelang Idul Adha tahun ini? Informasinya kami sajikan usai jeda berikut ini.
4: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
5: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, bila 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
7: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
6: Padahal banyak kejadian yang besok, ternyata saya mendengar kabar duka. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
8: Halo Surabaya!
9: Apa kabar Medan, Horas?
8: Horas!
4: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
10: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
11: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
12: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
13: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
4: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo! Jogja Financial Festival 2026.

0: 24 Mei di Jogja Expo Center. Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
1: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
2: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 okay. Menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
0: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
3: Mohon izin Pak Roy, jangan dipotong dulu. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
0: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Menjadi tradisi setiap musim haji, penjual hewan kurban menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak heran, musim haji menjadi momen yang paling ditunggu bagi para penjual sapi untuk bisa mendulang cuan. Pasalnya, meski harga naik, ratusan ekor sapi bisa terjual pada momen musim haji seperti saat ini. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
1: Beberapa pekan menjelang puncak ibadah haji, kelihat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten misalnya, pembeli yang sengaja membeli hewan kurban lebih awal sudah mulai berdatangan. Mereka mengaku sengaja membeli hewan kurban lebih awal lantaran menghindari kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati hari H Idul Adha.
2: Kemudian kalau nanti lebih akhir, lebih susah kita cari sapi yang bagus. Ditunggu sejak awal supaya mendapatkan sapi yang lebih baik dan harganya juga tidak terlalu mahal.
1: Dipicu kenaikan harga pangan serta naiknya biaya transportasi, meski mengalami kenaikan 500 ribu hingga 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, penjual hewan kurban menuturkan hal tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk tetap berkurban.
3: Ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan. Per hari ini sudah hampir 80% kita berjual dengan stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari pakan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah.
1: Dibanderol mulai dari 19 juta rupiah untuk sapi dengan berat 200 kg hingga yang termahal mencapai 97 juta rupiah untuk berat di kisaran 1 ton. Stok sapi terus didatangkan dari luar daerah guna memenuhi permintaan baik dari dalam maupun luar kota Tangerang. Di lokasi berbeda, momen mendulang cuan juga dimanfaatkan pedagang hewan kurban yang membuka lapak strategis di ruas jalan Kiai Haji Hasyim Asyari Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban mengungkapkan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, ia sudah menjual sebanyak 53 ekor sapi dari total 130 ekor sapi yang berada di lapaknya. Ia pun mengaku penjualan hewan kurban selalu meningkat setiap tahun dan habis terjual sebelum hari H Idul Adha tiba.
4: Sudah terjual 53 ekor, sudah hampir 50% yang terjual. Dan omsetnya ya cukup lumayan ya.
1: Adapun sapi-sapi yang dijual berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang dijual di kisaran 15 juta untuk berat 200 kg dan 35 juta untuk berat 600 kg. Hewan kurban yang dijual pun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan dipastikan layak untuk menjadi hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.

Halo, salam jumpa. Sepatu dalam program Sekolah Rakyat tengah jadi sorotan dengan nilai yang mencapai lebih dari setengah juta rupiah per pasang. Publik mempertanyakan apakah anggaran bantuan sosial itu sudah tepat sasaran dan efisien. Lantas apa dasar penetapan harga tersebut? Kita akan ulas sesaat lagi. Saya Victor Pangaribuan, Anda menyaksikan CNN Indonesia Newsroom dan berikut tiga topik utama kami hari ini. Tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati, Jawa Tengah yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria parubaya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri. Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada pun, harganya di atas harga eceran tertinggi. Pemerintah Amerika Serikat mengklaim operasi militer terhadap Iran telah berakhir. Presiden Donald Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan.

0: 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera usai sebuah bus ALS dan truk tangki Pertamina bertabrakan dan terbakar. Duka keluarga terlihat saat mereka berdatangan ke Rumah Sakit Bhayangkara Palembang menunggu hasil proses identifikasi korban yang seluruhnya hangus terbakar.
1: Enam belas jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musirawas Utara, tiba di ruang pemulasaran Rumah Sakit Bhayangkara Palembang pada Kamis dini hari. Kesedihan keluarga korban terlihat saat satu persatu kantung jenazah diturunkan dari ambulans. Proses identifikasi korban pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 7 dokter ahli forensik, terlebih seluruh jenazah hangus terbakar. Saat ini, tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai mengumpulkan data antemortem termasuk sampel DNA keluarga inti.
2: Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit ya, karena kita butuh waktu. Jadi kemungkinan dalam beberapa hari untuk ininya dengan apa namanya kesulitan. Artinya kita nanti pemeriksaannya, identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya.
1: Rabu sekitar pukul 12 siang, warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, panik usai melihat truk tangki Pertamina dan sebuah bis antar lintas Sumatera terbakar hebat. Kepanikan semakin terjadi usai warga melihat penumpang bis dan awak truk tangki terjebak. Api yang membesar membuat warga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan korban. Kapolres Musirawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama mengungkapkan awalnya bis yang melaju dari arah Lubuk Linggau ke Jambi. Diduga bis hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan jalan hingga tertabrak truk tangki dari arah berlawanan.
3: Jadi mengambil badan jalan yang berlawanan. Nah, kemudian dari arah Jambi menuju ke Lubuk Linggau ada truk tangki minyak dari PT Serelaya sehingga tidak bisa mengambil jarak rem yang akurat sehingga terjadilah tabrakan ini.
1: Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab bis hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Dalam kecelakaan ini, sopir truk tangki dan sopir bis tewas, sementara kernet bis selamat dan masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari hasil pemeriksaan bangkai bis, polisi menemukan tabung gas hingga 2 unit sepeda motor di dalam bagasi bis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Polda Sumatera Selatan terus mempercepat proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di posko DVI Rumah Sakit Bhayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bhayangkara dan langsung ditangani tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdikpudokes Mabes Polri. Polisi menyebut percepatan identifikasi itu dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan proses penyerahan jenazah bisa dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden itu tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan.
4: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bhayangkara ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
5: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
4: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
0: Sudah ada jurnalis Transmedia Dono Purwanto di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang. Halo, selamat sore Dono. Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera Muratara tiba di RS Bhayangkara. Bagaimana proses identifikasi hingga sore ini, Dono?
6: Ya, selamat sore Victor. Hingga Kamis sore ini, proses identifikasi korban kecelakaan bus ALS di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Muratara yang bertabrakan dengan tangki BBM masih terus berlangsung. 16 kantung
7: jenazah memang tiba pada pagi dini hari tadi sekitar pukul 5 pagi, kemudian langsung dilakukan identifikasi oleh tim DVI yang sudah dibentuk oleh Polda Sumsel. Tim DVI ini melibatkan juga dokter forensik dari pusat kedokteran kesehatan Mabes Polri, sejumlah 5 orang, ditambah dokter forensik dari Rumah Sakit Bayangkara ini sendiri sebanyak 2 orang. Jadi 7 orang itu secara bergantian, secara bersama-sama maksud saya, untuk melakukan identifikasi di kamar jenazah Rumah Sakit Bayangkara saat ini. Dan info terbaru dari Kabid Humas Polda Sumatera Selatan yang kami wawancarai tadi, 10 jenazah sudah ada identifikasi awalnya, karena setelah kebakaran dan jenazah 16 yang korban terbakar dievakuasi, dari 16 itu 10-nya sudah diketahui identitasnya dari manifest. Juga saat dievakuasi ditemukan dompet yang membawa identitas diri para korban itu. Sementara 6 lainnya masih dilakukan identifikasi lebih lanjut secara intensif sambil menunggu pihak keluarga korban yang datang ke posko DPI di Chester Picking Identification Polda Sumsel ini untuk diambil data antemortemnya. Victor.
0: Baik, sudah hampir 12 jam begitu ya, 6 kantong jenazah dan 10 jenazah ini sudah mulai diidentifikasi, sudah dapat diidentifikasi, sementara kita menunggu hasil identifikasi 6 jenazah lainnya. Apakah sejauh ini, Dono, keluarga dari jenazah yang sedang diidentifikasi ini sudah datang ke rumah sakit atau belum? Dan kira-kira dari pihak rumah sakit, berapa lama jenazah ini dapat berhasil diidentifikasi, Dono?
6: Ya, betul sekali, keluarga-keluarga korban terutama yang tinggal di Provinsi Sumatera Selatan seperti di Kabupaten Moratara, Kota Lubulingga, ataupun di kota-kota yang masih dalam lingkungan Sumatera Selatan, itu bahkan dari Lampung tadi ada juga keluarga korban itu sudah berdatangan ke Pusko DPI Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan ini. Mereka dianjurkan memang untuk membawa identitas sebagai pengenal atau ada hubungan dari dengan korban itu sendiri, misal jasa atau apa yang menunjukkan bahwasanya salah satu korban ataupun identitas yang mereka bawa itu adalah yang menunjukkan korban yang berada di dalam tersebut. Dan setelah setelah identifikasi ini akan diumumkan oleh kepolisian, tapi teman-teman ya ini disuruh untuk bersabar menunggu keputusan resmi setelah identifikasi berlangsung secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan.
0: Baik, Dono Purwanto, jurnalis Transmedia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat bertugas kembali, Dono. Sebuah taksi menabrak 2 sepeda motor di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan saksi, diduga sakit epilepsi. Sopir taksi kambuh dan membuatnya hilang kendali. 2 pengendara motor tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu petang itu.
1: Rekaman video warga memperlihatkan peristiwa kecelakaan sebuah taksi menabrak 2 sepeda motor di Jalan Buntu, kawasan Gading Serpong, Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Menurut saksi, kecelakaan diduga terjadi ketika sopir taksi tiba-tiba hilang kendali ketika sakit epilepsinya kambuh. Taksi kemudian masuk ke Jalan Buntu dan menabrak 2 sepeda motor yang masing-masing ditumpangi 2 orang. Sepasang suami istri pengendara motor tewas, sementara 2 pengendara motor lainnya menderita luka parah dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
8: Sama istri, yang cewek katanya, tinggal di tempat. Oh, kalau yang cowok mah, ini
9: namanya rumah sakit.
8: Rumah sakit. Apa di RSUD?
9: Itu warga mana, Pak? Hah? Warga mana?
8: Orang Suruh, Kerapat Sudan.
1: Sebuah truk tangki air terguling di Jalan Raya Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali ketika melintas dari arah Kecamatan Pacet menuju Kota Mojokerto. Truk kemudian menabrak pohon trembesi di pinggir jalan. Menolak dibawa ke rumah sakit, namun warga sekitar dan anggota TNI yang bertugas memberi pertolongan dengan merawat luka korban dengan obat seadanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Bupati Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro atau Sitaro Cynthia Ingrid Kalangit resmi ditetapkan sebagai tersangka korupsi oleh Kejaksaan Tinggi Sulawesi Utara. Untuk pemeriksaan lebih lanjut, Cynthia Ingrid Kalangit langsung ditahan selama 20 hari sejak Rabu malam. Menurut Kejati Sulut, Cynthia diduga terlibat korupsi bantuan dana siap pakai pasca bencana erupsi Gunung Api Ruang tahun anggaran 2024. Kerugian negara akibat korupsi ini mencapai 22,7 miliar rupiah. Selain Cynthia, Kejati Sulut juga telah menetapkan 4 orang tersangka, di antaranya mantan pejabat Bupati Sitaro Joy Oroh, Sekda Sitaro Deni Kondoj, Kepala BPBD Sitaro Joy Sigwene, dan seorang dari pihak swasta atau rekanan bernama Deni Tondo Lambung.
10: Tersangka yaitu dalam hal ini CIK selaku Bupati Sitaro diduga keras telah melakukan tindak pidana korupsi pada penyaluran bantuan dana siap pakai perbaikan kembali rumah rusak pada bencana Gunung Api Ruang di Kabupaten Sitaro tahun anggaran 2024. Nah, kemudian dan juga berdasarkan minimal 2 alat bukti yang sah, oleh karena itu kami menetapkan tersangka selaku Bupati Sitaro sebagai tersangka dan melakukan penahanan selama 20 hari ke depan.
0: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria paruh baya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
11: Siapa namamu siapa? Asari siapa?
12: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashar itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
13: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang kamarnya Pak Yai.
11: Hei, siapa namamu siapa? Asari siapa?
12: Keresahan warga dan para orang tua korban bisa sedikit mereda. Tersangka Ashari ditangkap polisi dalam pelariannya ke Wonogiri. Menurut Direskrimum Polda Jateng Kombes Muhammad Anwar Nasir kepada Detikkom, Ashari ditangkap Kamis dini hari saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan. Ashari menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian.
14: Sehingga itu saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga, jadi ke Gunung Muria, terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat, itu Jawa Barat saya bolak-balik sampai ke Sentul, jadi tiap ada petilasan, dia menjadi petilasan.
12: Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, jaket, serta uang tunai yang dibawa tersangka selama pelarian. Akibat perbuatannya, Ashari dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Newsroom.
15: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
16: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultraflu hadir meredakan sakit flu.
17: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultraflu obatnya.
16: Iya betul, Ultraflu efektif membantu meredakan flu dan demam.
17: Ultraflu?
16: Flu reda.
18: Lekasan.
16: Dengan kemasan baru.
15: Bangun semangat sejak pagi hari dengan informasi terkini dan berkualitas. Saksikan dalam CNN Indonesia Today setiap hari pukul 9:30 live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alopay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alopay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alopay Later, pas buat kamu. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih bersama kami. Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan mendatangi Gedung Merah Putih KPK pada Jumat. Gus Ipul akan menjelaskan dan meminta arahan serta masukan terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya program sepatu sekolah rakyat yang tengah menjadi sorotan publik. Menurut Mensos, pihaknya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Agus Jabo Priyono dan Inspektur Jenderal untuk melakukan penelusuran internal. Hal itu dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh dan memastikan apakah ada ketidaksesuaian dalam proses lelang maupun distribusi di lapangan. Kehadiran Mensos ke KPK bertujuan untuk meminta asistensi dan nasihat dari lembaga anti rasuah itu agar program-program sosial yang menyentuh rakyat kecil berjalan transparan dan sesuai aturan.
19: Memang rencananya hari ini, tapi kebetulan ditunda besok jam 10. Ya, kami bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial. Nah, dalam rangka itu hari ini tadi kami membuat tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang kita tahu ya di berbagai pemberitaan dan medsos. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan.
0: Sepatu dalam program sekolah rakyat tengah jadi sorotan dengan nilai mencapai lebih dari 500.000 rupiah per pasang. Publik mempertanyakan apakah anggaran bantuan sosial itu sudah tepat sasaran dan efisien. Lantas apa dasar penetapan harga tersebut? Kita bahas bersama Wakil Menteri Sosial Agus Jabo Priyono. Selamat sore Pak Agus, terima kasih atas waktunya.
20: Selamat sore.
0: Baik.
20: Bung Victor.
0: Baik. Pak ya. Agus, besok rencananya Mensos akan ke KPK meski tujuannya untuk meminta arahan dan masukan untuk proses pengadaan barang dan jasa. Apakah ini pertama kali Kemensos melakukan audiensi dengan KPK mengenai pengadaan barang dan jasa? Jika ini pertama kalinya, berarti dalam sejauh ini program sekolah rakyat selain sepatu, proyek pengadaan barang dan jasa lain berjalan lancar begitu ya Pak ya?
20: Ya Mas Victor, jadi setiap langkah atau program yang kita lakukan kita selalu berkonsultasi, berkolaborasi dengan pihak-pihak yang lain. Jadi rencananya memang besok kita mau ke KPK untuk meminta saran ya, meminta masukan supaya dalam program pengadaan itu tidak akan menimbulkan masalah-masalah. Paling tidak kita bisa melakukan pencegahan-pencegahan karena kemudian kita juga melibatkan lembaga-lembaga penegak hukum.
0: Oke, Pak Agus, bolehkah Anda menceritakan berapa sih harga yang sebenarnya untuk sepatu ini? Dan publik juga mempertanyakan ya, harga sepatu ini dinilai cukup tinggi. Apa sih komponen yang membuat harga sepatu ini berada di kisaran itu, Pak Agus?
20: Jadi perlu saya luruskan ya, isu ini kan berawal dari berita ya, yang di situ menampilkan Ibu Gubernur Jawa Timur bersama Pak Menteri Sosial memakaikan sepatu ke calon siswa sekolah rakyat. Karena pada waktu itu tanggal 2 Mei 2025 ya, kegiatan yang dilakukan oleh Gubernur dan Pak Menteri itu sekolah rakyat belum buka. Nah di situ kemudian ada tampilan sepatu. Dan jenis sepatu yang ditampilkan itu kalau di sekolah rakyat itu namanya sepatu harian yang dipakai oleh sehari-hari siswa sekolah rakyat. Memang harganya sepatu harian itu pun ya, di dalam proses pengadaan di Kemensos itu harganya sekitar 200 ribu gitu loh. Tetapi kemudian di dalam pagu ya, rencana anggaran Kemensos untuk pengadaan sepatu ada yang nilainya 700. Sepatu apakah itu? Yaitu sepatu PDL yang tentunya spesifikasinya berbeda dengan sepatu harian. Karena di situ ada banyak komponen ya, ada banyak komponen yang tentunya berbeda dengan sepatu harian yang dipakai oleh siswa-siswa sekolah rakyat. Itu diantaranya karena memperhatikan kenyamanan, kekuatan bahan, kerapian model, keseragaman, termasuk kemudian dilakukan fitting. Kalau kemudian ya ternyata pada waktu sepatu itu sudah dipakai oleh anak-anak ataupun siswa-siswa sekolah rakyat itu tidak sesuai, itu pihak perusahaan akan mengganti gitu loh. Dan ingat ya bahwa pada waktu pengadaan sepatu di tahun anggaran 2025 itu waktunya sangat terbatas. Ya, kita diperintah oleh Pak Presiden menyelenggarakan sekolah rakyat itu bulan Maret. Bulan Juli harus sudah buka sekolah rakyat itu loh. Jadi ada masalah waktu, ada masalah spesifikasi gitu loh. Dan sepatu itu bukan sepatu harian yang dipakai oleh siswa seperti yang ada di gambar pada waktu Gubernur sama Pak Menteri memakaikan sepatu itu, tapi sepatu PDL gitu loh. Sepatu PDL ya.
0: Ya. Pak Agus,
20: dan itu baru perencanaan. Itu yang 700.000 baru perencanaan. Belum menjadi apa namanya harga real gitu loh, yang sesuai dengan harga pasar yang berlaku sekarang ini.
0: Oke, berarti ada dua sepatu, program pengadaan sepatu di program sekolah rakyat. Yang pertama adalah sepatu harian, harganya berkisar di Rp200.000 ya Pak ya?
20: Iya.
0: Kemudian harga sepatu PDL, harganya berkisar di Rp700.000.
20: Itu pagunya.
0: Pagunya,
20: itu baik. Pagunya bukan harga real. Jadi nanti akan ada proses kita melakukan orientasi. Orientasi pasar, harga saat ini berapa. Tentunya pada waktu lelang ya, PPK itu akan memilih itu loh, perusahaan-perusahaan atau vendor-vendor yang harganya paling murah tetapi tidak keluar dari spesifikasi. Ya. Jadi belum realisasi. Ya. Ini baru pagu, baru rencana anggaran gitu loh, Pak.
0: Pak Agus, dan kita memang kalau dipagukan maksimal misalkan Rp700.000 begitu ya untuk sepatu PDL. Ya, apakah bahan atau komponen harus berbahan kulit sapi asli misalkan atau tidak?
20: Oh tidak, kita tidak spesifik kemudian harus berbahan itu. Intinya ini bahan ini harus kuat,
0: ya.
20: Harus kuat ya, harus standarisasinya seperti itu. Dan kemudian karena ini custom ya, kemudian kita juga di situ ada pencantuman logo sekolah rakyat gitu loh. Intinya bahwa ini sepatu PDL, kita harapkan kuat gitu loh. Dan kemudian masalah harganya segala macam ya kita sesuaikan nanti pada waktu lelang. Harganya sesuai dengan apa yang ada di pasar.
0: Ya, berarti untuk sepatu harian tidak ada masalah ya Pak ya, harganya Rp200.000 per pasang ya Pak ya?
20: Jadi begini, di sekolah rakyat itu kan banyak sepatu yang dibutuhkan oleh para siswa. Ada sepatu olahraga, ada sepatu harian, ada PDL, kemudian ada PDH gitu loh. Jadi yang kemudian harganya dipaku 700.000 itu jenis sepatunya adalah PDR. Yang harian itu harganya kira-kira ya antara 200-250.000. Ya.
18: Kalau tadi dikatakan tidak harus
20: seperti itu. Benchmarknya seperti itu.
18: Ya. Kalau sepatu PDL tidak harus kulit sapi asli, ini berarti harganya mungkin dimungkinkan dan sangat mungkin akan lebih murah dari harga 700.000. Pak Agus, apakah pengadaan barang dengan harga sepatu yang dipagukan tadi, harga tadi nilainya begitu ya, jika kedapatan karena memang kualitasnya bagus, tahan lama, kemudian juga karena bisa dimodifikasi sesuai ukuran pemakai begitu ya, apakah harga yang sudah disebut tadi sudah melalui proses pembandingan atau benchmark dengan harga di pasar, Pak Agus?
20: Nah, ini kan sedang proses ya, sedang proses. Tentunya kemudian kita akan melakukan studi, akan melakukan orientasi gitu loh, ke pasar, ke e-katalog, termasuk ke sekolah-sekolah yang boarding gitu loh. Baru dari situlah kemudian kita akan menyimpulkan kira-kira harga yang sesuai.

0: minta masukan dari KPK supaya mandat yang diberikan oleh Kemensos itu sesuai dengan apa yang menjadi tusi dan tidak boleh ada penyelewengan-penyelewengan.
1: Baik, Pak. Apa yang ingin Anda sampaikan kepada masyarakat yang saat ini tengah gonjang-ganjing, oh sepatu kok mahal begitu ya. Mereka mempertanyakan penggunaan anggaran bantuan sosial ini apakah efisien dan efektif atau tidak. Lalu bagaimana Bapak dan juga Kementerian Sosial memastikan program sekolah rakyat ini tetap tepat sasaran dan akuntabel, Pak Agus?
0: Jadi perintah Pak Presiden ke Pak Menteri ya, Pak Menteri selalu diingatkan

0: Masih akan kami hadirkan sesaat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Newsroom.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Dalam setiap peristiwa, terdapat beragam dimensi yang bisa dibahas.
5: PR Pak Prabowo itu, bagaimana ide-ide yang besar ini bisa diwujudkan dengan sebaik-baiknya.
6: Gemuk itu tidak baik, dan pemerintah obesitas. Ini sudah gemuk, 109 menteri. Kalau ditambah PDIP, obesitas namanya.
4: Prime Plus hadir mengulas sebuah isu dengan analisis tajam dan pemaparan data bersama sejumlah narasumber yang kompeten.
7: Mohon Pak Roy, jangan dipotong dulu nih. Di dalam era demokrasi seperti hari ini itu tidak masalah. Kritik boleh, tapi hina jangan.
4: Saksikan Prime Plus with Bram Herlambang setiap Senin jam 8:30 malam, live di CNN Indonesia. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
8: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
4: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner meninggal dunia pada hari Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
1: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton, dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya.
2: And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We need to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person. And with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
1: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena

0: pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit.
1: Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio mengunjungi Vatikan pada hari Kamis. Pertemuan ini terjadi di tengah ketegangan antara Presiden Donald Trump dan Paus Leo terkait dengan perang Iran. Rubio tiba pada pukul 11.10 waktu setempat untuk melakukan pertemuan dengan Paus Leo. Ini menjadi pertemuan pertama antara Paus dan juga pejabat kabinet Presiden Donald Trump dalam hampir 1 tahun terakhir. Pertemuan tertutup ini diperkirakan berlangsung selama 30 menit dan setelahnya Rubio dijadwalkan bertemu dengan diplomat tertinggi Vatikan, Kardinal Pietro Parolin. Paus Leo yang merupakan paus pertama dari Amerika Serikat menjadi sorotan setelah mengkritik keras perang Amerika Serikat dan Israel di Iran serta kebijakan imigrasi ketat pada pemerintahan Trump. Kritik tersebut memicu kemarahan Presiden Donald Trump yang dalam beberapa pekan terakhir terus melancarkan serangan terbuka terhadap paus. Kondisi ini bahkan memicu reaksi dari berbagai pemimpin Kristen di berbagai spektrum politik. Berikutnya, grup K-pop asal Korea Selatan BTS menyapa puluhan ribu penggemar di Meksiko setelah bertemu dengan Presiden Claudia Sheinbaum. Anggota grup BTS muncul di balkon Istana Nasional Meksiko dan menyapa para penggemar yang memadati alun-alun Zocalo pada hari Rabu. Kehadiran mereka disambut dengan antusiasme luar biasa dari ribuan fans yang telah menunggu sejak pagi hari. Dua anggota BTS, RM dan V, menyapa penggemar dalam bahasa Spanyol. Mereka mengucapkan terima kasih atas dukungan dan mengungkapkan antusiasme menjelang konser yang akan digelar esok harinya. Presiden Meksiko, Claudia Sheinbaum, yang turut hadir menyampaikan harapannya agar BTS dapat kembali ke Meksiko pada tahun depan. Otoritas tempat menyebutkan sekitar 50 ribu orang hadir dalam kegiatan kali ini. Acara berlangsung tertib, tanpa insiden apapun. Berikutnya, gelombang besar produk Afrika kini mulai membanjiri pasar Cina dengan harga yang jauh lebih murah. Kebijakan bebas tarif Cina untuk 53 negara dari Afrika membuat perdagangan dan pelabuhan Cina menjadi sibuk.
2: Inilah wajah baru perdagangan Tiongkok Afrika. Gerbang pelabuhan Shenzhen Bay, China, kini menjadi pintu masuk bagi ribuan ton komoditas asal Afrika yang resmi menikmati kebijakan nol tarif. Penerapan kebijakan tarif 0% dari China ini menurunkan bea masuk yang sebelumnya berada di angka 10%. Kebijakan ini diperkirakan akan menguntungkan berbagai sektor, termasuk industri makanan, produk segar, dan bahan kimia.
3: 去年我们从非洲进口水果总量达12000吨。 其中南非苹果、橙子、柑橘为主，平均每柜预计可节约2万元，一年可以省下1000万左右。进口成本降低了，市场的价格肯定会有所下降。
2: Sejak Desember 2024, pemerintah Tiongkok telah memberikan fasilitas bebas bea kepada sedikitnya 33 negara Afrika. Kini kebijakan tersebut diperluas hingga mencakup 53 negara dan akan berlaku hingga 30 April 2028. Langkah ini menjadikan Tiongkok sebagai ekonomi besar pertama yang memberikan perlakuan nol tarif secara sepihak kepada Afrika. Sementara itu, defisit perdagangan Tiongkok dengan Afrika tercatat meningkat 65% tahun lalu, mencapai sekitar $102 miliar atau sekitar 1,9 kuadriliun rupiah.
1: Seorang pengembang video game di Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara yang baru. Tidak hanya menyajikan visual yang menarik, seluruh dialog dalam game ini menggunakan bahasa Ojibwe, bahasa asli Amerika Utara yang kini statusnya terancam punah.
4: Video game baru bernama Reclaim ini membawa bahasa kuno ke dalam ruang modern. Seorang pengembang video game di Minnesota

0: Minnesota, Amerika Serikat menciptakan sebuah permainan untuk membantu masyarakat mengenal budaya adat Ojibwe dengan cara baru. Pemain akan diajak untuk belajar bahasa dan budaya Ojibwe secara mendalam, namun tetap menyenangkan.
1: So we wanted to create kind of a place for the language to be fun and entertaining.
0: Bagi Anna Armas Roach, proyek ini bukan sekedar pekerjaan. Selama proses pengembangannya, ia merasakan pengalaman pribadi untuk kembali terhubung dengan garis keturunannya melalui setiap kata yang ia gunakan.
1: I just find myself having fun with the language in a way that I didn't expect. It does make me feel like closer to my culture and closer to kind of the lineage of that culture.
0: Lebih dari sekadar komunikasi, penggunaan bahasa asli dalam game ini juga menjadi cara untuk menyampaikan nilai-nilai serta sudut pandang dunia dari komunitas Ojibwe.
1: There's so much in language that informs perspective and worldview and communicates the values of a culture.
0: Dengan ribuan orang yang sudah memainkannya, game Reclaim diharapkan dapat menjadi alat pembelajaran formal di ruang-ruang kelas. Inovasi ini menjadi bukti bahwa teknologi modern dapat menjadi penyelamat bagi warisan budaya yang nyaris terlupakan.
2: Menjelang FIFA World Cup 2026, sebuah tradisi unik kembali digelar di Rio de Janeiro, Brasil. Sebuah jalan di kawasan Villa Isabel disulap menjadi kanvas raksasa penuh dengan warna sebagai bentuk dukungan untuk timnas Brasil. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Newsroom hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.
3: Tradisi ini telah berlangsung selama 48 tahun dan terus dilakukan setiap 4 tahun menjelang Piala Dunia. Lukisan raksasa di permukaan jalan termasuk karikatur bintang sepak bola Vinicius Junior yang menjadi salah satu ikon tim saat ini. Warga setempat terlibat langsung dalam proses pengecatan baik di jalan maupun dinding-dinding sekitar. Seluruh jalan dipenuhi bendera dan lukisan tokoh legendaris sepak bola Brazil. Tak hanya itu, lukisan juga menampilkan pelatih timnas Brazil Ancelotti serta bendera negara tuan rumah Piala Dunia 2026 yaitu Amerika Serikat, Meksiko, dan Kanada. Penyelenggara menegaskan lukisan dan dekorasi ini juga membawa pesan perdamaian, toleransi, dan inklusivitas bagi semua. Brazil sendiri terakhir kali menjuarai Piala Dunia pada tahun 2002 dan masyarakat kini berharap tradisi ini dapat membawa keberuntungan bagi timnas untuk meraih gelar berikutnya.

0: aku dene iki pulone sopo iki guys.
1: Ular piton sembunyi di gudang produksi mebel, karyawan dan pemilik mebel panik. Setidaknya 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera usai bus ALS tertabrak dengan truk tangki dan terbakar. Di balik rasa khawatir yang masih membayangi usai tragedi di Bekasi Timur, pekerja perempuan tetap menggunakan KRL untuk menjemput rezeki. Halo, jumpa lagi dan hari ini bersama saya Bram Herlambang dan inilah redaksi Mendalam Terpercaya. Di informasi pertama, tim damkar Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap ular piton di sebuah gudang produksi mebel pada Rabu malam. Diduga ular keluar dari sungai kecil untuk mencari makan. Area produksi mebel di Kelurahan Randusari, Kecamatan Gadingrejo, Kota Pasuruan mendadak heboh pada Rabu 6 Mei 2026. Seekor ular piton sepanjang kurang lebih 3,5 meter tiba-tiba muncul dan bersembunyi di dalam tumpukan mebel. Dalam video yang beredar, pemilik dan pekerja tampak kaget karena hewan melata ini berada cukup dekat dengan aktivitas produksi. Petugas gabungan PMK dan Pusdalops BPBD menuju lokasi untuk melakukan evakuasi. Menurut Kasih Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan, Anang Su.

0: rurin. Ular diduga masuk dari saluran air di sekitar lokasi karena di dekat area mebel terdapat aliran sungai. Petugas butuh waktu hingga 30 menit untuk bisa mengevakuasi ular dan evakuasi berlangsung dengan hati-hati karena ukuran ular yang cukup besar dan juga lokasi sempit dipenuhi perabot mebel.
1: Disinyalir mencari makan karena di sekitar situ ada sungai, kalau ditanya berasal dari mana, ada sungai dan ada sawah. Jadi sekitar situ mungkin ular lapar mencari makan di pemukiman. Dan kita melakukan evakuasi sekitar jam 8.20.
0: 16 nyawa terenggut di Jalan Lintas Sumatera usai sebuah bus ALS dan truk tangki Pertamina bertabrakan dan juga terbakar. Duka keluarga terlihat saat mereka berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunggu hasil proses identifikasi korban yang seluruhnya hangus terbakar.
2: ...16 jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Musi Rawas Utara, tiba di ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis dini hari. Kesedihan keluarga korban terlihat saat satu persatu kantung jenazah diturunkan dari ambulans. Proses identifikasi korban pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 7 dokter ahli forensik, terlebih seluruh jenazah hangus terbakar. Saat ini, tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai mengumpulkan data antemortem termasuk sampel DNA keluarga inti.
3: Sini. Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit, ya, karena kita butuh waktu, jadi kemungkinan dalam beberapa hari untuk ininya dengan apa namanya kesulitan. Artinya kita nanti pemeriksaannya identifikasi itu kita mulai dari pendataan dari data dari keluarganya.
2: Rabu sekitar pukul 12 siang, warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, panik usai melihat truk tangki Pertamina dan sebuah bis antar lintas Sumatera terbakar hebat. Kepanikan semakin terjadi usai warga melihat penumpang bis dan awak truk tangki terjebak. Api yang membesar membuat warga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan korban. Kapolres Musi Rawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama mengungkapkan awalnya bis yang melaju dari arah Lubuk Linggau ke Jambi. Diduga bis hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan jalan hingga tertabrak truk tangki dari arah berlawanan.
4: Jadi mengambil badan jalan yang berlawanan. Nah, kemudian dari arah Jambi menuju ke Lubuk Linggau ada truk tangki minyak dari PT Serelaya sehingga tidak bisa mengambil jarak rem yang akurat sehingga terjadilah tabrakan ini.
2: Hingga saat ini polisi masih menyelidiki penyebab bis hilang kendali dan masuk ke jalur berlawanan. Dalam kecelakaan ini, sopir truk tangki dan sopir bis tewas, sementara kernet bis selamat dan masih menjalani pemeriksaan polisi. Dari hasil pemeriksaan bangkai bis, polisi menemukan tabung gas hingga 2 unit sepeda motor di dalam bagasi bis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kita ke informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Puluhan pelajar perempuan di Garut, Jawa Barat histeris usai dipotong paksa rambutnya. Sang guru akhirnya meminta maaf kepada pelajar dan juga keluarganya. Viral di media sosial, video puluhan pelajar SMK Negeri 2 Garut, Jawa Barat menangis histeris massal. Para siswa menangis sambil memperlihatkan potongan rambutnya, lalu membungkusnya dengan kertas buku. Diketahui penyebabnya karena rambut mereka dipotong oleh sang guru, dan para siswi terjaring penegakan kerapihan dan ketertiban. Rambut mereka dipotong karena diwarnai, dan pasca viral, guru bimbingan konseling menyampaikan klarifikasi. Selain meminta maaf kepada siswi dan orang tua, guru juga berharap kejadian ini tidak menjadi polemik. Forum KPAI Provinsi Jawa Barat menyayangkan kejadian ini. Para pelajar putri pun sudah mendapatkan pendampingan. Sebagian besar siswi tetap masuk sekolah dan KPAI menghimbau kepada

0: para pendidik untuk menegakkan sanksi yang tidak menimbulkan trauma fisik dan juga psikis. Dan kita bergeser ke Jawa Tengah, oknum pengasuh sebuah pondok pesantren di Pati yang resmi menjadi tersangka kasus pencabulan sejumlah santriwati dikabarkan menghilang. Polisi memburu pelaku yang juga diduga kabur keluar daerah. Kekesalan warga terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren yang bernama Asyari, berumur 68 tahun, yang diduga melakukan tindak asusila terhadap 50 santriwati. Penyelidikan polisi mengungkapkan tersangka menanamkan ajaran tarikah dan meminta santriwati untuk patuh sehingga korban menuruti semua perintah pelaku. Selain meresahkan warga atas rekomendasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia, pondok pesantren yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan ini segera ditutup secara permanen. Dan selanjutnya kita akan ke Jawa Timur. Ada ribuan pencari kerja menyerbu gelaran Job Fair Kabupaten Kediri pada Rabu siang. Dan mereka mayoritas merupakan fresh graduate yang ingin mendapatkan pekerjaan saat kondisi ekonomi sedang tidak mudah. Seribuan pencari kerja se-ekskarisidenan Kediri, Jawa Timur menyerbu Job Fair di Pemkab Kediri pada Rabu siang. Mereka bersaing untuk mendapatkan 2.000 lowongan kerja dari 42 perusahaan lokal, regional, dan nasional, serta internasional. Lowongan meliputi berbagai bidang, yakni industri, perbankan, retail, transportasi, bisnis, dan magang ke Jepang. Peserta Job Fair berasal dari berbagai kota di Jawa Timur. Data dari Disnaker Kediri menyebut angka pengangguran 2024 tercatat pada 5,1%, sementara di tahun 2025 turun menjadi 4,7%. Job Fair juga diperuntukkan sebagai langkah untuk bisa mengurangi angka pengangguran. Berikutnya, Polres Metro Jakarta Selatan menyelidiki kasus tukang intip terhadap penumpang perempuan di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan. Pelaku diduga bersembunyi di kolong peron gerbong khusus wanita sambil merekam secara diam-diam. Sementara viral di media sosial, ada seorang wanita penumpang KRL yang menjambak seorang laki-laki yang diduga melakukan pelecehan terhadap dirinya pada gerbong KRL.
1: Pelecehan seksual di transportasi umum kembali terjadi. Rekaman video saat seorang penumpang memergoki terduga pelaku pelecehan seksual di stasiun Kebayoran, Jakarta Selatan viral di media sosial. Dalam video tersebut terlihat pelaku bersembunyi di celah kolong peron sambil mengarahkan kamera telepon genggam ke arah rok penumpang perempuan yang sedang naik dan turun dari komuter lain. Saat aksinya terpergok, terduga pelaku langsung melarikan diri. Menindaklanjuti video viral yang beredar sejak 2 Mei lalu, Polres Metro Jakarta Selatan langsung melakukan penyelidikan. Petugas telah mendatangi lokasi dan meminta keterangan sejumlah saksi serta berkoordinasi dengan pihak PT Kereta Komuter Indonesia. Hingga kini belum ada laporan resmi dari korban, namun polisi tetap melakukan penelusuran untuk mengungkap pelaku.
2: Betul, pada saat dilakukan penyekatan memang ada celah yang untuk diduga untuk merekam itu. Namun kan itu kejadian sudah lampau, tentunya tidak ada orang yang kami temui yang diduga sebagai orang yang melakukannya.
3: Hingga saat ini sudah ada melapor korban?
2: Sampai saat ini belum ada yang datang untuk melaporkan terkait itu.
1: Orang ini. Yang juga viral di media sosial, seorang penumpang KRL wanita mengambil sikap tegas kepada seorang pria yang diduga melakukan pelecehan seksual dalam KRL. Ia menjambak terduga pelaku tersebut. Namun sayangnya, dalam video yang beredar, dari sekian banyak penumpang yang ada di sekitar terduga pelaku dan korban, tidak ada satupun yang menolong. VP Corporate Sekretari KAI Komuter Karina Amanda mengatakan, peristiwa itu terjadi pada 27 April lalu pukul 7 malam di dalam gerbong komuter line nomor 1526

0: relasi Jakarta Kota Nambo. Usai kejadian, petugas langsung mengamankan terduga pelaku. Sementara itu dikutip dari detik.com, KAI Komuter akan memasukkan terduga pelaku pelecehan ke dalam daftar hitam atau blacklist. KAI Komuter mengimbau seluruh pengguna segera melapor kepada petugas apabila melihat kejadian atau tindakan yang mencurigakan. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Masih lekat dalam ingatan, tragedi kereta di Bekasi Timur pada Senin malam 27 April lalu tidak hanya meninggalkan luka, namun juga duka secara mendalam. Namun hidup harus terus berjalan, dan insiden yang mayoritas korbannya adalah perempuan ini tidak lantas menyurutkan nyali para perempuan penumpang KRL. Perempuan pengguna KRL bersemangat menjalani hidup mereka, mengais rezeki demi bisa menghidupi keluarga. Dan berikut laporan khas redaksi.

0: Tragedi Senin malam 27 April 2026 masih belum hilang dalam ingatan. Kecelakaan kereta api yang melibatkan KRL Commuter Line dan kereta Argo Bromo Anggrek yang terjadi di stasiun Bekasi Timur tak hanya meninggalkan luka, namun juga duka yang begitu mendalam. Peristiwa ini mengakibatkan 16 korban meninggal dan 101 penumpang KRL luka, yang 17 diantaranya hingga kini masih dirawat intensif di rumah sakit. Mayoritas korban adalah perempuan. Namun pasca kejadian, hidup masih harus berjalan. Tak sedikit pekerja perempuan yang sampai detik ini masih bergantung dan mengandalkan kereta untuk sampai ke tujuan demi mengais rezeki dan menghidupi keluarga.
1: Sebagai seorang perempuan dan tentunya salah satu pengguna jasa kereta komuter lain, kondisi seperti ini padat terutama pada jam-jam sibuk merupakan hal biasa yang ditemukan sehari-hari. Tapi tentu hal yang dinilai jauh dari kata nyaman ini harus dihadapi untuk bisa membiayai diri sendiri dan juga menghidupi keluarga. Tapi di sini tentu saya tidak sendiri, masih banyak perempuan-perempuan lain yang tentunya berjuang untuk bisa menuju ke kantornya dan kembali ke rumahnya dan menggantungkan hidup pada moda transportasi kereta komuter lain ini.
0: Peron stasiun menjadi saksi penumpang silih berganti, datang dan pergi. Ribuan pengguna jasa KRL berjibaku, berdesakan, mengantre, bergantian masuk dan keluar gerbong dengan penumpang lainnya yang masing-masing berasal dari daerah, latar belakang, dan memiliki kesibukan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kesamaannya, mereka dan bahkan saya sama-sama menggunakan kereta rangkaian listrik untuk menuju tempat kerja ataupun destinasi yang dituju, terlepas dari peran masing-masing. Kami sama-sama penumpang KRL. Memang perbaikan sistem dan peningkatan fasilitas layanan bagi para pengguna jasa terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Setiap pengguna jasa berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan kala menggunakan transportasi publik. Kendati demikian, membludaknya jumlah pengguna jasa memang tidak dapat terelakkan karena biayanya yang tergolong murah dan cepat. Perempuan yang termasuk kategori rentan pun seringkali berdesakan di area stasiun maupun gerbong kereta sehingga mengakibatkan kelelahan dan memerlukan bantuan medis. Meski mesti menghadapi tantangan yang tak mudah, tak sedikit ditemukan perempuan-perempuan pekerja tangguh yang tetap memilih pulang pergi naik kereta api karena menjadi tulang punggung keluarga.
1: Mbak, sebenarnya kan kalau transportasi umum di Jakarta itu kan ada banyak banget gitu ya. Kenapa Mbak milihnya dari rumah menuju ke tempat kerja Mbak di kawasan Sudirman itu naik KRL aja?
2: Kalau dari tempat tinggal saya ke tempat kerja, khususnya di Sudirman, moda transportasi yang paling bisa saya andalkan ya salah satunya KRL gitu ya. Karena lebih efisien dan efektif gitu ya. Satu, dia murah, terjangkau, lebih dekat dari rumah, dan waktu tempuhnya juga nggak lama ya. Paling ke kantor sekitar 1 jam atau 1,5 jam.
1: Oke, dengan pilihan yang terbatas, sebenarnya dilingkupi rasa khawatir, cemas juga nggak sih sebenarnya dalam menggunakan transportasi ini yang karena ada beberapa insiden sebelumnya?
2: Sebenarnya iya, ada rasa khawatir, tapi yang tadi ya, karena opsi utama saya adalah KRL, maka saya tetap menggunakan KRL ini gitu ya. Dan terlebih memang saya tidak ada pilihan lain ya, selain mungkin kalau orang lain ada MRT, MRT, bus, atau yang lain-lain, saya mengandalkan KRL ini.
0: Ifka Desi menjadi salah satu pengguna jasa

0: tak commuter line aktif. Setiap harinya, ia menggunakan commuter line karena stasiun KRL sangat terjangkau dari rumahnya. Hal ini yang turut menjadi pertimbangannya ketika mencari pekerjaan, yakni memiliki atau dekat dengan akses kereta. Sehari-hari, Ifka bisa menghabiskan waktu 3-4 jam untuk bolak-balik Bogor-Jakarta. Bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta membuat Ifka merupakan salah satu penumpang KRL yang selalu berada di jam sibuk, baik pada saat berangkat maupun pulang kantor. Dirinya bahkan juga mengandalkan moda transportasi ini untuk bermobilitas di luar urusan pekerjaan. Menurutnya, tak mengapa mesti berdesakan, transit berpindah peron, dan kereta di jam sibuk. Biaya perjalanan yang lebih hemat, meski harus mengorbankan tenaganya, dinilai cukup sepadan dengan tabungan yang juga diperuntukkan bagi kebahagiaan keluarga, terlebih ibundanya. Ifka turut menilai KRL masa kini sudah jauh lebih nyaman dan menjangkau banyak titik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
1: Menuju ke kantor gitu adalah memang karena punya jalur KRL tadi gitu. Makanya itu yang bisa saya tempuh lebih efisien dan juga efektif gitu untuk hari-hari.
2: Walaupun desek-desekan, apa yang bikin Mbak tetap semangat kerja ke Jakarta PP?
1: Oke, sebenarnya setelah 10 tahun saya bekerja, saat ini saya memang hidup bersama orang tua saya, ibu saya gitu ya. Jadi saya berperan bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai pencari nafkah gitu ya, bersama dengan ibu. Pastinya selain saya harus mewujudkan mimpi saya sebagai perempuan, tapi juga saya harus memenuhi kebutuhan ibu saya tadi gitu. Saya merasa bertanggung jawab sebagai anak.
0: KAI Commuter mencatat hingga Maret 2026, setiap harinya rata-rata pengguna KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta lebih penumpang. Commuter lain bahkan tak hanya terlihat padat pada hari kerja, namun pada akhir pekan dan hari libur. Transportasi pilihan masyarakat ini dinilai lebih terjangkau dan lebih efisien dari segi waktu, meski hingga kini suasana duka dan rasa cemas masih melingkupi sejumlah pengguna jasa.
3: Sebenarnya ya tadi ya banyak opsi lain, tapi kalau memang kondisi lagi macet banget gitu, kereta, LRT, MRT semua kan lebih cepat gitu ya, kurang lebih itu, dan lebih tadi balik lagi lebih hemat secara kos.
2: Oke. Walaupun ada di lingkupi rasa cemas, khawatir, ya, takut, ya. Gimana, Kak?
3: Kayaknya itu kalau apa ya istilahnya kecelakaan, musibah, kayaknya bisa kejadian dimanapun ya gitu, nggak cuma di rel kereta, jadi ya udah jalanin aja gitu ya, berserah kali ya.
4: Ada rasa takutnya, tapi tetap aja sih semangat buat diri sendiri. Yang penting safety ya.
2: Safety,
4: tetap
2: kerja buat keluarga juga soalnya kayak.
4: Iya, belum.
0: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di ranah publik pun meningkat di angka 56,7%. Komnas Perempuan pun mendorong agar pemerintah melakukan pembenahan sistem keselamatan dan keamanan transportasi publik secara komprehensif dengan juga memperhatikan faktor kerentanan perempuan.
5: Dan apakah layanan-layanan itu memberikan pengaduan, komplain pengaduan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kekerasan seksual atau tadi kecelakaan atau hal-hal yang sebetulnya modal utama adalah bagaimana bisa mengakses layanan informasi atau layanan komplain pengaduan pada para pengguna transportasi publik. Dan pemerintah wajib menyediakan itu ya.
0: Evaluasi dan perbaikan standar keselamatan kereta api baik jarak jauh maupun commuter line mesti dilakukan demi melindungi kelompok rentan dan masyarakat pada umumnya yang bergantung pada moda transportasi massal. Transportasi umum yang ramah, inklusif, dan aman seharusnya bukan hanya sekadar jargon dan harapan, namun segera diwujudkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
6: Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah yang haru. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Dan sebagai informasi penutup, kami akan mengajak Anda melihat sebuah sekolah menengah di Lebanon Selatan yang dijadikan tempat berlindung saat perang. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maru

0: Suatu saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar, kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya, sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan. Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
1: Ibn al-Junub haqqo yata'allam wa haqqo mitlu mitl kull walad bi Lebanon wa bil 'alam yadrus. So kif ana haydol an-nas baddi kun ana 'am buqaf janbun taykaffu yastamru. Ana bi haje la ay jiha تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
0: Hingga saat ini, bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.

0: Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek wilayah rawan peredaran narkoba di Jalan Kampung Dalam, Kecamatan Senapelan, Pekanbaru, Riau, Selasa malam. Petugas menemukan sebanyak 240 gram sabu, 875 butir pil ekstasi berbagai merek, serta 50 butir pil Happy Five yang ditimbun pelaku di dalam tanah. Penemuan barang bukti ini berawal dari kecurigaan polisi adanya gundukan tanah yang baru digali. Setelah dilakukan pemeriksaan, ditemukan barang bukti narkoba. Rabu siang, Kasat Narkoba Polresta Pekanbaru AKP Noki Lofiko mengatakan, sayangnya tidak ditemukan terduga pelaku saat petugas memasuki wilayah tersebut. Hingga kini polisi tengah melakukan penyelidikan untuk mencari keberadaan terduga pelaku.
1: Ditanam pelaku di dalam pasir, pasir kuning. Dan karena pada saat kami patroli, orangnya tidak ada, tapi kami geledah, kami pakai skop kecil, dapatlah dalam plastik dan toples.
0: Senin kemarin, tim Satres Narkoba Polres Metro Jakarta Utara menggeledah dua kamar apartemen yang ternyata menjadi pabrik rumahan obat keras jenis Etomidate di wilayah Jakarta Utara. Di lokasi pertama, petugas mendapati ratusan cartridge kosong siap isi. Sementara di lokasi kedua, polisi menemukan rumah produksi skala besar, ratusan bungkus Etomidate siap edar, bahan baku mentah, hingga alat produksi disita sebagai barang bukti. Pengungkapan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus penyekapan remaja putri oleh seorang warga negara asing asal Tiongkok berinisial CH di apartemen di kawasan Pademangan pada Sabtu lalu. Ternyata apartemen tersebut tidak hanya menjadi tempat persembunyian, tetapi juga lokasi meracik narkotika golongan baru. Bahan baku pembuatan Etomidate ini diduga kuat dikirim langsung dari Tiongkok sebelum diracik di dalam apartemen.
2: Ya, jadi untuk TKP yang ketiga ini kita juga temukan di situ memang digunakan dia untuk home industry untuk pembuatan vape Etomidate tersebut.
3: Oke, untuk lokasinya di mana dan di sana kondisinya seperti apa? Apa sudah lama dia membuat di situ atau gimana, Pak?
2: Jadi menurut dari keterangan dari tersangka, memang dia tidur di situ. Tidur di situ dan dia juga membuat di situ. Dia juga sudah melaksanakan kegiatan itu sudah cukup lama, beberapa bulan terakhir, untuk lokasi tempatnya di salah satu apartemen di wilayah Jakarta Utara.
0: Hingga kini polisi masih memburu tersangka lain yang diduga terlibat dalam jaringan produksi obat keras jaringan internasional ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.

Kasus penganiayaan bobotoh usai nonton bareng di Tasikmalaya Jawa Barat terus menuai sorotan. Sekelompok supporter Persib Bandung Fight Viking menuntut pelaku yang menyebabkan korban tewas diusut tuntas. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, keluarga korban pembacokan brutal meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena aksi tersebut dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.

0: Seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial F, usia 18 tahun, meninggal dunia diduga akibat dikeroyok sekelompok orang usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bhayangkara FC Kamis lalu. Video jasad korban yang tergeletak di kursi kayu viral di media sosial. Teman-teman korban hanya bisa menangis di samping jenazah. Tak hanya menyebabkan satu korban tewas, sejumlah boboto lain juga mengalami luka parah akibat penganiayaan massa. Salah satunya Aditya, boboto yang masih di bawah umur, mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Penganiayaan diduga dipicu aksi ugal-ugalan sejumlah boboto di jalanan. Puluhan boboto dari Viking Tasikmalaya mendatangi Mapolres Tasikmalaya. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku.
1: Tetap satu tujuan mengawal proses dengan ketentuan yang berlaku, intinya kita percaya kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan kita juga percaya ke KPAID untuk mengawal juga si korban yang masih di bawah umur.
0: KPAI Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya memulihkan kondisi psikis korban penganiayaan yang alami luka. Korban sudah mulai terbuka dengan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut. Sementara suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Ahmad Hidayat, korban pembacokan sadis di Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah duka di Kampung Tanjung Sari, Labuan Pandeglang, Banten, Rabu siang, masih didatangi kerabat dan tetangga yang menyampaikan bela sungkawa. Pihak keluarga mengaku sangat terpukul atas kematian korban. Ahmad Hidayat dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Keluarga mendesak Polres Metro Jakarta Barat mengusut tuntas kasus pembacokan Ahmad Hidayat.
2: Gimana Pak, kalau Bapak sendiri?
3: Kalau saya pengennya dihukum mati. Hutang nyawa bayarnya menurut saya keluarga pribadi. Saya nggak terima, apapun alasannya. Kalau diringankan, beli saya bunuh lagi. Ya namanya ringan kan. Itu bagi saya, nggak terima pokoknya apapun alasannya, tidak ada kata maaf.
0: Korban diketahui baru satu hari bekerja sebagai karyawan toko roti di Jakarta. Namun naas, korban ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya di dekat tempat kerjanya pada Selasa kemarin.
4: Nggak nyangka, soalnya kan nggak ada apa sih. Nggak ada sakit, nggak ada apa-apa. Sehat lah, baik, dia sempat biayain adik sekolah. Sedang saya juga kalau misalkan kekurangan, dia bantu.
0: Keluarga masih menunggu pihak kepolisian menangkap dan melakukan proses hukum pelaku. Tim Liputan, CNN Indonesia.
5: Tim Buser Polsek Purworejo Kota Pasuruan menggagalkan penyelundupan ratusan botol arak Bali di eksit tol Pasuruan. Miras ilegal itu rencananya dipasarkan secara online ke sejumlah daerah. Sementara di Medan, seorang pengedar sabu dilumpuhkan dengan timah panas saat berupaya melawan petugas saat penangkapan.

Seorang pria berinisial BSS, warga Gunung Anyar, Surabaya, Jawa Timur, ditangkap unit reskrim Polsek Purworejo saat hendak mengedarkan ratusan botol arak Bali secara online. Pelaku bersama mobil yang dikendarainya ditangkap di kawasan Jalan Urip,

0: Sumoharjo, Kelurahan Pohjetrek, Kota Pasuruan. Pengungkapan kasus berawal dari laporan warga terkait adanya peredaran miras ilegal dari luar kota. Menindaklanjuti laporan, petugas melakukan penyelidikan dan memburu kendaraan yang dicurigai. Kendaraan pelaku dihentikan saat keluar dari gerbang tol Pohjetrek. Ketika diperiksa, polisi menemukan 5 dus berisikan 255 botol arak Bali yang disimpan di dalam kendaraan. Pelaku dan barang bukti digiring ke Mapolsek Purworejo. Terkait perbuatannya, pelaku dijerat pasal tindak pidana ringan karena menjual minuman keras tanpa izin resmi.
1: Di mana miras itu dibawa dari luar kota. Nah, itu tanggal 4 hari Senin, 4 Mei ya, hari Senin jam 10 malam. Kami coba menyanggong di pintu tol, ya, luar tol. Dengan ciri-ciri kendaraan yang dikasih tahu, yang informasi ada kendaraan mobil penumpang.
0: Tersangka berinisial AR hanya bisa meringis kesakitan setelah timah panas petugas menembus kaki kirinya. Residivis kasus narkoba ini ditangkap di kawasan Martubung, Medan Labuhan, Sumatera Utara. Polisi melakukan penembakan setelah tersangka berupaya melarikan diri saat akan ditangkap. Menurut polisi, AR adalah pemasok sekaligus pengedar sabu di kawasan ini. Identitasnya terungkap dari hasil pengembangan dan keterangan sejumlah pelaku yang lebih dahulu ditangkap. Residivis yang pernah dipenjara di tahun 2016 ini dikenal licin karena sering berpindah tempat saat menjalankan bisnis haramnya. Polisi menyita puluhan paket sabu dengan total berat sekitar 20 gram.
2: Tersangka ini memang cukup licik dan cukup mahir ya di daerah Martubung tadi, di mana yang bersangkutan merupakan residivis tahun 2016 dengan kasus yang sama dengan golongan narkotika yang berbeda. Hanya barang bukti yang berhasil tim amankan yaitu sebanyak 20 gram di mana dipecah berbagai paket.
0: Pria berinisial AK ditangkap polisi saat tiba di rumah kosnya di Sampit. Saat dilakukan penggeledahan, polisi menemukan sabu yang disembunyikan di bawah jok sepeda motor. Dari hasil pengembangan, polisi menyita total sabu seberat sekitar 1,2 kg yang dikemas dalam puluhan bungkus plastik. Polisi menyebut AK adalah residivis kasus narkotika. Di kesempatan yang sama, Polres Kota Waringin Timur juga memusnahkan sejumlah barang bukti narkoba hasil pengungkapan kasus. Polisi menaksir nilai barang bukti yang disita mencapai miliaran rupiah.
3: Itu berkaitan dengan jumlah yang cukup besar, yaitu yang berhasil kita sita 1 kg. Dan ini adalah rangkaian dari LP2LP tersebut. Dengan adanya pemusnahan hari ini, kita bisa menyelamatkan 6.487 orang apabila digunakan dalam satu.
0: Polisi menegaskan akan terus mempersempit ruang gerak pelaku peredaran narkotika. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Berikutnya, seorang pengedar obat-obatan keras tanpa izin di Lebak diringkus jajaran Ditres Narkoba Polda Banten. Sementara oknum bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten ditangkap personel Unit Tindak Pidana Korupsi Satreskrim Polres Serang setelah menjadi buron dalam kasus dugaan penggelapan dana desa.
0: Ditres Narkoba Polda Banten menyergap seorang pengedar obat keras di wilayah Wanasalam, Kabupaten Lebak, Banten setelah mendapatkan laporan dari warga terkait aksi jual-beli obat terlarang yang dilakukan secara terang-terangan. Pelaku berinisial DN tidak berkutik saat petugas melakukan penggeledahan. Polisi menyita 4.400 butir obat keras yang sudah dikemas dalam kantung putih dan siap diedarkan. Dari jumlah ini, 980 butir merupakan obat jenis Heximer. Sementara sisanya adalah tramadol yang termasuk dalam obat daftar G dan harus digunakan di bawah pengawasan tenaga medis. Hasil pemeriksaan menunjukkan pelaku mendapatkan pasokan obat dari seorang pengedar di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat. Pelaku mengaku sudah 4 kali menerima kiriman untuk dijual kembali di wilayah Lebak.
5: Mengamankan pelaku yang diduga menjual obat daftar G. Uniknya, pelaku ini sudah melakukan yang keempat sekarang. Dan sudah beroperasi, sudah melakukan itu sudah 6 bulan.
0: Saat ini Polda Banten masih melakukan pengembangan kasus untuk memburu pemasok utama. Pelaku dijerat Undang-Undang Kesehatan dengan ancaman hukuman 12 tahun penjara. Di lokasi terpisah, unit tipikor Satreskrim Polres Serang menangkap tersangka YL, Bendahara Desa Petir, Kabupaten Serang, Banten, dalam kasus dugaan pengelapan dana desa senilai 1 miliar rupiah. Tersangka ditangkap di sebuah rumah kontrakan di kawasan Ciracas, Kota Serang. Ketika digerebek, polisi mendapati tersangka sedang bermain judi online melalui telepon genggam. Berdasarkan hasil penyelidikan, uang dana desa tahun anggaran 2025 diduga dialihkan ke rekening pribadi tersangka secara bertahap. Dana ini kemudian ditarik tunai dan digunakan untuk keperluan pribadi dan bermain judi online. Tersangka diketahui sempat buron sejak Agustus 2025 dan berpindah-pindah ke sejumlah daerah di Sumatera untuk menghindari kejaran polisi.
6: 11.00. Pada saat melakukan penangkapan tersebut, pelaku tidak melakukan perlawanan dan sedang melakukan judi online. Uang dari kas desa ini dimasukin ke rekening kas ke rekening dia pribadi, kemudian ditarik tunai, kemudian dibawa kabur, sebagian untuk bayar hutang dan sebagiannya untuk judi online.
0: Polisi masih mendalami keterlibatan pihak lain dalam kasus ini. Tersangka dijerat pasal tindak pidana korupsi dengan ancaman hukuman lebih dari 10 tahun penjara. Adi Mazda, Serang, Banten. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Seorang perwira menengah di Polda Sumatera Utara dijatuhi sanksi dipecat dengan tidak hormat karena diduga mengonsumsi rokok elektrik atau vape yang mengandung narkoba. Di sisi lain, kasus ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia.
7: Kompol Dedi Kurniawan yang bertugas di Direktorat Samapta Polda Sumatera Utara diberhentikan dengan tidak hormat pada sidang etik di Mapolda Sumut Rabu lalu. Dalam sidang yang dipimpin oleh Kepala Biro SDM Polda Sumatera Utara, Kombes Pileman Ginting ini, Kompol Dedi yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Unit 1 di Direktorat Narkoba Polda Sumut, terbukti mengkonsumsi narkoba dalam bentuk vape pada awal 2025 lalu. Dalam video yang viral di media sosial, Kompol Dedi juga tampak teler sambil bermesraan dengan seorang wanita. Selain itu, lulusan Akademi Kepolisian tahun 2008 ini juga dinilai tidak kooperatif dalam pemeriksaan. Kabit Humas Polda Sumut Kombes Ferry Walintukan menyebut, Kompol Dedi menolak putusan sidang dan mengajukan banding.
8: Tadi sidang tadi dipimpin oleh pakar SDM Polda Sumatera Utara dengan hasil kami melakukan PTDH terhadap Kompol Deka.
9: Pak, ada upaya banding dari Kompol Deka?
8: Ya, setelah kita mengumumkan hasil daripada sidang, yang bersangkutan keberatan dan melakukan banding.
9: Pak, itu pertimbangannya sehingga diambil keputusan PTDH apa, Pak? Apakah ada yang memberatkan atau pertimbangan apa, Pak?
8: Ya, dari hasil daripada yang dilakukan oleh penyidik kami, dikatakan bahwa yang bersangkutan tidak kooperatif seperti itu.
7: Temuan kasus yang melibatkan oknum polisi ini semakin menguatkan usulan Badan Narkotika Nasional untuk segera disahkannya larangan total peredaran rokok vape di Indonesia. Ditemui usai memberikan edukasi pada ribuan pelajar di Jakarta Selatan, Kepala BNN Komisaris Jenderal Suyudi Aryo Seto Rabu siang menyatakan, saat ini ada 177 zat psikoaktif jenis baru yang masuk Indonesia yang didominasi jenis cair atau liquid. Menurut Suyudi, media peredaran jenis narkoba ini salah satunya melalui rokok elektrik.
10: Sudah secara tegas memberikan usulan di saat rapat dengan pendapat di Komisi 3 DPRI beberapa waktu lalu. Tentunya dengan data yang sudah kita miliki, ya dari hasil uji lab dan juga dari beberapa penangkapan, pengungkapan yang kita lakukan dari BNN, bahwa sekarang perkembangan narkotika dunia, termasuk di Indonesia, itu adalah narkotika cair. Dan narkotika cair ini hanya bisa melalui media rokok-rokok elektrik, yang sekarang ini bisa dikatakan menjadi tren anak-anak muda. Ya, untuk itu, kita memberikan usulan untuk dilakukan pelarangan secara total.
7: Dalam uji laboratorium terhadap 300-an sampel vape yang dilakukan BNN beberapa waktu lalu, menemukan sejumlah kandungan zat psikotropika seperti kanabinoid, metamfetamin, atau sabu dalam rokok elektrik. Usulan pelarangan vape ini disampaikan BNN di Komisi 3 DPR April lalu saat pembahasan RUU tentang narkotika

0: dan psikotropika. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pelarian Asari, oknum kiai tersangka kasus kekerasan seksual terhadap puluhan santriwatinya di pondok pesantren Dolokusumo, Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, akhirnya berakhir. Selengkapnya, usai jeda.
2: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Kamera CCTV merekam detik-detik aksi penganiayaan yang terjadi di sebuah warung kelontong 24 jam di Jakarta. Sementara di Pasuruan, aksi penjamretan terekam kamera CCTV. Informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia Lacak Kriminal hari ini. Selalu waspada dimanapun Anda berada karena aksi kejahatan bisa terjadi di mana saja. Saya Victor Pangaribuan pamit, sampai jumpa.
3: Kelompok pemuda bersenjata parang dan busur panah melakukan penganiayaan terhadap pemotor di halaman minimarket Jalan Pongtiku, Kecamatan Bontoala, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, Jumat dini hari. Para pelaku membacok kepala korban menggunakan parang, kemudian menabraknya sebelum akhirnya kabur. Polisi kemudian mendapatkan informasi adanya pesta minuman keras yang digelar kelompok pemuda di Jalan Kandea 3, Makassar, Senin malam. Tim gabungan menuju lokasi dan membubarkan pesta yang berlangsung di area permukiman padat penduduk. Dari puluhan pemuda yang diamankan, 4 diantaranya diduga terlibat dalam aksi penganiayaan terhadap pemotor di area minimarket Jalan Pongtiku. Berdasarkan hasil interogasi, polisi menyebut keempat pemuda tersebut terlibat dalam beberapa aksi penyerangan di Kota Makassar, termasuk pengancaman dan pengrusakan di wilayah Kecamatan Talo. Keempat pelaku kemudian diserahkan ke Polsek Talo dan Polsek

0: orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
1: Saya itu lihat dari spion, oh ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelep orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
2: Berapa orang belakangnya?
1: Dua orang.
2: Boncengan ya?
1: Iya.
2: Bawa celurit
1: ya.
2: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi, tarik-tarikan atau gimana?
1: Iya, sempat tarik-tarikan.
0: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
3: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
0: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam. Presiden AS Donald Trump yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Trump justru mengancam akan kembali membombardir Iran jika negosiasi gagal. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ayu Rahmawati. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musi Rawas Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya akomodasi keluarga korban selama di RS Bhayangkara Palembang, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musi Rawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Wai Tuba, Kabupaten Wai Kanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
3: dari
2: ini?
3: Dari bapak sendiri ke rumah. Oh. Kemarin bawa mobil agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Oh. Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
4: Berita.
2: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musi Rawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bhayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.

0: jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
1: Tindakannya nanti seperti apa?
0: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
2: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjenguk para keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Bayangkara Polda Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pihaknya akan menanggung semua biaya akomodasi, menginap, serta konsumsi keluarga korban, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing. Herman Deru juga meminta Jasa Raharja memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai aturan.
3: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Raharja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobby, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas. Itu.
2: Saat ini Polda Sumsel juga menyiapkan call center posko DVI di nomor 0821-7803-8910 untuk memudahkan keluarga korban mendapatkan informasi resmi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka

0: bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bayangkara dan langsung ditangani tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Polisi menyebut percepatan identifikasi ini dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan proses penyerahan jenazah bisa dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan.
1: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
2: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
1: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
0: Sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan saksi, diduga sakit epilepsi supir taksi kambuh dan membuatnya hilang kendali. Dua pengendara motor tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu petang itu.
3: Rekaman video warga memperlihatkan peristiwa kecelakaan sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Jalan Buntu, kawasan Gading Serpong, Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Menurut saksi, kecelakaan diduga terjadi ketika supir taksi tiba-tiba hilang kendali ketika sakit epilepsinya kambuh. Taksi kemudian masuk ke Jalan Buntu dan menabrak dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang. Sepasang suami istri pengendara motor tewas, sementara dua pengendara motor lainnya menderita luka parah dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
4: Suami istri, yang cewek katanya, tinggal di tempat. Oh, kalau yang cowok mah, ini
5: namanya rumah sakit.
4: Siapa di RSUD?
5: Itu warga mana, Pak? Hah? Warga mana?
4: Orang Suruh, Citra Pasundan.
3: Sebuah truk tangki air terguling di Jalan Raya Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali ketika melintas dari arah Kecamatan Pacet menuju Kota Mojokerto. Truk kemudian menabrak pohon trembesi di pinggir jalan. Menolak dibawa ke rumah sakit, namun warga sekitar dan anggota TNI yang bertugas memberi pertolongan dengan merawat luka korban dengan obat seadanya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria parubaya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
6: Inilah Ashari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
7: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati. Jadi sembari menunggu datangnya yang bersangkutan, kita juga sudah mulai bergerak istilah mencari informasi, kiranya kalau yang bersangkutan tidak ada di Pati.
6: Sebelumnya kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok

0: pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asyari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Asyari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
1: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh ujit ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk menemani tidur.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolokusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
2: Seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswanya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pelaku berusia 58 tahun ini ditangkap pada Selasa 5 Mei setelah salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Polres Tulang Bawang. Laporan orang tua korban diperkuat bukti rekaman video yang direkam salah satu korban yang trauma dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan asusila pelaku sudah terjadi sejak 2025 lalu. Pelaku berbuat asusila kepada 3 siswinya dengan memegang bagian vital korban saat proses belajar berlangsung. Selain itu, pelaku kerap memberikan uang saku sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada para korban. Tujuannya agar korban bungkam dan tidak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua.
3: Berdasarkan pemeriksaan, saat ini korban berjumlah 3 orang, namun kami masih mendalami terkait jika ada korban-korbannya. Pernah diberikan uang.
4: Senilai berapa nih? Kalau pengaku
3: Rp2.000, Rp5.000.
5: Untuk kelasnya nih?
3: Kelas 6. Untuk dari keterangan yang kami dapatkan, dari keterangan pelaku dan saksi-saksi, sudah terjadi sejak kelas 5 SD dan untuk yang melaksanakan laporan kelas 6 SD.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Transmedia mempersembahkan Jogja Run the City. Ikuti festival lari 5 km dan 10 km. Titik start lapangan Pancasila UGM dan finish di Gedung Gelanggang Inovasi dan Kreativitas UGM. Dapatkan paket jersey, medali, race pack, dan masih banyak lagi. Dimeriahkan Darboy Gang. Raih hadiah puluhan juta rupiah. Scan QR, segera daftar. Tempat terbatas. Jogja Run the City. Minggu 24 Mei di Kampus UGM Yogyakarta. Didukung oleh Lembaga Penjamin Simpanan.
1: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
2: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
1: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
2: Ultra Flu?
3: Surut ya.
4: Bekasan.
1: Dengan kemasan baru.
0: Kamis ini dalam Shhh, Check It Out with Alvin Adam.
5: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
6: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
5: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Shhh, Check It Out with Alvin Adam. Kamis

0: 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
1: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
2: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
1: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
3: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.
4: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya, Marco Rubio, mengklaim operasi militer terhadap Iran telah berakhir. Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan.
5: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir. Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih. Namun, Presiden Donald Trump menegaskan meski operasi diklaim selesai, Amerika Serikat tetap siap mengambil langkah militer lanjutan termasuk menjaga keamanan di Selat Hormuz. Trump juga memberi peringatan keras akan merespon tegas jika Iran menyerang kapal militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Hingga kini situasi di Selat Hormuz masih tegang dan berdampak pada lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
4: Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Trump justru mengancam akan kembali membombardir Iran jika negosiasi gagal. Lantas seberapa serius pernyataan Trump dalam situasi konflik bersenjata yang masih terus berlangsung? Kita akan bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Pak Wibawanto, terima kasih atas waktunya.
6: Selamat malam, Mbak.
4: Baik, Pak Wibawanto, kalau kita melihat pernyataan Donald Trump melalui sosial media, ini kesannya justru sangat pasif-agresif begitu ya. Karena ia menyebut bahwa kalau Iran tidak setuju atau negosiasinya gagal, maka AS kemungkinan akan membombardir Iran kembali. Nah, dari pernyataan ini menurut Anda, seberapa serius pernyataan ancaman terbuka yang disampaikan oleh Donald Trump?
6: Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan suatu pola yang sudah terbaca sejak lama. Terbaca dari strategi keamanan nasionalnya Presiden Trump dan personalitinya Presiden Trump dalam berdiplomasi, di dalam behavior politik atau perilaku politiknya. Di dalam strategi keamanan nasional Amerika itu ditekankan bahwa Presiden Trump akan menerapkan yang namanya adalah compliance arsitektur. Jadi arsitektur penggunaan seluruh instrumen of national power, diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi, untuk memaksa lawan mengubah perilakunya untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh Washington. Itu satu. Yang kedua, pendekatannya itu adalah offensive realism. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan instrumen of power militer sebagai garda terdepan untuk melakukan diplomasi, melakukan penekanan, ya, untuk mencapai sasaran objektif yang diharapkan. Apalagi di sini kita harus melihat bahwa Presiden Trump itu berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Iran yang sudah 47 tahun tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh Presiden Amerika sejak tahun 79, baik dari Demokrat, dari Republik. Jadi kita harus melihat bahwa ancaman yang diberikan Presiden Trump ini bukan hanya sekedar faktor emosi, tapi bagian dari strategi coercive diplomasi Amerika. Kombinasi tekanan militer, tekanan psikologis, ekonomi, dan media untuk memaksa Iran menerima kerangka negosiasi yang diajukan oleh Amerika. Itu poinnya itu. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa Trump ini mempunyai pendekatan yang sifatnya kuantum. Kuantum itu adalah susah ditebak dalam hal intensi dan capability, sehingga responnya itu orang harus mengambil superposition, ya, dan segala sesuatu itu menjadi mungkin, gitu. Contohnya ya, di satu sisi Presiden Trump mengatakan bahwa terdapat proses negosiasi yang promising atau menjanjikan, loh, ruang yang cukup besar untuk mencapai titik temu. Nah, harusnya tidak perlu ada ancaman lagi kan gitu, Mbak, ya. Tetapi malah masih ada ancaman begitu kan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan mendasar gitu, tentang apa sebenarnya definisi kemenangan oleh Amerika. Apakah ini hanya Hormuz saja? Apakah sudah berhasil memastikan Iran tidak akan membangun senjata nuklirnya karena itu adalah

0: prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar. Apakah mengganti rezim, apakah orientasi geopolitik rezim 79 Iran saat ini sudah berubah? Nah, atau hanya sekadar memaksa Iran untuk berunding? Nah, itu poin satu. Poin kedua, penafsiran itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, involusi ini menjadi semacam perdebatan ya. Artinya, yang pertama adalah perspektif yang mengatakan bahwa Trump itu menganggap remeh ya apa yang menjadi pusat kekuatan Iran, yaitu Iran itu doktrin dan keyakinannya itu adalah tahan menderita dalam jangka waktu lama. Yeah. Sehingga Iran percaya bahwa waktu itu di pihak mereka. Mereka tidak perlu cepat-cepat untuk menyelesaikan perang ini. Hmm. Dan Iran itu paham betul. Ya. Saya kalau di Amerika, kalau di Barat, saya paham bahwa demokrasi Barat itu mempunyai threshold di dalam peperangan, Mbak. Ya, itu disebut American Way of War. Jadi perang cepat selesai, cepat tercapai sesuatu politiknya dan selesai. Dan habis itu membentuk namanya equilibrium baru, ketimbangan baru. Ternyata ini belum tercapai gitu loh. Hmm. Nah, jadi ini yang dimanfaatkan oleh Iran. Itu poin satu. Poin kedua, ya, ini disampaikan oleh beberapa bahkan oleh beberapa pakar CNN lainnya ya, seperti Faris Zakaria yang mengatakan bahwa Presiden Trump ini kelihatan tidak koheren antara intuisi taktisnya untuk melakukan penekanan dengan konsep strategis apa yang mau dicapai gitu. Karena tanpa kemenangan yang jelas, definisi kemenangan yang jelas, ini bisa membawa Amerika masuk ke dalam open entanglement ya, atau namanya kekusutan baru yang tidak ada ujungnya gitu, seperti kasus di Afghanistan dan Irak ya. Nah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa jika ini dilakukan ya, diterima pun ya bridge agreement ini, namanya kan ini bridge agreement, satu lembar paper yang diajukan Washington ke Teheran ini, diterima, itu yang penting adalah bagaimana memverifikasi itu. Artinya begini, apakah itu diikutin oleh Iran dan oleh Iran disaatin gitu prosesnya gitu. Nah, itu kan dari perspektif Washington, tapi perspektifnya Teheran, kita harus melihat juga Mbak, apa perspektif Teheran, bahwa ini sebenarnya merupakan suatu konsep yang menguntungkan Amerika gitu, bisa dilihat begitu secara skeptis. Kenapa? Karena leverage-nya Iran sudah diberikan, yaitu membuka Hormuz kembali kepada kondisi normal sebelum 28 Februari. Tetapi di dalam perspektif Iran belum dapat kepastian apapun, kan begitu ya Mbak ya? Karena di situ dikatakan bahwa dalam bentuk ini bukan settlement ya politik ya, ini adalah bridge agreement. Di situ Washington mengatakan, tolong buka dulu Hormuz, redakan dulu konflik, itu poinnya itu. Baru semua hal terkait nuklir, terkait proxy, terkait intercontinental ballistic missile, ICBM, ya, itu semua dibahas kemudian. Ya. Nah, sementara Iran tetap melakukan pendekatan yang tidak berubah, yaitu tidak akan bergeser dari yang namanya strategi otonomi atau autonomi strategis untuk mempertahankan eksistensinya. Hmm. Yang kedua, nuklir adalah core deterrence-nya, ya. Yang berikutnya adalah forward presence dalam bentuk proxy-proxy, dan yang ketiga adalah rudal balistik. Yeah. Nah, ini belum ketemu sebenarnya, gitu, dan belum dijamin, dan Iran juga belum mendapatkan jaminan tidak akan diserang lagi. Nah, apalagi di sini juga Trump sedang sambil mengancam. Hmm. Nah, ini jadi sepertinya belum bertemu, Mbak, karena walaupun secara teoritis ini bisa dianggap sebagai potensi dari off-ramp diplomasi yang merupakan diplomasi yang menyelamatkan muka semua pihak yang sedang berkutai, tetapi dari perspektif Iran ini lebih menyelamatkan mukanya Washington dibanding Iran gitu. Hmm. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa dunia cyber saat ini itu memungkinkan sosial media itu menjadi platform untuk mengirimkan strategic signaling dari kepala negara gitu ya. Dan dalam hal ini perang itu Mbak ya, saya infokan saja nih ya, sering terjadi bukan karena perencanaan yang sudah disiapkan, tapi karena miskalkulasi yang disebabkan oleh mispersepsi. Jadi pesan-pesan seperti ini ya, apalagi satu tweet seperti itu bisa mengubah kalkulasi ekonomi, kalkulasi militer, kalkulasi intelijen, dan kalkulasi intention atau maksud dari lawan. Dan jangan sampai ini Mbak ya, yang namanya maksudnya Trump itu memberikan strategic ambiguity, artinya kan strategic ambiguity itu membuat lawan bingung kan. Hmm. Ini benar gak sih mau nyerang saya? Hmm. Daripada begitu lebih baik saya ikutin aja deh gitu. Nah, kalau ini tidak dipercaya oleh TN, ini namanya menjadi strategic confusion gitu, kebingungan strategis. Nah, kalau kebingungan strategis ini, impact-nya adalah tidak ditakuti oleh lawan, dan akhirnya membuat bingung aliansi, itu poinnya tuh Mbak. Mm-hmm. Nah gitu loh ya, jadi ini tanpa satu definisi kemenangan yang jelas dari Presiden Trump, sasaran politik yang jelas ya, ini bisa berubah, tekanan-tekanan strategis yang forsir seperti ini bisa menjadi proses eskalasi yang akhirnya menjebak Amerika sendiri. Itu yang saya antisipasi ya, secara pesimistik.
1: Okay.
0: Secara optimistik ya, jika semua itu saling percaya, tidak ada masalah, Mbak.
1: Hmm.
0: Tapi kan masalahnya sekarang posisinya adalah strategic deficit, kepercayaan itu kan, Mbak, posisinya gitu loh. Jadi ini masih sangat setengah matang lah ya, kalau kita dari perspektif national security strategi melihatnya, apalagi posisi Presiden Trump itu tidak berubah, yaitu tetap menerapkan yang namanya compliance arsitektur,
1: okay,
0: gitu loh, baik, untuk memastikan bahwa doktrin ofensif realisnya itu bisa menyelesaikan permasalahan di Iran ini, Timur Tengah. Apalagi Amerika sekarang juga harus berfokus pada apa, Mbak? Banyak tantangan, fragmentasi NATO, tekanan dari Rusia, belum lagi persaingan dengan China.
1: Hmm.
0: Oh, banyak sekali gitu loh, Mbak. Gitu loh. Jadi hati-hati juga Amerika. Jadi ini Amerika ini sekarang dalam posisi yang menurut saya dibaca oleh Iran sedang di dalam satu posisi yang dilematis gitu. Mereka pengen cepat selesai, sementara Iran tidak masalah kalau ini berlanjut lama. Itu poinnya.
1: Oke, Pak Wibawanto, menarik tadi Anda sempat menyinggung masalah kebingungan yang strategis atas pernyataan dari Donald Trump seperti ini. Saya ingin bertanya, kalau misalkan Donald Trump mengatakan bahwa saya optimis dengan kesepakatan antara AS dan juga Iran, tapi di satu sisi juga mengatakan bahwa kalau tidak sepakat akan dibombardir lagi, prediksi Anda respon dari Iran akan seperti apa ini?
0: Nah, jadi posisi saya seperti ini, bahwa Iran itu menghitung yang pertama, ya, Amerika itu menyiapkan militernya untuk menghadapi satu major theater war di China, ya. Sementara untuk Timur Tengah, khususnya untuk Iran secara spesifik, Amerika itu dipersiapkan hanya untuk menghadapi operasi containment, ya, operasi untuk membatasi gerakan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk Eropa itu adalah mendeter, mencegah ekspansi Rusia. Sementara untuk homeland adalah mengamankan wilayah Amerika Utara. Nah, jadi menurut Iran, ya, serangan militer dari Amerika ini pertama terbatasi oleh resource persenjataan Amerika sendiri. Jika diperhitungkan pada kontingensi, jika harus menghadapi konflik yang lebih besar, itu poin satu. Ya. Poin kedua, nah, penggunaan sistem militer tanpa way-out diplomasi, tujuan politik yang jelas, itu juga bisa menjadi bencana, Mbak. Jadi Iran tahu itu, gitu. Nah, jadi yang ketiga, Iran yang paling penting, ini mengetahui bahwa waktu itu di pihak mereka, mereka nggak buru-buru menyelesaikan ini, gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang, apa yang diminta oleh Iran kemarin, yaitu merupakan yang namanya itu reciprocal de-escalation, atau namanya deeskalasi reciprocal. Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah, Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah. Ini bisa didapat dalam proses beberapa jam ini, itu poinnya, Mbak. Kalau ini tidak didapat, tetap Trump itu sebenarnya mau kepada pendiriannya dari Trump administration, yaitu adalah kalian mundur 10 langkah, baru kami mau negosiasi. Iran tidak akan mau gitu loh. Dibungkus seperti apapun kesannya gitu ya sekarang ya. Ya, tetap kalau namanya esensinya Amerika meminta Iran mundur 10 langkah, compliance dulu baru accommodation gitu ya, turut-nurut dulu sama kami baru kami akomodir, Iran tidak akan mau, bacaan saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya satu persatu Iran misalnya minta compliance, tolong akomodasi kami dulu baru kami akan comply, itu juga Amerika tidak mau kalau seperti itu. Jadi harus ada moderasi dari kedua belah pihak. Nah, kalau Iran pun ngotot punya senjata nuklir, memang ini harus diselesaikan dalam perang dunia, Mbak. Karena kepemilikan senjata nuklir dari 5 menjadi 9 itu dilepas dari efek Perang Dunia Kedua yang ditutup tahun 68. Bahwa sejak tahun 68 tidak ada yang boleh lagi negara dimanapun mempunyai senjata nuklir, kan gitu kan? Karena ada NPT, Non-Nuclear Proliferation Treaty. Tapi Iran kan menantang menjadi lead challenger, mau punya nuklir. Nah, ini nggak bisa gitu. Kalau Iran minta begitu, itu sama saja Iran melawan sistem dunia. Walaupun Iran memang mau menjadi revisionis untuk mengkoreksi superpower Amerika yang pasti tidak mungkin sempurna, ya. Karena superpower itu juga manusia biasa, pernah bisa kalah, dan superpower itu tidak ada yang abadi, kan gitu, Mbak. Tapi kalau terus memaksa, ini akan menimbulkan yang namanya balancing coalition yang akan melawan. Seperti akhirnya Arab Saudi, Mesir, Turki, minta nuklir semua nanti. Ya, akhirnya penyelesaiannya apa? Ya, perang dunia. Perang dunia aja, nanti dengan setelah perang dunia ketiga, diatur lagi order dunia ini, gitu loh. Misalnya China bersama dengan Rusia membackup Iran melawan Amerika, yang dibackup oleh Israel dan Gulf Country Council gitu, sama Eropa. Sementara negara lain seperti Israel dapat dikomen apa

0: Indonesia yang merupakan sentral di Indo-Pasifik, bila Indo-Pasifik, ya, harus hati-hati sehingga kita tidak terjebak. Kita harus menerapkan strategi otonomi ini, otonomi strategis, supaya kita bisa mempunyai akses yang sama terhadap semua aktor yang bertikai. Itu tidak mudah memang, Mbak. Dibutuhkan fleksibilitas, adaptivitas, dan kesiapan berubah untuk menghadapi semua konsekuensi. Karena Trump itu memang orangnya kuantum gitu loh. Kuantum itu sutal, Mbak. Jadi, dia tidak akan bisa ditebak intensi dan capability-nya. Mm-hmm. Sehingga orang yang berhadapan dengan Trump harus mengambil semua posisi.
1: Okay.
0: Semua itu mungkin gitu. Itu poinnya gitu. Dan akhirnya Mbak baru tahu bahwa doktrin coherence arsitektur yang diterapkan oleh Trump itu yang memaksa lawan, akhirnya bisa memaksa semua aktor negara dan aktor non-negara di dunia untuk membayar harga dari perang ini, Mbak. Ya, kalau kita dari APBN, harga minyak, logistik, dan bahkan nilai rupiah bisa tertekan gara-gara ini gitu. Jadi itu ya, diversity. Jadi Iran masih membangun kepercayaan terhadap Amerika dalam proses ini. Amerika secara esensial bagaimana? Gitu loh, apakah benar-benar mau menerapkan reciprocal de-escalation, satu mundur, atau tidak? Itu esensinya, Mbak. Kalau tidak, pasti mereka tidak akan mau gitu. Secara fundamental isunya tidak ketemu, cara bernegosiasi juga tidak ketemu, kan itu ya Mbak, poinnya kan.
1: Baik,
0: itu
1: baik.
0: Yang penting gitu.
1: Oke, Pak Wibawanto, ini saya ingin mengutip sikap dari Perdana Menteri Pakistan yang memang sebelumnya ditunjuk sebagai tokoh kunci ya dalam putaran awal pembicaraan yang sebelumnya dilakukan di Islamabad di bulan lalu, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia optimis terhadap prospek kesepakatan yang kali ini, tapi kalau dari pernyataan Anda tadi, sepertinya peluang tercapai kesepakatan masih cukup kecil ya, atau Anda melihat ada sedikit harapan untuk sampai ke gencatan senjata secara permanen?
0: Gini, dari awal, saya sudah bilang, dari awal ya, Pakistan itu tidak mempunyai power sedikit pun untuk menentukan outcome, Mbak. Itu poinnya. Ya. Jadi yang bisa menentukan outcome ini hanya White House sendiri. Dan Teheran. Dan Mbak harus tahu, makanya kritik mengatakan semakin Iran ditekan, semakin mereka melawan. Kenapa? Karena IRGC itu, denyut nadinya, jantungnya itu dari konflik. Gitu. Karena tidak ada, kalau tidak ada konflik, tidak ada tekanan eksternal, mereka kehilangan relevansi geopolitik, ideologi, ekonomi, dan bisnis. Gitu loh. Nah, justru semakin ditekan, semakin mereka mendapatkan legitimasi di dalam. Nah, yang kedua, Pakistan ini ya minor power yang kebetulan punya nuklir dan tetangganya Iran. Gitu. Dan Pakistan ini bisa dibilang sudah dekat sekali dengan China hubungannya, baik secara ekonomi dan militer, karena pangkalan di wilayah Gwadar itu di Pakistan sudah menjadi pangkalan angkatan lautnya Cina gitu loh. Jadi tapi masih mempunyai hubungan dengan Amerika. Makanya Cina di balik ini tidak bisa lepas dari persaingan great power competition antara Amerika melawan Cina sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Itu poinnya. Gitu loh. Ini interaksi yang berat gitu loh. Jadi tidak ada masalah fundamental yang selesai, ini ada strategic pause, apalagi proposal yang dari Washington itu mengatakan 30 hari kami review lagi, betul kan Mbak? Dan Amerika itu biasa, ya namanya Presiden Amerika, atau kalau di Amerika selesai akal benar ini, itu menghindari yang namanya war resolution, war power resolution, gitu, atau authorization use of armed forces yang dikeluarkan oleh Kongres. Karena sejarah membuktikan, walaupun tanpa approval Kongres, Presiden Amerika tetap punya justifikasi untuk melakukan operasi militer. Itu dilakukan oleh Ronald Reagan tahun 1982 di Lebanon, dilakukan oleh Clinton di Kosovo, di Serbia, padahal waktu itu ada peluru nyasar ke kedutaan Cina di Yugoslavia waktu itu. Dan juga yang ketiga, yaitu Obama di tahun 2011 waktu konflik di Libya. Mereka semua tidak dapat persetujuan Kongres, Mbak. Gitu loh. Itu hal yang biasa, gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Kongres itu bukan mengeksekusi war power resolution, tapi sebenarnya mereka bersatu, upper house dan lower house, mengumpulkan 2/3 suara, dan apa? Memotong dana, udah itu aja.
1: Okay.
0: Gitu loh, jadi selama itu belum ada, selama benar, makanya dibilang kami benci kan Epic Fury, kami lanjutkan dengan operasi militer lain. Dan yang namanya Project Freedom ini adalah pintu. Pintu untuk apa? Kembali lagi kepada eskalasi deton, apa, jenis operasi yang digunakan deton 79, apa itu Mbak? Yang saya berkali-kali katakan, kembali kepada special operation and logistic conflict, ditambah dengan yang namanya coercive diplomasi yang sangat challenging. Kenapa? Karena high intensity conflict dari 28 Februari terbukti belum bisa mencapai sasaran politik yang diarahkan oleh Washington. Kan gitu ya Mbak ya? Itu poinnya kan? Nah akhirnya Trump harus kembali kepada pendekatan presiden Amerika sebelumnya. Dan Trump, percaya sama saya, akan mengejar strategi objektifnya dimanapun yang dia sudah canangkan pada tahun 2028 sebelum dia turun sebagai presiden, termasuk untuk urusan Iran, Mbak.
1: Mm-hmm.
0: Jadi ini belum selesai gitu loh.
1: Baik.
0: Nah ini belum selesai, ini hanya strategic pause gitu, Mbak. Okay. Mau diselesaikan dengan moderasi atau perang dunia, itu aja.
1: Oke, okay. Terakhir Pak Wibawanto, kalau dari penjelasan Anda, sepertinya situasi ini masih cukup kompleks begitu ya. Kita berandai-andai, kalau kesepakatan AS Iran gagal tercapai, menurut Anda skenario geopolitik apa yang paling mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau dalam jangka pendek?
0: Oke, dalam jangka pendek pasti akan ada yang namanya special operation and limited conflicts di wilayah Iran, itu poinnya. Yang pertama ya, akan ada konflik di Hormuz. Karena operasi pengamanan global commerce, jalur global commerce yang dilakukan oleh US Navy ini juga berpotensi memunculkan perlawanan secara asimetris dari Iran yang menguasai aspek-aspek asimetris seperti drone, radio laut, ya, serangan cyber, ya, dan kapal cepat dan lain-lain gitu. Itu poin satu. Poin dua, Amerika itu pasti sekarang juga sedang melakukan yang namanya operasi khusus, ya. Ingat dulu tahun 52, Mossadegh diturunkan oleh MI6 dan CIA. Tidak berhasil. Dicoba lagi tahun 53 ya Mbak ya, ingat ya, dan berhasil gitu. Dan ini juga begitu, jadi upaya tahun 2026 ini belum berhasil, Presiden Trump juga menunjukkan kemungkinan nggak berhenti gitu. Bahwa upaya moderasi untuk mengubah, apa tujuannya, orientasi geopolitik Iran, itu akan dilakukan tetap sampai tahun 2028. Caranya apa? Ya operasi khusus. Taunya dari mana? Silahkan tanya United States Special Operations Command dan CIA Special Activity Division gitu loh. Itu poinnya tuh. Okay. Oh ya Mbak ya. Nah, okay. Jadi itu saat dijalankan gitu operasi itu. Dan kalau tidak bisa terkontrol, ya harus perang dunia. Diselesaikan dalam perang dunia. Gitu. Karena sekarang kenapa belum perang? Ya, pertama Tuhan belum izinkan. Ya. Tapi secara manusia kita bisa jelaskan masih ada kekuatan nuklir yang menahan diri. Yang kedua, masih ada pendekatan liberalisme. Artinya apa? Kita masih saling membutuhkan. Amerika dan China juga saling membutuhkan dalam hal ekonomi kan Mbak? Kan gitu. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah pendekatan-pendekatan sifatnya institusionalisme, ya, ada badan-badan internasional yang masih berusaha untuk mencegah, ya. Yang keempat itu adalah upaya konstruktivisme, artinya tetap harus ada, tetap masih ada orang-orang yang berusaha menyadarkan satu sama lain untuk kita itu menahan diri, ya, atau self restraint, sehingga terbentuk yang namanya interest jangka pendek saat ini minimum. Yang sama yaitu bagaimana mencapai deeskalasi dan mencegah konflik berkembang. Nah itu peran Indonesia di situ kemampuannya. Karena kita mengenai kekuatan nuklir. Nah itu tugasnya kedutaan besar di Washington DC itu sebenarnya. Saya berkali-kali bicara. Harus bisa meyakinkan ring satunya Presiden Trump sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bahwa penyekatan itu harus bisa dimoderasi. Baik Iran memoderasi dan juga Presiden Trump memoderasi gitu loh. Itu poinnya tuh ya. Karena kalau dua-duanya ngotot pada posisi maksimal, sebenarnya nggak ada yang menang dari keduanya. Dan manusia itu menjadi korban nanti.
1: Oke, kita akan menunggu seperti apa dinamika dari konflik di Timur Tengah ini dan apakah masih ada harapan untuk gencatan senjata secara permanen meskipun harapannya masih kecil ya dengan situasi seperti ini. Terima kasih telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami, Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Bapak, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Menariknya Prabowo pun terlihat menaiki mobil Maung Garuda dalam kunjungan luar negerinya kali ini. Melalui unggahan yang dibagikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden saat tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Prabowo terlihat dijemput dengan mobil Maung Garuda. Presiden Prabowo akan menggunakan kendaraan taktis ringan yang tangguh tersebut selama kunjungannya di Filipina. Ini merupakan kali pertama saat mendarat di luar negeri Presiden Prabowo dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan dan dari Indonesia hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat.
2: Kepulan asap tebal membumbung tinggi setelah serentetan ledakan hebat mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Kamera wartawan merekam detik-detik serangan udara yang menghantam permukiman diiringi suara ledakan yang memecahkan keheningan. Menurut kantor Berita Nasional Lebanon, salah satu serangan terparah terjadi di kota Shakshakieh. Kontak senjata ini terus berlanjut, meski Amerika Serikat telah memediasi gencatan senjata pada 16 April lalu. Pihak militer Israel mengklaim serangan ini adalah respon atas ratusan roket dan drone yang ditembakkan Hezbollah ke wilayah Israel Utara. Hingga saat ini situasi di perbatasan masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda penurunan intensitas militer dari kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong agar kedua pihak benar-benar mematuhi gencatan senjata guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari warga sipil.
1: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak terdampak perang. Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
3: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, lebih dari 1 juta warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena adanya imbauan dari militer Israel untuk menjauhi zona penyangga yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
4: بننام بصف ونتعلم بصفتين
5: شو بتعلمي؟
4: بنتعلم مات ساينس انجليش وعربي
6: انا عم فكر ببيتي وبضل عم فكر ببيتي وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار علي شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
3: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
7: Ibn al-Junub hakku yata'allam wahakku mitlu-mitil kil walad bil-Lebanon wa bil-alam yidrus. So, كيف أنا هيدول الناس بدي كون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
3: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.
1: Ratusan warga di kota Gaza turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada dua aktivis internasional yang ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Di saat yang sama, pengadilan Israel menolak banding dan tetap memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut.
2: Gelombang protes terjadi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Masyarakat sipil berkumpul sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa foto dua aktivis internasional yakni Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol, dan Tiago Avila, warga negara Brazil. Keduanya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat militer Israel di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan ke Gaza.
8: هؤلاء النشطاء جاءوا ليتخطوا مواقف حكوماتهم في العالم ويقولوا أن الإنسانية لن تتوقف عند قرارات السياسة، الإنسانية تتجسد في فعل الإنسان حتى ولو كان فردا. هم تجردوا من هذه الحسابات وجاءوا ليقولوا هذه الكلمة عبر هذه المسيرة البحرية. نتمنى لهم السلامة بكل قلوبنا، وقطاع غزة يتثمن هذه الخطوة.

0: Fatwa Beit Kamil.
1: Sementara itu, di pengadilan distrik Beersheba, Israel, upaya hukum untuk membebaskan keduanya mengalami jalan buntu. Hakim menolak banding yang diajukan tim kuasa hukum dan tetap menahan mereka dengan tuduhan membantu musuh serta terlibat dalam organisasi Hamas. Kondisi di dalam tahanan pun dilaporkan semakin memprihatinkan.
2: So basically we appealed after the magistrate court granted a 6-day extension yesterday. In our appeal we argued that we're talking about an illegal arrest that took place in international waters, that the Israeli court and the Israeli police have no jurisdiction or authority to investigate in this case, and that they have been investigating them since the first day regarding their humanitarian mission and their aim to deliver humanitarian aid to the civilian population in Gaza.
1: Misi Global Sumat Flotilla ini merupakan upaya internasional kedua untuk menembus blokade Israel di Gaza sejak April lalu. Meski mendapat tekanan diplomatik, otoritas Israel tetap bergeming dan menyatakan bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran keamanan nasional.
3: Kewaspadaan terhadap wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus meningkat. Sementara itu, kapal pesiar tersebut masih ditahan di lepas pantai Cape Verde dan belum diizinkan bersandar.
4: Tim medis Rumah Sakit Universitas Düsseldorf melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan kontak dengan pasien hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai potensi paparan virus dan memastikan tidak terjadi penularan. Otoritas Kesehatan Eropa menyebut kasus hantavirus masih tergolong langka, namun isolasi dan pemantauan tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan. Sebelumnya, otoritas Cape Verde menolak MV Hondius bersandar di ibu kota Praia setelah 3 penumpang termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman dilaporkan meninggal dunia. Kapal yang membawa sekitar 150 penumpang dari 23 negara itu kini masih dikarantina di lepas pantai di bawah pengawasan ketat otoritas kesehatan.
5: Sim, isso claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento terem uma preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área.
4: Warga lokal mendesak pemerintah untuk menjaga kapal tetap jauh dari daratan sampai penyebab penyakit dipastikan sepenuhnya. Kasus wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius membuat dunia kesehatan kembali menyorot provinsi Chubut di Argentina. Wilayah ini pernah menjadi pusat salah satu wabah hantavirus paling mematikan pada tahun 2018 hingga 2019. Wabah terjadi di kota kecil Epuyén dan menyebabkan puluhan orang terinfeksi serta belasan meninggal dunia. Yang membuat kasus ini mengkhawatirkan, virus yang ditemukan saat itu adalah Andes virus, salah satu jenis hantavirus yang diduga dapat menular antar manusia melalui kontak dekat. Hal ini berbeda dengan kebanyakan hantavirus lain yang umumnya menular dari paparan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Kini, kemunculan kasus di kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian internasional karena kapal tersebut berlayar dari kawasan Amerika Selatan, termasuk wilayah yang menjadi habitat Andes virus.
3: Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner, meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
6: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour

0: menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton, dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya.
1: And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We need to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person. And with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
0: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit.
2: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Tetap di Prime News.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
5: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
4: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day. Setiap hari jam 6:30 pagi, live di CNN Indonesia. Setiap harta yang dimiliki seorang Muslim merupakan amanah dan syariat telah mengatur.
6: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia.
7: Emang kamu kebayangnya gimana sih, Yang?
8: Akadnya pagi, sorenya baru resepsi garden party estetik gitu. Aku udah kebayang, foto kita pasti bagus banget. Kok diem aja sih, Yang? Lihat ini deh, tadi aku udah simulasiin target tabungan nikah kita.
7: Wah, kalau gitu sih wedding dream kita bisa diwujudin.
9: Karena nikah butuh biaya, bukan sekedar cinta. Biar jadi, siapin dananya di tabungan Mega Rencana.

0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya Kamis pagi. Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua berjalan lancar, tertib, dan tanpa kendala. Peninjauan dilakukan mulai dari area penerimaan jemaah, pemeriksaan barang bawaan, penginapan, hingga kesiapan transportasi menuju bandara. Menteri Haji juga menyapa para jemaah haji serta menanyakan kondisi kesehatan dan persiapan mereka menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Muhammad Irfan Yusuf memuji kinerja petugas penyelenggara ibadah haji Jawa Timur yang dinilai mampu memberikan pelayanan maksimal selama pemberangkatan gelombang pertama.
1: Ini sudah diberangkatkan 3 kloter, nanti masih ada 2 lagi.

0: tadi Gus Menteri meninjau asrama, meninjau kondisi jamaah. Alhamdulillah Jatim termasuk lancar, tertib, dan tidak ada pelanggaran. Ini betul-betul insya Allah menjadi percontohan Indonesia Jawa Timur ini. Ini detailnya ke Pak Kakadil.
1: Apakah ada evaluasi?
0: Ya, evaluasinya ya tiap hari evaluasi lah. Mati ada kelemahan apa, sekali dibenahi gitu ya. Mungkin ada yang risti itu kan bagaimana cepat naiknya ke kendaraan, butuh bantuan siapa, kalau perlu percepatan besok dievaluasi, termasuk juga barang bawaan ini selalu tertib, ketika ada hal mencurigakan kita lihat sehingga tidak ada pelanggaran.
2: Dan kita akan langsung memantau situasi berjalannya ibadah haji hari ini. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Lukman, jamaah haji gelombang kedua hari ini dijadwalkan sudah tiba di Jeddah. Lantas apa saja agenda dari perjalanan ibadah haji hari ini? Dan adakah mungkin perbedaan kedatangan antara jamaah gelombang kedua dengan gelombang pertama?
3: Baik, selamat malam Ayu, selamat malam pemirsa Indonesia di tanah air. Saat ini saya sedang berada di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan tadi pagi telah dimulai

0: para jamaah haji ini akan mendapat perlakuan yang sama. Bagi yang lanjut usia, yang sakit akan langsung dirujuk ke.
1: Bimbel Ganesha Operation kembali mencatatkan hasil terbaiknya dengan 53.000 lebih kelulusan siswa pada tahun 2025 ke perguruan tinggi negeri dan perguruan tinggi kedinasan di tanah air. Hasil itu tentunya tidak lepas dari dukungan fasilitas belajar serta keterampilan tenaga pendidik yang dimiliki oleh Ganesha Operation. Guna mewujudkan komitmen untuk menjadi bimbel terbaik dan terbesar di tanah air, Profesor Dr. Insinyur Bob Foster, MM bersama Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi Senin siang meresmikan gedung baru Ganesha Operation di Jalan Melanton Siregar nomor 30 Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Di usianya yang ke-42 tahun, Ganesha Operation yang dikenal dengan jargon Formula 3B, belajar, berlatih, dan bertanding, kini terus melakukan inovasi dan ekspansinya ke seluruh penjuru wilayah tanah air untuk meningkatkan kualitas peserta didiknya. Hingga kini, tercatat telah berdiri sebanyak 717 outlet yang tersebar di 297 kota dan 26 provinsi di Indonesia. Capaian ini diharapkan dapat meningkatkan hasil terbaik bagi siswa dalam meraih impian mereka.
2: Ganesha Operation akan selalu membawa terobosan dalam teknologi dan juga peningkatan standar kualitas belajar seluruh siswa sehingga ke depan siswa semakin personal. Setiap orang tahu apa yang dibutuhkan dan kemana cita-citanya dan akan kami bekali supaya mereka sukses menjadi manusia unggul di masa depan. Saya senang Pemkot Pematang Siantar memberi perhatian, dukungan kepada kami sehingga kami pun semakin semangat akan memperbanyak fasilitas di Pematang Siantar.
1: Berdirinya gedung Ganesha Operation didukung penuh pemerintah daerah Kota Pematang Siantar. Wali Kota Pematang Siantar Wesley Silalahi menyatakan, pemerintah tidak sekadar meresmikan bangunan fisik, namun meresmikan masa depan di mana gedung ini menjadi jembatan bagi para siswa untuk meraih cita-cita mereka.
3: Kita dari Pemko Pematang Siantar sangat mengapresiasi dengan dibangunnya gedung untuk bimbingan belajar buat anak-anak siswa-siswa yang ada di Kota Pematang Siantar ini. Sebagai salah satu bimbingan belajar terbesar di Indonesia, kita berharap Ganesha Operation terus berperan aktif sebagai mitra strategis pemerintah Kota Pematang Siantar supaya nilai pendidikan standar kualitas pendidikan Kota Pematang Siantar bisa meningkat.
1: Sinergitas antara pemerintah daerah dan Ganesha Operation diharapkan mampu meningkatkan kemampuan para pelajar, khususnya di Kota Pematang Siantar. Sebagai putra daerah, Profesor Dr. Insinyur Bob Foster MM berjanji menjadikan para pelajar di kota kelahirannya sebagai generasi emas. Semangat itu pula yang diharapkan terus menjadi landasan Ganesha Operation dalam mencetak generasi unggul di seluruh tanah air.
3: Saya Wesley Silalahi, Wali Kota Pematang Siantar mengucapkan selamat ulang tahun ke-42 kepada Ganesha Operation. Sekaligus selamat atas peresmian gedung baru di Kota Pematang Siantar, tepatnya di Jalan Melanton Siregar. Semoga bimbingan belajar Ganesha Operation semakin maju dan mampu meningkatkan kualitas sumber daya manusia di Kota Pematang Siantar agar mampu bersaing meraih kursi di perguruan tinggi negeri dan kedinasan.
4: Kita ke informasi lain, stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada pun harganya di atas harga eceran tertinggi.
5: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
6: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
7: Dah lama kosong. Hampir satu bulanan

0: kurang tahu saya ini.
1: Terus pembelinya gimana?
0: Pembelinya banyak yang cari minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain ini.
1: Minyak apa, kemasan atau curah?
0: Minyak curah, minyak kemasan.
2: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
3: Ya memang agak berkurang sih Mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja.
1: Berapa kira-kira berapa mengikuti kenaikan yang minyak?
3: Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
2: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di Koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Sarimurti Yudhoyono melakukan aksi susur Sungai Ciliwung untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, AHY menjelaskan pentingnya integrasi antara pembangunan bendungan di hulu dengan normalisasi sungai di hilir.
5: Dengan menggunakan perahu karet, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyusuri aliran Sungai Ciliwung untuk melihat existing normalisasi sungai. Dalam tinjauannya, AHY menyoroti sinergi infrastruktur dari hulu ke hilir. AHY menyebut bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi tidak akan maksimal jika kondisi sungai di Jakarta masih mengalami pendangkalan dan penyempitan.
6: Kemudian kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi, jangan sampai terjadi penangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik per detik. Dari kondisi existing hari ini hanya sekitar 200 meter kubik per detik.
5: Namun proyek normalisasi ini masih menemui kendala. Dari total 33 km target normalisasi, masih ada 16 km lagi yang belum tersentuh pembangunan tanggul. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa kendala utama masih terdapat pada masalah pembebasan lahan. Hal ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa terus mengalami pergeseran.
7: Menyampaikan ya, memang panjangnya itu kan 33, yang sudah diselesaikan 17, tinggal 16 lagi. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas. Sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser lagi.
5: Pemerintah kini tengah menyesuaikan kembali tenggat waktu penyelesaian hingga tahun 2027 mendatang. Dengan kerjasama yang lebih erat bersama Pemprov DKI Jakarta, diharapkan kendala lahan segera teratasi demi melindungi warga ibu kota dari ancaman banjir tahunan. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
4: Standar keamanan bangunan tinggi di tanah air harus menjadi perhatian penting untuk mencegah aksi fatal seperti bunuh diri. Bukan sekadar estetika, dari sisi arsitektur, sistem pengamanan berlapis, serta menutup celah aksi nekat bunuh diri.
8: Kasus fatal yang terjadi di bangunan tinggi menjadi sorotan, salah satunya adalah aksi nekat bunuh diri. Sistem pengamanan yang kurang ketat bisa menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan aksi nekatnya. Estetika dan kemegahan bangunan tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang kuat dan berlapis. Para ahli menekankan bahwa upaya preventif harus sudah dipikirkan sejak tahapan perencanaan bangunan. Mulai dari material yang dipilih, desain hingga pengamanan di sekitar bangunan tinggi.
9: Ketinggiannya mungkin tidak mudah dipanjat, lalu desainnya itu juga kalau orang nekat, kadang dia akan, katakanlah kita sudah buat pagar 2 meter, logikanya kan orang tidak manjatnya dengan 90 derajat itu tidak bisa manjat. Tapi kalau dia nekat, dia akan bisa ambil tangga atau apa gitu ya. Tapi itu pun sudah mengurangi, menambah waktu dia untuk nekat. Tapi kalau desainnya tidak tegak lurus, katakanlah ada miringnya sehingga dia tidak bisa naik untuk kemudian memanjat, itu juga bisa. Jadi desain pagar pengamannya itu juga sangat menentukan. Jadi tidak hanya sekedar ada pagar pengaman, tapi juga desainnya itu juga harus

0: mempertimbangkan akses untuk ke atas, ke rooftop, itu memang mungkin dibatasi. Tidak semua orang itu bisa naik, mungkin hanya petugas dan sebagainya. Itu mesti pembatasan akses seperti itu. Bisa juga ada pembatasan tambahan, gitu ya. Jadi kemudian setelah ada pagar, lalu ada kayak double lagi untuk layer, gitu ya, untuk kemudian kalau toh orang itu sudah berhasil melewati pagar, itu ada jaring pengamannya dan sebagainya.
1: Sementara itu dari sisi psikologi, tidak hanya dari standar keamanan bangunan tinggi saja yang perlu diperkuat. Namun, kepekaan petugas dan pengelola gedung juga harus ditingkatkan, terutama pada gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Biasanya setiap tindakan nekat jarang terjadi secara spontan. Secara psikologi, seorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya akan memunculkan tanda-tanda nonverbal.
2: Kalau misalnya ada orang nih sebenarnya dia mau menikmati aja situasi dari rooftop, itu kan terlihat, sebenarnya dia terlihat secara wajah, dia terlihat santai, secara gestur tubuh dia terlihat santai. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke bunuh diri, itu secara mimik muka itu pasti ada perubahan, mungkin lebih tegang, secara gestur tubuh itu dia mungkin toleh-toleh kanan kiri, entah itu duduk sambil duduk yang terlalu lama, sambil duduk tertunduk, mungkin sambil menangis atau membawa sesuatu benda yang lebih tajam gitu ya. Dan mungkin dari CCTV sendiri itu petugas keamanan juga perlu memastikan apakah orang tersebut itu memang pengunjung atau sudah beberapa kali mengunjungi titik-titik tersebut. Karena dia bisa aja menandai, oh aku mau di lokasi yang ini.
1: Ya, sistem keamanan berlapis gedung tinggi menjadi harga mati untuk mencegah aksi nekat tersebut. Di balik bangunan kokoh, para pemilik gedung kini dituntut memiliki mata yang lebih tajam. Kalau di sini bagaimana Bu untuk proses pengamanan, terutama di lantai-lantai yang tinggi seperti saat ini, bagaimana?
3: Kalau dari sisi bangunan hotel sendiri pun, kami sudah memikirkan dari awal banyak pengamanan-pengamanan pelapis-pelapis. Seperti contohnya yang di sini,
1: oke, ada
3: bisa
1: tanaman, ya?
3: Sendiri kami sengaja membuat tanaman ini. Bukan hanya untuk dekorasi, tapi salah satu fungsinya adalah untuk keamanan tamu-tamu yang menginap di sini. Setelah itu kami juga menambahkan kaca pengaman
1: yang cukup kaca, ya?
3: Tinggi. Oke. Jadi misalnya kalau ada tamu yang nekat gitu, itu juga bisa
1: menghambat dia.
3: Betul.
1: Wah, oke. Kemudian saya juga melihat ini jaraknya juga cukup jauh ya, 1 meter. Jadi orang buat naik pun itu sebenarnya sudah susah, mau jalan susah, apalagi melompat ya. Yes. Oke. Bu Ingrid, kalau kita melihat tadi ini sudah dari sisi tanaman, kemudian bangunan. Nah ini saya melihat kalau di lantai tinggi ini kok banyak banget ini kaca-kaca pembatasnya. Itu ada maksud tertentu nggak sih Bu sebenarnya?
3: Memang ada. Ya. Supaya kami bisa memonitor keadaan di hotel ini dengan lebih efisien dan lebih intens gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu yang gelagat yang mencurigakan, kami bisa langsung mengawasinya dengan sigap.
1: Oke, jadi orang bisa, yang mungkin ada gelagatannya tidak hanya petugas hotel, tapi tamu-tamu yang lain juga bisa melihat ya gerak-gerak ini. Jadi bisa menjadi salah satu warning bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi sudah dari keamanan yang berlapis dari bangunan, tentunya juga ada tim security ya Bu ya, ini menjadi garda terdepannya pengawasan. Yeah. Kira-kira kita boleh ya Bu, kita meninjau tim security-nya?
3: Boleh, kami perkenalkan tim security.
1: Oke, kita langsung ke bawah kalau gitu. Siap.

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Silakan.
2: Oke, ini habis ngecek-ngecek ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Oke, berarti beliau sebagai?
1: Beliau adalah Bapak Hock dari bagian Security and Safety Management di Little Hotel and Suite Surabaya.
2: Oke, saya lihat di sini banyak sekali ya pengawasan CCTV sendiri nih, Bu ya. Pernah nggak sih, Bu, ada kejadian yang memang orang yang mungkin ada niat untuk nekat dan akhirnya terpantau dari pihak Lidona seperti itu?
1: Kalau di tempat kami selama ini aman-aman tentram gitu, jadi tidak ada kasus apapun. Dan kami juga bersyukur untuk teman tim security kami yang dengan sikap selalu senantiasa 24 hours memantau keadaan di lingkungan hotel ini. Kebetulan kami Kapanari waktu itu juga pernah ada kejadian, kami mendapat tamu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu. Dan ketika beliau menginap di tempat kami, anak tersebut sempat terlewat dari pengawasan orang tuanya gitu. Sehingga orang tersebut menghubungi kami dan kami seluruh manajemen hotel bergerak sikap melihat dari CCTV dan untuk mengikuti gerak-gerik anak tersebut. Sehingga dengan cepat

0: kami bisa menemukan kembali anak tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya.
1: Oke, artinya ini menjadi bukti sekaligus menjadi bukti ya bahwa tim keamanan di sini begitu solid ya, dengan didukung dengan berbagai pengamanan berlapis untuk bangunan ini tinggi, bangunan-bangunan tinggi ya, terutama ya. Artinya di sini sudah tentunya tidak ada celah lagi untuk orang untuk berbuat nekat begitu ya, karena semua keamanan sudah berlapis.
0: Aman.
2: Pada akhirnya, standar keamanan bangunan tinggi memang krusial. Namun, kepekaan kolektif terhadap sesama tetaplah garis pertahanan yang utama. Jangan abai terhadap tanda. Karena satu detik kepedulian bisa mengubah segalanya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
4: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
5: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
4: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
5: Ultra Flu?
4: Surut ya.
6: Tegasan.
4: Dengan kemasan baru.
7: Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
8: Sabarnya ya, harus ikhlas. Harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang. Bila 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
7: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah.

Paus dengan panjang 15 meter ditemukan terdampar di Pantai Anyar Sari, Kabupaten Jembrana, Bali. Paus jenis sperma tersebut akhirnya dikubur di pantai setempat Rabu petang. Pantai Anyar Sari, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali mendadak ramai setelah seekor paus terdampar di pantai setempat. Awalnya pada Selasa sore, seorang warga melihat benda besar menggelepar di tengah laut. Namun seiring surutnya air laut, benda tersebut ternyata paus. Paus berusaha kembali ke tengah laut, namun tidak berhasil karena air laut semakin surut. Saat terdampar, paus tersebut sudah dalam keadaan mati. Panjang paus jantan tersebut tercatat 15 meter.

0: ada penjelasan dari dokter hewan dari GSI, paus jenis kelamin laki-laki itu sendiri dari jantan, kemudian jenis pausnya paus tebel. Dari penjelasan GSI, dokter GSI yang datang di TKP bahwa saat dokter GSI datang, paus sudah dalam keadaan.
1: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: kita akan dorong target APBN kan 45.4 kan, tapi kan kita akan dorong ke arah 6% sampai akhir tahun.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat bergabung di Economic with me, Ruli Kurniawan. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto bertolak ke Cebu, Filipina Kamis ini untuk menghadiri konferensi tingkat tinggi ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei 2026. Prabowo dijadwalkan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Dan di segmen Economic Dialog, kita membahas lebih dalam kinerja ekonomi Indonesia pada triwulan 1 2026 menunjukkan ketahanan yang solid di tengah tekanan global. Konvers APBN kita merilis pertumbuhan ekonomi mencapai 5,61% secara tahunan dan konsumsi rumah tangga kembali menjadi tulang punggung pertumbuhan. Namun di tengah naiknya pertumbuhan ekonomi ini, ancaman PHK terdengar lantang belakangan ini. Apa yang terjadi di lapangan? Kita akan bahas bersama. Dan kita akan bahas update isu-isu ekonomi di Indonesia dan juga di dunia. Dan isu-isu ini adalah topik with the highest traffic.

0: atau yang paling banyak ditonton, dikomen, dan di-like selama seminggu terakhir. Mulai dari topik headline kita, ada KTT ASEAN, ada ekonomi 6%, ada 7 langkah Bank Indonesia, kemudian ada juga sepatu Rp700.000 per pasang, ada LPG, CNG, dan juga Danantara Goto. Dan saya akan membahas sejumlah topik ini bersama pengamat ekonomi Indonesia Strategic and Economic Action Institution, Roni Pesasmita. Mas Roni, thank you so much for coming. Siap.
1: Makin banyak aja isu kita ya.
0: Masih banyak isu kita. Kini seminggu terakhir isunya padat. Dan informasi pertama, Mas Roni, pagi tadi Presiden Prabowo Subianto bertolak menuju Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi KTT ke-48 ASEAN yang berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026. Keberangkatan Presiden Prabowo Subianto dilepas langsung oleh Wakil Presiden Gibran Raka Buming, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat atau Menko PM Muhaimin Iskandar, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo, dan Kepala Badan Intelijen Negara Muhammad Herindra. Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yaitu KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area atau BIMPIGA yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Dalam kunjungan tersebut, Presiden Prabowo Subianto dijadwalkan membahas penguatan kerjasama antar negara ASEAN, termasuk upaya menghadapi dinamika global yang berkembang saat ini. Sejumlah isu yang akan dibahas mencakup perkembangan global yang berdampak pada kawasan, termasuk upaya menjaga ketahanan energi serta memperkuat koordinasi dalam merespon dinamika geopolitik. Mas Roni, kalau kita melihat adanya kunjungan Presiden di KTT ASEAN, apa yang sebenarnya diharapkan dalam membantu kita lebih stable gitu dalam hal perekonomian? Tidak hanya di kawasan, mungkin per regional kita.
1: Ya, Pak Prabowo kan harus hadir ini kan acara.
0: As a, ya, acaranya
1: acara
0: kita
1: KTT, gitu. Kan. Kebetulan tahun ini ketuanya adalah Filipina. Bambang Marcos Junior, isunya kan sebenarnya sudah ditetapkan oleh Filipina.
0: Yeah.
1: Jadi mereka yang menentukan agendanya, mereka yang menentukan kotanya. Ini salah satu kota yang cukup sering saya datangin ini Cebu ini.
0: Baik.
1: Karena berbahasa Visaya gitu, bukan Tagalog. Gitu. Jadi isu pertama, ini isu mendadak loh sebenarnya. Karena kejadian Hormuz ini,
0: masuklah
1: isu ketahanan energi dan pangan kan. Karena Hormuz ini minyak, menaikkan harga minyak dunia itu nggak tanggung-tanggung loh. Lompatnya cukup tinggi gitu loh. Sehingga tidak hanya Indonesia yang mengalami fiscal compression, kita semuanya mengalami. Filipina lebih parah karena mereka nyaris ekonominya pasar ya. Jadi responnya langsung gitu sebulan setelah, belum sebulan setelah minyak itu naik, Caltex tuh, pom-pom bensin di Filipina itu masih menemui itu bulan kemarin tuh, itu harganya melompat naik.
0: Okay.
1: Jadi ini isu ketahanan energi gitu. Jadi ketahanan energi yang sudah dijadwalkan sebelumnya, yang dibicarakan sebelum terjadinya krisis Strait of Hormuz itu adalah ASEAN Power Grid. ASEAN. Itu doang awalnya.
0: Okay.
1: Jadi kita ingin menyatukan, mengintegrasikan energi listrik kita. Jadi seluruh ASEAN tuh ingin dibangun jaringannya.
0: Terkoneksi semua.
1: Listrik gitu loh.
0: Okay.
1: Lalu masuklah Hormuz ini, tambahlah ketahanan energi ke minyak. Jadi ada kemungkinan kita ada sharing reserve mungkin kali, berbagi cadangan minyak atau berbagi simpanan minyak, termasuk juga berbagi.
0: Possible dilakukan Mas Roni dengan kondisi tiap negara membutuhkan suplai minyak di saat
1: 20
0: ini.
1: 20 hari kalau kita mungkin mengharapkan dia membagi ya. Filipina juga mungkin mengharapkan. Tapi kalau kayak Singapura yang punya apa namanya reserve-nya
0: cukup sendiri,
1: gitu. Malaysia juga cukup, apalagi Brunei kan. Mereka lebih tangguh dari sisi energi, terutama BBM. Kita masih bisa bicarakan itu gitu.
0: Okay.
1: Dan itu tuh kan Filipina yang sangat mengharapkan karena mereka termasuk yang paling rentan. Indonesia
0: tidak punya source minyak mereka kan gitu ya.
1: Enggak punya minyak dan kebanyakan pelakunya adalah pelaku global ya,
0: global.
1: Minyak di situ. Kalau Anda jalan di Manila itu paling banyak itu pom bensin itu Caltex. Dan mereka itu akan sangat sensitif terhadap harga internasional. Mereka tidak kayak Pertamina itu masih mikir kalau gue naikin, gue mikir pemerintah mau ngapain gitu. Kalau Caltex dia gak mikir. Gue datang sore ya gue mau naikin harga minyak ini dan gak ekonomis.
0: Get gitu. It, gitu ya.
1: Jadi udah mereka udah paling menderita lah kalau menurut saya. Jadi udah ada emergensi.
0: Jadi agenda berputar di kondisi Filipina saat ini. Ya, kita baru sama-sama Singapura dan
1: ketuanya. Isu kedua itu yang paling penting secara ekonomi itu kalau nggak salah saya itu soal keselamatan tenaga kerja asingnya ASEAN. karena Indonesia yang paling besar sebenarnya Filipina, itu punya tenaga kerja di Dubai, di Qatar, itu sebetulnya mereka paling banyak. Indonesia juga kan TKI kita juga paling banyak itu, ada di Malaysia.

0: Singapura juga. Okay. Itu salah satu yang dibicarakan. Yang terakhir itu yang agak sensitif masalah geopolitik.
1: Okay.
0: Jadi ada isu yang tidak selesai dalam dua kepemimpinan terakhir, yaitu COC namanya, Code of Conduct. Laut Cina Selatan.
1: Laut Cina Selatan
0: itu kan paling ini ya, paling sensitif isunya, dan itu tidak selesai dalam kepemimpinan Malaysia, tidak selesai dalam kepemimpinan Indonesia sebelumnya. Karena Cina selalu menghalang itu terjadi. Gitu loh. Karena Cina tidak mau Laut Cina Selatan ini menjadi isu organisasi. ASEAN. Menurut Cina itu akan lebih baik saya berurusan bilateral. Saya bisa bicara Laut Cina Selatan dengan Indonesia, dengan Malaysia, bilateral, tidak melalui ASEAN. Sehingga ya kalau di bilateral, di belakang lain bisa, mereka bisa menggunakan bargaining posisinya, ekonomi, investasi, dan sebagainya gitu. Sehingga bisa
1: inset kawasan ASEAN.
0: Kalau secara regional itu agak kayaknya agak berat gue menghadapannya. Jadi itu kalau dalam bahasa kasarnya agak dilanggar, karena itu pernah Kamboja itu pernah tidak mau melakukan vote karena lebih pro ke Cina. Jadi gara-gara Kamboja tidak vote, akhirnya gagal ditemui kesepakatan tentang Code of Conduct Laut Cina Selatan. Itu isu yang paling penting.
1: Itu paling penting di sana. Ada tiga poin di sana. Namun ada poin penting juga terkait dengan ketika Menteri Keuangan Purbayudi Sadewa optimis pertumbuhan ekonomi Indonesia tembus 6% pada akhir tahun. Karenanya, Menkyu menegaskan pemerintah akan terus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi nasional yang saat ini menunjukkan tren positif. Purbaya mengungkapkan kenaikan angka pertumbuhan ekonomi ini menjadi sinyal positif arah ekonomi nasional mulai berbalik arah menuju fase yang lebih kuat. Menurut Purbaya, tren ini mencerminkan efektivitas kebijakan pemerintah dalam mendorong pemulihan sekaligus mempercepat laju pertumbuhan ekonomi. Di tengah tekanan global, Indonesia justru mempercepat langkah menjadikan momentum ini sebagai pijakan menuju ekonomi yang lebih kuat.
2: Kita akan dorong target APBN kan 45.4 kan, tapi kan kita akan dorong ke arah 6% sampai akhir tahun. Kalau ngelihat hasilnya sekarang, sepertinya strateginya udah membuahkan hasil kan. Sepertinya strateginya cukup pas dan cukup akurat. Nanti kalau program-program yang lain yang baru mulai juga berjalan dan dampaknya mulai kelihatan di ekonomi, harusnya tumbuhnya akan lebih cepat.
1: Mungkin elaborasi sedikit, Mas. Dan Purbaya juga menjelaskan prospek ekonomi Indonesia masih solid di tengah dinamika global. Pemerintah meminta pelaku pasar dan masyarakat tidak bereaksi berlebihan terhadap gejolak yang terjadi. Pemerintah menyiapkan sejumlah kebijakan mulai dari pencairan gaji ke-13 untuk ASN, subsidi mobil listrik sampai pemberian bunga murah untuk kegiatan ekspor.
2: Lain tadi nanti kan kita pikirin, nanti ada gaji ke-13 dan lain-lain.
3: Oh, ini
2: tapi utamanya kita pastiin nanti sektor manufacture dan sektor swasta bisa bergerak lebih cepat dibanding kemarin.
4: Itu yang Bapak bilang mau kasih stimulus buat sepatu, tekstil itu Pak. Mau kasih kredit murah.
2: Kita akan pastikan mereka dapat financing yang cukup kalau mereka butuh. Tapi kalau prospeknya jelek ya nggak akan kita kasih.
1: Strategi yang diambil oleh Pak Purbaya dan kawan-kawan ternyata mampu menaikkan pertumbuhan ekonomi Indonesia menjadi 5.61%, bahkan di akhir tahun akan menyentuh level 6%. Wah, ini luar biasa gitu ya. Kalau dari kacamata Anda, Bang Roni, strategi yang akan terus dijalankan oleh Pak Purbaya dalam menjaga momentum ini akan seperti apa kira-kira yang paling strategis?
0: Di kuartal pertama ini kita udah melihat strategi pemerintah sebenarnya gitu. Jadi ada keuntungan didapatkan di kuartal pertama karena Ramadan dan Lebaran itu full di kuartal pertama. Tahun kemarin kan masih berbagi dia, kita Lebaran di akhir kuartal pertama, ternyata Lebarannya di kuartal kedua, Ramadannya di kuartal pertama, itu tahun kemarin. Jadi belanja konsumsi itu benar-benar terdorong yang sebelumnya di tahun kemarin kalau cuma 4.9 sekarang 5.6 pertumbuhannya. Itu dari konsumsi.
1: Konsumsi
0: di saat Lebaran gitu. Yang kedua, dorongannya ya dari belanja pemerintah. Kita tahu belanja pemerintah tumbuh 21% di kuartal pertama ini. Itu bisa terjadi karena pemerintah menjalankan strategi front loading ya. Dia tarik utang di depan, dia belanjakan langsung di kuartal ini gitu loh. Termasuk juga belanja yang non-budgeter seperti Koperasi Merah Putih yang udah mulai berbelanja. Walaupun duitnya dari Himbara, kita tahu kan Koperasi Merah Putih. Yang paling real itu dari MBG udah kita paham memang banyak juga belanjanya di situ dan itu memberi dorongan yang cukup besar terhadap konsumsi belanja pemerintah hitungannya. Jadi dua inilah pendorong utamanya gitu loh. Di kuartal kedua kita nggak bicara tahunan dulu nih. Kuartal kedua nih saya cukup
1: pesimis
0: mengatakan 6% enggak ya. Tapi pemerintah harus melakukan berbagai hal untuk tetap

0: di atas 5%.
1: Ya.
0: Gitu. Karena kalau kita bicara momentum, momentum konsumsinya untuk kuartal kedua itu cuma di akhir. Makanya Pak Purbaya bilang gaji ke-13 diturunkan di kuartal
1: cepat,
0: kedua.
1: Iya.
0: Jadi untuk membantu. Lalu okay. di akhir kuartal kedua itu ada tahun ajaran baru kalau nggak salah itu Juni masih ajaran baru itu ada sedikit dorongan gitu. Sisanya udah nggak ada lagi.
1: Okay.
0: Jadi kalau pemerintah mau berbelanja besar-besaran juga
1: seperti kuartal 1,
0: kondisi fiskal juga sekarang banyak dibicarakan orang kan.
1: Iya.
0: Situasinya mampu nggak pemerintah itu berbelanja sebesar itu?
1: Baik.
0: Sebesar di kuartal pertama sementara situasi fiskal kita agak kurang meyakinkan ya.
1: Okay.
0: Saya nggak bilang terlalu krisis itu terlalu jauh lah ya.
1: Ya.
0: Memang tertekan gitu loh. Ada fiscal pressure gara-gara situasi Hormuz ini gitu loh.
1: Okay. Ya.
0: Mungkin Pak Purbaya masih bisa berbicara kalau belum ada krisis Hormuz kali ya.
1: Ya.
0: Jadi
1: ya.
0: Sekarang krisis Hormuz dia harus fokus untuk menjaga fiskalnya tetap sehat di satu sisi. Yang kedua juga menjaga daya beli masyarakat tetap tidak terganggu.
1: Okay.
0: Sehingga tidak
1: Mas ada sekitar sedikit optimis kira-kira menyentuh level 6%?
0: Kalau 6% saya agak kurang yakin kalau hitung-hitungan saya. Kalau situasinya seperti ini, kalaupun Hormuz berhenti juga, toh APBN juga menetapkan cuma 5,4 APBN.
1: Iya.
0: Gitu. Kalau Pak Purbaya mengatakan itu 6%, saya melihatnya dalam kacamata optimisme pasar aja.
1: Iya.
0: Pak Purbaya mencoba meyakinkan market bahwa kita baik-baik aja, prospek ekonomi kita masih tetap bagus. Gitu.
1: Baik,
0: itu
1: menarik.
0: Aja.
1: Menarik. Dan tidak hanya Pak Purbaya yang berusaha untuk meyakinkan investor bahwa Indonesia baik-baik saja. Gubernur Bank Indonesia juga melaporkan langkah strategis menjaga stabilitas nilai tukar rupiah yang anjlok ke Rp17.400 per dolar Amerika dan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. Gubernur Bank Indonesia, Perry Warjio menegaskan akan terus melakukan intervensi di pasar valuta asing, baik di dalam negeri maupun luar negeri, di berbagai pusat keuangan dunia seperti Hong Kong, Singapura, London, dan New York. Selanjutnya, BI bersama Kemenq mendorong masuknya modal asing melalui instrumen SRBI untuk menutup outflow pada surat berharga negara dan pasar saham, sehingga secara keseluruhan aliran portfolio tetap mencatatkan inflow dan mendukung penguatan rupiah. Koordinasi fiskal dan moneter juga diperkuat melalui pembelian SBN di pasar sekunder yang hingga saat ini telah mencapai Rp123 triliun.
2: Itu stabil ke depan. 7 langkah pentingnya yang tadi kami laporkan apa? 1, kami akan terus melakukan intervensi secara tunai dan domestic non-delivery di dalam negeri dan juga non-delivery forward NDF di pasar luar negeri, di Hong Kong, di Singapura, di London, di New York, kami terus akan melakukan intervensi untuk menstabilkan rupiah baik di dalam negeri maupun dari luar negeri. Cadangan devisa kami lebih dari cukup untuk melakukan stabilisasi nilai tukar rupiah.
1: Ada 7 langkah disampaikan oleh BI mulai dari intervensi pasar falas, kemudian juga pembelian SBN, kemudian juga mendorong masuknya inflow, ada juga menjaga likuiditas agar tetap longgar. Menurut Anda apakah yang dilakukan BI ini seharusnya dilakukan jauh-jauh hari sebelumnya gitu ketika memang ada krisis geopolitik yang terjadi gitu, tidak ketika sudah mulai rupiah sudah bahkan siang sore ini sudah mencapai 17.500 di perbankan ketika nilai tukar terhadap dolar gitu.
0: Ya dibilang terlemat juga enggak ya.
1: Okay.
0: Karena BI itu cenderung lebih konservatif dalam melihat mata uang. Dia coba lihat dulu pergerakan pasar. Ada waktunya intervensi, ada waktunya untuk menahan diri.
1: Menahan
0: BI
1: diri.
0: Kita
1: okay.
0: kita itu lebih independen. Kalau di fiskal kan pemerintah mungkin berteriak-teriak
1: okay.
0: kan 17.000.
1: Yeah.
0: Tapi itu kan otoritas moneternya berbicara lain.
1: Yeah.
0: Dan dalam hitung-hitungan saya 17.000, 17.300-17.400 itu masih bukan tidak under value, itu memang harga realnya gitu.
1: Okay.
0: Kalau saya ukur melalui salah satu rumus yang terkenal itu namanya real effective exchange rate. Itu kita masih normal berada di 100-an, jadi itu masih mewakili lah situasi yang ada gitu. Jadi kalau BI intervensi tidak terlambat menurut saya gitu. Tapi juga karena BI ada tekanan dari pemerintah, pemerintah juga masyarakat pun tidak tahu sebenarnya realnya mata uang itu berapa ya. Jadi kalau dia lebih dari 16.500 atau 16.000 sekian udah tetap ke BN, itu dianggap udah apa namanya.
1: Karena kan level psikologisnya 17.000 dia dipasang gitu kan.
0: Itu menurut kalau Anda orang pasar mungkin Anda garis melalui grafik namanya level psikologisnya ya. Tapi dalam real ekonomi kan kita tetap berhitung permintaan dan penawaran terhadap rupiah. Jadi ada momen saat ini itu bahwa ada momen pembayaran dividen itu yang paling besar dari para perusahaan-perusahaan yang yang sahamnya sebagian dimiliki oleh asing, itu bayar dividen, dan itu kan harus pakai dolar.

0: Di situlah dolar itu keluar. Belum lagi impor BBM itu kan bayar pakai dolar. Impor LNG kita bayar pakai dolar. Perusahaan kita manufaktur rata-rata itu butuh bahan baku dan bahan pembantu.
1: Dan belinya pakai dolar juga.
0: Bayarnya pakai dolar. Iya. Kalaupun BI bisa cetak rupiah sebanyak-banyaknya, orang nggak terima rupiah di luar negeri, maksudnya orang terima dolar. Kalau kita trade sama China, ya orang bayar pakai yuan gitu loh. Jadi nggak bisa juga kita salahkan situasinya, memang situasinya dolar lebih banyak keluar hari ini. Cuma risikonya gitu loh, kalau pemerintah tidak menahan, kalau BI tidak intervensi kan, salah satu tekanan fiskal kita selain harga minyak naik itu, harga minyak naik, itu meningkatkan subsidi terhadap BBM dan kompensasi terhadap Pertamina dan lain-lain. Iya. Itu satu. Kalau harga dolarnya naik, ini udah double squeeze. Tekanannya dua, minyak naik, dolarnya naik. Karena kita impor gitu loh. Harga dolarnya naik, lalu kalau rupiahnya juga melemah, maka rupiah yang kita keluarkan untuk satu dolar itu akan semakin banyak. Sementara kan kita di Indonesia ngitung hidup kita pakai rupiah. Pemerintah narik pajak pakai rupiah, nggak pakai dolar kan. Jadi kalau dolarnya awalnya 16.500, okay lah 16.500 harga 100 per barrel gitu kan. Saya keluarin mungkin sekitar cuma 1.650.000 gitu lah.
1: Dan kalau sekarang 17.000, beda.
0: 17.500. Jadi rupiah yang tersedot banyak gitu loh. Ini risikonya, makanya harus intervensi. Dan itu
1: cepat.
0: Ditanggung oleh semuanya. Maupun pengusaha manufaktur yang mengimpor bahan baku gitu loh. Maupun pemerintah. Bayar utang luar negeri dan sebagainya. Bayar pakai dolar.
1: Bebannya berat.
0: Sementara kita hidup di Indonesia pakai rupiah. Kita nyari duit pakai rupiah gitu. Itu ruginya udah double squeeze.
1: Baik.
0: Gitu.
1: Ini ngomongin masalah rupiah. Ini ada cukup menarik. Di mana buntut harga sepatu sebesar Rp700.000 per pasang, Menteri Sosial mensambangi Gedung Merah Putih KPK. Sesaat lagi, tetap di Ekonomik.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Dapatkan fakta terkini, peristiwa nasional dan internasional. Kami hadirkan laporan langsung dari berbagai titik peristiwa.
5: Akibat tanggul darurat jebol, sejumlah wilayah di Tapanuli, Tengah Sumatera Utara kembali diterjang banjir susulan untuk yang ke-9 kalinya sejak akhir November tahun 2025 lalu.
4: Jangan lewatkan CNN Indonesia News Hour setiap hari jam 11 siang live di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
6: Anda masih di Ekonomik, dan Menteri Sosial Saifullah Yusuf memastikan akan mendatangi KPK besok untuk meminta arahan serta masukan terkait proses pengadaan barang dan jasa, khususnya program sepatu sekolah rakyat yang tengah menjadi sorotan publik. Menurut Menteri Sosial, pihaknya telah membentuk tim khusus yang dipimpin oleh Wakil Menteri Agus Jabo Priyono dan Inspektur Jenderal untuk melakukan penelusuran internal. Hal ini dilakukan untuk mendapatkan gambaran utuh dan memastikan apakah ada ketidaksesuaian dalam proses lelang maupun distribusi di lapangan.
7: Memang rencananya hari ini, tapi kebetulan ditunda besok jam 10. Ya, kami

0: bersama Pak Wamen, Pak Sekjen akan silaturahmi ke KPK untuk minta nasihat, minta masukan, sekaligus juga kita akan memberikan informasi tentang proses-proses pengadaan di lingkungan Kementerian Sosial. Nah, dalam rangka itu hari ini tadi kami membuat tim khusus untuk mendalami isu-isu pengadaan yang kita tahu ya di berbagai pemberitaan dan medsos. Saya menunjuk Pak Wamen dan Pak Irjen untuk melakukan penelusuran, pendalaman, dan melaporkannya dalam minggu depan.
1: Ada etikat baik dari Pak Menteri gitu untuk berkonsultasi dengan KPK untuk menjamin transparansi bahwa data ataupun nilai barang disampaikan dengan apa adanya. Menurut Anda khawatiran terbesar ketika lelang seperti ini dengan kondisi serba tertekan akan seperti apa?
2: Ya itu tidak perlu didorong juga, sebenarnya itu kewajiban kan, kewajiban pemerintah ketika melakukan public tender itu harus terbuka gitu loh. Yang pertama kan kita nggak perlu pakai teori lah, kita pakai make sense apa tidak nih barang gitu. Kalau untuk sekolah harga sepatu 700.000 kan tidak make sense. Kecuali mungkin sekolahnya boarding internasional dan memang kelas menengah ke atas gitu. Kalau kelas menengah ke atas berarti bukan sekolah rakyat gitu. Bukan itu kan. Itu yang pertama, makanya diributin orang kan. Ini kan SR kenapa 700.000 gitu. Jadi kalau saya sepakat sih nggak perlu dituntut ada masalah kayak gini lah. Apapun tender, public tender yang memakai uang negara, ya harus transparansi.
1: Transparansi.
2: Dipertanggungjawabkan segala halnya dari harga A sampai B gitu. Kalau harganya agak lain-lainnya pertanggungjawaban lah gitu.
1: Kita lihat kira-kira nanti dari lelang ini akan keluar nggak harga-harga detailnya seperti apa gitu sesuai dengan tadi Pak Mensos. Harusnya. Ya sudah jalan ke KPK untuk melihat bagaimana komunikasi dan koordinasi trending lelang sekolah rakyat ini ke depannya. Dan masih tentang pemerintah, saat ini pemerintah juga tengah menyiapkan alternatif bahan bakar pengganti LPG. Salah satunya adalah dengan menggunakan compressed natural gas atau CNG. CNG sendiri sebenarnya sudah digunakan di sektor perhotelan dan restoran. Namun pemanfaatannya terbatas pada tabung kapasitas besar yaitu 10 hingga 20 kg. Saat ini pemerintah juga sedang mengembangkan tabung CNG berukuran 3 kg untuk rumah tangga. CNG bersumber dari gas domestik sehingga penggunaan CNG akan mengurangi subsidi hingga 30%. Ada sesuatu yang baru?
3: CNG ini untuk 3 kg masih kita melakukan exercise dan uji coba terhadap tabungnya. CNG ini kita lakukan dalam... Nah, tidak ada cara lain dalam rangka membangun efisiensi adalah kita mencari akal agar bahan baku yang ada di negara kita itu bisa dikonversi untuk mengganti LPG. Kira-kira itu.
1: Fiskal kita cukup untuk mengkonversi LPG ke CNG? Ada infrastruktur harus dibangun segala macam, Bang Roni?
2: Ya, yang jelas kan pemerintah itu hari ini sangat menggandrungi kata-kata penghematan lah.
1: Penghematan.
2: Jadi intinya perubahan LPG ke CNG. CNG ini kan memang niat di belakangnya kan fiskal.
1: Iya.
2: Karena bisa menghemat 100, kalau hitungan saya sampai 130 triliun per tahun gitu.
1: Okay.
2: Karena impor LPG kita itu besar. Dan itu tuh orang kan sempat juga bertanya, kenapa sih kita penghasil gas terbesar tapi kita tidak bisa menghasilkan LPG? Karena memang LPG ini berbeda dengan yang kita punya. Yang kita punya itu yang kalau dirubah menjadi CNG. CNG. Gitu loh. Jadi ini urusannya fiskal. Cuma ingat kalau Mas di eranya Pak JK itu mengkonversi minyak tanah ke gas.
1: Ke gas, iya.
2: Dengan alasan yang sama gitu loh. Tentu gasnya juga ternyata yang sekarang itu impor juga gitu loh. Ya mudah-mudahan ini... Kalau membutuhkan investasi besar, investasinya dari mulai infrastruktur, kalau kata Pak ini, itu tabungnya itu kan berbeda mas. Karena dia lebih liquid dan lebih padat. Jadi tabungnya itu tersendiri, nggak beda, nggak sama dengan tabung LPG yang hari ini.
1: Sekarang gitu. Ini.
2: Sehingga itu yang paling mahal. Lagi dikaji oleh Pak Bahlil katanya kan.
1: Iya, dikaji.
2: Lalu infrastrukturnya.
1: Nah ini proyek besar pastinya.
2: Sebenarnya gitu, kan? Perubahannya merubah dia menjadi CNG ini kan beda lagi gitu kasusnya. Pemerintah punya duit apa enggak ya kita lihatlah.
1: Kira-kira
2: seperti apa ya. Yang jelas kalau bagi masyarakat dia bilang hemat 30% biayanya. Mari kita lihat nanti apakah hemat itu gitu loh.
1: Ya subsidi ini 30%. Kita lihat sama-sama kira-kira seperti apa nanti penghematannya. Yang jelas ada infrastruktur akan dibangun di sana juga pastinya kan akan besar
2: pernah,
1: gitu ya.
2: Kita pernah transform dari minyak tanah ke gas. LPG. Tentu LPG kayak gini hari ini. Pindah ke CNG. Jangan-jangan CNG ada yang lagi yang lain kan. Makanya kita pikirkan lah mana yang paling hemat gitu loh.
1: Pokoknya intinya adalah penghematan gitu ya sekarang. Dan terkait dengan hal tersebut ada juga cukup menarik terkait dengan dana

0: yang resmi masuk ke struktur kepemilikan saham Goto. Meski porsi kepemilikan tersebut masih di bawah 1%, langkah ini dinilai menjadi sinyal kuat keterlibatan pemerintah dalam menata ekosistem ojek online dan ekonomi digital nasional.
1: Isu terkait dengan masuknya pemerintah ke saham aplikator ojek online akhirnya terkuak. Manajemen Goto membenarkan adanya pembelian saham perseroan oleh Dirantara melalui pasar modal. Dalam keterangan resminya, Goto menyebut jumlah kepemilikan Dirantara masih di bawah 1% dari total saham beredar. Meski relatif kecil, investasi ini disebut menjadi bentuk kepercayaan terhadap prospek bisnis dan keberlanjutan usaha Goto ke depan. CEO Dirantara Rosan Ruslani menegaskan, masuknya Dirantara ke Goto bukan sekedar investasi finansial. Pemerintah ingin mendorong ekosistem transportasi ojek online yang lebih berpihak kepada pengemudi ojek daring. Salah satunya melalui penekanan potongan komisi aplikator yang kini dibatasi maksimal 8% sesuai Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2026. Rosan menjelaskan sejumlah peningkatan kesejahteraan bagi mitra pengemudi diantaranya mendapatkan BPJS Ketenagakerjaan, BPJS Kesehatan, sampai THR. Rosan juga menyebut Dirantara akan menambah kepemilikan saham secara bertahap.
2: Nah, Dirantara kita sudah masuk dan juga kita sudah bicara. Yang penting kan buat kita ini adalah kesejahteraannya ojol. Gimana kita bisa meningkatkan kesejahteraan ojol, termasuk adanya BPJS tenaga kerja, BPJS kesehatan. Itu kan tadi sebelumnya nggak ada. Kemudian pada saat BHR kemarin, itu kan juga sebetulnya dari kami yang ngomong bicara ke manajemennya agar BHR, THR-nya itu dilipat gandakan.
1: Sebelumnya, Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad mengungkapkan, pemerintah melalui Dirantara telah membeli sebagian saham aplikator ojek online.
3: Biaya yang diambil oleh aplikator tadinya 20 atau 10 ini, sehingga aplikator hanya akan mengambil 8% dari yang dikumpulkan. Nah, tadi pembahasan-pembahasan mengenai apakah kemudian jadi pekerja, jadi mitra itu masih disimulasikan.
1: Dasko mengatakan salah satu tujuan pemerintah membeli sebagian saham aplikator ojol adalah demi memberikan jaminan potongan tarif yang masuk akal bagi para pengemudi ojek daring.
0: Ekonomi Indonesia terbang tinggi, tapi ancaman PHK besar masih belum bisa dihilangi. Kita bahas sesaat lagi lebih dalam, tetap di Ekonomi.

0: Dari tiap zaman, gejala flu tidak berubah. 48 tahun sudah Ultra Flu hadir meredakan sakit flu.
1: Dari dulu, kalau sakit flu, ya Ultra Flu obatnya.
2: Iya betul, Ultra Flu efektif membantu meredakan flu dan demam.
1: Ultra Flu?
2: Surut ya.
3: Tegasan.
0: Dengan kemasan baru.
4: Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah. Dan syariat telah mengatur.
5: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
4: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
6: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
7: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
6: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Ya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung. Ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
4: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam, Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia.
0: Di tengah tekanan ekonomi global yang masih berlangsung, perekonomian Indonesia pada triwulan pertama tahun 2026 mampu tumbuh kuat. Badan Pusat Statistik atau BPS mencatat

0: 0,61%.
1: Angka 5,61% dinilai menjadi sinyal kuat bahwa ekonomi nasional mulai keluar dari tekanan global. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menilai capaian ini sebagai prestasi besar. Menurutnya, Indonesia mulai keluar dari kutukan pertumbuhan 5% dan masuk ke fase akselerasi.
2: Jadi gini, ini prestasi yang luar biasa loh. Di tengah gejolak tekanan perekonomian global yang amat tidak menentu, kita masih bisa tumbuh sesuai dengan target 5,61 dan dibandingkan triwulan keempat tahun lalu, kan tumbuhnya lebih cepat. Dulu 5,39, 5,61. Jadi clear sekali kita sudah bisa terlepas dari kutukan pertumbuhan 5%. Jadi ekonomi sedang bergerak ke arah yang lebih cepat lagi.
1: Pemerintah juga menyebut pertumbuhan Indonesia termasuk yang tertinggi di antara negara G20 yang sudah merilis data. Inflasi April terjaga di level 2,42%, masih dalam target. Surplus neraca perdagangan dan tingkat kepercayaan konsumen yang tinggi menjadi sinyal positif bagi prospek ke depan.
3: Di kuartal pertama juga kita lihat belanja pemerintah tumbuh tinggi di angka 21,81%, di mana ini angkanya sekitar 815 triliun. Ini di atas rata-rata historis dan tentu ini didorong oleh beberapa program belanja kementerian lembaga termasuk MBG.
1: Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menyebut dari sisi investasi, kontribusinya mencapai 32% terhadap pertumbuhan atau menyumbang sekitar 1,8% dari total PDB. Angka ini lebih tinggi dibandingkan rata-rata normal dan menjadi penopang penting di awal tahun ini.
4: Dan kalau dari porsi saya, tentunya dari segi investasi itu menyumbang 32% dari total pertumbuhan 5,61 atau 1,8%. Jadi itu yang dimana kan selama ini investasi itu menyumbangkan kurang lebih biasanya 28-29%. Ya alhamdulillah ini 32%, sehingga pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama ini alhamdulillah mencapai hasil yang sangat-sangat baik ya.
1: Meski menunjukkan kinerja impresif, pemerintah mengingatkan tantangan global masih tinggi. Untuk itu kebijakan fiskal dan dorongan terhadap sektor ekspor akan terus diperkuat agar momentum pertumbuhan tetap terjaga sepanjang tahun 2026. Tim Liputan CNN Indonesia.
5: Ya, kinerja APBN kuartal 1 2026 melesat dengan cantik. Pertumbuhan di 5,1%, pendapatan negara melesat, defisit pun terkendali. Namun di lapangan ada realitas yang cukup berbeda. Kurs nilai jual dolar di perbankan pada hari ini tembus Rp17.500. Tekanan inflasi juga terus mengintai dan yang mengkhawatirkan alarm PHK berbunyi nyaring di berbagai sektor. Lantas seberapa tangguh ekonomi kita di tengah data di atas kertas yang terus tumbuh? Kita akan bahas bersama narasumber yang sudah hadir di studio. Sudah ada analis kebijakan ekonomi Apindo, Bapak Ajib Hamdani. Terima kasih Pak Ajib sudah hadir kembali di Economic. Terima kasih banyak. Dan juga masih bersama pengamat ekonomi Indonesian Strategic and Economic Action Institution, Mas Roni P. Sasmita. Terima kasih Mas Roni masih ada di sini, Mas. Mungkin saya langsung Pak Ajib, dengan data yang sangat cantik disampaikan oleh Pak Purbaya, bahkan clear katanya ya, gitu. Kita terlepas dari jerat pertumbuhan 5%. Dari sisi pengusaha menilainya seperti apa gitu? Cukup sustain, cukup tangguhkah sebenarnya?
6: Begini Mas Roli, pertama dan yang perlu kami sampaikan adalah dunia usaha tentunya mengapresiasi pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama di Januari, Februari, dan Maret di 2026. Kita memulai dengan angka 5,61%. Tapi sebenarnya ada data menarik yang perlu kita kulik lebih dalam. Satu, kita lihat bahwa pertumbuhan ekonomi yang cukup eskalatif ini ditopang secara signifikan oleh belanja pemerintah. Dan data itu didukung bahwa belanja pemerintah itu naik 21% lebih dibandingkan dengan tahun lalu. Padahal kemudian kalau kita bandingkan juga dengan data lain bahwa penerimaan pajak kita sampai bulan Maret itu naik 20% dari tahun sebelumnya. Tetapi repotnya utang kita lebih tinggi. Artinya di sini potensi pengelolaan fiskalnya itu harus lebih penuh

0: kehati-hatian. Mm-hmm. Karena jangan sampai ini menjadi semacam fiskal yang overheating gitu.
1: Oke. Okay.
0: Karena kalau kondisinya seperti itu, maka yang menjadi taruhannya adalah bagaimana di Q2 dan Q3.
1: Oke.
0: Okay. Ketika kemudian Q1 ditopang secara signifikan oleh government spending,
1: yeah,
0: yang notabene itu nggak bisa dilakukan seperti itu di Q2.
1: Di kuartal 2, 3.
0: Karena ruang fiskal kita makin menyempit.
1: Iya. Yeah.
0: Buktinya apa? Buktinya bahwa misalnya nih narasi uang 300 triliun untuk restitusi juga ditahan, kemudian lebih diperketat dan lain-lain. Intinya negara tidak punya ruang untuk mengembalikan uang kira-kira 300 triliun kepada pengusaha. Dan toh itu duitnya pengusaha. Karena restitusi itu prinsipnya begini, Mas Roli. Ketika kita belanja barang, kita dipotong pajak.
1: Iya.
0: Ketika kita memberikan invoice kepada wajib pajak pemungut, di sana dipotong pajak lagi. Yeah, jadi double pajak itu seharusnya satu sisi menjadi haknya wajib pajak, dan itu kembali menjadi operasional yang bisa diputar. Tetapi kemudian ketika uang 300 triliun itu nggak bisa dikembalikan secara langsung pada para pengusaha, tentunya di sini juga akan menghadapi problem cash flow.
1: Okay.
0: Nah, ini tantangannya akan kerasa di Q2, Q3.
1: Okay.
0: Karena dari private sector kehilangan potensi uang cash katakan 300 triliun. Kemudian government spending udah nggak bisa sebanyak itu lagi. Jadi yang bisa kita harapkan, Mas Uli, adalah Q2, Q3 itu kelanjutan cash flow ini diatur oleh misalnya oleh perbankan. Tapi pertanyaannya adalah seberapa mampu perbankan untuk meningkatkan lending kreditnya.
1: Okay.
0: Kalau lending kreditnya masih single digit peningkatannya, maka pertumbuhan ekonomi ini nggak akan sustain.
1: Okay.
0: Jadi Q2 dan Q3 itu akan menjadi lampu kuning buat kita semua, baik private sector maupun ke government.
1: Baik.
0: Kalau satu sisi yang tadi juga disampaikan, bagaimana ada sebuah data yang terbalik, memang trennya begitu. Sekarang Mas Luli bayangkan, berbicara quarter 1 itu hanya Januari, Februari, Maret.
1: Yeah.
0: Bulan April itu sebenarnya udah masuk Q2. Dan coba kita lihat data di bulan April, Mas Uli. PMI manufaktur kita itu konstruksi menjadi 49. Kemudian indeks keyakinan industri turun hanya menjadi 51,7 something dari 54. Artinya indikator makro kita cenderung turun, bahkan baru memulai semester

0: institusi itu kan duit gue yeah. ditahan, ini gimana gue mau ekspansi gitu yeah. mm-hmm. gitu. Jadi agak sulit ke depannya. Mm-hmm. Cuma kalau dikatakan tidak cukup,
1: oke, okay. masih ada dua program yang dikejar pemerintah
0: yeah. untuk
1: yeah. ini semua.
0: Salah satunya. Cikar,
1: salah satunya. Yeah. Tapi yang menjadi pertanyaan di sini adalah kayak tadi disampaikan oleh Pak Ajib, bagaimana nasib karyawan kita gitu dengan kondisi okay. ini, karena alarm PHK itu cukup lantang yeah. terdengar, tapi yang kemana-mana kita akan bahas ini semuanya sesaat lagi, tetap di Ekonomi.

Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

0: ke PDF.
1: Waduh. Anda masih di ekonomi, kita masih melanjutkan pembicaraan kita terkait dengan kondisi perekonomian kita yang tampil cantik, namun di lapangan alarm PHK itu terdengar sangat lantang. Saya langsung ke Pak Ajib, ya. Mewakili pengusaha dan juga industri. Pak Ajib, seberapa lantang sebenarnya alarm-alarm ataupun dengung-dengung PHK ini mulai banyak terdengar di sektor-sektor industri kita?
2: Gitu. Sebenarnya begini, poin pertama adalah berbicara begini Mas Ruli, ini agak-agak sulit kita membahasakan dengan bahasa yang sepositif mungkin berbicara masalah PHK.
1: Iya.
2: Karena sejak awal dari Januari aja kita udah punya data berbeda dengan pemerintah gitu.
1: Okay.
2: Pemerintah bilang dari Kemenaker angka sekian, Apindo punya data primer yang kita capture di lapangan yang juga angkanya berbeda dan cenderung lebih tinggi. Okay. Artinya ini memang menjadi alarm yang menjadi sinyal seharusnya kita lebih mitigasi dari awal, itu benar.
1: Okay.
2: Kemudian kalau kita lihat begini sebenarnya, narasi yang kita bangun sekarang itulah berbicara survival mode ini berbicara masalah
1: survival
2: kita
1: mode,
2: punya daya tahan.
1: Yeah.
2: Jadi yang sedang tidak relevan bukan masalah PHK berapa banyak, yang penting bertahan dulu. Nah, dalam konteks masalah survival mode, itu maka tentunya menjadi langkah rasional berbicara masalah efisiensi.
1: Yeah.
2: Nah, efisiensi tentunya salah satu variabel adalah berbicara tenaga kerja.
1: Yeah.
2: Memang kemudian ini akan menjadi rasionalisasi yang secara terukur. Makanya sebenarnya Mas Luli, kalau kita lihat sebenarnya PHK ini juga tidak berjalan secara sistematik gitu.
1: Okay,
2: juga. Ini case by case gitu.
1: Yeah.
2: Nah, data kita menunjukkan hal tersebut. Justru yang perlu dibangun adalah bagaimana komunikasi bilateral. Adanya sebuah kesepakatan konsensual antara pemberi usaha dengan karyawan.
1: Okay.
2: Sehingga minimal tidak ada PHK.
1: Okay.
2: Karena dari awal Apindo sudah memproyeksi dari tahun 2025 kemarin, itu untuk 5 tahun ke depan sekitar ya 67% pengusaha belum akan melakukan ekspansi besar-besaran.
1: Ya, data Apindo memang.
2: Kira-kira begitu Mas Ruli. Dan tentunya bagian dari tidak ekspansinya itu tentunya akan tenaga kerja sementara yang ada dulu sambil optimalisasi yang ada gitu. Nah, itu yang menjadi data yang perlu kita cermati. Bagaimana kemudian ketika karyawan sudah ada, jangan kemudian berbicara masalah PHK, karena PHK sekali lagi buat pengusaha, buat rekan-rekan di private sector itu juga menjadi langkah terakhir yang harus dilakukan. Tapi sekali lagi perlu dibangun hubungan yang bersifat mutualistik dan konsensual antara pemberi kerja dengan pemberi.
1: Ini konsensual ini apakah hanya untuk pengusaha dan juga pekerja, ataukah perlu ada pemerintah masuk di level tersebut?
2: Sepanjang ada sebuah kesepakatan konsensual, sebenarnya pemerintah itu tidak harus. Pemerintah itu ketika ada perbedaan pendapat, ketika dibutuhkan jalan tengah, baru pemerintah turun. Karena kan pemerintah ini kan memberikan sebuah regulasi sebenarnya. Tapi dalam konteks hubungan kerja adalah pemberi kerja dan tenaga kerja. Sepanjang kemudian hak-hak tenaga kerjanya terjamin, UMR dan lain-lain terjamin, saya pikir tidak harus pemerintah. Bahkan begini deh contohnya, gini, kita libur panjang. Sebenarnya libur panjang kan jadi problem juga buat dunia usaha. Gak harus libur panjang, Kamis libur, Jumat ikut libur.
1: Iya,
2: kalau semuanya jadi tanggal merah kan jadi nggak bisa buat konsensual, karena namanya libur harus libur. Orang masuk harus biaya lembur kan
1: kira-kira
2: itu artinya begini. Harusnya pemerintah lebih wise lebih bijak bahwa bagaimana dunia usaha itu harus diberikan keruangan yang bisa bertumbuh dengan baik, sehingga ujungnya apa? Kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan itu bisa mendorong namanya low cost economy. Karena contoh ketika dipaksa tanggal merah harus libur, jadi ketika libur masuk, karena kadang-kadang karyawan juga pengen masuk.

0: Yeah. Tapi karena tanggal merah, jadi harus lembur. Okay. Ini kan contoh kecil dari yang ada mendorong, mendorong namanya high cost economy. Yeah. Karena seharusnya yeah. dengan jam kerja yang sama dia lebih mahal.
1: Contohnya pemerintah mengatakan ada insentif kan diberikan kepada pengusaha dan juga industri gitu untuk menekan biaya cost tersebut. Yeah. Apakah sudah dirasakan sampai sekarang?
0: Iya, yeah. Ini kan harus kita gini, kita diskusi
1: pajak
0: tentang
1: lah,
0: konteks ekonomi
1: dengan,
0: itu harus berbicara untuk semua sektor. Kalau kemudian per sektor maka akan terlalu banyak kebijakan-kebijakan harus dikeluarkan dan banyak PR. Nah, namanya kebijakan itu harusnya memberikan playing level field yang sama kepada semua pelaku ekonomi dan pelaku industri yang ada, Mas Ruli. Jadi pemerintah harus sekali lagi, terutama padat karya. Karena sekali lagi kalau kita lihat orientasi investasi yang masuk, itu sekarang udah pro dengan padat modal. Sehingga kemudian insentif-insentif harus lebih tepat sasaran pada padat karya. Karena sekali lagi, ketika private sector diberikan insentif yang tepat sasaran, maka ini menjadi sebuah engine positif untuk bisa menjadi job creation yang berkualitas. Kira-kira begitu,
1: Mas Ruli. Mas Roni, kalau dilihat sama-sama gitu, kekhawatiran terbesar itu kan seperti apa sih ke depannya gitu? Apakah memang ada PHK ini atau nanti inflasi yang akan melonjak karena beban utang akan juga melonjak gara-gara nilai tukar rupiah juga semakin tinggi? Apa yang akan dilihat kekhawatiran terdekat ini kira-kira?
2: Ya, yang pertama kan high cost ekonomi itu kan. Kalau kita lihat dari sisi moneternya, manufaktur kita ini jadi anak kedua ini.
1: Merasa seperti itu kira-kira?
2: Setuju. Memang turun.
0: Kalau boleh saya nambahkan saya karena saya sepakat dengan Mas Roni.
2: Gara-gara kapital intensif itu kan.
0: Iya, dan bahkan gini, kalau kita bagi 8 klaster usaha, sektor manufaktur itu adalah termasuk 2 terendah yang mendapatkan lending credit.
1: Lending credit.
0: Iya, berarti kan ini enggak dilindungi oleh regulasi.
1: Padahal
0: ini job creation.
1: Job creation dan juga besar di sana.
0: Betul, lending credit dan hanya single digit loh. Jadi ini masih belum pro dengan dunia
2: karena
0: usaha.
2: Setahun belakangan memang kita gandrung dengan kata-kata hilirisasi ya. Dan itu tuh memang investasi itu mayoritas lari ke situ. Dan as we know, hilirisasi ini kapital intensif. Teknologi tinggi gitu kan. Semuanya harus, butuh teknologi tinggi dan serapan tenaga kerjanya nggak terlalu banyak. Dan itu pun kalau menyerap tenaga kerja, itu harus high skill. Gitu. Sementara manufaktur itu padat karya, we know.
1: Iya, gitu padat karya.
2: Dan mereka tuh concern ke situ, hilirisasi. Dan udah lama memang gitu, bahkan sebagian orang, mungkin saya juga melihat sinyal ada bahasa ekonomi itu premature deindustrialization, gitu. Karena kontribusi sektor manufaktur kita mulai menurun, bulan April juga PMI-nya menurun, kita takutnya ke depan ini menjadi tren dan ini yang kita takutkan. Sementara kualitas pertumbuhan ekonomi, sejarah ekonomi mengatakan seluruh dunia seperti itu, ditentukan oleh sektor manufakturnya, gitu loh. Kalau kita mulai beralih ke sektor jasa itu, manufakturnya harus matang dulu, baru kita lari ke jasa, services. Nah, sektor manufaktur kita itu belum matang, lagi berkembang, lalu pemerintah itu teralihkan ke nikel pertama ya, itu 10 tahun sebelumnya, lari fokus ke situ, insentif keluar semuanya ke situ, potongan pajak semuanya ke situ, tumbuhlah barang ini jadi ekosistem di satu tempat gitu loh. Dan sekarang pemerintah bermimpi mereka akan menjadi trigger revolusi besar menjadi mobil listrik. Gitu ya. Jadi yang lain itu terlupakan, apalagi tekstil, sepatu dan sebagainya.
1: Padahal itu padat karya di sana.
2: Yang sebenarnya itu ekspor kita besar loh di situ. Ekspor kita dari mereka penghasilannya. Dan masalahnya selain mereka nggak dapat insentif, mereka juga sebagian bahan baku dan bahan pembantunya itu impor. Manufaktur kita mulai dari tekstil sampai apalagi chemical ya, petrochemical itu impornya besar. Dolar naik. Nah, kebayangkan mereka itu tekanannya itu udah double pressure gitu. Di dalam itu mereka udah melakukan efisiensi, restitusinya ditahan, mencari modal ternyata suku bunga tinggi. Kemungkinan saya memahami lah kenapa Apindo bilang 60% nggak akan ekspansi 5 tahun ke depan.
1: Karena masih ada ditahan.
2: Bebannya sangat berat dan proyeksi ekonominya masih berat ke depan. Kalau setidaknya masih bisa ekonomi itu terlihat kualitasnya bagus, konsumsi kita bagus karena kualitas pendapatan masyarakat meningkat. Bukan karena lebaran, bukan karena apa-apa kan. Karena ketahanan pendapatannya meningkat, pasti mereka ekspansi. Karena pembelinya masih oke lah.
1: Masih ada, gitu. Beli juga masih tinggi sebenarnya. Berarti kalau sekarang melihat di atas kertas cukup cantik, tapi ternyata di lapangan manufaktur dijadikan anak tiri gitu ya. Kira-kira nanti ke depannya masih ada ruang yang cukup terbuka lebar untuk menjaga ini semua kira-kira dengan kondisi kita saat ini dan tantangan besar di kuartal 2 dan 3
0: begini, Mas Ruli, sebenarnya kekuatan ekonomi domestik itu cukup relatif ya, bagus sebenarnya. Kita punya local domestic demand yang luar biasa. Datanya begini aja deh, dengan cepat ingin saya sampaikan. Kekuatan ekonomi besar dunia nomor 1, 2, dan 3 itu adalah Amerika, China, kemudian yang ketiga itu Jepang. Bukan Jerman lagi tapi India.
1: India. Okay.
0: Tiga negara ini punya kesamaan dengan Indonesia yang masih nomor 14 besar dunia, yaitu jumlah penduduk sebenarnya.
2: Okay.
0: Jumlah penduduk kita itu nomor 4 besar dunia. Artinya kemudian membangun narasi emas 2045 itu selastinya berangkat dari data ini, berangkat dari kondisi ekonomi domestik kita yang sebenarnya kuat.
1: Okay.
0: Pertanyaannya adalah kalau ekonomi domestik kita seharusnya bisa kuat, kenapa kita masih pendapatan per kapita kita masih 5.000 US dollar per kapita per tahun dan seterusnya. Ini berbicara masalah manajemen aja.
1: Kira-kira langkah konkret diharapkan oleh pengusaha dan juga industri dalam menjaga momentum ini.
0: Ya, oke.
1: Okay. Baik, apa yang diharapkan supaya yang tidak diharapkan yaitu adalah PHK itu tidak dilakukan oleh para pengusaha dalam embel-embel efektivitas dan
0: Memang yang kita lakukan sekarang adalah bagaimana kita bisa bertahan. Karena begini sebenarnya Mas Ruli, kalau misalnya gini, ada kondisi geopolitik. Kemudian mengganggu logistik, biaya logistik naik, kemudian sekarang harga plastik naik loh. Harga kedelai juga cenderung merangkak misalnya. Kemudian kenaikan harga ini kan pilihan kita dua. Kita naikkan harga produksi kita. Berarti kemampuan masyarakat menyerap lebih rendah atau kemudian kita absorb kenaikan itu menjadi mengurangi keuntungan. Itu otomatis juga otomatis pilihan itu akan mengurangi proyeksi untuk kita bisa ekspansi lagi ke depannya. Artinya ini kan menjadi buah simalakama buat kita. Artinya kalau kemudian narasinya apa yang sudah dilakukan pengusaha adalah kita tetap melangkah dengan optimisme untuk tetap bisa bertahan dengan baik dan bisa berkembang pada momen yang paling tepat. Tentunya mengharapkan regulasi pemerintah yang tepat sasaran.
1: Relaksasi di sana gitu. Mas Roni, mungkin terakhir Mas Roni. Kira-kira dengan kondisi saat ini prediksinya akan seperti apa dan apakah kita sudah siap apabila ada perlambatan nanti ke depannya?
2: Kita sudah terbiasa dengan perlambatan sebenarnya. Karena kalau pemerintah tidak melakukan government spending secara agresif, mungkin kita perlambatan sebenarnya.
1: Peningkatan daya beli juga
2: datanya, dikejar. Datanya, kalau kita kan 5,6 itu year on year. Kalau dari dibanding quarter sebelumnya, kita itu kontraksi 0,77 kalau Anda periksa datanya di BPS. Kita itu kontraksi dari quarter sebelumnya 0,77 gitu loh. Saya cukup optimis bahwa kita itu cukup lah untuk 5% gitu. Tapi kalau untuk 6%, saya masih agak meragukan itu. Saya mempercayai itu adalah kampanye Pak Purbaya untuk membangun optimisme.
1: Oke lah gitu loh.
2: Karena APBN pun menyatakan bahwa 5,4 aja target kita. APBN 2022.
0: Konservatif.
2: Konservatif.
0: Itu pun sebelum ada geopolitik yang naik.
2: Lalu ada Hormuz gitu loh. Jadi saya sih optimis bahwa kita bisa cukup. Fiskalnya cukup, saya bilang cukup ya, bukan cukup kuat ya. Cukup untuk bertahan kalau bahasa survival mode.
1: Survival mode.
2: Pengusaha juga survival mode dan saya mengerti bahwa pemerintah itu tahu kalau pengusaha itu survival mode.
1: Pasti.
2: Kenapa dia saya nggak tahu? Karena dia government spendingnya agresif. Saya harus belanja karena kawan ini nggak belanja. Ini nggak mungkin ekspansi nih. Saya harus ekspansi gitu loh.
1: Baik, menarik sekali. Kita ada harapan sama-sama di mana pengusaha bisa secepatnya keluar dari survival mode ini gitu dengan kondisi perekonomian yang diboost oleh pemerintah, diharapkan 6%, meskipun ada sedikit kekhawatiran bahwa mungkin agak sulit 6% karena ini masuk kuartal kedua dan ketiga, tapi kita akan lihat bagaimana strategi pemerintah Pak Purbaya di sana, karena intinya adalah positive vibe supaya investor masuk dalam Indonesia.
2: Optimis saya 5,7.
1: 5,7 optimisnya gitu. Kita sama-sama, yang penting manufaktur jangan sampai di bawah lagi gitu ya, karena padat karya di sana gitu ya. Dan itu sama-sama, kita sama-sama. Dan ini juga menjadi akhir dari Ekonomik pada malam hari. Tapi ingat, episode kali ini memang udahan. Tapi semoga wawasan dan juga cuan terus berjalan. Saya Ruli Kurniawan, terima kasih. Sampai jumpa.

0: wae. Iki kene mau aku.
1: Dan nam terus selot apa kamu?
2: Si kota gitu.
3: Perselisihan antara warga yang berujung pembacokan menggemparkan desa Purwasari, Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat. Awalnya pelaku berinisial UM dan korban DM terlibat cekcok mulut yang disaksikan banyak warga. Adu mulut kian memanas, pelaku yang gelap mata lalu melayangkan golok ke arah korban. Akibatnya korban DM mengalami luka serius di tangan. Perkelahian itu berhasil dilerai warga. Korban langsung dilarikan ke Puskesmas Banjarsari. Video penganiayaan ini viral di media sosial. Setelah kejadian, polisi berhasil meringkus pelaku. Dari hasil pemeriksaan diketahui, aksi penganiayaan ini ternyata dipicu ketersinggungan pelaku setelah salah satu warga mengunggah status di media sosial.

0: Sosial yang menyatakan proses penerimaan pegawai di dapur makan bergizi gratis atau MBG di Desa Purwasari dikuasai oleh aparatur desa. Unggahan korban itu sontak membuat pelaku yang merupakan keluarga salah satu aparat desa emosi.
1: Kejadian tersebut berawal karena ada ketersinggungan dari WA status dari seseorang yang mengatakan bahwa kita mah tidak bisa menjadi karyawan MBG karena yang masuk adalah titipan ataupun perangkat desa. Karena yang membuat status itu tidak ada, sehingga bertemulah dengan korban ini. Dan disitulah terjadi cekcok.
0: Hingga kini pelaku masih diperiksa di Polres Ciamis, sementara korban masih dalam perawatan pihak medis.
2: Pakai panci itu kok
0: Gara-gara tidak diberi uang Rp350.000 yang diduga untuk beli narkoba dan judi, seorang pria berinisial KAJ, warga Jalan Ki Gede Ing Suro, Kecamatan Ilir Barat 2, Palembang, nekat menganiaya ibu kandungnya sendiri. Korban yang sedang cuci piring dipukul dengan gelas dan panci. Kesal atas tindakan durhaka anaknya, sang ibu lantas menyerahkan putranya yang berusia 30 tahun itu ke polisi. Dengan isak tangis saat membuat laporan polisi, Hernani sang ibu mengaku sudah terlanjur kesal dan tidak menyesal menempuh jalur hukum. Langkah ini diambil semata-mata untuk memberikan efek jera bagi sang anak yang sudah terlalu sering berbuat kasar. Tim Liputan CNN Indonesia.
3: Halo, selamat malam. Sempat menghilang diduga melarikan diri, pengasuh sekaligus pendiri Ponpes Ndolo Kusumo, terduga pelaku pencabulan puluhan santriwati di Pati, akhirnya ditangkap. Dan selain itu beragam peristiwa terkini khas redaksi malam kami hadirkan untuk Anda selama setengah jam ke depan. Saya Ayu Rahmawati, kita mulai redaksi malam selengkapnya. Satreskrim Polres Mojokerto menangkap pria yang menganiaya istri dan mertuanya. Istrinya terluka parah sementara mertuanya meninggal dunia. Saat ini polisi masih mendalami motif pelaku yang tega melakukan penganiayaan tersebut.
4: Seorang pria warga desa Sumbegirang, Kecamatan Puri, Kabupaten Mojokerto menganiaya istri Sri Wahyuni, 35 tahun, dan mertua bernama Siti Arofah, 54 tahun, Rabu pagi. Penganiayaan ini mengakibatkan mertuanya tewas di lokasi dengan luka parah di kepala dan leher. Sedangkan sang istri luka parah dan dibawa ke rumah sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Kecurigaan ini berdasar pada pengakuan ketua RT setempat yang sempat melihat terduga pelaku keluar dari rumah dengan tangan penuh darah. Dugaan penganiayaan dan pembunuhan itu dipicu masalah keluarga. Sempat kabur usai melakukan penganiayaan, pelaku akhirnya ditangkap kurang dari 24 jam oleh Satuan Reserse Kriminal Polres Mojokerto. Pelaku bernama Satuan, 43 tahun, ditangkap dalam usaha pelarian di Desa Asemrowo, Kota Surabaya.
5: Masih dalam pemeriksaan secara intensif terkait motif dan modus dari yang bersangkutan.
4: Kini sang istri masih dalam perawatan di Rumah Sakit Dr. Wahidin Sudirohusodo, Kota Mojokerto. Agung Wibowo, Mojokerto, Jawa Timur.
3: Kasus penganiayaan bobotoh usai nonton bareng di Tasikmalaya, Jawa Barat terus menuai sorotan. Kelompok supporter Persib Bandung Viking menuntut pelaku yang menyebabkan korban tewas diusut tuntas. Sementara di Cengkareng, Jakarta Barat, keluarga korban pembacokan brutal meminta pelaku dihukum seberat-beratnya karena aksi tersebut dinilai sangat keji dan tidak manusiawi.

Seorang bobotoh Persib Bandung di Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat berinisial F, usia 18 tahun, meninggal dunia diduga akibat dikeroyok sekelompok orang usai nonton bareng pertandingan Persib Bandung melawan Bayangkara FC Kamis lalu. Tak hanya menyebabkan satu korban tewas, sejumlah bobotoh lain juga mengalami luka parah akibat penganiayaan massa. Salah satunya Aditya, bobotoh yang masih di bawah umur, mengalami luka serius di beberapa bagian tubuh. Puluhan bobotoh dari Viking Tasikmalaya mendatangi

0: Polres Tasikmalaya. Mereka menuntut polisi mengusut tuntas kasus tersebut dan segera menangkap para pelaku.
1: Tetap satu tujuan mengawal proses dengan ketentuan yang berlaku, intinya kita percaya kepolisian untuk segera mengusut tuntas dan kita juga percaya ke KPAID untuk mengawal juga si korban yang masih di bawah umur.
0: KPAI Kabupaten Tasikmalaya terus berupaya memulihkan kondisi psikis korban penganiayaan yang alami luka. Korban sudah mulai terbuka dengan kejadian yang dialaminya tanpa rasa takut. Sementara suasana duka masih menyelimuti kediaman keluarga Ahmad Hidayat, korban pembacokan sadis di Cengkareng, Jakarta Barat. Rumah duka di Kampung Tanjung Sari, Labuan Pandeglang, Banten, Rabu siang, masih didatangi kerabat dan tetangga yang menyampaikan bela sungkawa. Ahmad Hidayat dikenal sebagai sosok baik, ramah, dan tidak pernah memiliki masalah dengan siapapun. Keluarga mendesak Polres Metro Jakarta Barat mengusut tuntas kasus pembacokan Ahmad Hidayat.
2: Gimana Pak, kalau Bapak sendiri?
3: Kalau saya pengennya dihukum mati. Hutang nyawa bayarnya menurut saya keluarga pribadi. Saya nggak terima apapun alasannya. Kalau diringankan, beri saya bunuh lagi. Dia namanya ringan kan. Itu bagi saya. Nggak terima pokoknya apapun alasannya. Tidak ada kata maaf.
0: Korban diketahui baru satu hari bekerja sebagai karyawan toko roti di Jakarta. Namun naas, korban ditemukan tewas dengan luka bacok di sekujur tubuhnya di dekat tempat kerjanya pada Selasa kemarin. Tim Liputan, CNN Indonesia.
4: Sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang dari satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan. Kuasa hukum terdakwa menilai ada kejanggalan terkait adanya ketidakpersesuaian antara hasil otopsi dan perbuatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa.
5: Kericuhan terjadi dalam sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Saat salah satu terdakwa Ririn hendak duduk di depan majelis hakim, sejumlah pengunjung terus berteriak. Pengunjung meyakini terdakwa sebagai pelaku pembunuhan sadis satu keluarga tersebut. Petugas pun kembali berusaha mengamankan pengunjung sidang yang dinilai membuat gaduh persidangan. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa Priyo dan Ririn menilai adanya suatu kejanggalan karena adanya ketidakpersesuaian antara hasil visum yang disampaikan saksi ahli dengan perbuatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa.
6: Jadi karena terungkap nih, ya, terungkap kejanggalannya antara ya, luka yang ditemukan oleh dokter ahli forensik dengan dakwaan, ya, perbuatan yang dituduhkan. Ya, oleh kedua jaksa penuntut umum. Ya, sebelumnya kan pasti melalui BAP kan penyidik. Jadi tidak ada persesuaian.
5: Sementara itu, kuasa hukum keluarga sangat kecewa dengan kuasa hukum terdakwa yang dinilai terus membela kedua terdakwa. Keluarga korban sangat meyakini jika kedua terdakwa merupakan para pelaku pembunuhan kelima korban dalam satu keluarga tersebut.
7: Sudah dijelaskan oleh ahli, sudah sangat jelas. Pembunuhan dilakukan dengan benda tumpul dan patah tulang kepala, tulang tengkorak. Ini semuanya hancur.
5: Kasus pembunuhan itu terjadi Senin malam 1 September 2025 lalu di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Eis, 41 tahun, 2 anaknya yang berusia 7 tahun dan 8 bulan, serta kakeknya yang berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat dalam 3 hari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Kecurigaan warga makin menguat saat mendapati gundukan tanah di pekarangan rumahnya. Dan saat gundukan itu dicongkel, satu bagian tubuh korban menyembul keluar. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
4: Hendak bermain rakit bambu bersama temannya, seorang siswa SD berujung tewas tenggelam di Danau Ranamese, Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Kecelakaan maut juga terjadi di jalur Pantura, Kota Pasuruan. Hendak mengantarkan makanan, seorang sopir ojek online tewas ditabrak truk.

0: Tim SAR gabungan akhirnya menemukan Germanus Alberno Ngitung, siswa kelas 5 sekolah dasar yang tenggelam di Danau Radamese, Kabupaten Manggarai Timur, Nusa Tenggara Timur. Korban ditemukan dalam kondisi meninggal dunia pada Rabu 6 Mei. Sebelumnya pada tanggal 4 Mei sekitar pukul 13.00 waktu Indonesia Tengah, korban bersama rekannya pergi ke Danau Radamese untuk bermain rakit bambu. Namun tiba-tiba korban melompat ke air dan langsung tenggelam. Upaya pencarian awal telah dilakukan oleh petugas KSDA Radamese bersama keluarga korban, namun belum membuahkan hasil sehingga dibantu tim SAR gabungan. Kini korban dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga untuk dibawa ke rumah duka. Video amatir warga merekam detik-detik evakuasi korban kecelakaan maut yang terjadi di jalur Pantura Kota Pasuruan, tepatnya di Jalan Raya Soekarno-Hatta Kraton, Kelurahan Karangketuk, Kecamatan Gading Rejo, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis siang. Korban diketahui bernama TH, 42 tahun, warga Kelurahan Kamplak Rejo, Kota Pasuruan. Saat kejadian, korban mengendarai sepeda motor hendak mengantarkan order makanan. Kecelakaan bermula karena korban diduga kurang konsentrasi dan tidak menjaga jarak aman saat berada di antara dua truk yang melaju searah. Sehingga korban menabrak pojok besi pengaman belakang truk box hingga oleng dan terjatuh hingga terlindas mobil lain. Petugas Satlantas Polres Pasuruan Kota yang datang ke lokasi langsung melakukan olah TKP yang mengamankan barang bukti serta memintai keterangan sejumlah saksi untuk keperluan penyelidikan lebih lanjut. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Kita ke perkembangan kasus asusila yang dialami puluhan santriwati di Pondok Pesantren Dolokusumo Pati. Sempat menghilang diduga melarikan diri. AS terduga pelaku yang merupakan pemilik sekaligus pengasuh Pondok Pesantren akhirnya ditangkap di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Dalam pelariannya tersangka kerap berpindah-pindah kota.
2: Siapa namamu siapa?
0: Kasus tindak asusila terhadap puluhan santriwati yang diduga dilakukan pengasuh sekaligus pendiri Pondok Pesantren Dolokusumo di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memasuki babak baru. Setelah sempat menghilang diduga melarikan diri, tersangka AS akhirnya diringkus polisi di tempat persembunyiannya di sebuah petilasan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, Kamis dini hari. Polisi telah memburu tersangka sejak 4 Mei lalu setelah AS mangkir dari panggilan penyidik. Namun tersangka kerap berpindah-pindah kota. Polisi akhirnya berhasil membekuk AS saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah, setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan.
3: Saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga, jadi ke Gunung Muria, terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat, itu Jawa Barat yang bolak-balik sampai ke Sentul, jadi tiap ada petilasan, jadi dia menjadi petilasan.
0: Sebelumnya, pendiri sekaligus pengasuh Ponpes Dolokusumo berusia 51 tahun itu telah ditetapkan sebagai tersangka kasus asusila yang diduga melibatkan puluhan santriwatinya, hingga salah satunya dikabarkan hamil. Penyelidikan polisi mengungkap tersangka menanamkan ajaran Thariqah dan meminta santriwati untuk tunduk serta patuh sehingga korban menuruti perintah pelaku. Ditemui pada Rabu, salah satu orang tua santriwati berinisial KH mengaku selama berada di bawah pengasuhan AS, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 7 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun 3 di antaranya mengurungkan niatnya karena takut.
4: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk menemani tidur.
0: Kapolresta Pati Kombes Jaka Wahyudi kami sore mengakui saat ini baru ada 5 korban yang melapor. Dari 5 korban tersebut, tersangka AS tidak melakukan persetubuhan namun melakukan tindak pencabulan dengan meraba-raba korban. Untuk proses penyelidikan lebih lanjut, Polresta Pati membuka posko pengaduan dan akan melindungi identitas para korban yang diduga mencapai puluhan orang.
5: Makanya kita buka posko tadi untuk membuka tabir daripada kejadian ini. sebenarnya berapa masyarakat atau anak-anak kita yang menjadi korban.
0: Akibat perbuatannya, AS dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Sebelumnya, ribuan warga desa Tlogosari, kecamatan Tlogowungu, Pati, Jawa Tengah, Sabtu siang menggeruduk rumah oknum pengasuh Ponpes Dolokusumo yang diduga mencabuli puluhan santriwatinya. Ini merupakan puncak dari keresahan warga karena pengasuh sekaligus pemilik Ponpes berinisial AS tersebut sudah dilaporkan sejak setahun silam dan sudah ditetapkan sebagai tersangka namun tak kunjung ditahan. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
1: Kami sore salah satu korban Kiai cabul di Pati, Jawa Tengah menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Korban mengaku mendapat intimidasi dan berharap mendapatkan pendampingan hukum dari Hotman Paris agar pelaku dapat dihukum seberat-beratnya. Dengan pendampingan tim kuasa hukum dan keluarga, salah satu korban pencabulan yang dilakukan pengurus pondok pesantren Dolokusumo menemui pengacara kondang Hotman Paris Hutapea di Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis sore. Korban mengaku sudah 3 tahun tinggal di pondok pesantren dan kerap mendapatkan perlakuan asusila oleh pelaku. Pasca pelaporan dan terkuaknya kasus ini ke publik, korban bersama tim kuasa hukumnya mengaku pernah mendapatkan intimidasi hingga tawaran uang untuk mencabut laporan polisi agar kasus ini tak lagi dibawa ke ranah hukum. Namun tawaran itu langsung ditolak mentah-mentah. Hotman Paris bersama timnya berjanji melakukan pendampingan hukum terhadap korban.
6: Tidak ada
7: korban lagi,
6: teman-teman saya tidak ada yang bernasib seperti saya.
7: Tidak ada yang berani?
6: Tidak ada yang bernasib.
7: Oh, tidak, semoga tidak ada yang korban gitu?
6: Iya, tidak ada yang
7: senasib. Tidak ada yang senasib begitu? Oke, jadi itulah mulai, sesudah 3 tahun dia melakukan itu sama kamu, barulah akhirnya kamu berontak gitu ya, berani ya. Cerita kepada menghimbau kepada orang tua untuk berani menangkap penjahat ini, melaporkannya ya. Siapapun kita akan bantu. Kita sudah komitmen itu.
1: Dua pelaku pencuri ini babak belur dihakimi massa usai ketahuan membawa kabur velg mobil di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat. Sementara dua tersangka penipuan emas palsu ditangkap polisi setelah ketahuan aksinya di toko emas Pusaka Mas Kendal, Jawa Tengah terbongkar.
0: Seperti inilah aksi kedua tersangka penipuan Ami Zakaria dan Muhammad Hasan saat tipu-tipu menjual perhiasan palsu ke toko emas Pusaka Mas di Kecamatan Sukorejo, Kendal, Jawa Tengah terekam CCTV. Kedua tersangka tergolong rapi karena dua kali menjual kalung perak yang sudah dilapisi emas dan selalu lolos. Kini kedua tersangka hanya bisa pasrah setelah diamankan petugas. Di hadapan petugas saat diperiksa, tersangka Hasan mengaku aksinya dilakukan dengan cara membeli kalung emas asli dulu di toko emas tersebut. Kemudian kedua tersangka membeli kalung perak dengan bentuk dan motif yang sama. Setelah itu, kedua tersangka melapisi kalung perak tersebut dengan emas. Berbekal surat pembelian kalung emas asli, tersangka lalu menjual perhiasan palsunya ke toko emas tersebut. Kini kedua tersangka terancam hukuman 4 tahun penjara. Dua pencuri velg mobil babak belur dihakimi massa di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat. Kedua pelaku yang berpura-pura sebagai pembeli membawa kabur 3 buah velg dengan modus menunjukkan bukti hasil pembayaran melalui transfer bank sebesar Rp3.300.000. Namun penanggung jawab toko curiga karena saldo transaksi tak juga masuk. Dia lalu mengejar kedua pencuri hingga berhasil menangkap keduanya saat akan menjual velg tersebut di kawasan Cideng.
8: Udah cabut, dia udah balik, masuk gang. Kebetulan saya kejar nih berdua sama anak buah kan. Udah saya kejar, pas saya kejar dia lagi beli minum. Ada barang bukti pelek 3, ring 14. Habis itu ya udah saya tubruk aja dari belakang.
0: Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Tim Liputan, CNN Indonesia.
1: Beralih ke informasi mancanegara, dalam sepekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual-beli paket haji tanpa izin resmi. Sementara itu, menolak reformasi pendidikan, aksi unjuk rasa ribuan guru di Istana Presiden di La Paz, Bolivia, diwarnai kericuhan. Informasi selengkapnya kami hadirkan dalam International Minute.
9: Kawasan Istana Presiden di La Paz, Bolivia berubah menjadi medan pertempuran saat ribuan guru dan kelompok aktivis terlibat bentrok dengan pihak kepolisian. Ketegangan dipicu oleh penolakan terhadap reformasi pendidikan dan hak buruh yang telah berlangsung selama beberapa pekan terakhir. Para guru yang menuntut kenaikan gaji dan menolak desentralisasi pendidikan melemparkan tomat serta petasan ke arah barisan polisi. Untuk membubarkan massa yang semakin anarkis, tak hanya guru, Federasi Buruh Utama Bolivia juga melakukan aksi pendudukan simbolis di kantor Kementerian Tenaga Kerja sebagai bentuk mogok nasional. Saat ini pusat kota La Paz masih dalam penjagaan ketat aparat keamanan guna mengantisipasi bentrokan susulan. Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Jeddah kembali mengeluarkan peringatan keras terkait praktik haji ilegal. Perburuan terhadap pelaku promosi dan praktik haji ilegal terus dilakukan setiap hari di seluruh titik strategis di Arab Saudi, terlebih menjelang puncak musim haji. Dalam sepekan terakhir, Otoritas Keamanan Arab Saudi telah menangkap 10 warga negara Indonesia yang diduga terlibat dalam promosi dan jual-beli paket haji tanpa izin resmi. Konjen RI di Jeddah, Yusron B. Ambari mengimbau masyarakat untuk tidak tergoda tawaran berhaji tanpa antre melalui jalur ilegal. Selain berisiko kerugian finansial, pelanggar terancam sanksi pidana, penjara, denda, deportasi, hingga cekal masuk ke Arab Saudi selama 10 tahun. Serangan udara Israel menghantam sebuah kantor polisi di kota Gaza, Palestina pada Selasa waktu setempat. Sejumlah orang tewas termasuk anggota polisi dan seorang remaja berusia 15 tahun bernama Mahmud Sahwel yang sering berjualan roti untuk kebutuhan keluarga. Hingga kini belum ada pernyataan resmi dari pihak Israel terkait insiden tersebut. Kekerasan di Gaza terus berlangsung meski gencatan senjata telah diberlakukan sejak Oktober tahun lalu.
1: Sedang menyapu jalan, seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjadi korban tabrak lari. Sesaat lagi, tetaplah di Redaksi Malam.

0: Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
1: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Kamis ini dalam Check It Out with Alvin Adam.
2: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
3: mungkin masih bisa kejadian yang sama.
2: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget. Pasien-pasien yang terkena serangan jantung ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
0: Simak perbincangan selengkapnya di Check It Out with Alvin Adam. Kamis 7 Mei jam 10 malam di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
1: Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjadi korban

0: tabrak lari saat menyapu jalan inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Di lain tempat diduga sopir hilang kendali, sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Kampung Curug, Sangreng, Kabupaten Tangerang. Dan tidak terasa sudah 30 menit saya menemani malam Anda. Informasi ini akan sekaligus menutup perjumpaan kita. Ingat, redaksi malam tayang di Trans7 setiap pukul 00.15 waktu Indonesia Barat. Saya Ayu Rahmawati pamit, terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa.
1: Kamera amatir warga merekam proses evakuasi seorang wanita korban kecelakaan dari dalam parit di pinggir jalan di Kampung Curug, Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu sore. Menurut saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat taksi yang melaju kencang mendadak masuk gang dan menabrak sejumlah sepeda motor. Diduga sopir taksi hilang kendali karena penyakitnya kambuh. Akibat kejadian itu, dua korban yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia, sementara dua korban lainnya menderita luka serius dan dirawat di rumah sakit. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
2: Korban pingsan. Habis itu ditolong sama warga, pingsan lagi dua kali. Udah gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang sapu.
1: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan, CNN Indonesia.

0: hingga luar negeri.
1: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
0: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Sambut hari dengan rangkaian fakta terkini di CNN Indonesia New Day.
2: Sebuah ledakan besar mengguncang kota Ilam di Iran Barat dalam serangan udara yang terjadi di tengah meningkatnya konflik di kawasan tersebut. Sementara itu sejumlah fasilitas militer Iran rusak.
0: Dapatkan hanya di CNN Indonesia New Day setiap hari jam 6:30 pagi live di CNN Indonesia.
1: Sebuah negara maju tidak hanya diciptakan dari kemegahan pembangunannya, namun juga bagaimana menciptakan manusia-manusia yang tangguh dan mau berkembang demi masa depan bangsa yang lebih baik. Saya Bini Dermawan untuk CNN Indonesia.
3: Penyakit diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi merenggut kesehatan dan kebahagiaan keluargaku. Ayah terkena serangan stroke karena selama ini abai dengan hipertensi. Kaweni suka dengan yang manis. Sampai pada akhirnya berujung kronis. Dan Kak Rian terkena serangan jantung akibat kolesterol yang tinggi.
0: Kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup. Gunakan teknologi laser dengan intensitas rendah, panjang gelombang 650 nanometer. Digunakan secara ekstravaskular di pergelangan tangan. Bermanfaat meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Sistem peredaran darah meningkat, sirkulasi tubuh menjadi lancar. Lengkapi kesehatan keluarga Anda dengan teknologi laser. Dapatkan aku laser dan dokter laser hanya di GoGo Mall.
4: Kadang kita tuh selalu berpikir bahwa besok itu
5: mungkin masih bisa kejadian yang sama. Ya.
4: Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Orang itu serangan jantungnya selalu mendadak. Tapi sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget pasien-pasien yang terkena serangan jantung.

0: serangan stroke, gagal ginjal, ini semakin kesini semakin muda. Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pil pahit ini nggak selalu obat, tapi pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan.
1: Ada hal yang sering kita anggap jauh dari hidup kita, padahal sekarang justru semakin dekat. Ya, dulu kita pikir penyakit stroke itu penyakitnya orang tua. Tapi hari ini ceritanya sudah mulai berubah. Welcome to Check It Out with Alvin Adam. Nah, hari ini kita akan bahas sesuatu yang penting banget, terutama buat kamu-kamu yang merasa masih muda, aktif, merasa aman-aman aja. Sekarang kita kenalan dulu dengan dokter muda yang mulai sering memberikan edukasi di layar kaca. Dokter Patricia Sufarli. Check it out with Alvin Adam. Apa kabar, Dok?
2: I'm really good. How about you?
1: I'm good. I'm good, always good. Karena ada dokter yang kasih edukasi buat saya gitu loh.
2: Makasih loh, makasih loh.
1: Iya. Anyway, selain memberikan edukasi untuk orang-orang ya tentang pola hidup sehat dan lain-lain. Sibuk apa lagi sih sebenarnya sekarang?
2: Pertanyaan yang menarik tuh. Itu mengapa tadi saya bilang kalau saya hadir di sini tuh sebagai teman. Karena memang saya memperhatikan setiap orang tuh punya peran sosial. Let's say kalau di kerjaan, Preti jadi dokter.
1: Yeah.
2: Di perusahaan, Preti jadi karyawan. Betul ya? Tapi kalau di rumah, Preti ini sebenarnya siapa sih? Preti itu adalah seorang ibu, seorang anak buat orang tua, seorang istri buat seorang suami. Jadi kayak kalau ditanya kesibukannya apa, ya begitulah. Jadi sibuk memberikan edukasi, sibuk ngurusin rumah tangga, sibuk ngurusin kerjaan, nyiapin bahan, dan lain-lain. Harus ngurus suami, ngurus anak.
1: Wow.
2: Kurang lebih sama-sama. Banyak pemirsa juga kehidupannya.
1: Masih sibuk dengan urusan jurnal kesehatan juga kan?
2: Betul, nah, masih suka nulis dan lain-lain.
1: Review,
2: betul.
1: The most important thing in your life apa sebetulnya?
2: Kalau aku tuh paling the most important thing itu adalah hati yang gembira. Jadi ketika aku bekerja gitu kan, aku mengerjakan segala sesuatu dan aku memberikan peran kepada lingkungan sosial tuh memang bermakna. Itu sih.
1: Pernah ngerasa gak gembira?
2: Pernah lah ya merasakan hal seperti
1: itu. Which part?
2: Itu.
1: Kapan? When?
2: Contohnya misalkan pas satu lagi kecapean gitu, atau mungkin pas ada yang sakit di keluarga, hati tuh pasti jadi sedih.
1: Lebih merasa secara umum? Atau lebih ngerasa secara individual kecewa itu?
2: Kalau misalnya dikulik satu-satu, ya pasti ada secara umumnya juga ada sedihnya. Tapi kalau secara individual juga ada. Kadang kita itu hidup seolah-olah masih ada hari esok. Padahal banyak kejadian yang besok ternyata saya mendengar kabar duka. Iya. Mungkin belum sampai ke kabar duka, tapi kayak ke tahap yang, aduh kok harusnya nih saya perjuangin nih.
1: Bisa gitu. Lebih baik dari itu. Betul. Ya gitu loh.
2: Ada beberapa kali ya, salah satu hal yang aku pelajari nih pada saat aku dewasa adalah, kita akan ditinggalkan orang-orang yang tercinta. Betul atau betul? Pasti. Mati itu adalah hal yang pasti. Tahun lalu saya baru ditinggal sama almarhum paman saya. Dan almarhum paman saya itu deket banget sama saya. Itu gak bohong, deket banget. Itu usia 48. Which is younger than you kan?
1: Sakit apa dia?
2: Tiba-tiba serangan jantung. Tapi itu ada ceritanya. Jadi orang itu serangan jantungnya sama mendadak. Tapi sebenarnya di balik hal yang mendadak itu ada faktor pemicu tuh yang udah lama banget tapi selalu diabaikan. Almarhum paman saya tuh awalnya pernah di kateter dan udah ketahuan ada penyumbatan pembuluh darah yang cukup besar, sangat amat besar. Terus udah kayak gitu udah disuruh bypass gitu kan. Tapi waktu itu beliau gak mau. Dia bilang dia gak mau bypass yang buka dada dan dia udah nyari-nyari tentang minimal

0: kena serangan jantung, serangan stroke, gagal ginjal, ini semakin kesini semakin muda. Dan betul sekali tuh, ada faktor pemicunya. Jadi walaupun memang kejadiannya mendadak, dialaminya mendadak, tapi sebenarnya tabungan agar sampai kena komplikasinya tuh butuh waktu yang lama banget.
1: Nah, aku baca banyak banget, kita lihat ya, ini salah satu contoh yang Uncle sempat lihat nih, Natu. Waspada stroke usia muda, kena stroke usia 20, ini gejala yang dikeluhkan, usia tua mulai mengincar, apa penyakit usia tua mulai mengincar generasi muda, dokter bongkar, ini segala macam. Ini semua younger age loh.
0: Betul.
1: Lihat tuh 20 loh.
0: Ada yang 20-an, ada yang 30-an, ada yang ya 40-an. Kalau saya bilangnya bukan cuma usia muda, tapi usia produktif.
1: Betul. Indra Bekti itu tamu kita pernah kan ya. Waktu kesini itu kan masih produktif tuh kan ya?
0: Betul, masih produktif. Nah, El Ibnu masih nyanyi.
1: Betul.
0: Banyak yang Preti temukan gitu.
1: Kalau dulu kan usia-usia lanjut ya baru kena stroke. Yang muda-muda jarang banget kita dengar.
0: Kalau sekarang banyak.
1: Makin banyak.
0: Dan dari hasil artikel ilmiah tersebut, ternyata 47% itu disebabkan karena hipertensi yang tidak disadari.
1: Awareness ya berarti ya?
0: Iya. Padahal kan anjuran Kemenkes itu udah nganjurin tuh bahwa kita harusnya cek tensi. Kalau misalkan belum ketahuan tensi tinggi harus cek minimal sebulan sekali. Iya. Terus kalau misal udah ketahuan tensi tinggi harus cek sehari dua kali. Tapi coba deh tanya ke yang muda-muda. Yakin gak mereka udah pernah cek tensi? Bahkan banyak loh yang gak pernah cek tensi.
1: Karena mereka merasa gak ada apa-apa kali.
0: Tuh,
1: ini atau literasi apa-apa. Kesehatan anak-anak muda sekarang kan malas belajar atau mereka ignore atau ignore sama kesehatan dan lain-lain kayak gitu kan bisa jadi.
0: Kalau aku lihat ya sebenarnya tergantung dengan
1: padahal mereka scrollnya rajin.
0: Scrollnya rajin, short. Betul, literasi kesehatannya mungkin ada, tapi banyak juga yang gak peduli, memang cuek
1: or
0: aja.
1: Or maybe we have to create something yang short.
0: Betul.
1: Tapi kena ke mereka.
0: Tapi kena,
1: gitu.
0: Betul.
1: Like tadi kamu bilang, pretend there's no hari esok.
0: Iya.
1: Itu loh, itu bekali gitu ya. Jadi sedini mungkin untuk kesehatan, untuk kerjaan, untuk semuanya gitu kan.
0: Jangan sampai di usia muda udah banyak nelan pil pahit. Pil pahit ini gak selalu obat. Tapi pengalaman-pengalaman pahit yang ada di kehidupan. Dan lebih baik lagi jangan sampai pengalaman pahitnya tuh dialami sama dirinya sendiri.
1: Nah, kan udah ada.
0: Kan udah ada nih contohnya.
1: Iya.
0: Betul. Kalau udah ada contohnya, ya harusnya kita antisipasi dong.
1: Jadi bagaimana membuat mereka mau melihat bahwa ini menjadi sesuatu yang bisa mereka cegah lebih awal gitu loh.
0: Yang pertama adalah mereka harus sadar dulu. Kayak tadi aku bilang, gak selalu ada hari esok. Jadi jangan tarsok-tarsok. Lalu yang kedua, pada dasarnya kesehatan tuh harus diupayakan. Jadi kalau misalnya kita gak ngupayain, ya sehatnya gak akan ada gitu. Lalu yang ketiga nih, selain tadi ya, memiliki mindset yang benar gitu. Lalu pola hidupnya dijalankan. Nah yang ketiga ini kita bisa memanfaatkan peranan teknologi. Ayo dong, anak-anak zaman now. Ya ampun, iya pada jago-jago kan sama teknologi gitu. Padahal teknologi di bidang kesehatan tuh udah sedemikian maju, sedemikian memfasilitasi kita. Agar menjalankan pola hidup sehat tuh bisa dilakukan dengan santai, dengan enak, dengan praktis, bisa menunjang produktivitas. Yeah. Dan bahkan ya bisa sebagai alat terapi kesehatan yang bisa kita pakai setiap hari di rumah.
1: Atau mereka sadarnya gimana harus nunggu orang-orang terdekat kena stroke dulu kali ya?
0: Aduh jangan ya deh. Kan? Makanya tadi saya bilang jangan sampai menelan pil pahit di usia muda.
1: Nah kalau kena stroke kan gak sedikit kan dampaknya banyak gitu kan di akhirnya.
0: Kalau ditanya dampak pasti kita akan berbicara dampak motorik ya. Misalkan pergerakan setengah badannya itu terganggu, dampak emosional, ada gangguan emosional, dampak sensorik dan lain-lain. Tapi satu hal yang sering diabaikan.
1: Psychological.
0: Kan, dampak sosial.
1: Oh sosial.
0: Tadi balik lagi nih, kami itu manusia itu kan punya peran sosial ya. Tantangan pasien stroke itu bukan pada saat di rumah sakit, tapi pas waktu mereka pulang.
1: Betul.
0: Mereka pulang, mereka gak bisa ngomong, mereka gak bisa ngapa-ngapain, peran sosialnya hilang. Coba bayangin.
1: Dan ada yang mau suicide ya, akhirnya hidupnya dan lain-lain gitu, misalnya gitu. Ini kan dampaknya jelas nih.
0: Betul.
1: Penyebab yang harus kita garis bawahi dan ingetin lagi.
0: Kalau saya suka baginya begini, ada faktor resiko yang bisa dirubah, ada yang gak bisa dirubah. Yang bisa dirubah nih contohnya adalah pola makan, pola tidur, aktivitas fisik, lalu misalkan stres juga masih abu-abu ya, kadang kan.
1: Umur mereka apa sih yang distresin ya?
0: Kita gak boleh mengecilkan stres-stres yang dialami, beneran. Karena contoh nih.
1: Akumulatif ya?
0: Iya, akumulatif. Iya. Misalkan kayak Uncle Alvin gitu, terbiasa angkat beban 10 kilo.
1: Oh, okay.
0: For you, it's good. Tapi buat orang yang gak pernah angkat beban, dia ngangkat 10 kilo. Kaget dong ototnya.
1: Dan dia ngerasa gak mampu, macem-macem lah itu ya?
0: Macem-macem lah. Okay, nah, itu kan faktor resiko yang sebenarnya bisa dirubah. Ada faktor resiko yang gak bisa dirubah. Contohnya apa sih? Riwayat keluarga. Emang kita bisa milih orang tua kita seperti apa? Ya kan? Riwayat penyakit yang mereka alami.

0: Padahal nih contohnya Aldi Taher gitu ya. Yeah. Kan mamanya pernah kena serangan stroke.
1: Betul.
0: Nah, means dia itu lebih beresiko.
1: Okay.
0: Tapi sebenarnya bisa dicegah.
1: Yeah.
0: Lalu faktor resiko yang gak bisa dirubah adalah usia. Namanya usia pasti nambah. Yeah. Siapa sih di sini yang gak menua? Pasti akan menua.
1: Betul.
0: Nah, itu sesuatu yang gak bisa kita rubah sama sekali. Usia gak bisa kita rubah. Lalu ada faktor resiko yang saya bilang tuh abu-abu. Abu-abu tuh kayak bingung ya, bisa dirubah atau gak bisa dirubah ya. Hmm. Faktor lingkungan, polusi udara, asap rokok,
1: radikal bebas,
0: ya. Ada di mana-mana ya, lapisan ozon yang udah menipis, sinar radiasi UV dan lain-lain. Itu kan merupakan faktor resiko yang abu-abu banget nih. Yeah. Padahal sebenarnya kita tahu cara nangkalnya gimana gitu, tapi seringkali diabaikan.
1: Padahal ya, biaya terbesar di negara kita ini untuk penyakit adalah stroke kalau nggak salah ya.
0: Nah, jadi Preti udah bongkar-bongkar mengenai profil kesehatan Indonesia pada tahun 2024. Hmm. Jadi kan Kemenkes tuh tiap tahun ada melakukan survei tuh. Nah, pada tahun 2024 Preti baca dari biaya JKN ya yang dikeluarkan, yang nomor satu tuh paling besar jantung.
1: Wow.
0: Untuk jantung tuh habis 22 triliun. Nah, nomor duanya coba tebak apa?
1: Stroke.
0: 5,9 triliun. Nomor tiganya tuh gagal ginjal. Nomor empatnya cancer. Jadi kalau kita lihat lagi nomor 1, 2, 3 itu adalah penyakit kronis, penyakit tidak menular yang sebenarnya bisa dicegah.
1: Berarti kita pikirkan pencegahannya juga bisa dong?
0: Harus dong.
1: Kan tadi kan berarti bilang harus. Ya. Iya kan? Jadi mereka harus bisa mengelola tadi. Dan selain mengelola itu kan tentu ada yang bisa dilakukan. Cari alternatif lain untuk preventif.
0: Betul.
1: Tindakan preventif ini ambil untuk bisa membuat badan kita
0: tetap sehat.
1: Nah, tetap sehat. Kalau sehat itu kan berarti darahnya lancar.
0: Betul, ya. Pasti.
1: Terus kemudian apa ya, pikirannya juga lancar ya saya.
0: Pikirannya juga baik gitu ya. Sehat secara fisik maupun secara mental.
1: Bisa melek teknologi. Betul. Karena mereka dalam melek teknologi.
0: Anak muda.
1: Anak
0: harus
1: muda.
0: Melek teknologi.
1: Betul, betul,
0: betul.
1: Dan kalau melek teknologi, mungkin salah satunya mereka bisa melek bahwa ada teknologi laser.
0: Betul banget.
1: Ya. Dan saya yakin ini berarti kan sering nih ngasih edukasi tentang ini kan?
0: Betul, karena Preti sendiri melihat banyak yang sangat sudah terbantu dengan penggunaan teknologi laser, terutama yang para penyintas stroke itu.
1: Yeah.
0: Pas waktu in-depth gitu ya, wawancara sama para penyintas stroke gitu, melihat bagaimana kesulitan yang mereka alami gitu ya, setelah pakai teknologi laser itu pemulihan mereka tuh terbantu.
1: Yeah.
0: Nah, dari sana tuh Preti kayak mikir, wah, kalau misalkan banyak orang yang tahu, itu kan akan lebih baik.
1: Betul, betul.
0: Bisa membantu orang.
1: Ceritanya apa aja yang bisa di-share sama kita, yang kamu dengar gitu?
0: Banyak sekali. Ya, jadi
1: yang inilah, yang paling bisa buat kita mungkin akan, relate gitu.
0: Ya. Saya sering banget ditanya seperti ini, kayak teknologi laser tuh yang dipakai cuman buat orang stroke saja atau buat kasus seperti apa gitu. Pada dasarnya teknologi laser ini kan merupakan alat terapi kesehatan. Jadi dia ALKES, alat kesehatan. Yang tujuannya adalah untuk menjaga kualitas darah dan pembuluh darah. Jadi kalau misalnya ditanya, gampangnya Preti langsung jawab begini. Teknologi laser itu diperlukan untuk setiap orang yang punya darah dan pembuluh darah. Siapa yang gak punya?
1: Semua ada.
0: Semuanya
1: semua
0: gitu.
1: Semua manusia ada.
0: Semua manusia ada. Upaya dalam menjaga kesehatan darah dan pembuluh darah ini memang harus dikerjakan gitu. Kalau gak dikerjakan ya gimana? Orang kita kan pola makannya juga belum tentu bagus-bagus amat. Betul. Belum lagi pola tidurnya kadang suka begadang.
1: Apalagi ya.
0: Iya, scroll-scroll sosmed, trend road, suka mageran tuh. Atau mungkin semuanya bagus tapi ada faktor abu-abu juga yang sering kali terjadi, stres.
1: Nah, itulah makanya harus dipakai pada usia muda juga ya.
0: Betul.
1: Sedini mungkin.
0: Sedini
1: karena kita
0: mungkin.
1: Gak pernah tahu kan apa yang terjadi dengan badan kita gitu.
0: Dari dini juga ada darah dan pembuluh darah kan.
1: Dari lahir
0: dari
1: ada
0: lahir
1: kali.
0: Juga ada ya, gitu kan.
1: Jangan pas kena dulu baru mulai beralih ke ALKES misalnya.
0: Jangan gitu. Sampai terima dan makan pil pahit dalam kehidupan. Kamu lebih baik dari awal pil pahit itu dicegah.
1: Ya, yeah, and lessons need to be learned kan. Kan kita bisa belajar dari yang udah pernah lewat dulu. Cerita-cerita Preti tadi bisa kita belajar dari situ kan.
0: Betul.
1: Nah, mau atau tidak sih sebetulnya kali ya?
0: Harus mau.
1: Nah.
0: Harus mau.
1: Membuat anak-anak muda tuh melek mau.
0: Harus mau. Harus mau.
1: Mau
0: memang
1: sehat
0: harus mau. Mau sehat gak?
1: Yeah.
0: Ya sama lah kalau misalkan lihat anak-anak muda zaman sekarang gitu. Kalau berbicara gawai gitu, gadget lah, HP gitu, tablet. Mereka kan pasti pengen yang paling terbaru dong. Yang paling membantu kehidupan mereka.
1: Why don't begitu. You ganti switch ya?
0: Iya gitu
1: itu
0: loh.
1: Gemes juga ya kadang-kadang
0: gemes,
1: ya?
0: Gemes, gemes banget liatnya. Ya,
1: aku baru tahu usiaku yang 50-an misalnya gitu kan. Nah, ini kan, come on, waktu
0: lu dari muda.
1: Gua seumur lu gak ada tuh gitu.
0: Iya.
1: gitu. Jadi sayang banget kalau gak manfaatin maksimal ya.
0: Padahal kalau dijaga dari sejak dini berarti kesehatannya akan semakin
1: itu
0: optimal
1: dia.
0: Nanti.
1: Jadi makanya penting banget dari sekarang. mulai jaga kondisi.

0: Besi tubuh termasuk memastikan sirkulasi darah kita untuk bisa tetap lancar. Dan dengan dukungan seperti Aqualaser, aliran darah bisa lebih optimal sehingga oksigen dan nutrisi tersebar dengan baik ke seluruh tubuh. Penggunaan yang secara rutin dari Aqualaser ini bisa bantu mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol, dan asam urat yang tinggi. Dan jika itu terkendali, ya, komplikasi seperti serangan jantung, stroke, dan gagal ginjal itu bisa kita hindari seperti kata berita.
1: Betul sekali.
0: Wow, sayang banget kalau kita udah tahu lebih, mereka udah tahu mereka tidak mau memanfaatkan ini gitu loh. Ya kan, mereka tidak mau mencoba untuk preventif sendiri mungkin. Ya, mumpung sehat gitu loh.
1: Mumpung sehat, mumpung lebih baik mencegah daripada mengobati. Ya. Mumpung nih udah dikasih nih tubuh yang masih bugar gitu.
0: Kalau gitu kita informasikan dulu aja cara kerja laser ini gimana, yuk.
1: Oke, jadi si laser ini kenapa dia bisa ningkatin kualitas darah dan pembuluh darah? Pada dasarnya kan di Alkes ya. Nah, untuk teman-teman gitu yang lagi nonton gitu. Nah, saat ini tuh Uncle Alvin lagi pakai teknologi laser. Teknologi laser ini merupakan Alkes yang mengeluarkan sinar laser dan menyinari dua pembuluh darah nadi dan juga titik akupuntur yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri. Nah, kenapa sih dipakainya sebelah kiri? Karena di pergelangan tangan sebelah kiri itu ada titik akupuntur yang berhubungan dengan kesehatan jantung dan paru-paru. Jadi pas satu dinyalain, si teknologi ini memanfaatkan dua ilmu kedokteran. Dari sisi barat, dia pakai sinar laser, menyinari pembuluh darah nadi, tapi di sisi kedokteran timur, dia nyinarin si titik akupuntur.
0: Titik akupunturnya.
1: Makanya dipakai di sebelah kiri. Dan titik mata lasernya sudah didesain sedemikian rupa, memang menyesuaikan dengan anatomi yang ada di pergelangan tangan sebelah kiri.
0: Karena stroke itu kan kalau salah darahnya kental kan?
1: Betul.
0: Nah, ini fungsinya apa? Melancarkan peredaran darah atau gimana?
1: Tentu. Ya. Pada saat menyinari pembuluh darah nadi, dia akan mengoptimalkan dinding dalam pembuluh darah kita itu menghasilkan nitric oxide. Nah, si NO yang dihasilkan, dia akan ikut beredar ke seluruh tubuh mengikuti sirkulasi pembuluh darah dan dia membuka pembuluh darah. Sel darah yang lewat akan jadi lebih lancar. Aliran darah yang lancar ini krusial. Dia merupakan kunci yang penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Banyak banget yang suka ngomong, lah kalau misalnya cuma aliran darah lancar dong, lah so what? Lah ya kalau gak lancar ya komplikasi. Iya. Gampangnya begitu.
0: Dan itu penyebab stroke ya. Kalau
1: nah iya, contohnya aliran darah gak lancar di otak, ya jadi serangan stroke. Kalau misalnya gak lancar di pembuluh darah jantung, ya jadi serangan jantung. Lah, masa cuma bilang aliran darah lancar doang? Loh, gak bisa pakai doang loh itu.
0: Kita lihat di layar tadi, aku sempat lihat di layar tadi, nah ini nih.
1: Nah, ini adalah gambaran pengentalan darah yang menyumbat di pembuluh darah. Ini gambarnya cakep nih, ya, karena dia kayak menggumpal gitu dan pas banget dia nyumbat bisa kelihatan tuh sel darah yang lewat jadi lebih sedikit. Nah, waspada nih ini kalau
0: memang bisa lewat ya, tapi gak banyak.
1: Gak banyak, lebih sedikit, gitu, betul. Karena padahal ada namanya kebutuhan. Jadi kebutuhan ini supply sama demand-nya gak ketemu. Demand-nya seberapa, yang bisa lewat, supply-nya cuma seberapa.
0: Jadilah si komplikasi tadi. Penjelasan yang sangat simpel sebenarnya ya.
1: Berusaha untuk menyimpel-nyimpelkan, biar anak muda itu segera take action.
0: Aku tiap malam tuh aku pakai yang
1: intranasal.
0: Ah, itu dia. Awalnya aku mikir, aduh, pasang begini kan, tapi kok tidurku lebih enak.
1: Benar, itu banyak banget yang ngerasain hal yang sama seperti uncle. Nah. Dan itu memang sesuatu yang sangat didamba-dambakan ya, sesuatu yang sangat berharga.
0: Tidur buat mahal loh itu.
1: Tidur itu mahal loh, beneran. Mahal banget, beneran. Zaman sekarang tuh tidur itu mahal. Bener. Banyak banget anak zaman now itu kan sambil tiduran itu sambil scroll-scroll sosmed. Itu dari layar gawai kita itu kan keluar blue light ya. Blue light itu bisa mengganggu otak buat ngasihnya hormon melatonin. Akhirnya tidurnya jadi pada gak bagus. Itu mengapa dalam mengoptimalkan produksi hormon melatonin itu gitu, kita bisa memanfaatkan peran teknologi kok. Salah satunya adalah teknologi laser yang seperti sudah dipakai nih sama Uncle Alvin, dipakai juga sama saya, sama keluarga saya, semuanya pada pakai gitu ya. Pas waktu yang dimasukin ke rongga hidung yang intranasal itu dia melancarkan aliran darah di area kepala. Jadi kalau misalkan di sini yang di pergelangan tangan, ini kan fokusnya ke darah dan pembuluh darah seluruh tubuh. Tapi kalau yang di rongga hidung di intranasal

0: alat alami dalam tubuh kita untuk membakar gula sama kolesterol. Yeah. Untuk menopang sendi dan menopang tulang. Jadi dengan menjaga kesehatan otot, dapat semua tuh. Bergeraknya bisa lebih enak. Sendi dan tulang juga terjaga. Yeah. Estetikanya bagus, dapat ya. Pasti ya kalau orang berotot pasti lebih enak dilihatnya. Lalu gula darah, kolesterol, tensi itu jadi lebih terkendali.
1: Iya, dan orang stroke dengan NMES ini terbantu pergerakannya
0: menjadi, bisa menjadi lebih baik.
1: Nah, itu dia.
0: Dan NMES sendiri memang sudah lama dimanfaatkan di dunia medis untuk bantu penyintas stroke. Jadi kan kalau misalnya kita lihat penyintas stroke ini berbicara dampak lagi ya. Tadi kan kita udah bahas mengenai secara umum tuh dampak-dampaknya. Salah satu dampak yang sering terjadi adalah kekakuan pada otot yang disebut dengan spastisitas. Jadi gambarnya seperti ini. Yeah. Mungkin banyak teman-teman yang pernah lihat gitu ya, seperti ini, atau ada yang nekuk gitu, itu spastis gitu. Yang bisa memicu pemendekan otot. Dan itu mengganggu pergerakan. Jadi banyak penyintas stroke yang, mohon maaf nih, masih duduk di kursi roda, belum bisa bergerak leluasa. Ini bisa menggunakan teknologi NMES untuk memberikan stimulus pada saraf dan otot secara pasif. Yeah. Jadi si ototnya itu diajak bergerak lagi. Tujuannya adalah untuk ngurangin kekakuan, untuk memperkuat ototnya sendiri, agar ototnya gerak dan aktif sehingga nantinya si otot ini siap buat diajak berlatih. Banyak sekali penyintas stroke yang mereka udah pakai teknologi laser, mereka pakai intranasal, pakai teknologi NMES, itu akhirnya pulihnya menjadi lebih baik. Pergerakannya juga jadi lebih baik. Yang dulunya mungkin angkat tangan cuma segini, habis pakai secara rutin bisa naik, betul. Ada yang dulunya kalau jalan harus dibopong gitu kan, sekarang udah bisa mandiri. Bahkan ada yang udah bisa jalan-jalan ke mana-mana sendiri, naik KRL sendiri. Ada yang banyak udah balik bekerja lagi. Wah. Itu kan jadi berkat kalau orang-orang pada tahu.
1: Mencegah atrofi juga ya?
0: Iya, mencegah penyusutan otot. Yeah. Tadi kan berbicara masalah stroke. Nah kalau buat yang masih muda-muda nih, kan banyak tuh yang masih suka males latihan otot. Yeah. Ingat ya, itu harus penting tuh, harus dilatih gitu. Nah bisa pakai teknologi NMES gitu ya, sebelum atau sesudah. Nah khususnya nih untuk para lansia. Nah lansia ini salah satu kondisi yang sering mereka alami tuh sarkopenia. Jadi start dari usia 30 tahun, otot kita tuh menyusut secara bertahap dan perlahan. Nah masalahnya, otot itu kayak tabungan.
1: Iya. Otot tuh gudangnya gula kolesterol gitu ya?
0: Iya, yang tadi saya bilang. Kan dia gak cuman untuk estetika, sendi dan tulang ya. Tapi untuk membakar si gula dan kolesterol. Iya. Nah sekarang, kalau misalkan dia gak dilatih, jadi akan nyusut. Nah buat teman-teman gitu ya, masih mungkin, kenapa ya, saya juga bingung ya, mungkin masih ragu gitu ya. Atau misal masih belum mau, pakai teknologi NMES. Tapi yang sudah lansia nih, ketika dia baru mau mulai melatih otot, pasti ada kekhawatiran tertentu ya. Pasti ya. Belum lagi mungkin yang udah punya penyakit kronis, ada yang punya gangguan keseimbangan, ada yang punya gangguan jantung. Nah itu bisa manfaatin teknologi NMES.
1: Nah inilah perlunya kita kasih bimbingan edukasi ya.
0: Betul.
1: Buat mereka supaya mereka yakin waktu mereka pakai itu kan gitu loh. AkuLaser hadir dengan teknologi kombinasi sinar laser dan NMES, Neuromuscular Electrical Stimulation, yang membantu melancarkan sirkulasi darah sehingga distribusi oksigen dan nutrisi ke seluruh tubuh bisa berjalan dengan lancar. Maksimal tentunya ya. Manfaatnya bisa dirasakan dari energi yang lebih stabil, tubuh yang tidak cepat lelah, hingga kualitas istirahat yang jauh lebih baik. Penggunaan rutin bisa membantu mengendalikan hipertensi, kolesterol, dan resiko komplikasi seperti stroke, serangan jantung, hingga gagal ginjal. Nah, Brett, ini mungkin waktunya kita ya untuk ajak anak-anak muda, generasi muda ya, untuk segera pakai teknologi ini. Mungkin versi Preti mungkin.
0: Kalau versi Preti, intinya Preti berbicara gak cuman sebagai seorang praktisi kesehatan ya, tapi Preti berbicara sebagai seorang teman gitu. Yang seusia nih dengan pemirsa di rumah yang mungkin masih muda gitu ya, perlu dipahami bahwa kesehatan itu merupakan sesuatu hal yang paling penting dan paling berharga di dalam hidup kita. Itu satu. Lalu yang kedua, dalam berbicara kesehatan itu gak ada yang namanya instan. Kesehatan tuh harus ditabung, harus diupayakan. Nah caranya gimana? Terapin pola hidup sehat, pakai teknologi lasernya. Dari kapan? Dari sekarang. Kenapa? Pada dasarnya dengan menjaga kualitas darah dan pembuluh darah, kesehatan tubuh kita bakal terjaga secara optimal.
1: Preti, thank you so much buat diskusi panjang yang edukasinya luar biasa ini.
0: Sama-sama.
1: Wah ini Uncle kebuka lagi ya. Dan mudah-mudahan saja harapan kita nih ya, yang muda-muda segera pakai laser ya biar gak kena stroke di usia yang produktif ya. Once again, thank you so much sudah datang dan berbagi bersama Uncle Alvin di Shhh.

Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan atau hidup dengan keterbatasan? Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan? Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang? Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser.

Halo, kami akan hadirkan sejumlah informasi menarik yang tentunya tajam, dalam, dan juga menghibur. Selama setengah jam ke depan bersama saya Bram Herlambang, dan inilah CNN Indonesia News Update.

0: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap oleh polisi. Pria parubaya tersebut ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
1: Kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Telogosari, Kecamatan Telogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Ashari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian, namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
2: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang kamarnya Pak Yai.
3: Hei, siapa namamu siapa? Ashari siapa?
1: Keresahan warga dan para orang tua korban bisa sedikit mereda. Tersangka Ashari ditangkap polisi dalam pelariannya ke Wonogiri. Menurut Direskrimum Polda Jateng Kombes Muhammad Anwar Nasir kepada Detikkom, Ashari ditangkap Kamis dini hari saat berpapasan di jalan di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah setelah bersembunyi di rumah salah satu juru kunci petilasan. Ashari menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Ashari berpindah-pindah lokasi persembunyian.
4: Sehingga itu saya lupa, jadi ada seperti di Kudus, nah, kita sempat ke Muria juga, jadi ke Gunung Muria, terus ke Padepokan mana di wilayah Jawa Barat, itu Jawa Barat saya bolak-balik sampai ke Sentul, jadi tiap ada petilasan, dia menjadi petilasan.
1: Selain mengamankan tersangka, polisi juga menyita sejumlah barang bukti berupa pakaian, jaket, serta uang tunai yang dibawa tersangka selama pelarian. Akibat perbuatannya, Ashari dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara serta denda hingga 5 miliar rupiah. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru Kota Probolinggo, Jawa Timur. Meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit. Sementara seorang wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup menjadi korban tabrak lari. Pelaku bahkan membuang sandal korban untuk menghilangkan jejak.
5: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Agustin Setianingrum mengaku, saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
6: Saya itu lihat dari spion, oh ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyalep orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
7: Berapa orang belakangnya?
6: Dua orang.
7: Boncengan ya?
6: Iya,
7: Bawa celurit,
6: iya.
7: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi? Tarik-tarikan atau gimana?
6: Iya, sempat tarik-tarikan.
5: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
8: Korban pingsan. Habis itu ditolong sama warga, pingsan lagi dua kali.
9: Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang saku.
5: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dan kini kami hadirkan berita menarik lainnya dalam kilas update berikut ini. Kita mulai informasi pertama dari Tangerang, Banten. Pasutri tewas tertabrak taksi. Kamera amatir warga merekam proses evakuasi seorang wanita korban kecelakaan dari dalam parit ke pinggir jalan di Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Banten pada Rabu sore. Menurut saksi di lokasi, kecelakaan bermula saat taksi yang melaju dengan kencang mendadak masuk ke gang dan juga menabrak sejumlah sepeda motor. Diduga sopir taksi hilang kendali karena penyakitnya kambuh. Akibat dari kejadian ini, dua korban yang merupakan pasangan suami istri meninggal dunia. Sementara dua korban lainnya menderita luka serius dan juga dibawa ke rumah sakit. Berikutnya adalah informasi terkait dengan buaya. Geger buaya muncul di Sungai Cisadane.
10: Buaya tuh komandan tuh.
0: Warga Gang Macan, Kecamatan Neglak Sari, Kota Tangerang, Banten digegerkan dengan kemunculan seekor buaya yang berjemur di bantaran Sungai Cisadane pada Rabu siang. Predator air ini sempat rekam kamera ponsel milik warga saat berada di tepi sungai dengan posisi mulut terbuka. Warga khawatir dengan kemunculan buaya ini karena Sungai Cisadane berdekatan dengan pemukiman padat penduduk. Warga dihimbau waspada saat beraktivitas di sekitar Sungai Cisadane. Dan berikutnya soal harga telur yang ternyata anjlok dan 3 ton telur dibagi secara gratis. Puluhan peternak ayam petelur di Magetan, Jawa Timur membagikan 3 ton telur ayam kepada warga di sekitar alun-alun Magetan pada Rabu siang. Aksi ini dilakukan sebagai bentuk protes atas turunnya harga telur ayam hingga membuat stok di kandang melimpah dan juga mulai membusuk lantaran sulit terjual. Mereka juga resah terkait dengan rencana pemerintah menggandeng investor telur ayam dari Cina. Sembari membentangkan spanduk, mereka menuntut pemerintah memberikan solusi agar peternak tidak gulung tikar. Dan berikutnya 16 nyawa terenggut di jalan lintas Sumatera usai sebuah bus ALS dan juga truk tangki Pertamina bertabrakan dan terbakar. Duka keluarga terlihat saat mereka berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang menunggu hasil proses identifikasi korban yang seluruhnya hangus terbakar.
11: Enam belas jenazah korban kecelakaan maut di Jalan Lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara tiba di ruang pemulasaran Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis dini hari. Kesedihan keluarga korban terlihat saat satu persatu kantung jenazah diturunkan dari ambulans. Proses identifikasi korban pun masih terus dilakukan dengan melibatkan 7 dokter ahli forensik, terlebih seluruh jenazah hangus terbakar. Saat ini, tim DVI Polda Sumatera Selatan mulai mengumpulkan data antemortem termasuk sampel DNA keluarga inti.
12: Begini, karena ini jenazah banyak yang sudah luka bakar, kemungkinan untuk identifikasinya agak sulit, ya, karena itu waktu.
11: Rabu sekitar pukul 12 siang, warga di sekitar Jalan Lintas Sumatera di Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, panik usai melihat truk tangki Pertamina dan sebuah bis antar lintas Sumatera terbakar hebat. Kepanikan semakin terjadi usai warga melihat penumpang bis dan awak truk tangki terjebak. Api yang membesar membuat warga tidak mampu berbuat banyak untuk menyelamatkan korban. Kapolres Musirawas Utara AKBP Rendy Surya Aditama mengungkapkan awalnya bis yang melaju dari arah Lubuk Linggau ke Jambi. Diduga bis hilang kendali hingga masuk ke jalur kanan jalan hingga tertabrak truk tangki dari arah berlawanan.
13: Jadi mengambil badan jalan yang berlawanan. Nah, kemudian dari arah Jambi menuju ke Lubuk Linggau ada truk tangki minyak dari PT Sirelaya sehingga tidak bisa mengambil jarak rem yang akurat sehingga terjadilah tabrakan ini.
11: Dari hasil pemeriksaan bangkai bis, polisi menemukan tabung gas hingga 2 unit sepeda motor di dalam bagasi bis. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada, harganya di atas harga eceran tertinggi. Dan informasi selengkapnya kami sajikan usai jeda berikut ini.
14: Setiap harta yang dimiliki seorang muslim merupakan amanah. Dan syariat telah mengatur.
15: Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja.
14: Saksikan Gapai Kemuliaan, mengatur harta sesuai syariat dari akad hingga zakat. Jumat 8 Mei jam 4 pagi lewat 45 menit di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

0: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada, harganya di atas harga eceran tertinggi. Pedagang pun mulai menawarkan minyak goreng curah kepada para pelanggan.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
2: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
3: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
4: Infonya kenapa kok kosong?
3: Kurang tahu saya ini.
4: Terus pembelinya gimana?
3: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita, ya saya arahkan dek minyak lain nih.

0: minyak curah, minyak kemasan.
1: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
2: Ya memang agak berkurang sih Mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja. Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
1: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambakrejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
3: Ibadah haji tidak sekedar menguji kekuatan fisik dan lebih dari itu, haji juga mengajarkan makna keikhlasan dan kasih sayang. Dari Tanah Suci, para petugas haji Indonesia tidak hanya melayani, namun juga merawat jemaah lansia dengan penuh ketulusan, hingga menjalankan tugas paling personal demi memuliakan para tamu Allah.

0: Di bawah terik matahari Arab Saudi yang menyala, langkah para petugas haji tak pernah jeda. Mereka menembus padang panas dan padatnya lautan manusia, mengusung satu semangat yang sederhana namun luar biasa, haji ramah lansia. Bagi sebagian jemaah yang datang di usia senja, terpisah dari tangan anak dan keluarga, menjaga diri sendiri menjadi ikhtiar yang tak mudah.
1: Ya, baik-baik aja.
2: Alhamdulillah baik ya.
1: Iya.
2: Ada kelelahan, capek atau sakit?
1: Iya, jalan. Jalan tadi itu kecapean jalan jauh.
2: Keluhannya cuma capek aja ya. Jalan jauh.
1: Nah, mana kurang tidur lagi.
2: Oh, kurang tidur ya.
1: Iya.
0: Di titik itulah para petugas hadir bukan sekedar pelayan, melainkan perpanjangan kasih sayang. Mereka menyuapi makan saat tangan tak lagi kuat menggenggam, menuntun langkah saat kaki mulai gemetar, memandikan tubuh yang letih, hingga mengganti popok dengan sabar dan penuh ketulusan.
3: Ini adalah perlengkapan dan peralatan yang wajib dibawa oleh petugas haji Indonesia untuk menyambut para tamu Allah di Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz. Di antaranya adalah pampers. Pampers ini penting karena jamaah, khususnya para lansia, itu biasanya kebelet pipis dan buang hajat di bandara. Jadi para petugas haji harus siap-siap bersedia mengganti popok para tamu Allah di bandara. Selain pampers, ada juga payung yang selalu disediakan oleh petugas haji untuk melindungi mereka agar terhindar langsung dari paparan sinar matahari yang saat ini suhunya bisa mencapai 40 derajat Celcius.
0: Salah satu petugas layanan lansia dan disabilitas mengaku sempat diliputi rasa canggung saat harus memberikan bantuan yang sangat personal. Namun, panggilan kemanusiaan mengalahkan segala keraguan. Ia memilih hadir, menemani, dan melayani. Tak jarang, ia harus membujuk jemaah yang malu untuk dibantu. Aroma tak sedap, kondisi tak nyaman hingga kelelahan yang menumpuk menjadi bagian dari pengabdian. Semua dilakukan demi satu hal, agar para jemaah tetap bersih, nyaman, dan khusyuk menjalankan rukun haji.
4: Jemaah lansia yang turun di pavilion haji, kita akan contohnya kayak jemaah disabilitas, lansia dan disabilitas, kita akan membantu mereka yang sudah, biasanya ada yang sudah pipis, ada yang mereka pup, kita langsung bantu bawa ke toilet karena di sini sudah disediakan juga dari tim KKHI, ada pampers, ada handscoon, ada pelindung buat membersihkan para jemaah lansianya juga.
0: Bagi para petugas haji, imbalan terindah bukanlah angka atau materi, melainkan doa yang meluncur pelan dari bibir para jemaah lansia yang terucap di tengah letih dan haru. Sebuah pengabdian tanpa batas yang mengajarkan bahwa ibadah haji tak hanya tentang langkah menuju Ka'bah, tetapi juga tentang memuliakan manusia dengan tangan yang tulus dan hati yang penuh cinta. Lukman Rozak, Madinah, Arab Saudi.
5: Meski harga hewan kurban mengalami kenaikan, namun tidak menyurutkan minat masyarakat untuk membelinya. Bagaimana keuntungan

0: Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi. Tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
2: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua. Melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
3: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Gitu. Saksikan Talk It's Fun. Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia.
4: Menjadi tradisi setiap musim haji, penjual hewan kurban menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak heran, musim haji menjadi momen yang paling ditunggu bagi para penjual sapi untuk bisa mendulang cuan. Pasalnya, meski harga naik, ratusan ekor sapi bisa terjual pada momen musim haji seperti saat ini. Dan informasi ini sekaligus menutup CNN Indonesia News Update hari ini. Saya Bram Herlambang pamit undur diri. Terima kasih. Sampai jumpa.
5: Beberapa pekan menjelang puncak ibadah haji, kelihatan penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten misalnya, pembeli yang sengaja membeli hewan kurban lebih awal sudah mulai berdatangan. Mereka mengaku sengaja membeli hewan kurban lebih awal lantaran menghindari kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati hari H Idul Adha.
6: Kemudian kalau nanti lebih akhir, lebih susah kita cari sapi yang bagus. Ditemukan sejak awal supaya mendapatkan sapi yang lebih baik dan harganya juga tidak terlalu mahal.
5: Dipicu kenaikan harga pangan serta naiknya biaya transportasi, meski mengalami kenaikan 500 ribu hingga 1 juta rupiah dibanding tahun lalu, penjual hewan kurban menuturkan hal tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk tetap berkurban.
7: Ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan kurban. Nah, hari ini sudah hampir 80% kita berjual dengan stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak yang kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah.
5: Dibanderol mulai dari 19 juta rupiah untuk sapi dengan berat 200 kg hingga yang termahal mencapai 97 juta rupiah untuk berat di kisaran 1 ton. Stok sapi terus didatangkan dari luar daerah guna memenuhi permintaan baik dari dalam maupun luar kota Tangerang. Di lokasi berbeda, momen mendulang cuan juga dimanfaatkan pedagang hewan kurban yang membuka lapak strategis di ruas jalan Kiai Haji Hasyim Asari Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban mengungkapkan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, ia sudah menjual sebanyak 53 ekor sapi dari total 130 ekor sapi yang berada di lapaknya. Ia pun mengaku penjualan hewan kurban selalu meningkat setiap tahun dan habis terjual sebelum hari H Idul Adha tiba.
8: Sudah terjual 53 ekor, sudah hampir 50% yang terjual. Dan omsetnya ya cukup lumayan ya.
5: Adapun sapi-sapi yang dijual berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang dijual di kisaran 15 juta untuk berat 200 kg dan 35 juta untuk berat 600 kg. Hewan kurban yang dijual pun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan dipastikan layak untuk menjadi hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasih, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
1: Saya itu lihat dari spion, oh ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya, saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
2: Berapa orang belakangnya?
1: Dua orang.
2: Boncengan ya?
1: Bawa celurit, ya.
2: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi, tarik-tarian atau gimana?
1: Iya, sempat tarik-tarian.
0: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Wanita petugas kebersihan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi, Jawa Barat menjadi korban tabrak lari saat menyapu jalan Inspeksi Kalimalang di Cikarang Pusat. Pengendara motor yang melaju dari arah Cikarang menuju Cibitung dengan kecepatan tinggi langsung menabrak korban. Akibat tabrakan keras tersebut, korban terpental hingga masuk ke dalam lubang di tepi jalan. Pelaku sempat menghampiri korban yang tidak sadarkan diri. Ironisnya, pelaku kemudian meninggalkan korban. Pelaku juga membuang sandal milik korban untuk menghilangkan jejak.
3: Korban pingsan. Habis itu ditolong warga, pingsan lagi dua kali. Dan gitu pas ngangkat kakinya tuh Pak, ngampleng-ngampleng tuh sebelah kanan. Udah pingsan lagi Pak, ambil megang sapu.
0: Pasca kejadian, korban Amah Fatwati yang berusia 50 tahun langsung dilarikan ke rumah sakit. Kasus tabrak lari ini kini dalam penanganan Satlantas Polres Metro Bekasi. Tim Liputan CNN Indonesia.
4: Selamat malam, Presiden AS Donald Trump yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Trump justru mengancam akan kembali membombardir Iran jika negosiasi gagal. Kita akan ulas sesaat lagi, saya Ayu Rahmawati. Kita mulai CNN Indonesia Prime News selengkapnya.

0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya akomodasi keluarga korban selama di RS Bhayangkara, Palembang, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Wai Tuba, Kabupaten Wai Kanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian ini?
3: Dari bapak sendiri ke rumah. Kemarin bawa mau ke agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
4: Berita.
2: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bhayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
5: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjenguk para keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pihaknya akan menanggung semua biaya akomodasi, menginap, serta konsumsi keluarga korban, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing. Herman Deru juga meminta Jasa Raharja memberikan santunan kepada keluarga korban sesuai aturan.
7: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Raharja untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas. Itu.
1: Saat ini Polda Sumsel juga menyiapkan call center posko DVI di nomor 0821-7803-8910 untuk memudahkan keluarga korban mendapatkan informasi resmi. Sebelumnya kecelakaan maut terjadi di Jalan Lintas Sumatera, Kelurahan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Rabu sekitar pukul 12 siang. Bus ALS nomor polisi BK7338DL diduga hilang kendali saat menghindari lubang jalan sehingga masuk ke jalur kanan dan menabrak truk tangki BBM dari arah berlawanan. Hingga saat ini, total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 5 korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di Jalin Sum, Kecamatan Karangkaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan yang menewaskan 16 penumpang bus berasal dari Sumatera Utara. 5 penumpang asal Sumut tersebut naik dari pool bus di Semarang, 3 penumpang berasal dari Medan, sementara 2 penumpang bus lainnya berasal dari Siborong-Borong dan Kisaran Asahan. Saat ini pihak bus ALS masih menunggu hasil otopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Dalam kasus ini, manajemen PT ALS akan melakukan evaluasi pada setiap armada bus yang beroperasi.
8: Saran saya tuh, karena kalau dari start awalnya dia dari Semarang bawa penumpang 5.
9: Oh, udah bawa 5 ya?
8: 5 dia dari
9: di jalan.
8: Ya, Medan 3, Semarang-Borong 1 di Saran 1. Itulah penumpang awalnya.
10: Untuk korban
8: ada pemulangan nanti. Pemulangan kan sekarang kan jenazah lagi di Rumah Sakit Bayangkara Sumatera Selatan. Jadi kita setelah koordinasi, jadi pihak kepolisian minta keluarga kandung dihadirkan dulu untuk tes DNA.
10: Oke.
0: Polda Sumatera Selatan terus mempercepat proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bayangkara dan langsung ditangani tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Polisi menyebut percepatan identifikasi ini dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan proses penyerahan jenazah bisa dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 meninggal dunia, 3 luka berat, dan 1 luka ringan.
11: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara. Ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
12: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
11: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
0: Sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan saksi, diduga sakit epilepsi supir taksi kambuh dan membuatnya hilang kendali. Dua pengendara motor tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu petang itu.
13: Rekaman video warga memperlihatkan peristiwa kecelakaan sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Jalan Buntu, kawasan Gading Serpong, Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Menurut saksi, kecelakaan diduga terjadi ketika supir taksi tiba-tiba hilang kendali ketika sakit epilepsinya kambuh. Taksi kemudian masuk ke Jalan Buntu dan menabrak dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang. Sepasang suami istri pengendara motor tewas, sementara dua pengendara motor lainnya menderita luka parah dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
14: Sama istri, yang cewek katanya, tinggal di tempat. Oh, kalau yang cowok mah, ini
15: namanya rumah sakit.
14: Dapat di RSUD.
15: Itu warga mana, Pak? Hah? Warga mana?
14: Orang Suruh, Terapat Sudan.
13: Sebuah truk tangki air terguling di Jalan Raya Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali ketika melintas dari arah Kecamatan Pacet menuju Kota Mojokerto. Truk kemudian menabrak pohon terembesi di pinggir jalan. Menolak dibawa ke rumah sakit. Namun warga sekitar dan anggota TNI yang bertugas memberi pertolongan dengan merawat luka korban dengan obat seadanya. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria parubaya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
16: Inilah Asari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Asari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah. Mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
17: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi

0: diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Ashari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
1: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur.
0: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolokusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
2: Seorang oknum guru di salah satu sekolah dasar di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi lantaran diduga melakukan pencabulan terhadap 3 siswanya. Ironisnya, aksi bejat pelaku terjadi di dalam kelas saat kegiatan belajar mengajar berlangsung. Pelaku berusia 58 tahun ini ditangkap pada Selasa 5 Mei setelah salah satu orang tua korban melaporkan perbuatan bejat pelaku ke Polres Tulang Bawang. Laporan orang tua korban diperkuat bukti rekaman video yang direkam salah satu korban yang trauma dengan perbuatan bejat pelaku. Dari hasil pemeriksaan sementara, perbuatan asusila pelaku sudah terjadi sejak 2025 lalu. Pelaku berbuat asusila kepada 3 siswinya dengan memegang bagian vital korban saat proses belajar berlangsung. Selain itu, pelaku kerap memberikan uang saku sebesar Rp2.000 hingga Rp5.000 kepada para korban. Tujuannya agar korban bungkam dan tidak melaporkan tindakan tersebut kepada orang tua.
3: Berdasarkan pemeriksaan, saat ini korban berjumlah 3 orang, namun kami masih mendalami terkait jika ada korban-korban yang lain. Pernah diberikan uang.
4: Senilai berapa nih?
3: Kalau pengakuan tadi? Rp2.000,
5: Rp5.000. Untuk kelasnya nih?
3: Kelas 6. Untuk dari keterangan yang kami dapatkan, dari keterangan pelaku dan saksi-saksi, sudah terjadi sejak kelas 5 SD dan untuk yang melaksanakan laporan kelas 6 SD.
2: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Selengkapnya sesaat lagi.

0: Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.
2: Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi militer terhadap Iran telah berakhir. Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Pemerintah Amerika Serikat melalui Menteri Luar Negerinya Marco Rubio mengklaim operasi terhadap Iran yang dinamakan Epic Fury telah berakhir.

0: Pernyataan itu disampaikan dalam konferensi pers di Gedung Putih. Namun, Presiden Donald Trump menegaskan meski operasi diklaim selesai, Amerika Serikat tetap siap mengambil langkah militer lanjutan termasuk menjaga keamanan di Selat Hormuz. Trump juga memberi peringatan keras akan merespon tegas jika Iran menyerang kapal militer Amerika Serikat di kawasan tersebut. Di sisi lain, Trump mengungkapkan pembicaraan antara Amerika Serikat dan Iran dalam 24 jam terakhir berlangsung sangat baik dan membuka peluang tercapainya kesepakatan. Hingga kini situasi di Selat Hormuz masih tegang dan berdampak pada lalu lintas pelayaran di kawasan tersebut.
1: Presiden Amerika Serikat Donald Trump yakin bahwa kesepakatan gencatan senjata dengan Iran sangat mungkin terjadi. Namun di sisi lain, Trump justru mengancam akan kembali membombardir Iran jika negosiasi gagal. Lantas seberapa serius pernyataan Trump dalam situasi konflik bersenjata yang masih terus berlangsung? Kita akan bahas bersama Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Pak Wibawanto, terima kasih atas waktunya.
2: Selamat malam Mbak.
1: Baik Pak Wibawanto, kalau kita melihat pernyataan Donald Trump melalui sosial media, ini kesannya justru sangat pasif agresif begitu ya, karena ia menyebut bahwa kalau Iran tidak setuju atau negosiasinya gagal, maka AS kemungkinan akan membombardir Iran kembali. Nah, dari pernyataan ini menurut Anda, seberapa serius pernyataan ancaman terbuka yang disampaikan oleh Donald Trump?
2: Jadi apa yang terjadi sekarang ini sebenarnya merupakan suatu pola yang sudah terbaca sejak lama. Terbaca dari strategi keamanan nasionalnya Presiden Trump dan personalitinya Presiden Trump dalam berdiplomasi, di dalam behavior politik atau perilaku politiknya. Di dalam strategi keamanan nasional Amerika itu ditekankan bahwa Presiden Trump itu akan menerapkan yang namanya adalah compliance arsitektur. Jadi arsitektur penggunaan seluruh instrumen of national power, diplomasi, informasi, militer, dan ekonomi untuk memaksa lawan mengubah perilakunya untuk mengikuti apa yang diharapkan oleh Washington. Itu satu. Yang kedua, pendekatannya itu adalah fortive offensive realism. Artinya apa? Artinya adalah menggunakan instrumen of power militer sebagai garda terdepan untuk melakukan diplomasi, melakukan penekanan, ya, untuk mencapai sasaran objektif yang diharapkan. Apalagi di sini kita harus melihat bahwa Presiden Trump itu berusaha menyelesaikan permasalahan dengan Iran yang sudah 47 tahun tidak bisa diselesaikan secara tuntas oleh Presiden Amerika sejak tahun 79, baik dari Demokrat, dari Republik. Jadi kita harus melihat bahwa ancaman yang diberikan Presiden Trump ini bukan hanya sekedar faktor emosi, tapi bagian dari strategi forensik diplomasi Amerika. Kombinasi tekanan militer, tekanan psikologis, ekonomi, dan media untuk memaksa Iran menerima kerangka negosiasi yang diajukan oleh Amerika. Itu poinnya itu. Nah, tetapi kita juga harus melihat bahwa Trump ini mempunyai pendekatan yang sifatnya kuantum. Kuantum itu adalah susah ditebak dalam hal intensi dan capability, sehingga responnya itu orang harus mengambil superposition, ya, dan segala sesuatu itu menjadi mungkin gitu. Contohnya ya, di satu sisi Presiden Trump mengatakan bahwa terdapat proses negosiasi yang promising atau menjanjikan loh, ruang yang cukup besar untuk mencapai titik temu. Nah, harusnya tidak perlu ada ancaman lagi kan gitu Mbak ya. Tetapi malah masih ada ancaman begitu kan. Nah, ini menimbulkan pertanyaan mendasar gitu, tentang apa sebenarnya definisi kemenangan oleh Amerika. Apakah ini hanya Hormuz saja? Apakah sudah berhasil memastikan Iran tidak akan membangun senjata nuklir? Ya, kata itu adalah prinsip fundamental yang tidak bisa ditawar-tawar. Apakah mengganti rezim? Apakah orientasi geopolitik rezim 79 Iran saat ini sudah berubah? Nah, atau hanya sekadar memaksa Iran untuk berunding? Nah, itu poin satu. Poin kedua, penafsiran itu bisa dikategorikan menjadi tiga. Yang pertama, Washington sendiri menjadi semacam perdebatan, ya. Artinya, yang pertama adalah perspektif yang mengatakan bahwa Trump itu menganggap remeh, ya, apa yang menjadi pusat kekuatan Iran, yaitu Iran itu doktrin dan keyakinannya itu adalah tahan menderita dalam jangka waktu lama, ya. Sehingga Iran percaya bahwa waktu itu di pihak mereka. Mereka tidak perlu cepat-cepat untuk menyelesaikan perang ini. Dan Iran itu paham betul. Ya. Saya kalau di Amerika, kalau di Barat, saya paham bahwa demokrasi Barat itu mempunyai threshold di dalam peperangan, Mbak. Ya, itu disebut American Way of War. Jadi perang cepat selesai, cepat tercapai sesuatu politiknya dan selesai. Dan habis itu membentuk namanya equilibrium baru, ketimbangan baru. Ternyata ini belum tercapai gitu loh. Nah, jadi ini yang dimanfaatkan oleh Iran. Itu poin satu. Poin kedua, ya, ini disampaikan oleh beberapa bahkan oleh beberapa pakar CNN lainnya.

0: ya seperti Faris Zakaria yang mengatakan bahwa Presiden Trump ini kelihatan tidak koheren antara intuisi taktisnya untuk melakukan penekanan dengan konsep strategis apa yang mau dicapai gitu. Karena tanpa kemenangan yang jelas, definisi kemenangan yang jelas, ini bisa membawa Amerika masuk ke dalam open entanglement, ya, atau namanya kekusutan baru yang tidak ada ujungnya gitu, seperti kasus di Afghanistan dan Irak, ya. Nah, sementara pendapat lain mengatakan bahwa jika ini dilakukan, ya, diterima pun, ya, bridge agreement ini, namanya kan ini bridge agreement, satu lembar paper yang diajukan Washington ke Teheran ini, diterima, itu yang penting adalah bagaimana memverifikasi itu. Artinya begini, apakah itu diikutin oleh Iran dan oleh Iran, ditaatin gitu prosesnya, gitu. Nah, itu kan dari perspektif Washington. Tapi perspektifnya Teheran, kita harus melihat juga, Mbak, apa perspektif Teheran? Bahwa ini sebenarnya merupakan, suatu konsep yang menguntungkan Amerika, gitu. Bisa dilihat begitu secara skeptis. Kenapa? Karena leverage-nya Iran sudah diberikan, yaitu membuka Hormuz kembali kepada kondisi normal sebelum 28 Februari. Tetapi di dalam perspektif Iran belum dapat kepastian apapun, kan begitu ya, Mbak? Ya?
1: Yeah.
0: Karena di situ dikatakan bahwa dalam bentuk ini bukan settlement ya politik ya, ini adalah bridge agreement. Di situ Washington mengatakan, tolong buka dulu Hormuz, redakan dulu konflik itu kemudian itu. Baru semua hal terkait nuklir, terkait proxy, terkait intercontinental ballistic missile ICBM ya, itu semua dibahas kemudian ya. Nah, sementara Iran tetap melakukan pendekatan yang tidak berubah, yaitu tidak akan bergeser dari yang namanya strategi otonomi atau autonomi strategis untuk mempertahankan eksistensinya. Yang kedua, nuklir adalah core deterrence-nya ya. Yang berikutnya adalah forward presence dalam bentuk proxy-proxy. Dan yang ketiga adalah rudal balistik.
1: Ya.
0: Nah, ini belum ketemu sebenarnya gitu, dan belum dijamin. Dan Iran juga belum mendapatkan jaminan tidak akan diserang lagi. Nah, apalagi di sini juga Trump sedang sambil mengancam. Nah, ini jadi sepertinya belum bertemu, Mbak. Karena walaupun secara teoritis ini bisa dianggap sebagai potensi dari off-ramp diplomasi, yang merupakan diplomasi yang menyelamatkan muka semua pihak yang sedang berkutai. Tetapi dari perspektif Iran, ini lebih menyelamatkan mukanya Washington dibanding Iran gitu. Dan ini juga pelajaran bagi kita bahwa dunia cyber saat ini itu memungkinkan sosial media itu menjadi platform untuk mengirimkan strategic signaling dari kepala negara gitu ya. Dan dalam hal ini perang itu, Mbak, ya, saya infokan saja nih ya, sering terjadi bukan karena perencanaan yang sudah disiapkan, tapi karena miskalkulasi yang disebabkan oleh mispersepsi. Jadi pesan-pesan seperti ini ya, apalagi satu tweet seperti itu bisa mengubah kalkulasi ekonomi, kalkulasi militer, kalkulasi intelijen, dan kalkulasi intention atau maksud dari lawan. Dan jangan sampai ini, Mbak, ya, yang namanya maksudnya Trump itu memberikan strategic ambiguity, artinya kan strategic ambiguity itu membuat lawan bingung kan. Ini benar gak sih mau nyerang saya? Daripada begitu lebih baik saya ikutin aja deh gitu. Nah, kalau ini tidak dipercaya oleh TN, ini namanya menjadi strategic confusion gitu, kebingungan strategis. Nah, kalau kebingungan strategis ini impact-nya adalah tidak ditakuti oleh lawan dan akhirnya membuat bingung aliansi, itu poinnya tuh, Mbak. Nah, gitu loh ya. Jadi ini tanpa satu definisi kemenangan yang jelas dari Presiden Trump, sasaran politik yang jelas ya, ini bisa berubah tekanan-tekanan strategis yang forceful seperti ini bisa menjadi proses eskalasi yang akhirnya menjebak Amerika sendiri. Itu yang saya antisipasi ya, secara pesimistik.
1: Okay.
0: Secara optimistik ya, jika semua itu saling percaya, tidak ada masalah, Mbak. Tapi kan masalahnya sekarang posisinya adalah strategic deficit, kepercayaan itu kan, Mbak, posisinya gitu loh. Jadi ini masih sangat setengah matang lah ya, kalau kita dari perspektif National Security Strategy melihatnya, apalagi posisi Presiden Trump itu tidak berubah, yaitu tetap menerapkan yang namanya compliance arsitektur, gitu loh,
1: baik,
0: untuk memastikan bahwa doktrin ofensif realisnya itu bisa menyelesaikan permasalahan di Iran ini, Timur Tengah. Apalagi Amerika sekarang juga harus berfokus pada apa, Mbak? Banyak tantangan, fragmentasi NATO, tekanan dari Rusia, belum lagi persaingan dengan China. Oh, banyak sekali gitu loh, Mbak. Gitu loh. Jadi hati-hati juga Amerika. Jadi ini Amerika ini sekarang dalam posisi yang menurut saya dibaca oleh Iran sedang di dalam satu posisi yang dilematis gitu. Mereka pengen cepat selesai, sementara

0: Iran tidak masalah kalau ini berlanjut lama, itu poinnya.
1: Oke, Pak Wibawanto, menarik tadi Anda sempat menyinggung masalah kebingungan yang strategis atas pernyataan dari Donald Trump seperti ini. Saya ingin bertanya, kalau misalkan Donald Trump mengatakan bahwa oke, saya optimis dengan kesepakatan antara AS dan juga Iran, tapi di satu sisi juga mengatakan bahwa kalau tidak sepakat akan dibombardir lagi, prediksi Anda respon dari Iran akan seperti apa ini?
0: Nah, jadi posisi saya seperti ini. Bahwa Iran itu menghitung, yang pertama, ya, Amerika itu menyiapkan militernya untuk menghadapi satu major theater war di China. Ya. Sementara untuk Timur Tengah, khususnya untuk Iran secara spesifik, Amerika itu dipersiapkan hanya untuk menghadapi operasi containment, namanya. Operasi untuk membatasi gerakan. Gitu. Nah, selanjutnya adalah untuk Eropa, itu adalah mendeter, mencegah ekspansi Rusia. Sementara untuk homeland adalah mengamankan wilayah Amerika Utara. Nah, jadi menurut Iran, ya, serangan militer dari Amerika ini pertama terbatasi oleh resource persenjataan Amerika sendiri. Jika diperhitungkan pada kontingensi jika harus menghadapi konflik yang lebih besar, itu poin satu. Ya. Poin kedua, nah, penggunaan instrumen militer tanpa way out diplomasi, tujuan politik yang jelas, itu juga bisa menjadi bencana, Mbak. Jadi Iran tahu itu, gitu. Nah, jadi yang ketiga, Iran yang paling penting ini mengetahui bahwa waktu itu di pihak mereka. Mereka nggak buru-buru menyelesaikan ini, gitu. Nah, jadi menurut saya sekarang, apa yang diminta oleh Iran kemarin, yaitu merupakan yang namanya itu reciprocal de-escalation, atau namanya de-escalasi reciprocal. Jadi Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah, Iran mundur satu langkah, Amerika mundur satu langkah. Ini bisa didapat dalam proses beberapa jam ini, itu poinnya, Mbak. Kalau ini tidak didapat, tetap Trump itu sebenarnya mau kepada pendiriannya dari Trump administration, yaitu adalah kalian mundur 10 langkah, baru kami mau negosiasi, dia tidak akan mau, gitu loh. Dibungkus seperti apapun kesannya, gitu ya sekarang ya. Ya, tetap kalau namanya esensinya Amerika meminta Iran mundur 10 langkah, compliance dulu baru accommodation gitu ya, turut-nurut dulu sama kami, baru kami akomodir, Iran tidak akan mau, bacaan saya seperti itu. Tetapi kalau misalnya satu persatu Iran misalnya minta compliance, tolong akomodasi kami dulu, baru kami akan comply, itu juga Amerika tidak mau kalau seperti itu. Jadi harus ada moderasi dari kedua belah pihak. Nah, kalau Iran pun ngotot punya senjata nuklir, memang ini harus diselesaikan dalam perang dunia, Mbak. Karena kepemilikan senjata nuklir dari 5 menjadi 9 itu dilepas dari efek perang dunia kedua yang ditutup tahun 68. Bahwa sejak tahun 68 tidak ada yang boleh lagi negara dimanapun mempunyai senjata nuklir, kan gitu kan? Karena ada NPT, non-nuklir proliferation treaty. Tapi Iran kan menantang menjadi lead challenger, mau punya nuklir. Nah, ini nggak bisa gitu. Kalau Iran minta begitu, itu sama saja Iran melawan sistem dunia. Walaupun Iran memang mau menjadi revisionis untuk mengkoreksi superpower Amerika yang pasti tidak mungkin sempurna, ya. Karena superpower itu juga manusia biasa, pernah bisa kalah, dan superpower itu tidak ada yang abadi, kan gitu, Mbak. Tapi kalau terus memaksa, ini akan menimbulkan yang namanya balancing coalition yang akan melawan, seperti akhirnya Arab Saudi, Mesir, Turki, minta nuklir semua nanti. Ya akhirnya penyelesaiannya apa? Ya perang dunia. Perang dunia aja, nanti dengan setelah perang dunia ketiga, diatur lagi order dunia ini gitu loh. Misalnya China bersama dengan Rusia membackup Iran, melawan Amerika, yang di backup oleh Israel dan Gulf Country Council gitu, pertama Eropa, sementara negara lain seperti Israel, Indo-Pasifik Komen, Indonesia yang merupakan sentral di Indo-Pasifik, ini wilayah Indo-Pasifik, harus hati-hati sehingga kita tidak terjebak, kita harus menerapkan strategi otonomi ini, kewaspadaan strategis, supaya kita bisa mempunyai akses yang sama terhadap semua aktor yang bertikai. Itu tidak mudah memang, Mbak. Dibutuhkan fleksibilitas, adaptivitas, dan kesiapan berubah untuk menghadapi semua konsekuensi. Karena Trump itu memang orangnya kuantum gitu loh. Kuantum itu sutalah, Mbak. Jadi, dia tidak akan bisa ditebak intensi dan capability-nya. Sehingga orang yang berhadapan dengan Trump harus mengambil semua posisi. Semua itu mungkin gitu loh. Itu poinnya gitu. Dan akhirnya, Mbak baru tahu bahwa doktrin coherence arsitektur yang terapkan oleh Trump itu yang memaksa lawan, akhirnya bisa memaksa semua aktor negara dan aktor non-negara di dunia untuk membayar harga dari perang ini, Mbak. Ya, kalau kita dari APBN, harga minyak, logistik, dan bahkan nilai rupiah bisa tertekan gara-gara ini, gitu. Jadi itu ya, perspektif saya. Jadi Iran masih membangun kepercayaan terhadap Amerika dalam proses ini. Amerika secara esensial bagaimana? Gitu loh, apakah benar-benar mau menerapkan reciprocal de-escalation, satu mundur, atau tidak? Itu esensinya, Mbak. Kalau tidak, pasti mereka tidak akan mau gitu. Secara fundamental isunya tidak ketemu, cara bernegosiasi juga nggak ketemu, kan itu ya Mbak, baik. Poinnya kan.
1: Baik,
0: itu
1: baik.
0: Yang penting gitu.
1: Oke, Pak Wibawanto, ini saya ingin mengutip sikap dari Perdana Menteri Pakistan yang memang sebelumnya ditunjuk sebagai tokoh kunci ya dalam putaran awal pembicaraan yang sebelumnya dilakukan di Islamabad di bulan lalu, yang mengatakan bahwa sebenarnya kalau dia optimis terhadap prospek kesepakatan yang kali ini, tapi kalau dari pernyataan Anda tadi, sepertinya peluang tercapai kesepakatan masih cukup kecil ya, atau Anda melihat ada sedikit harapan untuk sampai ke gencatan senjata secara permanen?
0: Gini, dari awal, saya sudah bilang, dari awal ya, Pakistan itu tidak mempunyai power sedikit pun untuk menentukan outcome, Mbak. Itu poinnya. Ya. Jadi yang bisa menentukan outcome ini hanya White House sendiri. Dan Teheran. Dan Anda harus tahu, makanya kritik mengatakan semakin Iran ditekan, semakin mereka melawan. Kenapa? Karena air gizi itu, denyut nadinya, jantungnya itu dari konflik. Gitu. Karena tidak ada, kalau tidak ada konflik, tidak ada tekanan eksternal, mereka kehilangan relevansi geopolitik, ideologi, ekonomi, dan bisnis. Gitu loh. Nah, justru semakin ditekan, semakin mereka mendapatkan legitimasi di dalam. Nah, yang kedua, Pakistan ini ya minor power yang kebetulan punya nuklir dan tetangganya Iran. Gitu. Dan Pakistan ini bisa dibilang sudah dekat sekali dengan China hubungannya, baik secara ekonomi dan militer, karena pangkalan di wilayah Gwadar itu di Pakistan sudah menjadi pangkalan angkatan lautnya Cina gitu loh. Jadi tapi masih mempunyai hubungan dengan Amerika. Makanya Cina di balik ini tidak bisa lepas dari persaingan great power competition antara Amerika melawan Cina sebagai pemegang GDP nomor 2 di dunia. Itu poinnya. Gitu loh. Ini interaksi yang berat gitu loh. Jadi tidak ada masalah fundamental yang selesai, ini ada strategic pause, apalagi proposal yang dari Washington itu mengatakan 30 hari kami review lagi, betul kan Mbak? Dan Amerika itu biasa ya, namanya Presiden Amerika ya, atau kalau di Amerika selesai akal benar ini, itu menghindari yang namanya war resolution, war power resolutions gitu, atau authorization use of armed forces yang dikeluarkan oleh Kongres. Karena sejarah membuktikan, walaupun tanpa approval Kongres, Presiden Amerika tetap punya justifikasi untuk melakukan operasi militer. Itu dilakukan oleh Ronald Reagan tahun 1982 di Lebanon, dilakukan oleh Clinton di Kosovo, di Serbia, bahkan waktu itu ada peluru nyasar ke kedutaan Cina di Yugoslavia waktu itu, dan juga yang ketiga, yaitu Obama di tahun 2011, waktu konflik di Libya. Mereka semua tidak dapat persetujuan Kongres, Mbak. Gitu. Itu hal yang biasa. Gitu. Jadi yang bisa dilakukan oleh Kongres itu, bukan mengeksekusi war power resolution, tapi sebenarnya mereka bersatu, upper house dan lower house, mengumpulkan 2/3 suara, dan apa? Memotong dana, udah itu aja.
1: Okay.
0: Gitu loh, jadi selama itu belum ada, selama benar, makanya dibilang kami bentikan Epic Fury, kami lanjutkan dengan operasi militer lain. Dari yang namanya Project Freedom ini adalah pintu. Pintu untuk apa? Kembali lagi kepada eskalasi Dayton, apa, jenis operasi yang digunakan Dayton 79, apa itu Mbak? Yang saya berkali-kali katakan, kembali kepada Special Operation and Logistic Conflict, ditambah dengan yang namanya coercive diplomasi yang sangat challenging. Kenapa? Karena high intensity conflict dari 28 Februari terbukti belum bisa mencapai sasaran politik yang diharapkan oleh Washington. Kan gitu ya Mbak ya? Itu poinnya kan? Nah akhirnya Trump harus kembali kepada pendekatan presiden Amerika sebelumnya. Dan Trump, percaya sama saya, akan mengejar strategi objektifnya dimanapun yang dia sudah canangkan pada tahun 2028 sebelum dia turun sebagai presiden, termasuk pengurusan Iran, Mbak. Jadi ini belum selesai gitu loh.
1: Baik.
0: Nah ini belum selesai, ini hanya strategic pause gitu, Mbak.
1: Oke.
0: Mau diselesaikan dengan moderasi atau perang dunia, itu aja.
1: Oke, terakhir Pak Wibawanto, kalau dari penjelasan Anda, sepertinya situasi ini masih cukup kompleks begitu ya. Kita berandai-andai, kalau kesepakatan AS Iran gagal tercapai, menurut Anda skenario geopolitik apa yang paling mungkin terjadi dalam beberapa bulan ke depan atau dalam jangka pendek?
0: Oke, dalam jangka pendek pasti akan ada yang namanya special operation and related conflicts di wilayah Iran, itu poinnya. Yang pertama ya, akan ada konflik di Hormuz. Karena operasi pengamanan global commerce, jalur global commerce yang dilakukan oleh US Navy ini juga berpotensi memunculkan perlawanan secara asimetris dari Iran yang menguasai aspek-aspek asimetris seperti drone, radio laut, ya, serangan cyber, ya, dan kapal cepat dan lain-lain gitu. Itu poin satu. Poin dua, Amerika itu pasti sekarang juga sedang melakukan yang namanya operasi khusus, ya. Ingat dulu tahun 52, Mossadegh diturunkan oleh MI6 dan CIA. Tidak berhasil, dicoba lagi tahun 53 ya Mbak ya, ingat ya, dan berhasil gitu. Dan ini juga begitu, jadi upaya tahun 2026 ini belum berhasil, Presiden Trump juga menunjukkan kemungkinan nggak berhenti gitu loh. Bahwa upaya moderasi untuk mengubah apa tujuannya, orientasi geopolitik Iran itu akan dilakukan tetap sampai tahun 2028. Caranya apa? Ya operasi khusus. Taunya dari mana? Silahkan tanya United States Special Operation Command dan CIA Special Executive Division, gitu loh. Itu poinnya tuh. Okay. Oh ya Mbak ya. Nah, jadi itu tetap dijalankan gitu operasi itu. Dan kalau tidak bisa terkontrol, ya harus perang dunia. Diselesaikan dalam perang dunia. Gitu. Karena sekarang kenapa belum perang? Ya, pertama Tuhan belum izinkan. Ya. Tapi secara manusia kita bisa jelaskan masih ada kekuatan nuklir yang menahan diri. Yang kedua, masih ada pendekatan liberalisme. Artinya apa? Kita masih saling membutuhkan. Amerika dan China juga saling membutuhkan dalam hal ekonomi kan, Mbak? Kan gitu. Ya. Dan yang ketiga, itu adalah pendekatan-pendekatan sifatnya institusionalisme. Ya, ada badan-badan internasional yang masih berusaha untuk mencegah. Ya. Yang keempat, itu adalah upaya konstruktivisme. Artinya tetap harus ada, tetap masih ada orang-orang yang berusaha menyadarkan satu sama lain untuk kita itu menahan diri, ya, atau self-restraint, sehingga terbentuk yang namanya interest jangka pendek saat ini minimum, yang sama yaitu bagaimana mencapai deeskalasi dan mencegah konflik berkembang. Nah itu peran Indonesia di situ, kemampuannya. Karena kita mengenai kekuatan nuklir. Nah itu tugasnya kedutaan besar di Washington DC itu sebenarnya. Saya berkali-kali bicara. Harus bisa meyakinkan ring satunya Presiden Trump sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar bahwa pendekatan itu harus bisa dimoderasi. Baik Iran memoderasi dan juga Presiden Trump memoderasi. Gitu. Itu poinnya tuh ya. Karena kalau dua-duanya ngotot pada posisi maksimal, sebenarnya nggak ada yang menang dari keduanya. Dan manusia itu menjadi korban nanti.
1: Oke, kita akan menunggu seperti apa dinamika dari konflik di Timur Tengah ini dan apakah masih ada harapan untuk gencatan senjata secara permanen meskipun harapannya masih kecil ya dengan situasi seperti ini. Terima kasih telah bergabung dan memberikan informasi kepada kami, Pak Wibawanto Nugroho Widodo, pakar geopolitik dan keamanan nasional. Selamat malam Bapak, sehat selalu.
0: Terima kasih.
1: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Menariknya Prabowo pun terlihat menaiki mobil Maung Garuda dalam kunjungan luar negerinya kali ini. Melalui unggahan yang dibagikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden saat tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Prabowo terlihat dijemput dengan mobil Maung Garuda. Presiden Prabowo akan menggunakan kendaraan taktis ringan yang tangguh tersebut selama kunjungannya di Filipina. Ini merupakan kali pertama saat mendarat di luar negeri Presiden Prabowo dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan dan dari Indonesia hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 hingga 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East Asian Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Eskalasi konflik antara Israel dan Hizbullah terus meningkat. Serangan udara militer Israel kembali mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat.
2: Kepulan asap tebal membumbung tinggi setelah serentetan ledakan hebat mengguncang wilayah Lebanon Selatan pada Rabu waktu setempat. Kamera wartawan merekam detik-detik serangan udara yang menghantam permukiman diiringi suara ledakan yang memecahkan keheningan. Menurut kantor Berita Nasional Lebanon, salah satu serangan terparah terjadi di kota Shakshakieh. Kontak senjata ini terus berlanjut, meski Amerika Serikat telah memediasi gencatan senjata pada 16 April lalu. Pihak militer Israel mengklaim serangan ini adalah respon atas ratusan roket dan drone yang ditembakkan Hizbullah ke wilayah Israel Utara. Hingga saat ini situasi di perbatasan masih sangat tegang dan belum ada tanda-tanda penurunan intensitas militer dari kedua belah pihak. Komunitas internasional terus mendorong agar kedua pihak benar-benar mematuhi gencatan senjata guna mencegah bertambahnya korban jiwa dari warga sipil.
1: Sebuah sekolah menengah di kota Sidon, Lebanon Selatan mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung sekaligus ruang belajar bagi anak-anak terdampak perang. Gerakan ini dilakukan guna memastikan hak pendidikan anak-anak tetap terpenuhi meski mereka harus hidup dalam keterbatasan.
3: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak

0: Biasa terlihat setiap harinya, ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Meski gencatan senjata telah diumumkan, lebih dari 1 juta warga belum bisa kembali ke rumah mereka karena adanya imbauan dari militer Israel untuk menjauhi zona penyangga yang berada di perbatasan Lebanon dan Israel. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran. Namun, bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan.
1: بننام بصف ونتعلم بصفتين.
2: شو بتعلمي؟
1: بنتعلم مات، ساينس، انجليش وعربي.
3: انا عم فكر ببيتي. وبضل عم فكر ببيتي. وبضل عم فكر شو عم بيصير فيه اذا مثلا صار عليه شيء من الضرب بتأذى او هيك اشياء.
0: Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Ta'atir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
4: Ibn al-Junub hakku yata'allam wahakku mitlu-mitil kil walad bil-Lebanon wa bil-alam yidrus. سو كيف أنا هيدول الناس بدي كون أنا عم بوقف جنبهم تيكفوا يستمروا أنا بحاجة لأي جهة تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
0: Hingga saat ini bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.
5: Ratusan warga di kota Gaza turun ke jalan untuk memberikan dukungan kepada dua aktivis internasional yang ditangkap militer Israel saat menjalankan misi kemanusiaan yang bergabung dalam Global Sumut Flotilla. Di saat yang sama, pengadilan Israel menolak banding dan tetap memperpanjang masa penahanan kedua aktivis tersebut.
6: Gelombang protes terjadi di kota Gaza pada Rabu waktu setempat. Masyarakat sipil berkumpul sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa foto dua aktivis internasional yakni Saif Abu Keshek, warga negara Spanyol, dan Tiago Avila, warga negara Brazil. Keduanya tergabung dalam misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla yang kapalnya dicegat militer Israel di perairan internasional saat hendak mengirimkan bantuan ke Gaza.
7: هؤلاء النشطاء جاءوا ليتخطوا مواقف حكوماتهم في العالم ويقولوا أن الإنسانية لن تتوقف عند قرارات السياسة الإنسانية تتجسد في فعل الإنسان حتى ولو كان فرداً هم تجردوا من هذه الحسابات وجاءوا ليقولوا هذه الكلمة عبر هذه المسيرة البحرية نتمنى لهم السلامة بكل قلوبنا وقطاع غزة يتثمن هذه الخطوة بالكامل.
6: Sementara itu di pengadilan distrik Beersheba Israel, upaya hukum untuk membebaskan keduanya mengalami jalan buntu. Hakim menolak banding yang diajukan tim kuasa hukum dan tetap menahan mereka dengan tuduhan membantu musuh serta terlibat dalam organisasi Hamas. Kondisi di dalam tahanan pun dilaporkan semakin memprihatinkan.
8: So basically we appealed after the magistrate court granted a 6-day extension yesterday. In our appeal we argued that we're talking about an illegal arrest that took place in international waters, that the Israeli court and the Israeli police have no jurisdiction or authority to investigate in this case, and that they have been investigating them since the first day regarding their humanitarian mission and their aim to deliver humanitarian aid to the civilian population in Gaza.
6: Misi Global Sumut Flotilla ini merupakan upaya internasional kedua untuk menembus blokade Israel di Gaza sejak April lalu. Meski mendapat tekanan diplomatik, Otoritas Israel tetap bergeming dan menyatakan bahwa tindakan tersebut

0: merupakan pelanggaran keamanan nasional.
1: Kewaspadaan terhadap wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius terus meningkat. Sementara itu, kapal pesiar tersebut masih ditahan di lepas pantai Cape Verde dan belum diizinkan bersandar.
2: Tim medis Rumah Sakit Universitas Düsseldorf melakukan pemeriksaan terhadap seseorang yang diduga melakukan kontak dengan pasien hantavirus dari kapal pesiar MV Hondius. Pemeriksaan dilakukan untuk menilai potensi paparan virus dan memastikan tidak terjadi penularan. Otoritas Kesehatan Eropa menyebut kasus hantavirus masih tergolong langka, namun isolasi dan pemantauan tetap dilakukan sebagai langkah pencegahan. Sebelumnya, otoritas Cape Verde menolak MV Hondius bersandar di ibu kota Praia setelah 3 penumpang termasuk pasangan asal Belanda dan seorang warga Jerman dilaporkan meninggal dunia. Kapal yang membawa sekitar 150 penumpang dari 23 negara itu kini masih dikarantina di lepas pantai di bawah pengawasan ketat otoritas kesehatan.
3: Sim, isso claro, isso é evidente. A primeira coisa que devem fazer é mesmo isso, é neste momento terem uma preocuparem-se com o povo, isolar a área, tomarem medidas, mas isso as autoridades penso que é uma das coisas que devem fazer inicialmente, é tomar essas medidas, é pegar, isolar a área, preocupar-se.
2: Warga lokal mendesak pemerintah untuk menjaga kapal tetap jauh dari daratan sampai penyebab penyakit dipastikan sepenuhnya. Kasus wabah hantavirus di kapal pesiar MV Hondius membuat dunia kesehatan kembali menyorot provinsi Chubut di Argentina. Wilayah ini pernah menjadi pusat salah satu wabah hantavirus paling mematikan pada tahun 2018 hingga 2019. Wabah terjadi di kota kecil Epuyén dan menyebabkan puluhan orang terinfeksi serta belasan meninggal dunia. Yang membuat kasus ini mengkhawatirkan, virus yang ditemukan saat itu adalah Andes virus, salah satu jenis hantavirus yang diduga dapat menular antar manusia melalui kontak dekat. Hal ini berbeda dengan kebanyakan hantavirus lain yang umumnya menular dari paparan urin, air liur, atau kotoran tikus yang terinfeksi. Kini, kemunculan kasus di kapal pesiar MV Hondius menjadi perhatian internasional karena kapal tersebut berlayar dari kawasan Amerika Selatan, termasuk wilayah yang menjadi habitat Andes virus.
1: Legenda media sekaligus pendiri Cable News Network atau CNN, Ted Turner, meninggal dunia pada Rabu. Dikenal sebagai inovator yang merevolusi televisi dengan saluran berita 24 jam pertama, Ted meninggal setelah mengidap gangguan otak progresif.
4: Tokoh media Ted Turner meninggal dunia pada usia 87 tahun. Lahir di Cincinnati, Ohio pada 1938, Turner dijuluki sebagai mulut selatan karena sifatnya yang blak-blakan. Ia membangun kerajaan media yang mencakup superstation kabel pertama dan saluran-saluran populer untuk film, kartun, dan olahraga. Turner juga dikenal secara internasional sebagai seorang pelaut ulung serta filantropis yang mendirikan Yayasan Perserikatan Bangsa-Bangsa, juga aktivis yang berupaya untuk menghapuskan senjata nuklir di seluruh dunia. Pada 1991, Turner dinobatkan sebagai Man of the Year oleh majalah Time karena kutipannya yang mempengaruhi dinamika peristiwa dan menjadikan pemirsa di 150 negara sebagai saksi sejarah secara langsung. Chief International Anchor Christian Amanpour menuturkan, Ted merupakan orang yang selalu mengedepankan media, harus selalu menjadi mata dan telinga bagi penonton, dan selalu mengabarkan fakta dari berbagai sisinya.
5: And he told us that we had to be the eyes and ears of people out in the world. We need to be able to go out into the world and report back with real facts, with real eyewitness, with real, you know, images and storytelling to make people understand the very complex and often dangerous world, often uplifting world that they lived in and their part in it. So he was an amazing, amazing person, and with CNN 46 years ago, he created a media revolution and everything that has come since.
4: Lebih dari sebulan sebelum ulang tahunnya yang ke-80 pada 2018, Turner mengungkapkan bahwa ia mengidap demensia Lewy body, yang merupakan gangguan otak progresif. Pada awal 2025, Turner dirawat di rumah sakit karena pneumonia ringan sebelum pulih di fasilitas rehabilitasi. Ted Turner menjual jaringan televisinya kepada Time Warner pada 1996 dan kemudian meninggalkan bisnis tersebut. Namun, ia terus menyatakan keberadaan

0: kebanggaannya pada CNN dan menyebutnya sebagai pencapaian terbesar dalam hidupnya. Ted Turner meninggalkan 5 anak, 14 cucu, dan 2 cicit.
1: Stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Tetap di Prime News.

0: Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf melakukan inspeksi mendadak ke Asrama Haji Embarkasi Surabaya Kamis pagi. Sidak dilakukan untuk memastikan kesiapan pemberangkatan jemaah haji gelombang kedua berjalan lancar, tertib, dan tanpa kendala. Peninjauan dilakukan mulai dari area penerimaan jemaah, pemeriksaan barang bawaan, penginapan, hingga kesiapan transportasi menuju bandara. Menteri Haji juga menyapa para jemaah haji serta menanyakan kondisi kesehatan dan persiapan mereka menjelang keberangkatan ke Tanah Suci. Muhammad Irfan Yusuf memuji kinerja petugas penyelenggara ibadah haji Jawa Timur yang dinilai mampu memberikan pelayanan maksimal selama pemberangkatan gelombang pertama.
1: Ini sudah diberangkatkan 3 kloter, nanti masih ada 2 lagi. Tadi Gus Menteri meninjau asrama, meninjau kondisi jamaah. Alhamdulillah Jatim termasuk lancar, tertib, dan tidak ada pelanggaran. Ini betul-betul insya Allah menjadi percontohan Indonesia Jatim ini. Ini detailnya ke Pak Kakadil.
2: Apakah ada evaluasi?
1: Ya, evaluasinya ya tiap hari evaluasi lah, mati ada kelemahan apa, sekali dibenahi gitu ya. Mungkin ada yang risti itu kan bagaimana cepat naiknya ke kendaraan, butuh bantuan siapa, kalau perlu percepatan besok dievaluasi, termasuk juga barang bawaan ini selalu tertib, ketika ada hal mencurigakan kita lihat sehingga tidak ada pelanggaran.
0: Dan kita akan langsung memantau situasi berjalannya ibadah haji hari ini. Sudah bergabung bersama kami jurnalis Transmedia Lukman Rozak. Assalamualaikum, selamat malam waktu Indonesia. Lukman, jemaah haji gelombang kedua hari ini dijadwalkan sudah tiba di Jeddah. Lantas apa saja agenda dari perjalanan ibadah haji hari ini? Dan adakah mungkin perbedaan kedatangan antara jemaah gelombang kedua dengan gelombang pertama?
3: Baik, selamat malam Ayu, selamat malam pemirsa Indonesia di tanah air. Saat ini saya sedang berada di Terminal Haji Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah. Dan tadi pagi telah dimulai gelombang kedatangan gelombang kedua dari LOP 12 Lombok, kurang lebih antara 360 jamaah. Mereka langsung disambut di bandara oleh petugas penyelenggara ibadah haji dengan kursi roda, dengan mobil golf, dan tentunya disambut di route Makarut atau fast track sama dengan Bandara Internasional Muhammad bin Abdul Aziz di Madinah. Para jamaah haji ini akan mendapat perlakuan yang sama. Bagi yang lanjut usia, yang sakit akan langsung dirujuk ke klinik kesehatan haji, akan mendapat perawatan, dan bagi yang masih sehat akan langsung menjalani ibadah umroh di Tanah Suci Makkatul Mukarromah. Namun pada gelombang kedua ini, Ayu, itu ada sedikit perbedaan ya dibanding saat di Madinah. Kalau sebelumnya di Bandara Muhammad bin Abdul Aziz Madinah, para jamaah bebas memakai pakaian, artinya pakai seragam. Tapi kalau di Bandara Internasional Jeddah ini, para jamaah dihimbau atau diwajibkan memakai kain ihram. Jadi para jamaah ini sebelum terbang di embarkasi, itu TPIH menyarankan atau menghimbau memakai kain ihram karena di atas pesawat mereka akan berniat ihram. Mengambil mikot di Yalamlam. Jadi niatnya di atas pesawat dengan memakai kain ihram. Hal ini bertujuan untuk memudahkan penjemputan jamaah agar tidak ribet ketika turun di bandara terus memakai kain. Jadi kain ihramnya itu sudah dipakai di embarkasi.

0: atau dipakai di atas pesawat. Setelah tiba di sini, mereka akan langsung diantar ke Masjidil Haram, ke Tanah Suci Makkatul Mukarramah untuk menjalankan umroh wajib. Namun yang perlu diperhatikan, Ayu, karena di pesawat selama 9 jam ini suhu AC-nya, suhu air conditioner-nya itu sangat dingin, yakni antara 20 derajat Celcius, maka ketika para jamaah tiba di Jeddah, itu akan dihadapi atau akan berhadapan langsung dengan suhu yang lumayan ekstrim di sini. Tercatat hari ini suhu itu berkisar antara 30 sampai 40 derajat Celcius. Nah, para jamaah ini tentunya akan beradaptasi terlebih dahulu. Namun, sebelum mendarat di Bandara Internasional Jeddah ini, untuk mempersiapkan diri lebih baik lagi. Jadi sering meminum air putih agar tidak dehidrasi ketika turun nanti, dan mempersiapkan fisiknya, mungkin tidur yang cukup di pesawat atau minum obat-obatan yang memang selama ini dikonsumsi oleh jamaah. Karena ketika nanti akan melaksanakan umrah wajib, para jamaah ditakutkan nanti masih dalam keadaan jet lag atau masih linglung, masih lelah, masih kebingungan. Jadi persiapannya itu harus dilakukan sebelum mereka turun di pesawat agar kondisi tubuhnya tetap fit. Seperti itu, dan kedatangan ini akan terus berlanjut secara estafet ya. Dijadwalkan hingga nanti malam itu akan ada sekitar 15 penerbangan lagi yang akan tiba di Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah, Arab Saudi. Mungkin ada yang lain, Ayu?
1: Ya baik, terima kasih atas tips dan triknya. Kita sama-sama berdoa semoga perjalanannya akan lancar dan juga ibadahnya khusyuk menjadi haji yang mabrur. Terima kasih atas laporan langsung Anda dari Arab Saudi, Lukman Rozak, jurnalis Transmedia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kita ke informasi lain, stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada pun harganya di atas harga eceran tertinggi.
1: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
2: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
3: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
4: Infonya kenapa kok kosong?
3: Kurang tahu saya ini.
4: Terus pembelinya gimana?
3: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita. Ya saya arahkan dek minyak lain nih.
4: Minyak apa? Kemasan atau curah?
3: Minyak curah, minyak kemasan.
2: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
5: Ya memang agak berkurang sih Mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja. Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya malah ngepas.
2: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
0: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Sarimurti Yudhoyono melakukan aksi susur Sungai Ciliwung untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Dalam kunjungan tersebut, AHY menjelaskan pentingnya integrasi antara pembangunan bendungan di hulu dengan normalisasi sungai di hilir.

0: Dengan menggunakan perahu karet, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyusuri aliran Sungai Ciliwung untuk melihat existing normalisasi sungai. Dalam tinjauannya, AHY menyoroti sinergi infrastruktur dari hulu ke hilir. AHY menyebut bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi tidak akan maksimal jika kondisi sungai di Jakarta masih mengalami pendangkalan dan penyempitan.
1: Kemudian kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi, jangan sampai terjadi pendangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik per detik. Dari kondisi existing hari ini hanya sekitar 200 meter kubik per detik.
0: Namun, proyek normalisasi ini masih menemui kendala. Dari total 33 km target normalisasi, masih ada 16 km lagi yang belum tersentuh pembangunan tanggul. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa kendala utama masih terdapat pada masalah pembebasan lahan. Hal ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa terus mengalami pergeseran.
2: Menyampaikan ya, memang panjangnya itu kan 33, yang sudah diselesaikan 17, tinggal 16 lagi. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi.
0: Pemerintah kini tengah menyesuaikan kembali tenggat waktu penyelesaian hingga tahun 2027 mendatang. Dengan kerjasama yang lebih erat bersama Pemprov DKI Jakarta, diharapkan kendala lahan segera teratasi demi melindungi warga ibu kota dari ancaman banjir tahunan. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
3: Standar keamanan bangunan tinggi di tanah air harus menjadi perhatian penting untuk mencegah aksi fatal seperti bunuh diri. Bukan sekadar estetika dari sisi arsitektur, sistem pengamanan berlapis, serta menutup celah aksi nekat bunuh diri.
4: Kasus fatal yang terjadi di bangunan tinggi menjadi sorotan, salah satunya adalah aksi nekat bunuh diri. Sistem pengamanan yang kurang ketat bisa menjadi celah bagi seseorang untuk melakukan aksi nekatnya. Estetika dan kemegahan bangunan tinggi perlu diimbangi dengan sistem pengamanan yang kuat dan berlapis. Para ahli menekankan bahwa upaya preventif harus sudah dipikirkan sejak tahapan perencanaan bangunan. Mulai dari material yang dipilih, desain hingga pengamanan di sekitar bangunan tinggi.
5: Ketinggiannya mungkin tidak mudah dipanjat, lalu desainnya itu juga kalau orang nekat, kadang dia akan, katakanlah kita sudah buat pagar 2 meter, logikanya kan orang tidak manjatnya dengan 90 derajat itu tidak bisa manjat. Tapi kalau dia nekat, dia akan bisa ambil tangga atau apa gitu ya. Tapi itu pun sudah mengurangi, menambah waktu dia untuk nekat. Tapi kalau desainnya tidak tegak lurus, katakanlah ada miringnya sehingga dia tidak bisa naik untuk kemudian memanjat, itu juga bisa. Jadi desain pagar pengamannya itu juga sangat menentukan. Jadi tidak hanya sekedar ada pagar pengaman, tapi juga desainnya itu juga harus mempertimbangkan akses untuk ke atas, ke rooftop itu memang mungkin dibatasi, tidak semua orang itu bisa naik, mungkin hanya petugas dan sebagainya. Itu mesti pembatasan akses seperti itu. Bisa juga ada pembatasan tambahan gitu ya. Jadi kemudian setelah ada pagar, lalu ada kayak double lagi untuk layer gitu ya, untuk kemudian kalau toh orang itu sudah berhasil melewati pagar, itu ada jaring pengamannya dan sebagainya.
4: Sementara itu dari sisi psikologi, tidak hanya dari standar keamanan bangunan tinggi saja yang perlu diperkuat, namun kepekaan petugas dan pengelola gedung juga harus ditingkatkan, terutama pada gerak-gerik pengunjung yang mencurigakan. Biasanya setiap tindakan nekat jarang terjadi secara spontan. Secara psikologi, seorang yang sedang berada di titik terendah hidupnya akan memunculkan tanda-tanda nonverbal.
6: Kalau misalnya ada orang nih, sebenarnya dia mau menikmati aja situasi dari rooftop. Itu kan terlihat, sebenarnya dia terlihat secara wajah, dia terlihat santai. Secara gestur tubuh dia terlihat santai. Tapi kalau misalnya sudah mengarah ke bunuh diri, itu secara mimik muka itu pasti ada perubahan, mungkin lebih tegang secara gestur tubuh itu. Ya mungkin toleh-toleh kanan-kiri, entah itu duduk, sambil duduk yang terlalu lama, sambil duduk tertunduk, mungkin sambil menangis atau membawa sesuatu benda yang lebih tajam gitu ya. Dan mungkin

0: Dari CCTV sendiri, itu petugas keamanan juga perlu memastikan apakah orang tersebut itu memang pengunjung atau sudah beberapa kali mengunjungi titik-titik tersebut. Karena dia bisa aja menandai, oh aku mau di lokasi yang ini.
1: Ya, sistem keamanan berlapis gedung tinggi menjadi harga mati untuk mencegah aksi nekat tersebut. Di balik bangunan kokoh, para pemilik gedung kini dituntut memiliki mata yang lebih tajam.
2: Kalau di sini bagaimana Bu untuk proses pengamanan terutama di lantai-lantai yang tinggi seperti saat ini? Bagaimana?
3: Kalau dari sisi bangunan hotel sendiri pun kami sudah memikirkan dari awal banyak pengamanan-pengamanan pelapis-pelapis seperti contohnya yang di sini.
2: Oke, ada bisa tanaman ya.
3: Sendiri kami sengaja membuat tanaman ini bukan hanya untuk dekorasi tapi salah satu fungsinya adalah untuk keamanan tamu-tamu yang menginap di sini. Setelah itu kami juga menambahkan kaca pengaman
2: yang cukup tebal dan
3: tinggi. Oke. Jadi misalnya kalau ada tamu yang nekat gitu itu juga bisa
2: menghambat ya.
3: Betul.
2: Wah, oke. Kemudian saya juga melihat ini jaraknya juga cukup jauh ya, 1 meter. Jadi orang buat naik pun itu sebenarnya sudah susah, mau jalan susah apalagi melompat ya.
3: Yes.
2: Bu Ingrid, kalau kita melihat tadi ini sudah dari sisi tanaman, kemudian bangunan. Nah ini saya melihat kalau di lantai tinggi ini kok banyak banget ini kaca-kaca pembatasnya. Itu ada maksud tertentu nggak sih Bu sebenarnya?
3: Memang ada. Ya. Supaya kami bisa memonitor keadaan di hotel ini dengan lebih efisien dan lebih intens gitu. Jadi misalnya kalau ada tamu-tamu yang gelagat yang mencurigakan, kami bisa langsung mengawasinya dengan sikap.
2: Oke, jadi orang bisa, yang mungkin ada gelagatannya tidak hanya petugas hotel, tapi tamu-tamu yang lain juga bisa melihat ya gerak-gerak ini. Jadi bisa menjadi salah satu warning bagi orang-orang di sekitarnya. Tadi sudah dari keamanan yang berlapis dari bangunan, tentunya juga ada tim security ya Bu ya. Ini menjadi garda terdepannya pengawasan. Ya. Kira-kira kita boleh ya Bu, kita meninjau tim security-nya?
3: Boleh, kami perkenalkan tim security.
2: Oke,
3: kami.
2: Kita langsung ke bawah kalau gitu. Siap.

0: Selamat pagi, Ibu.
1: Selamat pagi.
0: Silakan.
2: Oke, ini habis ngecek-ngecek ya, Bu ya?
1: Iya.
2: Oke, berarti beliau sebagai?
1: Beliau adalah Bapak Hock dari bagian Security and Safety Management di Little Hotel and Suite Surabaya.
2: Oke, saya lihat di sini banyak sekali ya pengawasan CCTV sendiri nih, Bu ya. Pernah nggak sih, Bu, ada kejadian yang memang orang yang mungkin ada niat untuk nekat dan akhirnya terpantau dari pihak Lidon seperti itu?
1: Kalau di tempat kami selama ini aman-aman tentram gitu, jadi tidak ada kasus apapun. Dan kami juga bersyukur untuk teman tim security kami yang dengan sikap selalu senantiasa 24 hours memantau keadaan di lingkungan hotel ini. Kebetulan kami Kapanari waktu itu juga pernah ada kejadian, kami mendapat tamu yang mempunyai anak berkebutuhan khusus gitu. Dan ketika beliau menginap di tempat kami, anak tersebut sempat terlewat dari pengawasan orang tuanya gitu. Sehingga orang tersebut menghubungi kami dan kami seluruh manajemen hotel bergerak sikap melihat dari CCTV dan untuk mengikuti gerak-gerik anak tersebut. Sehingga dengan cepat kami bisa menemukan kembali anak tersebut dan mengembalikan ke orang tuanya.
2: Oke, artinya ini menjadi bukti sekaligus menjadi bukti ya bahwa tim keamanan di sini begitu solid ya, dengan didukung dengan berbagai pengamanan berlapis untuk bangunan ini tinggi, bangunan-bangunan tinggi ya terutama ya. Artinya di sini sudah tentunya tidak ada celah lagi untuk orang untuk berbuat nekat begitu ya, karena semua keamanan sudah berlapis.
1: Aman.
3: Pada akhirnya, standar keamanan bangunan tinggi memang krusial. Namun, kepekaan kolektif terhadap sesama tetaplah garis pertahanan yang utama. Jangan abai terhadap tanda. Karena satu detik kepedulian bisa mengubah segalanya. Kia Clarissa, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
4: Informasi terkini lainnya akan kami hadirkan sesaat lagi. Tetaplah bersama CNN Indonesia Prime News.
5: Buka hari dengan beragam laporan khas berkualitas yang akan mewarnai pagi Anda.
6: Kasus penganiayaan tetangga karena suara bising permainan drum terus berlanjut. Terduga pelaku berdalih beberapa kali dirinya mengajak korban memastikan suara drum tidak terdengar karena sudah dipasangi peredam.
5: Jangan lewatkan Redaksi Pagi setiap Senin sampai Jumat jam 5:30 pagi live di Trans 7 dan CNN Indonesia. Peradi Profesional.

Paus dengan panjang 15 meter ditemukan terdampar di Pantai Anyarsari, Kabupaten Jembrana, Bali. Paus jenis sperma tersebut akhirnya dikubur di pantai setempat Rabu petang. Pantai Anyarsari, Desa Nusa Sari, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Bali mendadak ramai setelah seekor paus terdampar di pantai setempat. Awalnya pada Selasa sore, seorang warga melihat benda besar menggelepar di tengah laut. Namun seiring surutnya air laut, benda tersebut ternyata paus. Paus berusaha kembali ke tengah laut, namun tidak berhasil karena air laut semakin surut. Saat terdampar, paus tersebut sudah dalam keadaan mati. Panjang paus jantan tersebut tercatat 15 meter.

0: Iya.
1: Ada penjelasan dari karyawan dari JSI paus jenis kelamin laki-laki, terus kemudian dari jantan, terus kemudian jenis pausnya paus tebel. Dari penjelasan JSI, dokter JSI yang datang di TKP bahwa saat dokter JSI datang paus sudah dalam keadaan.
2: Dan usai sudah Prime News malam hari ini, saya Ayu Rahmawati pamit undur diri. Selamat malam, sampai jumpa.

0: mengandalkan kereta untuk sampai ke tujuan demi mengais rezeki dan menghidupi keluarga.
1: Sebagai seorang perempuan dan tentunya salah satu pengguna jasa kereta komuter lain, kondisi seperti ini padat terutama pada jam-jam sibuk merupakan hal biasa yang ditemukan sehari-hari. Tapi tentu hal yang dinilai jauh dari kata nyaman ini harus dihadapi untuk bisa membiayai diri sendiri dan juga menghidupi keluarga. Tapi di sini tentu saya tidak sendiri, masih banyak perempuan-perempuan lain yang tentunya berjuang untuk bisa menuju ke kantornya dan kembali ke rumahnya dan menggantung hidup pada moda transportasi kereta komuter lain ini.
0: Peron stasiun menjadi saksi penumpang silih berganti, datang dan pergi. Ribuan pengguna jasa KRL berjibaku, berdesakan, mengantre, bergantian masuk dan keluar gerbong dengan penumpang lainnya yang masing-masing berasal dari daerah, latar belakang, dan memiliki kesibukan dan kebutuhan yang berbeda-beda. Kesamaannya, mereka dan bahkan saya sama-sama menggunakan kereta rangkaian listrik untuk menuju tempat kerja ataupun destinasi yang dituju, terlepas dari peran masing-masing. Kami sama-sama penumpang KRL. Memang perbaikan sistem dan peningkatan fasilitas layanan bagi para pengguna jasa terus dilakukan oleh pihak-pihak terkait. Setiap pengguna jasa berhak mendapatkan kenyamanan dan keamanan kala menggunakan transportasi publik. Kendati demikian, membludaknya jumlah pengguna jasa memang tidak dapat terelakkan karena biayanya yang tergolong murah dan cepat. Perempuan yang termasuk kategori rentan pun seringkali berdesakan di area stasiun maupun gerbong kereta sehingga mengakibatkan kelelahan dan memerlukan bantuan medis. Meski mesti menghadapi tantangan yang tak mudah, tak sedikit ditemukan perempuan-perempuan pekerja tangguh yang tetap memilih pulang pergi naik kereta api karena menjadi tulang punggung keluarga.
1: Mbak, sebenarnya kan kalau transportasi umum di Jakarta itu kan ada banyak banget gitu ya. Kenapa Mbak milihnya dari rumah menuju ke tempat kerja Mbak di kawasan Sudirman itu naik KRL aja?
2: Kalau dari tempat tinggal saya ke tempat kerja, khususnya di Sudirman, moda transportasi yang paling bisa saya andalkan ya salah satunya KRL gitu ya. Karena lebih efisien dan efektif gitu ya. Satu, dia murah, terjangkau, lebih dekat dari rumah. Dan waktu tempuhnya juga nggak lama ya, paling ke kantor sekitar 1 jam atau 1,5 jam.
1: Oke, dengan pilihan yang terbatas, sebenarnya dilingkupi rasa khawatir, cemas juga nggak sih sebenarnya dalam menggunakan transportasi ini yang karena ada beberapa insiden sebelumnya?
2: Sebenarnya iya, ada rasa khawatir, tapi yang tadi ya, karena opsi utama saya adalah KRL, maka saya tetap menggunakan KRL ini gitu ya. Dan terlebih memang saya tidak ada pilihan lain ya, selain mungkin kalau orang lain ada MRT, MRT, bus, atau yang lain-lain, saya mengandalkan KRL ini.
0: Ifka Desi menjadi salah satu pengguna jasa commuter line aktif. Setiap harinya, ia menggunakan komuter lain karena stasiun KRL sangat terjangkau dari rumahnya. Hal ini yang turut menjadi pertimbangannya ketika mencari pekerjaan, yakni memiliki atau dekat dengan akses kereta. Sehari-hari, Ifka bisa menghabiskan waktu 3-4 jam untuk bolak-balik Bogor-Jakarta. Bekerja di salah satu perusahaan swasta di Jakarta membuat Ifka merupakan salah satu penumpang KRL yang selalu berada di jam sibuk, baik pada saat berangkat maupun pulang kantor. Dirinya bahkan juga mengandalkan moda transportasi ini untuk bermobilitas di luar urusan pekerjaan. Menurutnya, tak mengapa mesti berdesakan, transit berpindah peron, dan kereta di jam sibuk. Biaya perjalanan yang lebih hemat, meski harus mengorbankan tenaganya, dinilai cukup sepadan dengan tabungan yang juga diperuntukkan bagi kebahagiaan keluarga, terlebih ibundanya. Ifka turut menilai KRL masa kini sudah jauh lebih nyaman dan menjangkau banyak titik ketimbang tahun-tahun sebelumnya.
2: Menuju ke kantor gitu adalah memang karena punya jalur KRL tadi gitu. Makanya itu yang bisa saya tempuh lebih efisien dan juga efektif gitu untuk hari-hari.
3: Walaupun desek-desekan, apa yang bikin Mbak tetap semangat kerja ke Jakarta PP?
2: Oke, sebenarnya setelah 10 tahun saya bekerja, saat ini saya memang hidup bersama orang tua saya, ibu saya gitu ya. Jadi saya berperan bukan hanya sebagai anak, tapi juga sebagai pencari nafkah gitu ya, bersama dengan ibu. Pastinya selain saya harus mewujudkan mimpi saya sebagai perempuan, tapi juga saya harus memenuhi kebutuhan ibu saya tadi gitu. Saya merasa bertanggung jawab sebagai anak.
0: KAI Commuter mencatat hingga Maret 2026, setiap harinya rata-rata pengguna KRL Jabodetabek mencapai 1,1 juta lebih penumpang. Komuter lain bahkan tak hanya terlihat padat pada hari kerja, namun pada akhir pekan dan hari libur.

0: Transportasi pilihan masyarakat ini dinilai lebih terjangkau dan lebih efisien dari segi waktu, meski hingga kini suasana duka dan rasa cemas masih melingkupi sejumlah pengguna jasa.
1: Sebenarnya ya tadi ya banyak opsi lain, tapi kalau memang kondisi lagi macet banget gitu, kereta, LRT, MRT semua kan lebih cepat gitu ya, kurang lebih itu, dan lebih tadi balik lagi lebih hemat secara kos.
2: Walaupun ada di lingkupi rasa cemas, khawatir, ya, takut, ya.
1: Kayaknya itu kalau apa ya istilahnya kecelakaan, musibah, kayaknya bisa kejadian dimanapun ya gitu, nggak cuma di rel kereta, jadi ya udah jalanin aja gitu ya, berserah kali ya.
3: Ada rasa takutnya, tapi tetap aja sih semangat buat diri sendiri. Yang penting safety ya.
2: Safety,
3: tetap
2: kerja buat keluarga juga soalnya kayak.
3: Iya, belum.
0: Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik, tingkat partisipasi perempuan yang bekerja di ranah publik pun meningkat di angka 56,7%. Komnas Perempuan pun mendorong agar pemerintah melakukan pembenahan sistem keselamatan dan keamanan transportasi publik secara komprehensif dengan juga memperhatikan faktor kerentanan perempuan.
4: Dan apakah layanan-layanan itu memberikan pengaduan, komplain pengaduan ketika terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, misalnya kekerasan seksual atau tadi kecelakaan atau hal-hal yang sebetulnya modal utama adalah bagaimana bisa mengakses layanan informasi atau layanan komplain pengaduan pada para pengguna transportasi publik, dan pemerintah wajib menyediakan itu ya.
0: Evaluasi dan perbaikan standar keselamatan kereta api baik jarak jauh maupun commuter line mesti dilakukan demi melindungi kelompok rentan dan masyarakat pada umumnya yang bergantung pada moda transportasi massal. Transportasi umum yang ramah, inklusif, dan aman seharusnya bukan hanya sekadar jargon dan harapan, namun segera diwujudkan. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.
5: Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z tidak hanya menjadi warna baru, namun juga menyimpan kisah yang haru. Redaksi segera kembali usai jeda.

0: Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global, menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Laporan terhangat khas akhir pekan hadir menemani Anda.
1: Seorang petani di Banjarnegara, Jawa Tengah meraup cuan jutaan rupiah dari hasil budidaya durian dengan metode penyambungan bagian atas pohon atau top working.
0: Saksikan selengkapnya hanya di Redaksi Pagi Akhir Pekan. Setiap Sabtu dan Minggu jam 5:30 pagi. Live di Trans 7 dan CNN Indonesia.
2: Fenomena menarik terjadi pada musim haji tahun ini. Kehadiran jemaah dari kalangan milenial dan Gen Z menjadi bakti terakhir kepada orang tua yang telah wafat.
3: Di tengah ramainya jemaah haji, terlihat wajah-wajah muda yang penuh keteguhan. Mereka berangkat ke Tanah Suci melalui pelimpahan porsi menggantikan orang tua yang wafat sebelum jadwal keberangkatan tiba. Fenomena ini menunjukkan meningkatnya partisipasi generasi muda beribadah haji. Sebagian besar menjalani haji badal sebagai amanah keluarga yang dititipkan kepada mereka. Bagi para jemaah muda ini, perjalanan ke Tanah Suci bukan sekedar menunaikan rukun Islam kelima, namun juga menjadi perjalanan spiritual yang syarat makna sekaligus wujud pengabdian terakhir kepada orang tua.
4: Yang pertama kan harus menjaga kesehatan fisik ya Pak, dari pola tidur, pola makan, kemudian konsumsi vitamin.
5: Saya tuh nggak nyangka juga kalau saya menggantikan ayah sebenarnya, jadi udah dari lama juga kepengen kesini gitu kan, tapi mungkin menggantikannya dengan cara menggantikan ayah gitu, pergi kesini cara menggantikan.
3: Salah satu kisah yang menyita perhatian datang dari dua jemaah asal Pulang Pisau, Kalimantan Tengah yang masih berusia 14 tahun. Keduanya sempat tertahan di Bandara Arab Saudi karena dianggap belum memenuhi syarat usia. Namun setelah melalui proses verifikasi dan pendampingan petugas, mereka akhirnya diizinkan masuk karena terbukti sebagai ahli waris sah dari orang tua yang telah meninggal dunia.
6: Dan alhamdulillah setelah melalui perjuangan yang cukup panjang di dalam, tapi alhamdulillah atas kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala bisa terbit lagi dan bisa bergabung lagi dengan kloternya.
7: Panik enggak?
8: Panik lah, masa enggak?
7: Terus udah panik cari petugas Indonesia?
8: Ketemu sendiri sama petugas Indonesianya.
7: Apa persiapan yang dilakukan Adik?
8: Kayak ikut manasik, cari-cari di internet cara melakukan haji.
3: Data Kementerian Agama menunjukkan jumlah jemaah usia muda terus meningkat setiap tahun.
9: Bagi mereka, mengenakan kain ihram bukanlah sebuah pilihan, melainkan sebuah amanah dan kerinduan yang harus dituntaskan. Di tengah lautan jamaah haji dunia, kehadiran generasi muda ini menjadi sebuah pengingat bahwa panggilan ke Baitullah tidak mengenal batas usia. Dari Madinatul Munawwarah, tim liputan MCH Lukman Rozak melaporkan.
2: Setiap musim haji, penjual hewan kurban menjadi salah satu yang paling dicari. Tidak heran, musim haji menjadi momen yang paling ditunggu bagi para penjual sapi untuk mendulang cuan.
10: Beberapa pekan menjelang puncak ibadah haji, kelihat penjualan hewan kurban mulai menunjukkan peningkatan. Di Kabupaten Pandeglang, Banten misalnya, pembeli yang sengaja membeli hewan kurban lebih awal sudah mulai berdatangan. Mereka mengaku sengaja membeli hewan kurban lebih awal lantaran menghindari kenaikan harga yang biasanya terjadi mendekati hari H Idul Adha.
11: Memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban ini sapinya. Nah ini apa namanya contoh sapinya. Kemudian kalau nanti lebih akhir lebih susah kita cari sapi yang bagus. Ditemukan sejak awal supaya mendapatkan sapi yang lebih baik dan harganya juga tidak terlalu mahal.
10: Dipicu kenaikan harga pangan serta naiknya biaya transportasi, meski mengalami kenaikan Rp500.000 hingga Rp1.000.000 dibanding tahun lalu, penjual hewan kurban menuturkan hal tersebut tidak mengurangi animo masyarakat untuk tetap berkurban.
12: Ada hampir 3 minggu lagi ya, tapi meningkat sih pemesanan lokal. Per hari ini sudah hampir 40% kita menjual dengan stok yang ada. Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak yang kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi minat jamaah untuk.
10: Dibanderol mulai dari Rp19 juta untuk sapi dengan berat 200 kg hingga yang termahal mencapai Rp97 juta untuk berat di kisaran 1 ton. Stok sapi terus didatangkan dari luar daerah guna memenuhi permintaan baik dari dalam maupun luar kota Tangerang. Di lokasi berbeda, momen mendulang cuan juga dimanfaatkan pedagang hewan kurban yang membuka lapak strategis di ruas jalan Kiai Haji Hasyim Asyari Cipondoh, Kota Tangerang, Banten, Rabu pagi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban mengungkapkan dalam kurun waktu 2 pekan terakhir, ia sudah menjual sebanyak 53 ekor sapi dari total 130 ekor sapi yang berada di lapaknya. Ia pun mengaku penjualan hewan kurban selalu meningkat setiap tahun dan habis terjual sebelum hari H Idul Adha tiba.
13: Sudah terjual 53 ekor, sudah hampir 50% yang terjual. Dan omsetnya ya cukup lumayan ya. Jadi setiap pembelian sapi-sapi kita di sini orang DP dan itu kita free perawatan dan garansi. Garansi kematian, patah kaki, sapi sakit itu kita garansi.
10: Adapun sapi-sapi yang dijual berasal dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat yang dijual di kisaran 15 juta untuk berat 200 kg dan 35 juta untuk berat 600 kg. Hewan kurban yang dijual pun sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh pihak Dinas Ketahanan Pangan dan dipastikan layak untuk menjadi hewan kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sekolah di Lebanon mengubah ruang kelasnya menjadi tempat berlindung. Redaksi segera kembali.

0: Dan sebagai informasi penutup, kami akan mengajak Anda melihat sebuah sekolah menengah di Lebanon Selatan yang dijadikan tempat berlindung saat perang. Saya Bram Herlambang pamit, terima kasih. Sampai jumpa.
1: Di Sekolah Menengah Umum Martir Maruf Saat, pemandangan tak biasa terlihat setiap harinya. Ruang kelas yang seharusnya hanya untuk belajar, kini terbagi menjadi dua fungsi. Pada satu sisi terdapat deretan kasur dan peralatan tidur para pengungsi, sementara di sisi lainnya, sebuah papan tulis berdiri sebagai simbol semangat belajar anak-anak yang terus berlanjut. Ratusan anak berupaya keras untuk tetap fokus pada pelajaran, namun bayang-bayang trauma perang tetap tidak bisa dihindari. Banyak dari mereka yang masih merasa cemas akan kondisi rumah yang mereka tinggalkan. Gerakan belajar ini dicetuskan oleh Zaina Dabouk, pendiri asosiasi Taatir. Ia merasa tidak adil jika anak-anak hanya menghabiskan waktu bermain tanpa mendapatkan stimulasi pendidikan selama tinggal di pengungsian. Dengan fasilitas seadanya, Zaina dan para pengajar berusaha memberikan dukungan psikososial dan pendidikan formal agar anak-anak bisa sejenak melupakan perang.
2: Ibn al-Junub haqqo yata'allam wa haqqo mitlu mitl kull walad bil Lebanon wa bil alam yadrus. So kif ana haydol an-nas baddi kun ana am buqaf jambhom taykaffu yastamru. Ana bihaje la ay jiha تقدر تمول هيدا المبادرة لنعطي كتب إضافية للولاد ولنقدر نعطي ستايبند للمعلمين.
1: Hingga saat ini, bantuan fasilitas pendidikan seperti buku dan alat tulis masih sangat dibutuhkan. Para relawan berharap ada dukungan lebih luas agar program ini terus berjalan dan memberi harapan bagi masa depan generasi muda Lebanon di tengah perang yang belum sepenuhnya usai.

0: in association with
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Gapai Kemuliaan yang dirahmati Allah, apa kabar Anda hari ini? Semoga kita semua senantiasa dalam kesehatan, dalam lindungan dan curahan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, senang sekali hari ini saya Fayu Nizar dapat kembali hadir menjumpai Anda dalam program kesayangan kita Gapai Kemuliaan. Hari ini insya Allah kita akan kembali belajar bersama mengupas bahasan seputar fikih, adab dan juga tauhid. Ilmu-ilmu yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari, namun seringkali masih banyak di antara kita yang belum sepenuhnya memahaminya. Tentunya seperti biasa, saya tidak sendiri. Sudah hadir bersama kita di studio ada gurunda kita semua, Kiai Haji Muhammad Faiz. Assalamualaikum, Kiai Faiz.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Bagaimana kabarnya Kiai?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat.
1: Alhamdulillah, rabbil alamin. Dan tentunya kami harapkan Anda pemirsa juga dalam keadaan sehat walafiat. Dan juga kami ingatkan pemirsa, apabila Anda memiliki pertanyaan, silakan Anda dapat kirimkan video pertanyaan Anda melalui nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Baiklah, bahasan kita pada episode kali ini adalah seputar ekonomi syariah ya Kiai ya. Nah sekarang kita bicara soal bagaimana kalau manusia itu kerap kali nih Kiai menganggap harta itu mutlak. Jadi memang adalah milik kita dan hasil kerja keras kita. Yeah. Padahal kita tahu harta itu kan sebetulnya titipan Allah ya Kiai. Yeah. Nah bagaimana kemudian mengaplikasikannya?
2: Jadi ini penting sekali ya, ketika berbicara tentang ekonomi, maka yang paling mendasar adalah konsep kepemilikan. Hmm. Kita ini memang Mbak Eva ya, ketika menjalani peran sebagai manusia di muka bumi, itu memang sering lupa. Lupa terhadap konsep dasar alam semesta ini, bahwa semua yang ada di alam semesta ini, jangankan harta kita, bahkan kita sendiri itu dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka benar tadi Mbak Eva bahwa konsepnya di dalam syariah, semua yang ada di muka bumi ini, semua yang ada di alam semesta, yang dikatakan konsep itu taskhir, wasakhkhara lakum. Allah itu ketika menciptakan alam semesta dengan manusia sebagai khalifah yang nanti punya tugas namanya imarah. Imarah itu memakmurkan. Hmm. Artinya kalau kita lihat hari ini adanya bentuk bangunan ya, bangunan yang memiliki seni tertentu, adanya AC, adanya alat transportasi misalnya, lahirnya obat-obatan, teori kesehatan dan sebagainya, itu bagian dari yang namanya imarah. Sehingga dunia ini memiliki sarana dan prasarana untuk menunjang kehidupan manusia dan fungsinya sebagai khilafah. Hmm. Maka ketiga itu semua dikatakan di dalam Al-Quran, Allah yang mempersiapkan itu semua, Allah yang menyiapkan itu semua, dan Allah yang mengadakan itu semua. Maka yang kita pahami, apa yang ada di alam semesta ini adalah amanah. Amanah yang Allah titipkan kepada manusia. Makanya kita bisa lihat Mbak Eva, apa buktinya bahwa semua yang kita nikmati di dunia ini itu bukan milik kita secara mutlak, tetapi sejatinya itu adalah milik Allah. Karena apa? Karena yang pertama, semua yang Allah berikan kepada kita itu berfungsikan menjadi ujian. Kenikmatan apapun, pangkat dan jabatan, itu kalau menggunakan ayat Quran yang sederhana, ketika kita mendapatkan apapun di dunia ini sebagai karunia Allah, itu dikatakan hadza min fadli rabbi. Ini semata-mata karena kedermawanan, rasa kasih sayang Allah kepada saya, maka saya diberi ini, apa yang hari ini melekat pada diri saya. Nanti tujuannya seperti ayat tadi meneruskan, apakah saya menjadi manusia yang bersyukur atau saya menjadi manusia yang lupa akan syukur, menjadi kufur akan nikmat yang Allah berikan. Hmm. Ketika kita tahu bahwa ini semua adalah bagian dari ujian, maka sejatinya itu bukan tujuan utama kan. Ya. Kekayaan, pangkat, jabatan, apapun yang ada di sini itu kan sebagai ujian. Saya melihat ikan di lautan. Kata Allah, saya titipkan laut ini kepadamu. Ya jangan juga kita jadi bajak laut, Mbak Eva. Yeah. Kan begitu kan? Hutan ini kami titipkan kepada bangsa Indonesia sebagai ekosistem hijau, paru-parunya dunia. Maka ini yang namanya hutan belantara dengan kekayaan kayu, itu menjadi amanah kan? Yeah. Yang nanti Allah akan meminta tanggung jawab kita. Ini ujian kan? Apakah ini menjadi sesuatu yang mendekatkan kita kepada Allah, mensejahterakan manusia, atau sebaliknya hanya dieksploitasi untuk kepentingan pribadi golongan tertentu. Ini yang menunjukkan bahwa konsep harta itu tidak mutlak milik saya, tetapi ini datang dari Allah sebagai karunia sekaligus ujian kepada saya. Nanti yang terakhir yang menjadi bukti bahwa semua itu adalah milik Allah, adanya pertanggungjawaban di akhirat kan. Dulu Kiai Zainuddin MZ itu dalam satu pengajiannya, kalau saya dititipkan ilmu oleh Allah, maka ada pertanggungjawaban secara utuh. Maka dalam konteks yang kita persempit, harta secara keseluruhan itu memang betul milik saya dalam konteks ketika kita berbicara antar manusia. Tetapi pada hakikatnya itu semua datang dari Allah. Maka konsep agamanya itu kita gunakan untuk kebaikan hidup di dunia, tetapi kehidupan dunia ini yang nanti akan menjadi jembatan kita bertemu dengan ridho dan rahmat Allah di dalam surga. Kalau ini terwujud, maka semua yang berkaitan dengan pergerakan ekonomi itu insya Allah akan berjalan dengan baik, Mbak Eva.
1: Amin. Kiai, artinya kalau Kiai katakan tadi, harta itu kan ujian dan kemudian ada tanggung jawabnya,
2: ada tanggung jawab.
1: Kiai, ya. Jadi tujuan akhir kalau kemudian kita balikan lagi ke ekonomi syariah itu berarti tidak hanya semata-mata mencari materi atau keuntungan, tapi juga ada misi sosialnya, kemudian moralnya,
2: ada akhlaknya, semuanya utuh menjadi satu yang terintegrasi. Karena di situ ada kepemilikan Allah secara khusus dan ada kepemilikan Allah secara umum. Jadi nanti ketika kita menggerakkan roda ekonomi, itu keseimbangan itu terasa. Dulu saya waktu ngaji surah Al-Fatihah, itu kan Maliki Yaumiddin bisa dibaca panjang dan bisa dibaca pendek. Kalau dibaca pendek, Malikun itu artinya raja, penguasa. Kalau dibaca panjang, Malikun itu artinya pemilik. Ini menarik ketika saya ngaji tafsir. Kata guru saya, dua model bacaan ini seakan-akan memberikan isyarat kepada kita bahwa semua yang ada di dunia ini harus tunduk kepada Allah sebagai raja. Raja ini kan berarti, Mbak Eva ya, punya kebijakan umum. Ya, seorang presiden itu akan menentukan kan, ya, arah ekonomi bagaimana, kalau orang punya kendaraan dibatasi berapa, ada ganjil, ada genap. Ya, kan seperti itu. Sekalipun pada sisi yang sama, Allah juga menegaskan zatnya sebagai Malik pemilik. Nah ini kan kalau kata guru saya, ini memiliki keistimewaan masing-masing. Malik pemilik itu memiliki keistimewaan bahwa apa yang ada dalam kepemilikan saya itu yang menjadi hak saya kan. Saya misalnya punya gelas di samping ini, maka gelas itu ketiga punya saya. Sebetulnya Mbak Eva, itu ada dalam kuasa saya kan. Yeah. Mau saya pakai untuk minum, mau saya banting, Mbak Eva juga gak boleh protes kan. Yeah. Karena itu punya saya. Yeah. Tapi pada saat yang sama, kalau ada kebijakan dari pemerintah, misalnya dari penguasa, gelas itu hanya boleh dipakai minum, nggak boleh dipecahin, karena itu akan menyia-nyiakan harta. Maka konsep ini menyatu nih dalam bacaan bahwa semua orang dia memiliki hak penuh atas kekayaan pribadinya, tetapi kekayaan pribadi yang menjadi haknya itu harus tunduk pada koridor umum yang namanya syariah. Nah, itulah rahasia tadi kenapa Al-Fatihah itu punya dua ragam cara bacaan. Sehingga cara kita mengeksploitasi kekayaan, sekalipun itu yang berkeringat saya, modalnya saya,

0: tanah saya, tapi sejatinya itu kan tanahnya Allah. Itu sejatinya Allah yang menciptakan. Ya. Di saat yang sama, semua itu dalam kekuasaan Allah. Ya. Maka Anda juga harus ikut pada aturan umum yang Allah buat terkait dengan kebijakan dan kebijaksanaan melakukan eksploitasi terhadap kekayaan di alam ini.
1: Baiklah, nah Kiai, kita akan gali lagi kemudian terhadap hal-hal yang kita temui dalam praktek sehari-hari, misalkan seperti soal riba yang kemudian sering muncul. Kita akan bahas lagi, tapi kita akan break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: in association with
1: Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

0: Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.
1: In association with
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan kita, masih membahas soal ekonomi syariah. Nah, Kiai, dalam ekonomi syariah ini kita sering mendengar istilah riba horor ya, Kiai.
3: Riba, horor, dan maisir.
2: Nah, itu dilarang keras, bukan dilakukan gitu ya, Kiai. Nah, mengapa kemudian ini dilarang keras, Kiai, untuk dilakukan?
3: Ini memang tiga instrumen yang dilarang di dalam syariat. Itu tujuannya satu, Mbak Eva, agar ada yang namanya harmonis dalam kehidupan umat manusia. Yang pertama, persoalan riba. Riba ini kan sebetulnya di masa lalu, ini kan eksploitasi dari yang kaya kepada yang miskin. Kemudian syariat Islam itu memberikan contoh yang lebih luas dari pola kehidupan sosial ekonomi. Misalnya apa? Di dalam Islam itu ada akad yang memang digunakan untuk investasi. Kalau Anda punya modal uang dan uang ini Anda ingin supaya berkembang dan bertambah, maka uang ini boleh diinvestasikan melalui teori akad tertentu. Itu yang misalnya diimplementasikan

0: hari ini di perbankan namanya akad mudorobah, namanya akad musyarakah, dan begitu seterusnya. Sementara kalau hutang piutang itu dalam Islam kacamatanya ini bukan akad investasi, tapi ini akad tabarruk, kebaikan dan kemanusiaan. Ini digunakan kalau ada orang ya tidak punya biaya ke rumah sakit hari ini, di sementara dia butuh untuk membayar rumah sakit, maka ini bukan akad yang namanya akad investasi. Itu namanya akad tabarruk, akad kemanusiaan dan kesetiakawanan sosial. Maka riba ini dilarang di dalam agama karena ini akan menguntungkan hanya satu pihak saja. Kan begitu kan. Jadi kalau saya misalnya berhutang sama Mbak Eva, maka ketika saya berhutang kepada Mbak Eva, Mbak Eva tuh secara fikih itu kan punya hak untuk menagih kepada saya apapun yang saya alami. Kalau saya untung, Mbak Eva juga tidak ingin menikmati keuntungan. Yang penting pokoknya dibayar. Ya kan, hutangnya dibayar. Sementara kalau saya rugi, Mbak Eva juga enggak mau tahu kan. Nah, ini di dalam agama terasa tidak berkeadilan karena tidak selaras dengan tujuan penggunaan uang tersebut. Ketika saya meminjam uang, itu biasanya kan untuk memenuhi kebutuhan hidup saya. Sementara Islam mengatakan, kalau seperti itu yang kamu ingin dapatkan, Mbak Eva bilang, ya uangnya, uang saya dipakai Pak Faiz, nanti Pak Faiz usaha dapat untung, masa sih saya nggak boleh ya ikut menikmati? Boleh, tapi tidak boleh diakadkan menggunakan hutang piutang, tapi menggunakan pola akad investasi tadi, berbagi keuntungan dan berbagi resiko. Jadi riba ini sebetulnya untuk keadilan sosial, riba itu untuk kedamaian hati, ya riba itu untuk tidak kemudian ada kesan eksploitasi dan sebagainya. Yang kedua adalah ghoror. Ghoror ini kan ketidakpastian. Ketidakpastian ini biasanya, Mbak Eva, itu akan melahirkan yang namanya permusuhan. Ya, jadi kalau kata orang sekarang itu seperti beli kucing di dalam karung. Ini kan ghoror. Nanti kalau ghoror ini sering terjadi, maka akan menimbulkan sifat dengki dan kebencian. Satu contoh misalnya, dulu di sekolah SD di zaman saya itu kan ada juga jual beli yang namanya ghoror. Jadi kita bayar sama pedagang itu biasanya 100 rupiah atau 200 rupiah, terus kita dikasih panah nih Mbak Eva, kita disuruh ngelempar nih ya, kalau kena yang ini hadiahnya nilainya 1000, kalau nilainya ini lah oke lah. Ketika kita lempar nih, ghoror Mbak Eva, nggak boleh kan gitu loh. Nah, saya ini ketika melempar itu, kemudian saya bayar 100 rupiah, selalu dapat yang nilainya waktu itu masih 10 perak misalnya. Maka lama-lama kan saya kesel kan sama pedagang ini, untungnya dia. Sementara Mbak Eva, kalau dibalik, itu sama. Ketika saya melontarkan panah ini, dapat yang 1005 kali, itu pedagangnya pasti, udah kamu jangan main di sini, karena akan merugikan dia. Nah, ini yang namanya ghoror. Nggak boleh. Maka teori-teori yang dilarang oleh Rasulullah di masa lalu, itu kadang-kadang terbukti hari ini. Tentu dalam bentuk dan gambaran yang berbeda. Kata Rasulullah, bai'ul ghoror itu apa? Itu adalah jual beli yang ghairu makdurin ala taslimihi, yang mungkin tidak bisa diserah terimakan ya, atau tidak jelas spesifikasinya, yang kemudian nanti ketika diserah terimakan itu akan mendatangkan perselisihan. Islam itu kan paling benci, Mbak Eva, dengan yang namanya perselisihan, permusuhan dan pertengkaran. Maka semua teori akad di dalam Islam itu dibangun dengan yang namanya menafikan ghoror ini. Jadi kalau misalnya kita mau beli properti nih ya kan, maka harus jelas ini tanahnya tanah siapa? Jangan sampai kita beli rumah tanah sengketa, Mbak Eva. Begitu nanti selesai diakadkan, sudah selesai, tiba-tiba ada gugatan nih dari pihak ketiga. Itu rumah tanah saya, Pak. Nah, yang seperti ini ada ghoror ketika orang melakukan jual beli properti tanpa kemudian bisa menunjukkan yang namanya sertifikatnya. Itu juga bagian dari ghoror. Atau membangun sesuatu yang tidak bisa kita pastikan. Kan kita kadang-kadang hari ini Mbak Eva ya, itu membeli apartemen itu pada sesuatu yang belum jadi. Nah, sejauh mana boleh atau tidak bolehnya, ya bisa jadi halal, bisa jadi haram, tergantung akad yang kita laksanakan. Nah, ini penting sekali. Ghoror itu bisa terlihat dari apa? Ghoror itu ketidakjelasan. Ya, ketiga akad. Ini sering banget terjadi ketika orang jual beli secara online.
1: Iya.
0: Gambarnya di online itu kadang-kadang paham kita. Ini warnanya kayak abu-abu. Begitu dikirim jatuhnya hijau. Gitu kan? Iya, itu baru aspek warna. Kadang-kadang juga misalnya barangnya kan, kita ngerasa ini kain katun yang bagus, ketika kita terima kok lebih kasar ya. Nah, makanya untuk menghilangkan ghoror seperti itu, Islam itu mensyaratkan yang namanya ridho. Ridho di antara dua orang yang melakukan transaksi. Ridho itu harus digambarkan dengan apa yang jelas dalam akad. Jadi itu adalah contoh daripada ghoror yang kita haramkan. Berbeda kalau itu kejadiannya itu hanya kasuistik. Misalnya Mbak Eva, saya beli tiket kereta api, yang saya beli tiket pesawat misalnya, tiba-tiba hari itu di cancel, tidak ada penerbangan, maka itu tidak termasuk ghoror, karena ini kan terjadinya sekali dua kali dalam jadwal penerbangan pesawat itu. Ketika saya bayarkan, secara umum memang besok saya terbang. Ketika ini bisa dipastikan secara ilmu, maka ini tidak termasuk bagian dari ghoror. Yang ketiga itu maisir. Maisir itu untung-untungan, Mbak Eva. Untung-untungan yang tidak kemudian spekulasi yang tidak berdasarkan landasan tertentu. Gitu. Apa misalnya masuk kolam pemancingan nih Mbak Eva. Ditulis nih ya, pokoknya yang mancing di sini bayar misalnya 100.000. Kalau 100.000 ini diakadkan, ini 100.000 apa? Anda bebas mancing ikan apa saja. Ini juga nggak boleh. Pertama ada unsur ghorornya tadi, yang kedua ada unsur maisirnya, untung-untungan kan. Kalau tiba-tiba saya punya pelet ikan yang disukai ikan di situ, saya mancing 1 jam, cuman bayar 100.000, tau-tau dapat ikan 10 kilo atau 20 kilo, maka yang punya empang itu akan merasa apa ini, rugi. Sementara kalau saya mancing di situ 1 jam sudah bayar 100.000, kail saya itu tidak disenggol satupun oleh ikan, maka saya yang menjadi apa ini, rugi. Nah, untung-untungan seperti ini yang namanya bersifat maisir. Kayak orang bertaruh Mbak Eva di meja judi itu loh. Semang ya kan? Judi, itu kan tidak pakai ilmu, tapi pakai nasib. Ya kan? Begitu dibuka kartunya atau menyusun gambar tertentu, tiba-tiba gambar itu ada di tangan saya. Yang ini basic keilmuan ya, akal pikiran manusia itu kan tidak banyak disentuh di sana. Maka maisir yang seperti ini itu dihukumi haram di dalam konsep ekonomi syariah.
1: Nah, bagaimana kita nanti menghindarkan begitu ya, dari hal-hal yang kemudian dilarang. Tapi kita akan lanjutkan, kita break dulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: in association with
1: Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang.

0: Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.
1: In association with.
2: Terima kasih Anda masih menyaksikan Gapai Kemuliaan. Kita lanjutkan kembali pembahasan. Nah, Kiai, tadi kan kita sudah bahas soal riba, horor, dan maisir. Nah, bagaimana kita menghindarkan dari perbuatan itu? Apakah juga termasuk dalam melakukan akadnya begitu, Kiai?
3: Iya, Mbak Eva. Makanya kalau kita lihat dalam implementasi teori ekonomi syariah di lembaga-lembaga yang mendedikasikan dirinya sesuai dengan syariah, itu yang paling pokok adalah akad, Mbak Eva. Maka kayak sponsor kita nih di BSN ini, itu kalau kita datang ke bank syariah, itu akadnya banyak gitu loh. Penamaannya juga banyak, berbeda dengan misalnya bank konvensional yang hanya melakukan yang namanya akad kredit. Satu, karena basisnya adalah hutang piutang. Tetapi nanti di dalam syariah itu yang pertama dilihat tuh akadnya dulu. Akad ini itu harus terpenuhi minimal 3 elemen utama yang disebut namanya arkanul akdi dalam fikih. Yang pertama al-akidani. Ini para pihak yang mau berakad, mau 2 orang, mau 3 orang, tapi dia itu dilambangkan al-aqidani, 2 orang yang bertransaksi. Kemudian yang kedua itu adalah ma'qut alaih, mau bertransaksi atas apa, ini underlying asetnya. Kemudian yang ketiga itu adalah sighahnya. Sighah itu kalau dulu itu adalah lafaz yang diucapkan dalam akad. Kalau sekarang mungkin akte perjanjian, notaris dan sebagainya. Itu yang namanya sighah. Jadi yang kalau kita lihat yang 3 ini harus ditentukan dulu sesuai dengan ketentuan syariah. Misalnya apa, Mbak Eva? Al-aqidani, 2 orang yang berakad, ini kalau fikih meminta kecakapan. Kecakapan tuh bahasa mudahnya mukallaf. Dia berakal sehat, tidak sedang dipaksa misalnya, cukup umur. Ini kan dalam hukum positif juga, semua orang yang melakukan akad itu kan harus memiliki KTP misalnya, atau ada usia tertentu misalnya. Nah, yang seperti ini syariah itu akan berjalan dan berdampingan dengan hukum positif. Sebetulnya siapa sih yang boleh melakukan akad? Karena nanti ada kan orang yang boleh jadi dia punya harta kekayaan, tetapi dia tidak cakap dalam melakukan akad. Misalnya anak kecil, atau orang yang kehilangan fungsi luhurnya, artinya sudah divonis dokter misalnya, maaf, pikun, sering lupa. Maka apakah orang yang seperti ini itu boleh berakad atau tidak? Itu dalam fikih itu ada ketentuan detailnya. Kemudian yang kedua, ma'qut alaih, yang ditransaksikannya apa? Tentu harus semua objek. Yang pertama halal, nih Mbak Eva, gak boleh dalam syariah melakukan transaksi atas objek yang haram. Yang kedua nanti, ini yang berkaitan dengan tema yang kita bicarakan tadi, tanggung jawab kemanusiaan. Ma'qut alaihnya yang kita transaksikan halal, tapi boleh jadi merusak lingkungan, misalnya nih ya. Nah, ketika ini dirasakan merusak lingkungan atau mengandung sesuatu yang bisa membahayakan nanti, misalnya apa, Mbak Eva? Saya melakukan transaksi jual beli anggur. Anggur itu halal, Mbak Eva. Tapi ketika saya transaksi dengan pabrik minuman keras, yang nanti bahayanya ini kepada generasi muda terlihat sekali, maka kemudian saya katakan, oh ini hukumnya haram. Walaupun yang ditransaksikan adalah anggur. Karena anggur ini nanti akan menjadi alat yang merusak misalnya moralitas dan sebagainya. Nah, itu berkaitan dengan ma'qut alaihnya. Yang selanjutnya adalah, ini yang juga penting, namanya sighah. Sighah itu sederhana, Mbak Eva, ijab dengan kobul.
2: Ijab kobul ya.
3: Ijab kobul. Ijab itu penyerahan, kobul itu penerimaan. Dulu ya bahasanya sederhana. Kalau Mbak, saya penjual, saya bilang, Mbak Eva, ini saya jual ya gelas ini. Mbak Eva bilang, Pak Faiz, saya beli. ya, saya nikahkan, saya terima nikahnya, ya. Saya jual, saya beli, saya sewakan, saya terima. Maka ini namanya sirah. Tetapi tentu Mbak Eva, transaksi hari ini itu kan tidak sesederhana apa yang kita lakukan di masa lalu. Maka nanti sirah ini hari ini itu menjadi bentuknya teori akad. Ada akad yang melahirkan akad baru. Misalnya apa? Saya datang ke bank syariah misalnya, melakukan akad pembelian mobil. Ya, nanti ketika saya melakukan pembelian mobil, bank sebagai pihak penjual mobil, maka nanti kan ada hak dan kewajiban yang melekat pada saya. Gitu loh. Misalnya, saya ketika melakukan pembelian mobil, maka saya harus membayarkan kan apa yang seharusnya saya bayarkan. Kalau bank kemudian menjual itu secara murabahah, artinya harganya fix di depan, ya, berapa nilai pokok dari mobilnya, berapa keuntungan yang diinginkan bank dari satu unit yang dijual, misalnya di blended harganya menjadi 120 juta. Diperjanjikan dibayar secara tangguh selama 1 tahun. Maka setiap bulan saya punya kewajiban untuk membayar sebanyak 10 juta. Sebaliknya, bank juga punya kewajiban kan untuk menyerahkan mobil tadi. Nah, kebiasaan kita melakukan jual beli, mobilnya itu kan diantar ke rumah. Maka biaya pengantaran ke rumah dan mobil itu selamat utuh sampai ke rumah saya, itu menjadi tanggung jawabnya siapa ini? Bank. Kan begitu. Ada teori di dalam fikih itu yang namanya misalnya ya apa sewa beli nih Mbak Eva. Jadi saya sama bank dikatakan, "Pak, saya butuh apa? Saya butuh ruang kantor misalnya." Maka saya bilang sama bank, "Ini ada gedung nih, boleh enggak saya sewa 10 tahun? Kata bank, "Boleh. Bahkan ada opsinya Pak Faiz. Kalau Pak Faiz sewa 10 tahun dengan harga sewa yang disepakati tentu antara kedua belah pihak, nanti setelah ini selesai selama 10 tahun, kami akan memberi opsi kepada Pak Faiz untuk melakukan pembelian atas barang ini." Itu juga ada namanya teori fikihnya al-ijarah al-muntahiyah bit-tamlik. Ini adalah sewa yang berujung dengan alih kepemilikan. Jadi saya punya bayar nih Mbak Eva nih, ya, setiap bulan 10 juta, 10 juta, 10 juta, nanti ada kenaikan harga sesuai kesepakatan harga sewa. Nanti setelah 10 tahun, maka saya akan berakad ulang nih dengan bank akad jual beli ya, dengan harga yang disepakati, karena bank merasa selama saya menyewa 10 tahun, dia sebenarnya sudah punya keuntungan yang bisa untuk bangun gedung baru nih. Maka dia katakan, "Pak Faiz, sudah gedung yang 10 lantai ini saya jual kepada Bapak 50 juta. Padahal harganya misalnya 2 miliar. Boleh, karena bank sebenarnya sudah mendapatkan itu dari sewa saya kan. Nah, di tengah-tengah perjanjian akad ini Mbak Eva, tentu ada yang namanya akad perawatan. Nih, kan saya menyewa Mbak Eva. Saya kalau sewa, kan sama saya sewa kamar di hotel. Yang bersihin kan OB-nya hotel, bukan OB-nya saya. Tetapi kan boleh saja ketika itu kata bank, "Saya cuma nyewakan gedungnya Pak Faiz. Kebersihannya saya serahkan sama Pak Faiz." Maka nanti kan ada akad perawatan atau diserahkan kepada pihak ketiga. Ini biaya perawatan kebersihannya, ada perusahaan yang misalnya biasa mempekerjakan orang untuk bersih-bersih, setahun misalnya biaya perawatannya 300 juta. Maka kalau ini perawatan yang habis karena pemakaian, yang pakai sendal kan saya, yang ngotorin saya, bukan pemilik, bukan banknya kan, maka itu menjadi tanggung jawab saya. Tapi kalau ada perawatan yang berkaitan dengan kondisi bangunan yang masih dimiliki bank, maka itu menjadi tanggung jawabnya bank, Mbak Eva. Misalnya, na'udzubillah tiba-tiba gedungnya itu miring karena konstruksinya yang salah, maka bank punya kewajiban untuk melakukan perawatan. Nah, ini para pemirsa rahasianya, mengapa dalam akad misalnya yang dipahami seperti KPR di bank syariah, itu ada akad-akad turunannya. Ada akad perawatan, ada akad pemeriksaan, ada akad penyerahan. Karena semuanya itu untuk menghindari apa yang kita sebut di apa sebelumnya dengan yang namanya ghoror. Sehingga untuk menjaga ini semua dibutuhkan yang namanya akad. Jadi para pemirsa, kalau nanti bertransaksi misalnya di BSN, di lembaga keuangan syariah, kemudian disodori ini ya, akad yang dipahami ini keluar dari substansi masalah. Kan saya mau memiliki rumah, Pak Faiz. Apa urusannya dengan perawatan, dengan tanggung jawab? Loh iya, karena bentuk akad yang kita sepakati itu adalah akad sewa yang berujung dengan beli. Nanti pun di tengah jalan itu harga sewa boleh berubah.

0: Berubah Mbak Eva, tetapi perubahan ini karena ini adalah sewa yang berakhir dengan beli, maka harus diberi rumusan bahwa setiap kenaikan itu tidak lebih dari batas rumusan tertentu.
1: Okay. Nah, ini ada di saat awal
0: ada akad saat ya, di awal akad. Nah, itulah kedudukan akad di dalam fikih. Karena nanti ketika terjadi perselisihan apapun, itu tidak lagi melihat bentuk verbal Mbak Eva yang disepakati antara saya dengan Mbak Eva ketika belum menuangkan itu dalam bentuk tulisan. Nanti akad yang katakan akad notaris, yang sudah diperjanjikan, yang sudah diikat dengan materai, maka itu yang akan menjadi panglima nih, kunci ketika terjadi perselisihan antara para pihak.
1: Oke, baiklah. Nah, Kiai, kalau kemudian kita bicara ekonomi syariah, tentunya tidak hanya soal tadi transaksi jual beli begitu ya, Kiai, tapi juga kita ingin diskusikan soal bagaimana distribusi keuangannya gitu ya. Seperti misalkan zakat ataupun juga wakaf. Kita akan bahas, Kiai, tapi kita harus jeda terlebih dahulu. Jangan kemana-mana, Gapai Kemuliaan akan segera kembali sesaat lagi.

0: in association with
1: Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.

0: Hidup adalah tentang pilihan dan cara kita memulainya. Ada yang mengejar cepat, ada yang mencari tenang. Sebab setiap niat butuh langkah yang pasti. Apa yang kita bangun hari ini bisa menjadi pegangan untuk hari esok. Bukan sekedar angka, tapi sebuah nilai yang tak akan hilang. Raih hidup berkah bersama BSN.
1: In association with

0: saja atau cukup melanjutkan sholat dan menutupnya dengan sujud sahwi? Mana cara yang paling baik?
1: Ya, ini pertanyaannya kan tidak digambarkan secara jelas. Apakah kejadian ini sekali dua kali dalam hidup atau berulang kali? Karena persoalan ragu di dalam sholat itu menjadi celah buat setan menggoda, Mbak Eva. Bisa dibayangin, Mbak Eva, kalau setiap melakukan sholat, Mbak Eva itu ragu, saya wudunya bener apa enggak? Akhirnya batalin sholat, akhirnya wudunya, tadi wudunya bener enggak ya? Rambut sudah kena atau enggak? Nanti lama-lama orang jadi berputus asa dari ibadah kan, karena selalu merasa dia tidak sempurna melakukan itu. Jadi intinya kata guru saya, kalau kemudian Anda merasa ragu, itu beristighfar lah, astaghfirullah, karena berarti konsentrasi kita dalam sholat itu mungkin ingat nasi goreng kan, Mbak Eva, ya, sehingga rokaat sholatnya itu menjadi terganggu. Nah kalau itu terjadi, pesan guru saya, jangan mudah membatalkan sholat dengan dalih ingin melakukan yang lebih sempurna agar khusyuk dari awal, tetapi membangun, meneruskan bangunan sholat itu berdasarkan rokaat tersisa yang masih banyak. Jadi kalau misalnya sholat tadi duhur misalnya, dia ragu nih, saya sudah masuk rokaat ketiga atau kedua, maka selalu meyakinkan yang sedikit. Kedua, karena ketika ada orang ragu nih, saya sudah rokaat kedua atau rokaat ketiga, sejatinya dia tidak ragu pada rokaat kedua kan, hanya dia ragu apa sudah mengerjakan yang ketiga atau belum, maka diambil yang minimalis. Ya, jadi astagfirullah, yakin ini adalah rokaat kedua, nanti sholatnya boleh kayak tadi ditutup dengan sujud sahwi. Tapi kalau dia lupa lagi nih setelah sholat gak sujud sahwi, ya gak ada, kata ulama itu sholatnya sudah sah. Pesan saya bahwa ketika terjadi keragu-raguan itu jangan pernah dibiarkan, jangan pernah dituruti, dan jangan pernah punya persepsi bahwa ini adalah bagian dari wujud kehati-hatian saya, karena itu seringkali menjadi jendela buat setan itu untuk masuk memutus asakan orang dari melaksanakan ibadah.
0: Baiklah, nah kayaknya sekarang kita kembali lagi ke ekonomi syariah. Tadi saya sudah sempat menyebutkan sebelum kita break, sekarang kita bicara soal bagaimana distribusi dari ekonomi syariah gitu ya, atau keuangan yang kemudian berputar di ekonomi syariah. Salah satunya atau tujuannya, salah satunya adalah dilakukan dengan zakat dan juga wakaf ya, kayak atau mungkin
1: itu
0: sedekah.
1: Memang tidak bisa dipisahkan. Maka kita bisa lihat, Mbak Eva, ya, bahwa dalam banyak lembaga keuangan syariah, misalnya yang jadi sponsor hari inilah di BSN, itu dia pasti punya yang namanya unit pelayanan zakat, infak, dan sedekah. Itu didapatkan dari mana? Ini secara fikihnya terbuka, Mbak Eva. Ada zakat yang juga bagian dari zakat perusahaan. Jadi ini yang kena zakat ini dalam fikih hari ini, itu bukan cuma orang, Mbak Eva, tapi PT. Ya, PT atau perseroan itu kan bukan orang, tapi kan dia punya kekuatan sama dengan orang, bahwa PT ini melakukan transaksi kan, walaupun yang tanda tangan direksi, tapi kan tanggung jawabnya kan menjadi tanggung jawab perseroan. Nah ini namanya dalam fikih asyakhsiyatu al-i'tibariyah, dia bukan orang, tapi difungsikan menjadi orang. Itu di dalam fikih ada contohnya, contohnya apa? Masjid misalnya, Mbak Eva. Masjid itu bisa difungsikan seperti orang nanti, apa kasusnya misalnya, na'udzubillah, Mbak Eva, terjadi angin, gentengnya masjid ini roboh, ya, roboh itu menimpa rumah yang di samping masjid, maka rumahnya kan kemudian rusak. Siapa yang menanggung kerugian atas rumah yang dirusak oleh atapnya masjid? Maka tentu orang akan mengatakan menjadi tanggung jawabnya masjid. Kalau menjadi tanggung jawabnya imam, kasihan Mbak Eva imamnya kan gitu kan. Nah maka masjid tadi ini dalam logika fikih sederhananya, dia bukan orang, tetapi pada kondisi tertentu masjid yang diwakaf tadi itu diperlakukan seperti orang. Maka ada ulama yang kemudian ketika ada orang melakukan transaksi ekonomi dalam bentuk perseroan terbatas seperti hari ini, maka persero tadi, PT tadi itu dikenakan zakat, Mbak Eva, atas keuntungannya. Maka nanti ada bank syariah yang mengeluarkan zakat, Mbak Eva, atas keuntungan yang didapatkan sebesar 2,5% di setiap tahun buku. Nah ini sebetulnya adalah bagian dari fungsi syariah tadi, bahwa dia

0: tidak saja mengeruk keuntungan, tapi keuntungan yang didapat itu juga memiliki tanggung jawab sosial. Misalnya, di dalam bank syariah nanti Mbak Eva, ada transaksi yang suka atau tidak suka, itu akan mengambil beberapa porsi yang tidak dibenarkan sebetulnya di dalam syariat. Tetapi nanti kalau itu terjadi, itu tidak lagi boleh diakui sebagai keuntungan, tapi dibagikan untuk kemaslahatan tabarruk tadi. Apa contohnya? Denda keterlambatan, Mbak Eva. Ini setiap orang yang punya cicilan di bank syariah, itu kalau terlambat dari tanggalnya, itu kena denda keterlambatan. Ada orang mengatakan, kok bank syariah ada dendanya? Denda ini sebetulnya bukan keinginan bank syariah, tapi kondisi hari ini. Bisa dibayangin nih, kalau nggak ada denda keterlambatan dengan moral hari ini, nunggak semua kan, Mbak Eva? Maka ini sebetulnya tidak difungsikan oleh bank syariah sebagai keuntungan. Dia masuk nih di dalam dana kebajikan. Dia tidak boleh diakui sebagai keuntungan bank dan harus dibagikan untuk kemaslahatan umum. Nah, jadi, ini bagian
1: itu berbeda sama zakat ya, Kiai.
0: Berbeda sama zakat. Itu ada lagi, ada zakat perusahaannya, ada nanti duit dana kebajikan yang berasal dari hasil seperti itu. Kemudian bisa jadi nih Mbak Eva ya, adalah zakat nasabah. Jadi nasabahnya sudah bilang sama bank, tolong ya kalau nanti saya sudah mencapai ketentuan zakat, misalnya satu haul satu tahun, rekening saya sampai pada nisabnya, saya sudahlah untuk rekening saya di sini zakatnya dipotong. Maka nanti bank BSN itu akan memotong 2,5% dan didistribusikan oleh lembaga zakat yang ada di dalam bank BSN ini yang terakreditasi dari Basnas, dari Kementerian Agama. Jadi kita merasa aman dan nyaman bahwa dana yang kita sedekahkan itu akan sampai kepada pemiliknya. Kemudian juga ada namanya wakaf ya. Jadi nanti Mbak Eva sebetulnya ya, di samping zakat ada instrumen lagi yang namanya wakaf. Karena Mbak Eva tadi bilang wakaf produktif misalnya. Sekarang ini berkembang Mbak Eva. Al-waqfu itu dalam bahasa Arab asal dasar konsep fikihnya itu al-habsu, menahan. Jadi kalau ada tanah saya wakafkan, itu artinya tanah itu saya tahan, berbentuk tanah itu yang dimanfaatkan oleh masyarakat kan hasil dari tanah itu. Apa dibuat masjid, apa dibuat sekolah, kan begitu Mbak Eva. Nah sekarang itu ada wakaf yang namanya wakaf produktif. Itu yang diwakafkan instrumennya bukan lagi tanah, barang tidak bergerak, tapi uang Mbak Eva. Misalnya apa nih, mudah-mudahan Mbak Eva kaya ya, punya deposito di BSN nih. Misalnya Mbak Eva naruh deposito di BSN 10 miliar nih. Terus Mbak Eva bilang sama pihak BSN nih, hasil dari deposito saya, terserah Mbak Eva, selama setahun atau selama 5 tahun, tolong nih ya, diwakafkan untuk misalnya UMKM, biaya penggemukan sapi nih misalnya Mbak Eva. Gimana caranya? Dari hasil deposito Mbak Eva misalnya setahun ada 50 juta misalnya. 50 juta ini diberikan bibitnya sapi Mbak Eva. Sapi yang kecil yang harganya 10 juta dapat 5 ekor nih. Maka kemudian diserahkan nih kepada mereka yang memang ekonominya perlu kita sejahterakan. Gitu loh. Ini bahasa sekarang yang masih dapat MBG nih Mbak Eva ya. Artinya yang mereka kurang mampu harusnya itu kan dibantu. Nah nanti mereka kan nanti hasilnya itu besar Mbak Eva. Nah seakan-akan Mbak Eva itu mewakafkan deposito kan. Nah, deposito ini bisa diwakafkan, bisa mu'abbad, ya selamanya pokoknya. Bisa mu'akkad, pakai waktu. Hanya 5 tahun misalnya. Nah ini sebetulnya para pemirsa, hari ini itu yang sangat-sangat dibutuhkan oleh masyarakat agar bisa menjaga nih sesuai dengan fungsi kenapa zakat itu diwajibkan, kenapa wakaf itu didorong, kaila takuna dulatan, supaya harta itu nggak muter Mbak Eva di tangan orang kaya. Ini namanya kebijakan distribusi modal kan ke masyarakat, bisa dalam bentuk zakat, bisa dalam bentuk wakaf. Dan itu semua biasanya Mbak Eva dikelola secara baik di lembaga-lembaga keuangan syariah.
1: Nah terakhir Kiai, mungkin singkat saja, bagaimana pesan Kiai agar masyarakat mulai berani begitu ya Kiai, untuk beralih ke ekonomi syariah, mulai dari entitas terkecil mungkin rumah tangga.
0: Ya,
1: maupun yang besar seperti usaha.
0: Iya, kalau kita lihat Mbak Eva, kewajiban kita kepada Allah itu kan taat. pada semua hukum dan aturan yang dibuat oleh Allah. Allah itu mengatur waktu sholat kita, Allah itu mengatur kadar puasa kita, Allah itu juga menentukan besar dan kecilnya harta untuk kemudian dijadikan sebagai objek zakat. Allah juga mengatur, Mbak Eva, cara transaksi jual beli, misalnya sewa menyewa, pangan misalnya di situ ada halal, ada toyib dan sebagainya. Maka kita sebagai orang yang beriman dan tunduk kepada Allah itu harus berani memulai agar semua yang kita lakukan di dunia ini memang sesuai dengan apa yang diperintahkan di dalam agama, agar sholat kita itu sesuai dengan Quran dan hadis, dan apa yang kita makan itu juga dibenarkan oleh Quran dan hadis.
1: Baiklah Kiai, terima kasih atas ilmu yang diberikan pada pagi hari ini. Dan pemirsa yang dirahmati Allah, tidak terasa tentunya kita telah sampai di penghujung kebersamaan dalam program Gapai Kemuliaan hari ini. Semoga apa yang kita bahas dapat menjadi ilmu yang bermanfaat, menambah keimanan, serta mendorong kita untuk terus istiqomah dalam menuntut ilmu agama. Semoga Allah Azza wa Jalla memudahkan langkah-langkah kita, melapangkan hati kita dan memberkahi setiap usaha kita dalam mendekat kepadanya. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Eva Yunizar bersama gurunda kita Kiai Haji Muhammad Faiz mohon pamit undur diri. Insya Allah kita bertemu kembali di episode berikutnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Selamat pagi. Anda sedang menyaksikan Redaksi Pagi
1: Mendalam Terpercaya. Kami hadir menemani Anda dengan informasi khas Redaksi Pagi bersama saya Dea Kartika
0: dan saya Rizky Harisnanda. Langsung saja kita simak Redaksi Pagi selengkapnya. Akibat korsleting listrik, sebuah rumah salon rias di Pasuruan, Jawa Timur ludes terbakar. Sempat terjadi ledakan tabung gas saat kebakaran terjadi. Dan akibat kejadian ini, seluruh perlengkapan pengantin hangus terbakar.
1: Sementara itu di Sukabumi, Jawa Barat, sebuah kios dan satu unit rumah warga ludes terbakar. Diduga kebakaran akibat ledakan tabung gas. Tidak ada korban jiwa, namun kerugian ditaksir mencapai 200 juta rupiah.
2: Kobaran api terus membara di sebuah rumah rias pengantin milik Yuni di Jalan Insinyur Juanda, Kota Pasuruan, Jawa Timur pada Kamis malam. Sempat terjadi dua ledakan keras berasal dari tabung LPG saat kobaran api membakar seluruh isi rumah. Menurut saksi mata, api berasal dari belakang rumah kemudian membesar hingga menghanguskan seluruh isi rumah.
3: Pertama, itu ada yang meletus, kedengaran meletus. Genteng sampai terlempar ke tetangga depan. Nah, dari situlah mulainya tetangga itu melihat ada kejadian apa.
2: Empat mobil pemadam kebakaran dikerahkan untuk menjinakkan api. Kuat dugaan kebakaran disebabkan oleh korsleting listrik. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Kobaran api dengan cepat menghanguskan kios makanan beserta satu rumah warga di Kampung Cibodas, Kecamatan Cikembar, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat. Peristiwa yang terjadi Kamis siang ini sempat mengejutkan warga dan pengendara yang melintas, mengingat lokasi kios berada tepat di samping klinik. Menurut keterangan petugas, api pertama muncul dari area dapur saat pengelola kios sedang memasak. Tiba-tiba terjadi kebocoran pada tabung gas LPG 3 kg yang kemudian menyambar api kompor hingga terjadi ledakan. Meski tidak ada korban jiwa maupun luka-luka, namun kerugian material ditaksir mencapai 200 juta rupiah. Sebuah rumah kos di Jalan Raya Desa Maron, Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Rabu siang terbakar. Untuk pemadaman, sejumlah mobil damkar diterjunkan ke lokasi. Satu jam kemudian, kobaran api dapat dipadamkan. Diketahui, kebakaran ini terjadi saat pemilik pergi menjenguk orang tuanya. Penghuni kos yang pertama kali tahu saat baru pulang kerja dan mendapati ruangan terbakar. Dalam kebakaran ini, pemilik kos mengalami kerugian hingga ratusan juta rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Pengendara sepeda motor adu mulut dengan pengendara lain yang melawan arah saat membawa istri dan anaknya di Cilincing, Jakarta Utara. Tidak hanya motor, truk trailer ukuran besar juga nekat melawan arah.
0: Ya, sementara itu viral lainnya, jembatan perahu penyeberangan milik warga yang berlokasi di Kabupaten Karawang, Jawa Barat, terpaksa dilepas akibat tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum. Akibat kejadian ini, pengendara terpaksa memutar hingga 5 km.
4: Terbalik, bahaya. Inilah video viral yang memperlihatkan pengendara sepeda motor yang menegur pengendara lainnya yang melawan arah di Jalan Jagung Cilincing, Jakarta Utara pada Kamis. Mirisnya, pengendara sepeda motor yang melawan arah membawa anak dan istrinya. Tidak terima ditegur, pengendara motor yang melawan arah adu mulut dan sempat ingin memukul pengendara lainnya yang menegurnya. Selain sepeda motor, truk trailer berukuran besar juga nekat melawan arah di lokasi yang sama. Sempat diadang oleh pengendara sepeda motor, supir truk tetap nekat melawan arah. Ulah aksi pengendara melawan arah kerap terjadi di sejumlah lokasi di ibu kota. Peristiwa ini cukup meresahkan, mengingat bisa menimbulkan terjadinya kecelakaan.
5: Kan karena saya lewat jalan sini setiap hari berangkat kerja, jadi kita ingatkan agar tidak terjadi kecelakaan lah, hal yang tidak diinginkan. Tapi beliau diingatkan marah, dia nggak terima. Biasa rata-rata pelawan arah begitu, ditegur, diingatkan, tidak terima, dan malah marah, dia yang galak sebaliknya.
6: Perahu ketarik.
4: Jembatan perahu penyeberangan milik Endah di Karawang, Jawa Barat putus setelah terdorong tumpukan eceng gondok di aliran Sungai Citarum pada Kamis pagi. Pada Kamis petang, Endah pemilik jembatan perahu penyeberangan mengkonfirmasi jembatan perahu miliknya bukan putus akibat dorongan arus, melainkan sengaja dilepas sementara agar perahu tidak rusak.
7: Ya kalau banyak bahaya kan ya. Kalau banyak bahaya.
8: Tapi kalau nggak dibuka, kemarin nggak dibuka, resikonya apa, Pak Haji?
7: Resikonya perahu saya bisa ke bawah.
8: Bawah ya?
7: Iya. Kalau berapa ya kan, Kis?
4: Sering baca peningkat perahu dilepaskan agar tumpukan eceng gondok yang terbawa arus Sungai Citarum dapat melintas. Akibat terputusnya jembatan, puluhan ribu pengendara motor yang mayoritas karyawan kawasan industri terpaksa memutar hingga 5 km untuk mencapai tempat kerja mereka. Saat ini, jembatan perahu penyeberangan milik Endah sudah kembali beroperasi normal. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Dua pelaku pencurian velg mobil babak belur dihakimi massa di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat.
1: Sementara itu, seorang wanita lansia yang mengaku seorang veteran meronta hebat saat dievakuasi petugas suku dinas sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat. Selengkapnya kami rangkum dalam Metropolitan.
9: Aksi pencurian kendaraan bermotor kini semakin berani dan tidak mengenal waktu. Di Koja, Jakarta Utara, dua pelaku nekat menggasak motor milik penghuni kos di tengah hilir mudik warga di pagi hari. Kedua pelaku yang berboncengan motor berhenti tepat di depan sebuah rumah kos. Saat kondisi jalanan mulai ramai oleh aktivitas warga, satu pelaku turun dan langsung mengeksekusi motor incarannya. Menurut keterangan saksi mata, korban baru menyadari motornya raib saat hendak berangkat beraktivitas. Kecurigaan pun terbukti setelah melihat rekaman CCTV.
10: Saya mau buka toko, mau ngelarin motor duit saya di jalan sini. Nah itu ada motor dia ngalang-ngalang ke sono. Jadi saya pindahin tuh motor ke sini. Terus saya tutup lagi toko saya pergi pulang dari pasar. Dia udah, motornya udah hilang.
9: Kasus ini kini sudah dilapor ke pihak kepolisian Polsek Koja, Jakarta Utara. Kemarahan warga seketika pecah saat melihat adanya dua pemuda yang diamankan karena kedapatan membawa tiga buah velg mobil curian di Jalan Cideng Raya Gambir, Jakarta Pusat Kamis siang.

0: Keduanya terus menjadi bulan-bulanan warga hingga babak belur dan nyaris tumbang tak berdaya. Beruntung, seorang petugas security berhasil mengevakuasi kedua pelaku dari amukan warga yang kian beringas. Aksi main hakim sendiri ini merupakan buntut dari aksi pencurian yang dilakukan kedua pelaku di sebuah toko velg aksesoris mobil di Jalan Radio Dalam Jakarta Selatan. Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku beserta barang bukti kemudian diamankan ke Polsek Metro Gambir, Jakarta Pusat. Wanita lansia ini terus meronta sambil berteriak histeris saat akan diamankan petugas Sudin Sosial dari dalam masjid di area Polsek Metro Menteng, Jakarta Pusat pada Kamis malam. Evakuasi dilakukan menyusul adanya laporan dari masyarakat setempat tentang keberadaan seorang wanita di area masjid yang sangat meresahkan. Selain kerap mengganggu para jemaah yang akan melaksanakan ibadah, keberadaan wanita itu kian menakutkan karena diketahui menyimpan sebuah senjata tajam di dalam tas. Usai berhasil dievakuasi, wanita lansia yang belum diketahui asal-usulnya ini selanjutnya dibawa ke panti PSBI Daya di Kedoya, Jakarta Barat. Liputan CNN Indonesia.
1: Babysitter diduga hendak membawa kabur anak majikan. Pelaku ditangkap di dalam bus yang hendak pulang ke kampung halaman.
2: Informasi selengkapnya kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.

0: Kabar Medan, Horas.
1: Horas.
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up comedy, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia. Telusuri kasus kriminal terkini dari berbagai penjuru negeri. Bersama Lacak Kriminal, setiap hari jam 3 sore, live di CNN Indonesia.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi, live di CNN Indonesia. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mama Trasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
9: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
2: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan Pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga mulai dari dalam hingga luar negeri.
10: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
2: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
11: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
2: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di TransTV dan CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
0: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
1: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
2: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
12: Menteri Keuangan Purbaya Yudhisa Dewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
2: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih bersama kami di Redaksi Pagi. Pemirsa, seorang ibu penjual tempe dibegal saat perjalanan ke Pasar Baru, Kota Probolinggo, Jawa Timur.
1: Ya, meski korban berteriak, warga tidak berani menolong karena pelaku mengancam dengan celurit.
2: Seorang ibu penjual tempe berteriak histeris saat motornya dibegal oleh dua orang di Jalan Sunan Muria, Kecamatan Kanigaran, Kota Probolinggo, Jawa Timur pada Kamis dini hari. Ironisnya, meski korban berteriak kencang, warga yang ada di sekitar lokasi tidak berani menolong karena pelaku mengancam menggunakan celurit. Ditemui Kamis pagi di kediamannya di Kelurahan Sumber Taman, Kecamatan Wonoasi, Agustin Setianingrum mengaku saat kejadian dirinya hendak kembali ke rumah lantaran stok tempe di pasar habis.
3: Saya itu lihat dari spion, ada sepeda motor. Terus saya agak ngebut. Dianya, kalau dia ngebut saya enggak tahu ya. Saya pikir saya mau nyelip orang jual nasi kuning biar saya ada di depannya orang nasi kuning itu. Ternyata meskipun saya ada di depannya nasi kuning itu tetap diberhentikan gitu.
4: Berapa orang belakangnya?
3: Dua orang.
4: Boncengan ya?
3: Iya.
4: Bawa celurit,
3: iya.
4: Itu sempat melukai, sempat gimana tadi? Tarik-tarikan atau gimana?
3: Iya, sempat tarik-tarikan.
2: Pasca kejadian, korban langsung melapor ke kantor Polres Probolinggo Kota. Ibtu Zainullah, Kasih Humas Polres Probolinggo Kota menyebut, pihaknya masih menyelidiki kasus ini. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus belanja di pasar tradisional.
1: Sementara itu, seorang pengasuh anak atau babysitter nekat membawa kabur anak majikannya dari Kabupaten Tulung Agung, Jawa Timur untuk dibawa menuju wilayah Lampung. Selengkapnya kami rangkum dalam
0: Kriminal 24 Jam.

0: Satreskrim Polres Tuban, Jawa Timur membongkar sindikat peredaran uang palsu dengan modus belanja kebutuhan dapur. Para pelaku menyasar pedagang tradisional yang berada jauh dari perkotaan. WTM 44 tahun hanya bisa pasrah saat ditangkap sejumlah pedagang di Pasar Waga Kabupaten Tuban, Jawa Timur. Polisi juga menangkap dua pelaku lain yaitu SLM 38 tahun dan WTO 50 tahun. Dari hasil penyelidikan pada Kamis, polisi menyebutkan jika para pelaku mendapatkan uang palsu melalui media sosial Facebook. Mereka membeli uang palsu senilai 7 juta dengan uang asli 2 juta rupiah. Ketiga pelaku terancam hukuman maksimal 15 tahun penjara.
1: Tanpa seizin orang tuanya.
0: Seorang pengasuh anak nekat membawa kabur anak majikannya dari Kabupaten Tulungagung, Jawa Timur untuk dibawa menuju wilayah Lampung. Tim Resmo Polres Serang yang mendapatkan informasi itu mengadang dan menangkap pelaku saat hendak menyeberang ke Pulau Sumatera melalui Pelabuhan Merak. GH, 53 tahun, ditangkap di dalam bus tanpa perlawanan. Sementara korban diketahui seorang balita laki-laki berusia 1 tahun 6 bulan. Dikonfirmasi polisi pada Kamis, saat ditemukan oleh tim Resmo Polres Serang, kondisi korban dipastikan sehat dan tidak mengalami trauma fisik. Korban pun kini telah diserahkan kembali kepada orang tuanya. Untuk penanganan hukum dan proses penyelidikan lebih lanjut, pelaku GH beserta barang bukti diserahkan ke Polres Tulungagung, Jawa Timur. Satreskrim Polrestabes Surabaya mengamankan dua orang perempuan berinisial LA dan seorang asisten rumah tangga berinisial DW pada Kamis sore. Mereka diduga melakukan penyekapan seorang kakek berinisial KC berusia 80 tahun. Korban disekap selama 1 tahun di apartemen. Selama disekap, korban disebut sering dipindahkan dari satu tempat ke tempat lain. Polisi mengungkap tersangka merupakan pacar dari anak korban. Dari hasil penggeledahan, polisi menyita sejumlah barang bukti dan menemukan bukti pencairan deposito serta tarik tunai dari rekening milik korban. Total kerugian yang dialami korban diperkirakan mencapai 1,8 miliar rupiah, belum termasuk hilangnya emas dan perhiasan milik korban. Tim Liputan CNN Indonesia.
2: Sidang kasus pembunuhan terhadap 5 orang dari satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat diwarnai kericuhan.
3: Kuasa hukum terdakwa menilai ada kejanggalan terkait adanya ketidaksesuaian antara hasil otopsi dan perbuatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa.
4: Kericuhan terjadi dalam sidang kasus pembunuhan satu keluarga di Indramayu, Jawa Barat pada Rabu siang. Saat salah satu terdakwa Ririn hendak duduk di depan majelis hakim, sejumlah pengunjung terus berteriak. Pengunjung meyakini terdakwa sebagai pelaku pembunuhan sadis satu keluarga tersebut. Petugas pun kembali berusaha mengamankan pengunjung sidang yang dinilai membuat gaduh persidangan. Dalam sidang tersebut, kuasa hukum kedua terdakwa Priyo dan Ririn menilai adanya suatu kejanggalan karena adanya ketidakpersesuaian antara hasil visum yang disampaikan saksi ahli dengan perbuatan yang dituduhkan kepada kedua terdakwa.
5: Jadi karena terungkap nih, ya, terungkap kejanggalannya antara ya, luka yang ditemukan oleh dokter ahli forensik dengan dakwaan ya, perbuatan yang dituduhkan ya, oleh jaksa penuntut umum. Ya, sebelumnya kan pasti melalui BAP kan, penyidik. Jadi tidak ada persesuaian.
4: Sementara itu, kuasa hukum keluarga sangat kecewa dengan kuasa hukum terdakwa yang dinilai terus membela kedua terdakwa. Keluarga korban sangat meyakini jika kedua terdakwa merupakan para pelaku pembunuhan kelima korban dalam satu keluarga tersebut.
6: Sudah dijelaskan oleh ahli, sudah sangat jelas. Pembunuhan dilakukan dengan benda tumpul dan patah tulang kepala, tulang tengkorak. Ini semuanya hancur.
4: Kasus pembunuhan itu terjadi Senin malam 1 September 2025 lalu di Kelurahan Pauman, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat. 5 orang yang merupakan satu keluarga ditemukan tewas terkubur dalam satu lubang di pekarangan rumahnya. Mereka adalah Budi, 45 tahun, istrinya Eis, 41 tahun, dua anaknya yang berusia 7 tahun dan 8 bulan, serta kakeknya yang berinisial S, usia 70 tahun. Kasus ini terungkap dari kecurigaan warga lantaran para korban tidak terlihat dalam 3

0: matahari dan tercium aroma tak sedap dari rumah korban. Kecurigaan warga makin menguat saat mendapati gundukan tanah di pekarangan rumahnya. Dan saat gundukan itu dicongkel, satu bagian tubuh korban menyembul keluar. Jerry Komara, Indramayu, Jawa Barat.
1: Keluarga korban kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara mulai berdatangan ke RS Bayangkara untuk mengidentifikasi jenazah.
2: Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, redaksi pagi segera kembali.
3: Di tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, Kartu Kredit Bank Mega, dan Kartu Kredit Bank Mega Syariah. Dapatkan informasi terbaru seputar dunia olahraga, mulai dari dalam hingga luar negeri.
4: PSSI resmi mengumumkan pelatih berkebangsaan Inggris John Hartman menjadi pengganti Patrick Kluivert sebagai pelatih utama timnas Indonesia.
3: Jangan lewatkan CNN Indonesia Sports setiap minggu jam 8:30 malam live di CNN Indonesia. Dahulu, jika pundung adalah nadi kehidupan, alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar, tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
5: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang, sudah 16 tahun ya, membersihkan sungai Cikapundung.
3: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later. Belanja sekarang, bayarnya belakangan. Alo Pay Later, pas buat kamu. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
6: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal induk.
3: Informasi dari berbagai belahan dunia kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
4: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
3: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
7: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
8: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
3: Saksikan Talk It's Fun Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
3: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Dapatkan rangkaian fakta terkini hanya di CNN Indonesia.
9: Serangan Lebanon terus dilakukan oleh militer Israel atau IDF. IDF mengklaim menghancurkan peluncur roket di Lebanon.
3: Isu-isu terkini hadir dalam ruang informasi. Ikuti ragam berita berkualitas dan terpercaya di CNN Indonesia Newsroom. Senin sampai Jumat jam 4:30 sore, serta Sabtu dan Minggu jam 4 sore. Live di CNN Indonesia. Kami menyajikan informasi terkini tentang ekonomi nasional dan global. Menganalisis pergerakan pasar dan memberikan wawasan tentang pasar modal dan tren bisnis dari para ahli. Setiap pergerakan pasar, setiap kebijakan pemerintah memiliki dampak langsung pada keuangan Anda. Saksikan CNN Indonesia Business setiap Senin sampai Jumat jam 10 pagi di CNN Indonesia.

0: Terima kasih Anda masih di redaksi pagi. Pemirsa, curah hujan tinggi menyebabkan dua sungai di Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan meluap hingga merendam 100 rumah warga.
1: Sementara itu, tim damkar Kota Pasuruan Jawa Timur menangkap ular piton di sebuah gudang produksi mebel. Selengkapnya kami rangkum dalam Indonesia 24 jam.
2: Rumah yang pangpanguk lo tonap galau. Rumah-rumah itu mereka.
3: Banjir akibat luapan dua sungai merendam permukiman di Desa Sukemenang, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, dan membuat aktivitas warga terganggu. Kepala desa setempat pada Kamis sore menyampaikan, akibat curah hujan tinggi membuat sungai Rupit dan Batang Empu meluap pada Kamis dini hari, hingga merendam setidaknya 100 rumah warga di 4 dusun. Tidak hanya itu, banjir juga merendam dua masjid dengan ketinggian air mencapai 5 meter. Seekor ular piton sepanjang kurang lebih 3,5 meter muncul dan bersembunyi di dalam tumpukan mebel di rumah produksi mebel milik warga. Dalam video yang beredar, pemilik dan pekerja tampak kaget karena ular berada cukup dekat dengan aktivitas produksi. Menurut Kasih Kedaruratan BPBD Kota Pasuruan Anang Sururin mengatakan pada Kamis, ular diduga masuk dari saluran air yang berada di sekitar lokasi di dekat area mebel.

0: Sekitar 30 menit kemudian, ular akhirnya bisa dievakuasi. Tidak ada korban dalam kejadian itu. Ular piton lalu diserahkan kepada komunitas pecinta reptil untuk penanganan lebih lanjut. Antrean warga yang hendak melamar pekerjaan memenuhi kantor SPPG Karangasem Situbondo Jawa Timur pada Kamis siang. Aksi saling berdesakan pun tak terhindarkan saat mereka hendak memenuhi tes wawancara. Mereka berebut untuk lebih dahulu masuk karena harus berebut dengan 885 pelamar. Membludaknya pelamar ini diakui karena sulitnya mencari pekerjaan di Situbondo. Apalagi pelamar dalam SPPG ini membuka lowongan untuk ijazah SMA sehingga banyak diserbu remaja lulusan SMA dan ibu-ibu. Pihak SPPG mengaku akan terus melakukan tes interview untuk mendapatkan 47 orang pekerja. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Keluarga korban kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara mulai berdatangan ke Rumah Sakit Bayangkara Palembang untuk mengidentifikasi jenazah. Ada satu keluarga yang turut menjadi korban.
2: Sementara itu, Pemprov Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya medis korban kecelakaan selama di RS Bayangkara Palembang, termasuk juga biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarga masing-masing.

0: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis siang saat Roma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawa Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya, Aldi Sutlistiawan, bersama sang istri dan anaknya masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya.
1: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian
2: dari
1: ini?
2: Dari bapak sendiri, ke rumah. Oh. Kemarin bawa mobil agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
3: Oh. Bapak tahu dari?
2: Dari itu berita.
3: Berita.
1: Berita.
0: Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan, kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan. Selain itu, dari hasil identifikasi sementara, 5 korban merupakan penumpang asal Sumatera Utara. Mereka diketahui narik dari pul bus di Semarang. 3 penumpang berasal dari Medan, sementara 2 penumpang lainnya berasal dari Siborong-Borong dan Kisaran Asahan.
4: Karena kalau dari start awalnya dia dari Semarang, 2 penumpang 5.
0: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan tiba di Rumah Sakit Bayangkara Palembang pada Kamis subuh. Seluruh jenazah dievakuasi dari Rumah Sakit Aisyah di Lubuk Linggau. Untuk menjalani proses identifikasi oleh tim Disaster Victim Identification.
5: Terdapat 16 kantong jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DPI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
0: Rumah Sakit Bayangkara telah melakukan pemeriksaan awal, selanjutnya menunggu tim DFI Mabes Polri dari Jakarta. Sementara itu, Pemprov Sumatera Selatan menyatakan akan menanggung semua biaya medis dan akomodasi keluarga korban yang menginap untuk proses identifikasi, termasuk biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarga masing-masing.
7: Satu, saya menyampaikan bela sungkawa, prihatin. Yang kedua, minta kepada Jasa Marga untuk jangan pandang bulu, berikan bantuan santunan. Yang ketiga, setelah teridentifikasi, tentu saya dengan Pak Bobi, Gubernur Sumatera Utara, akan membantu pemulangan jenazah ini ke kediaman masing-masing dengan dasar kemanusiaan, solidaritas.
0: Sementara itu, tim gabungan Dirlantas Polda Sumsel, Satlantas Polres Muratara, tim Traffic Accident Analyst hingga laboratorium forensik melakukan olah tempat kejadian perkara pada Kamis siang. Dari hasil pemeriksaan sementara, ditemukan ruas jalan berlubang sepanjang 100 meter di dekat lokasi kejadian dengan kedalaman rata-rata sekitar 2 cm.

0: Memang kemarin sampai sekarang kami sudah mendapatkan keterangan dari kenek yang selamat atas nama Fadli itu, yang kenek tersebut yang bersangkutan menyampaikan kepada kami dari kemarin sampai sekarang tadi kami tanyakan bahwa dari sopir truk tersebut menghindari lubang, menghindari lubang, kemudian terjadi kebakaran. Namun yang jelas kita tidak bisa menguatkan, harus kita kuatkan keterangan dari kenek tersebut. Makanya kita datangkan tim TAA dan lapor.
1: Selain faktor jalan, Maisa mengatakan ada kemungkinan sopir mengalami kelelahan setelah perjalanan panjang melintas provinsi. Saat ini polisi masih terus mendalami penyebab terjadi insiden ini. Sementara itu, dalam kasus ini, manajemen PT ALS pun akan melakukan evaluasi pada setiap armada bus yang beroperasi. Tim Liputan CNN Indonesia.

0: Menjelang keberangkatan ke Tanah Suci, jemaah haji asal Situbondo antusias menukar mata uang rupiah menjadi real. Mereka memilih menukar di Indonesia agar tidak kesulitan saat sudah berada di Tanah Suci.
1: Sementara itu, dua jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Petugas penyelenggara ibadah haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
2: Ratusan calon haji asal Situbondo, Jawa Timur mulai menukarkan uang rupiah menjadi real Arab Saudi di layanan bank mobile yang digelar Kemenhat Situbondo di depan alun-alun kota pada Kamis siang. Penukaran mata uang asing dilakukan sebagai persiapan menjelang keberangkatan ke Tanah Suci.
3: Ya, lebih mudah nanti belanja di Tanah Suci.
4: Tukar berapa ini, Bu?
3: 5 paket.
4: 5 paket ya. Rencana mau beli apa aja nih? Ada rencana nggak?
3: Ya, oleh-oleh nanti di rumah.
2: Setiap jemaah haji rata-rata menukarkan 5 juta rupiah atau mendapat sekitar 1.080 real. Di tahun ini, total ada 993 calon haji asal Situbondo yang akan berangkat menuju Tanah Suci pada 14 Mei mendatang. Keberangkatan dibagi menjadi 4 kelompok terbang atau kloter. Sementara itu, 5 calon haji terpaksa menunda keberangkatan. 1 jemaah meninggal dunia, 3 jemaah sakit, dan 1 jemaah memilih mendampingi suami yang sedang sakit. Dari total jemaah, sebanyak 171 calon haji merupakan lansia. Sementara itu, 2 jemaah haji asal Kabupaten Pasuruan dilaporkan meninggal dunia di tengah proses penyelenggaraan ibadah haji tahun ini. Jemaah pertama yang meninggal dunia adalah Kamaria Adulayib, 85 tahun, dari kloter 8. Jemaah meninggal dunia di Madinah akibat gangguan pernapasan. Sedangkan jemaah lainnya, Ahmad Tohar Abdul Muin, dari kloter 6, sebelumnya sempat menjalani perawatan di Rumah Sakit Haji Surabaya akibat penyakit paru-paru. Ahmad kemudian dipulangkan ke daerah asal dan meninggal dunia. Petugas penyelenggara Haji Embarkasi Surabaya memastikan seluruh hak jemaah yang meninggal dunia akan dipenuhi, termasuk asuransi kematian dan badal haji.
5: Secara otomatis mereka akan mendapatkan asuransi. Nah, besarannya ini yang kami belum bisa memastikan, karena nanti itu mesti akan ada aturan terkait dengan itu. Kalau kemarin kan sebesar BPIH, ini, nah, karena itu kita tunggu saja, yang jelas itu akan ada dapat santunan.
6: Sama seperti Pak, itu. Santunannya Pak?
5: Nilainya kami belum berani mengatakan, tapi kita berharap setara dengan nilai BPIH.
2: Saat ini, masih terdapat 4 jemaah yang menjalani perawatan intensif di Rumah Sakit Haji Surabaya. Sementara 3 jemaah lainnya dipastikan batal berangkat tahun ini karena kondisi kesehatan dan kehamilan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban di Garut, Jawa Barat dan juga Pandeglang, Banten mulai kebanjiran pesanan.
1: Harga sapi kurban tahun ini mengalami kenaikan antara 1 sampai 2 juta rupiah per ekor.
7: Di Pandeglang, Banten, lapak penjualan sapi mulai ramai didatangi pembeli. Para pedagang mengaku stok hewan kurban saat ini dalam kondisi aman karena pasokan terus didatangkan dari berbagai daerah. Sama seperti di daerah lain, tahun ini terjadi kenaikan harga sapi. Sapi dengan bobot 250 hingga 300 kg dijual di kisaran harga 21 juta rupiah. Kenaikan dipicu tingginya biaya operasional dan permintaan yang mulai meningkat.
8: Pak, ini kan lumayan masih cukup lama ya ke Idul Adha. Kenapa nih memilih lebih awal memesan sapi ini?
9: Ya, satu memang sudah diperkirakan banyaknya sapi sekitar 7 ke atas gitu. Kedua kan kami juga harus bisa memperlihatkan kepada calon pengurban, ini sapinya. Nah, ini apa namanya contoh sapinya.
7: Menurut salah satu pemilik peternakan, meski harga jual sapi naik dibanding tahun lalu, namun peminat tetap ada.
10: Meskipun harga tahun ini memang ada kenaikan, banyak kenaikan karena dari makanan naik, transportasi naik, tapi tidak mengurangi peminat jamaah untuk berkurban. Alhamdulillah.
8: Nampak kalau harga termurah sampai termahal itu berapa, Pak?
10: Kita mulai dari 19-an, termahal mungkin yang kelas 1 ton ya.
7: Sebagai bentuk pelayanan, pihak peternakan memberikan fasilitas tambahan berupa pemeliharaan gratis untuk sapi yang telah dipesan. Tidak hanya biaya penitipan, fasilitas pakan dan ongkos pengiriman ke alamat tujuan juga ditanggung sepenuhnya oleh pihak penjual. Layanan purna jual ini menjadi salah satu faktor yang membuat minat masyarakat tetap tinggi. Hal yang sama juga terlihat di peternakan sapi di Desa Wanajaya, Kabupaten Garut, Jawa Barat. Pembeli dari berbagai daerah mulai berdatangan. Meski demikian, harga sapi saat ini mengalami kenaikan 5-10% dibanding tahun lalu. Kenaikan harga membuat penjualan sapi menurun akibat turunnya daya beli masyarakat. Peternak juga kesulitan menjual sapi berukuran jumbo karena harganya yang cukup tinggi. Jika setiap pekan ketiga jelang Idul Adha, biasanya peternak sudah menjual ratusan ekor sapi, kini baru puluhan saja yang laku terjual.
11: Karena ada kondisi ekonomi gitu ya, kondisi ekonomi untuk tahun ini agak menurun sebetulnya, imbas dari kenaikan harga. Kenaikan harga kalau dirupiahkan ya sekitar 3-4 juta sih kenaikannya per ekor.
7: Sapi yang sudah laku ini masih terus diurus peternak. Sapi biasanya akan diantarkan ke pembeli 2 hari jelang Idul Kurban. Tim Liputan CNN Indonesia.
1: Ratusan peternak beserta sapi terbaiknya mengikuti kontes sapi dan bursa ternak di Banyuwangi, Jawa Timur.
0: Sementara itu di kota Tangerang, penjual hewan kurban mulai memadati lapak-lapak strategis di beberapa ruas jalan kota.
12: Sapi-sapi unggulan yang ada di lapangan Kedung Asri Banyuwangi, Jawa Timur ini unjuk gigi mengikuti kontes ternak berjalan bersama sang pemilik di atas catwalk. Sapi-sapi yang berlenggak-lenggok ini adalah sapi-sapi terbaik yang ada di 25 kecamatan di Banyuwangi. Boleh dibilang kontes ternak yang digelar jelang Idul Adha ini satu-satunya yang diadakan di Jawa Timur. Selain kebersihan kandang, penilaian juri dititik beratkan pada kesehatan sapi, kebersihan hingga berat badan. Sesekali panitia kontes harus wirawiri di atas rumput dan karpet hitam sambil membersihkan kotoran sapi yang berjatuhan. Bahkan saking lincahnya, salah satu seekor sapi yang juara sempat berusaha kabur dari panggung. Sang pemilik pun berusaha menahan, namun sapi tetap berusaha lari kabur.
13: Bismillah, mudah-mudahan tenang ya.
12: Di sisi lain, momen Hari Raya Idul Adha menjadi ladang cuan bagi para pemilik lapak hewan kurban yang bisa menjual ratusan ekor sapi. Salah seorang pemilik lapak hewan kurban di Jalan Ki Haji Hasyim Asyari Cipondo, Kota Tangerang, Banten mengungkapkan dirinya sudah membangun lapak sapi ternaknya sejak 2 minggu lalu. Dalam kurun waktu itu, dirinya sudah menjual 53 ekor sapi dari total 130 ekor yang berada di lapaknya. Kisaran harga sapi pun bervariasi mulai dari 15 juta sampai 35 juta rupiah tergantung dari bobot antara 200 kg sampai 600 kg. Dan omset penjualan hewan kurban pun selalu meningkat.
14: Saya alhamdulillah di kandang ini disebutnya kandang jaga rawa sudah berjalan 5 tahun di sini. Alhamdulillah dari tahun ke tahun selalu ada peningkatan. Karena yang kita jual ini hewan kurban insya Allah menjadi berkah.
12: Tahun lalu Dedi Jagal menjual sekitar 140 ekor sapi yang didatangkan dari Kota Bima, Nusa Tenggara Barat. Dan di tahun ini ia menambah hewan kurban domba sebanyak 100 ekor yang akan tiba 2 minggu sebelum Hari Raya Idul Adha. Tim Liputan CNN

0: Himpunan Advokat Indonesia Profesional, periode 2026-2031. Jumat 8 Mei, jam 7:30 malam, di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyebut pihaknya akan tegas dalam menertibkan peredaran pakaian bekas impor ilegal.
0: Dapatkan berbagai fakta penting sepanjang hari dengan analisa mendalam. Jangan lewatkan Prime News setiap hari jam 7 malam live di CNN Indonesia. Saksikan rangkuman informasi terbaru seputar otomotif, mulai dari review kendaraan, teknologi mutakhir, hingga tips perawatan dan tren yang sedang hangat diperbincangkan.
2: Xpeng X9 di Indonesia sendiri ditawarkan dengan beberapa varian. Yang pertama, standar range.
0: Hanya di CNN Indonesia Drive, setiap Sabtu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Barang-barang lama memiliki nilai nostalgia yang tinggi, tak terkecuali mainan jadul dari era 80 hingga 90-an. Bersama kolektor mainan, kami akan mengajak Anda menyusuri lorong waktu kembali ke masa lalu.
3: Hadiah-hadiah zaman dulu itu kreatif semua, melatih imajinasi, bisa dirangkai. Bahkan dulu sabun itu ada hadiah mewarnai.
4: Semua barang yang ada di situ itu usianya berarti sekitar 40-45 tahun. Tapi sebenarnya yang kita koleksi itu adalah memori yang tertrigger oleh benda itu.
0: Saksikan Talk It's Fun, Minggu 10 Mei jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Mereka hadir untuk membahas topik menarik dari berbagai perspektif.
5: It also happens to be true that the world economy is shifting to Asia.
6: Не знаходяться в війні і не втрачають людей, вони абсолютно не можуть зрозуміти, що це таке.
0: Temukan fakta mendalam hanya di Insight with Desi Anwar setiap Sabtu jam 12 siang lewat 45 menit di CNN Indonesia. Selamat datang di era digital, di mana teknologi terus mengubah dunia.

0: CNN Indonesia Tech setiap minggu jam 9:30 malam di CNN Indonesia. Ikuti perkembangan informasi terhangat bersama CNN Indonesia.
1: Memaksa merangsek masuk ke dalam gerbong kereta yang padat penumpang, seorang ibu-ibu mendapat teguran keras dan dipaksa turun oleh petugas keamanan komuter lain.
0: Kami sajikan isu-isu aktual yang sedang ramai diperbincangkan di masyarakat. Jangan lewatkan CNN Indonesia News Update, Senin sampai Jumat jam 4 sore, live di Trans TV dan CNN Indonesia.

0: Kali ini kami ingin mengajak Anda untuk mencicipi kuliner legendaris di Jatinegara yang ada di Jakarta Timur.
1: Ya, meskipun berada di gang sempit, kuliner olahan daging kambing ini punya banyak penggemar lintas usia.
0: Sayangnya informasi ini sekaligus menutup perjumpaan kita di redaksi pagi.
1: Ya, terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.

0: Penikmat kuliner khas olahan kambing? Yuk, mari merapat. Ada ragam menu serba kambing yang menggugah selera. Sejak belum mulai jam operasional pun, beberapa penggemar sate keroncong sederhana sudah setia dengan sabar mengantri. Kuliner legendaris ini bertahan sejak tahun 60-an dengan menjaga kualitas dan resepnya sehingga cita rasanya tak tergantikan sejak dahulu.
1: Senang sekali bisa masuk ke dalam dapur yang usianya sudah berapa tahun nih, Pak?
2: Mungkin tahun 60-an ya.
1: Udah dari tahun 60-an ya, Pak ya? Sudah menghitam sebagai tanda saksi perjuangan ngebulnya asap di sini ya, Pak ya? Di sini dapurnya biasanya masak apa aja, Pak?
2: Ini memang untuk khusus masak gulai. Jadi gulai kita jam 5 pagi itu udah mulai istilahnya godok, merebus.

0: santan ya, sampai setengah matang itu pakai kayu. Nah setengah matang itu baru kita pindah ke depan, kita tukar dengan pakai arang. Nah tadinya dulu di sini untuk masak nasi, tapi karena sekarang volume nasi berasnya dikit, jadi kita pindah aja ke pakai kompor gitu ya.
1: Oke, berarti dari dahulu sampai sekarang masih bertahan pakai kayu, pakai tungku ya Pak? Ini ya. Alasan apa nih Pak mempertahankan itu sampai sekarang?
0: Ya tentunya rasa ya, kan beda pakai kayu bakar dengan bahan bakar gas atau minyak tuh beda rasanya.
1: Oke baik, jadi kita langsung ngintip ke depan ya.
0: Boleh,
1: Pak ya,
0: proses
1: selanjutnya.
2: Tempat makan yang berlokasi di Gang Lele di kawasan Jatinegara Jakarta Timur ini mempunyai daya tarik utama, yakni pada sajian sate kambing yang gurih dan nikmat. Sedari pagi, asap terus mengebul. Tak henti-hentinya pedagang mengipas bakaran daging kambing yang sudah dipotong dan ditusuk-tusuk di atas arang. Resep khas terus dipertahankan hingga setiap harinya 1.000 hingga 1.500 tusuk sate kambing ludes terjual.
3: Sate jadi tiga-tiga nyobain. Nah, untuk satenya keren, terus potongannya gede beda dari yang lain, terus satenya terus enak lah.
4: Gak tahu ya, enak aja. Oh, mininya montok-montok.
1: Oh, boleh nggak Bu, ditunjukin ke kamar Bu?
4: Montok-montok, kayak saya.
1: Udah, Ibu udah berapa kali sih Bu makan di sini?
4: Beberapa kali sih ya.
2: Warung sate ini dahulunya bernama Sate Sederhana. Namun sejak era 2000-an, lebih dikenal dengan sebutan Sate Keroncong, sebab di bagian depan warung selalu ada pengamen yang membawakan musik keroncong. Dirasa pas, warung kuliner ini tak hanya mempertahankan cita rasa otentiknya, melainkan juga para pemusik yang nyatanya mampu menarik semakin banyak pelanggan.
0: Ya terutama nyaman ya, kalau ini kan suasana kita kan tradisional Jawa ya. Sate kan berhubungan pasti seperti ada hubungan dengan tradisi Jawa ya. Kita coba masukin keroncong, ternyata memang pelanggan cocok.
2: Tak hanya sate, warung yang buka sejak pukul 10 pagi hingga pukul 6 sore ini menyediakan menu olahan daging kambing lainnya. Sajian gulai hingga tongseng seharga Rp50.000 per porsi turut memiliki rasa nikmat yang menggugah selera. Duh, makin keroncongan nih di warung Sate Keroncong. Langsung saja kita santap satenya yuk. Jangan lupa, kita juga seruput kuah gulai super endul dan kuah tongseng yang kental pedes nampolnya.
1: Secara keseluruhan, mau sate, tongseng, ataupun juga gulainya, semua olahan daging kambingnya benar-benar empuk banget dan nggak ada bau perengus ataupun juga wangi-wangi nggak enak gitu ya. Tapi karena semuanya sudah diproses marinasi begitu panjang, jadi rasanya mantep banget. Tapi kalau harus milih, favorit saya jatuh pada gulainya karena benar-benar wangi banget, terutama pada bagian kuahnya. Dan juga ini empuk banget, bahkan gampang banget copot dari si tulangnya.
2: Seporsi sate kambing dibanderol di harga Rp75.000. Sudah dapat 10 tusuk sate dengan potongan yang gede-gede, empuk dan meresap. Rasa yang mantap membuat Sate Keroncong tak pernah sepi pembeli. Clarissa Aradia, Yoga Aris Pratama, Jakarta.

Selamat pagi, selamat bergabung. Anda menyaksikan CNN Indonesia New Day bersama saya Rizky Harisnanda. Anda juga dapat mengikuti live streaming tayangan CNN Indonesia New Day melalui cnnindonesia.com. Dan langsung saja kita mulai CNN Indonesia New Day Jumat 8 Mei 2026 dari berita pilihan berikut ini. Sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Stok minyak kita di pasar tradisional langka dalam sebulan terakhir. Harganya juga dijual di atas harga eceran tertinggi. Jelang Idul Adha, penjual hewan kurban mulai kebanjiran pesanan. Harga sapi kurban naik 1 sampai 2 juta rupiah per ekor.

0: Pergi tanpa berpamitan, satu keluarga diduga turut menjadi korban tewasnya dalam kecelakaan maut bus ALS di Musirawas Utara. Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan berjanji akan menanggung semua biaya akomodasi keluarga korban selama di RS Bhayangkara, Palembang, termasuk juga biaya pemulangan jenazah ke rumah keluarganya masing-masing.
1: Suasana duka pecah di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis siang saat Rohma mencari kakak kandung dan keluarganya yang diduga menjadi korban tragedi kecelakaan bus ALS dengan mobil tangki minyak di jalur lintas Sumatera Kabupaten Musirawas Utara, Muratara, Sumatera Selatan. Ia berharap kakaknya Aldi Sulistiawan bersama istri dan anaknya yang masih balita bernama Bella berusia 1,5 tahun dapat ditemukan dan dipastikan keberadaannya. Warga Waituba, Kabupaten Waikanan, Lampung ini mengaku terakhir bertemu kakaknya 2 hari sebelum keberangkatan. Ia mengatakan kakaknya sempat bercerita akan merantau ke Pekanbaru mencari pekerjaan.
2: Kita dapat kabar dari siapa ini kejadian ini?
3: Dari bapak sendiri, ke rumah. Kemarin bawa mau ke agen, nanyain katanya mobilnya kebakaran.
4: Bapak tahu dari?
3: Dari itu berita.
4: Berita.
2: Berita.
1: Sebelumnya, 16 korban kecelakaan maut antara bus dan mobil tangki yang terbakar di jalur lintas Sumatera, Kecamatan Karangjaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, tiba di Rumah Sakit Bhayangkara Palembang Kamis subuh. Seluruh jenazah ditempatkan ruang pendingin sambil menunggu identifikasi lebih lanjut. Rumah Sakit Bhayangkara akan terlebih dahulu melakukan pemeriksaan awal sambil menunggu tim DVI Mabes Polri dari Jakarta.
5: Jenazah sudah sampai di Rumah Sakit Bhayangkara dan kita masukkan dalam ruang freezer. Sementara itu dulu.
6: Tindakannya nanti seperti apa?
5: Tindakan direncanakan kita sudah terbentuk tim DVI, kita akan mulai pagi ini juga. Kemudian yang sambil menunggu kedatangan tim-tim yang lain dari Jakarta.
1: Sementara itu, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menjenguk para keluarga korban yang hadir di Rumah Sakit Bhayangkara Polda Sumatera Selatan. Menurut Herman Deru, pihaknya akan menanggung semua biaya akomodasi, menginap serta konsumsi 3 luka berat dan 1 luka ringan. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: 5 korban kecelakaan maut antara bus ALS dan truk tangki BBM di Jalin Sum, Kecamatan Karangkaya, Kabupaten Musirawas Utara, Sumatera Selatan, yang menewaskan 16 penumpang bus berasal dari Sumatera Utara. 5 penumpang asal Sumut tersebut naik dari pul bus di Semarang. 3 penumpang berasal dari Medan, sementara 2 penumpang bus lainnya berasal dari Siborong-Borong dan Kisaran Asahan. Saat ini pihak bus ALS masih menunggu hasil autopsi yang dilakukan oleh pihak kepolisian setempat. Dalam kasus ini, manajemen PT ALS akan melakukan evaluasi pada setiap armada bus yang beroperasi.
7: Saran satu, karena kalau dari start awalnya dia dari Semarang bawa penumpang 5.
8: Oh, udah bawa 5 ya?
7: 5 dia dari...
8: Sebenarnya di jalan.
7: Iya, Medan 3, Semarang-Borong 1, Kisaran 1. Itulah penumpang awalnya.
9: Untuk korban?
7: Pemulangan nanti, pemulangan kan sekarang kan jenazah lagi di Rumah Sakit Bhayangkara, Sumatera Selatan. Jadi kita setelah koordinasi, jadi pihak kepolisian minta keluarga kandung dihadirkan dulu untuk tes DNA.
9: Oke. Okay. Nah,

0: Polda Sumatera Selatan terus mempercepat proses identifikasi korban kecelakaan maut bus ALS dan truk tangki PT Seleraya di posko DVI Rumah Sakit Bayangkara Muhammad Hasan Palembang. Hingga Kamis pagi, 16 kantong jenazah korban meninggal dunia telah tiba di RS Bayangkara dan langsung ditangani tim DVI Bidokes Polda Sumsel bersama tim DVI Pusdokes Mabes Polri. Polisi menyebut percepatan identifikasi ini dilakukan agar keluarga korban segera mendapatkan kepastian dan proses penyerahan jenazah bisa dilakukan secepatnya. Total korban dalam insiden ini tercatat 20 orang dengan rincian 16 orang meninggal dunia, 3 luka berat dan 1 luka ringan.
1: Jenazah sebanyak 16 orang sudah ada di Rumah Sakit Bayangkara ya. Nah, kita mohon menunggu kesabaran dari teman-teman. Saat ini kita lagi fokus mengidentifikasi dari 16 jenazah tersebut. Nanti hasilnya akan diumumkan ya, akan dirilis lebih lanjut.
2: Untuk data antemortem, apakah keluarga korban sudah datang semuanya, Pak?
1: Saat ini kita baru sebagian ya yang datang.
0: Sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Gading Serpong, Kabupaten Tangerang, Banten. Menurut keterangan saksi, diduga sakit epilepsi sopir taksi kambuh dan membuatnya hilang kendali. Dua pengendara motor tewas dalam peristiwa yang terjadi pada Rabu petang itu.
3: Rekaman video warga memperlihatkan peristiwa kecelakaan sebuah taksi menabrak dua sepeda motor di Jalan Buntu, kawasan Gading Serpong, Kampung Curug Sangereng, Kecamatan Kelapa II, Kabupaten Tangerang, Rabu sore. Menurut saksi, kecelakaan diduga terjadi ketika sopir taksi tiba-tiba hilang kendali ketika sakit epilepsinya kambuh. Taksi kemudian masuk ke Jalan Buntu dan menabrak dua sepeda motor yang masing-masing ditumpangi dua orang. Sepasang suami istri pengendara motor tewas, sementara dua pengendara motor lainnya menderita luka parah dan masih dalam perawatan di rumah sakit.
4: Sama istri, yang cewek katanya, tinggal di tempat. Oh, kalau yang cowok mah, ini
5: rumah sakit.
4: Rumah sakit. Di RSUD.
5: Itu warga mana, Pak?
4: Hah?
5: Warga mana?
4: Orang Suruh, Citra Pasundan.
3: Sebuah truk tangki air terguling di Jalan Raya Desa Poh Kecik, Kecamatan Delanggu, Kabupaten Mojokerto, Kamis pagi. Diduga kecelakaan terjadi akibat sopir truk mengantuk hingga hilang kendali ketika melintas dari arah Kecamatan Pacet menuju Kota Mojokerto. Truk kemudian menabrak pohon terembesi di pinggir jalan. Menolak dibawa ke rumah sakit, namun warga sekitar dan anggota TNI yang bertugas memberi pertolongan dengan merawat luka korban dengan obat seadanya. Tim Liputan, CNN Indonesia.
0: Ke informasi berikutnya, keresahan warga dan para orang tua bisa sedikit terobati. Pasalnya, tersangka pendiri salah satu pondok pesantren di Pati yang diduga mencabuli sejumlah santriwati akhirnya ditangkap polisi. Pria paruh baya itu ditangkap dalam pelariannya ke Wonogiri.
6: Inilah Asari, tersangka dugaan pencabulan terhadap sejumlah santriwati di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah. Saat digelandang petugas Satreskrim Polresta Pati ke ruang pemeriksaan, Kamis siang, pengasuh sekaligus pendiri pondok pesantren Dolo ini hanya bisa menunduk. Tersangka sebelumnya menjadi buronan polisi setelah mangkir dari panggilan penyidik pada Senin lalu. Selama pelarian, Asari berpindah-pindah lokasi persembunyian di sejumlah daerah, mulai dari Kudus, Jakarta, Bogor, hingga akhirnya ditangkap di salah satu lokasi petilasan di pinggir hutan di Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah.
7: Jadi terkait penangkapan tersangka ini, jadi dikarenakan mangkirnya tersangka dari panggilan sebagai tersangka. Nah, jadi karena yang bersangkutan tidak datang dan kami dari penyidik menduga yang bersangkutan akan melarikan diri, ternyata setelah kita cek memang yang bersangkutan keberadaannya tidak ada di Pati. Jadi sembari menunggu datangnya yang bersangkutan, kita juga sudah mulai bergerak, sudah mencari informasi kiranya kalau yang bersangkutan tidak ada di Pati.
6: Sebelumnya, kekesalan warga sekitar terhadap salah satu pondok pesantren di Desa Tlogosari, Kecamatan Tlogowungu, Kabupaten Pati, Jawa Tengah, memuncak pada Sabtu lalu. Warga resah karena oknum pengasuh sekaligus pemilik pondok pesantren bernama Asyari itu diduga melakukan tindakan asusila terhadap sejumlah santriwatinya. Menurut salah satu orang tua santriwati, KH, pada Rabu kemarin, selama berada di bawah pengasuhan Asyari, diduga sudah banyak santriwati yang menjadi korban. KH bersama 8 korban lainnya sempat melaporkan kasus ini ke pihak kepolisian. Namun 3 korban mengurungkan niatnya karena takut.
8: Kalau malam gitu ya, itu kadang anak santri putri disuruh pijit ke ruang, ke kamarnya Pak Yai. Kalau malam kita kan nggak tahu ya, maksudnya itu entah itu santri putrinya itu dikembalikan ke kamarnya pondok putri atau itu nanti disuruh untuk nemani tidur.
6: Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak merekomendasikan Pondok Pesantren Dolokusumo yang memiliki ratusan santri dari berbagai jenjang pendidikan tersebut ditutup permanen. Indra Winardi, Pati, Jawa Tengah.
0: Menko AHY susuri Sungai Ciliwung, tinjau infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Simak informasi selengkapnya usai jeda.

0: kabar Medan, Horas?
1: Horas!
2: Setelah sukses di dua kota besar, Jogja Financial Festival 2026 siap menyapa kota pelajar.
3: Kerja keras boleh, tapi jangan lupa berinvestasi.
4: Meskipun invest sekarang sudah ada konsolidasi, tetapi hasil investasi itu tidak bisa langsung didasarkan.
5: Ekonomi Indonesia akan lebih baik lagi.
6: Makin bisa mensupport kebutuhan ekonomi nasional kita.
2: Beragam acara spektakuler segera menantimu. Dari Business Talks, Educational Class, Jogja Run the City, hiburan stand-up komedi, hingga penampilan artis-artis papan atas. Wong Jogja, ojo lali yo. Jogja Financial Festival 2026 mulai 22 Mei sampai 24 Mei di Jogja Expo Center.
7: Halo, good morning.
2: Ikuti perkembangan informasi terkini bersama CNN Indonesia.
8: Dalam camilan vintage atau jadul, makanan kukusan atau rebusan kini kembali populer, bahkan di kalangan generasi muda. Mungkin karena sudah mulai banyak ya yang aware tentang gaya hidup sehat.
2: Jangan lewatkan Good Morning Weekend setiap Sabtu dan Minggu jam 7:30 pagi live di CNN Indonesia. Peradi profesional, bermutu, beretika, berkarakter. Pelantikan pengurus Perhimpunan Advokat Indonesia Profesional periode 2026-2031. Jumat 8 Mei jam 7:30 malam di CNN Indonesia.

0: Presiden Prabowo Subianto tiba di Cebu, Filipina dalam rangka menghadiri konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-48 ASEAN. Menariknya, Prabowo pun terlihat menaiki mobil Maung Garuda dalam kunjungan luar negerinya kali ini. Melalui unggahan yang dibagikan oleh akun YouTube Sekretariat Presiden saat tiba di Cebu, Filipina pada Kamis 7 Mei 2026 untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Prabowo terlihat dijemput dengan mobil Maung Garuda. Presiden Prabowo akan menggunakan kendaraan taktis ringan yang tangguh tersebut selama kunjungannya di Filipina. Ini merupakan kali pertama saat mendarat di luar negeri, Presiden Prabowo dijemput dengan mobil Maung, kendaraan kebanggaan Indonesia, hasil pengembangan industri pertahanan nasional. Sejumlah diaspora Indonesia di Cebu, Filipina menyambut kedatangan Presiden Prabowo Subianto yang menghadiri KTT ke-48 ASEAN pada 7 hingga 8 Mei 2026. Kehadiran Presiden Prabowo dinilai membawa kebanggaan tersendiri bagi para diaspora.
1: Seperti inilah kehangatan dan antusias diaspora Indonesia di Filipina saat menyambut kehadiran Presiden Prabowo Subianto di Cebu, Filipina untuk menghadiri KTT ke-48 ASEAN. Salah satunya adalah Romo Agus Sudaryanto yang merupakan seorang pastor di Santo Vincent Cebu. Ia bahkan terharu bisa bertatap muka secara langsung dengan Presiden Prabowo. Ia juga mengungkapkan kegembiraannya karena sempat berbincang dengan Presiden Prabowo terkait kehidupannya di Filipina.
2: Baru pertama kali ini saya bisa berjumpa, selamanya hanya melihat dari video kalau dia beliau kunjungan ke luar negeri, tapi sekarang bila dia di tempat on the spot saya bisa berbicara. Malah tadi ditanya-tanya.
1: Tadi ditanya apa, Pak?
2: Oh, kamu sudah berapa lama? Oh, saya sudah di sini sudah 15 tahun. Asal dari mana? Dari Madiun. Oh, sudah lama. Sudah bisa bahasa sini. Oh, iya, iya, Bapak. Beri pendapat bahwa kehadiran Bapak Presiden di antara kita, orang Indonesia yang ada di situ, ini membuat suatu gerakan yang baru, Bapak Presiden kita ini mendunia.
1: Tak hanya Romo Agus saja yang merasa bangga dapat menyambut serta berbincang langsung dengan Presiden Prabowo. Diaspora lainnya, Lili, bahkan merasa terkejut saat mengetahui Presiden turut membawa kendaraan taktis ringan kebanggaan Indonesia, Maung Garuda, dalam kunjungan luar negerinya kali ini.
3: Membanggakan karena mungkin Bapak ingin memperkenalkan mobil tersebut kepada negara Filipina. Jadi, wow.
4: Surprise.
3: Ya, surprise sekali. Jauh-jauh dari Indonesia dibawa ke sini gitu.
1: Adapun KTT ke-48 ASEAN berlangsung pada 7 dan 8 Mei 2026. Setibanya di Cebu, Presiden Prabowo dijadwalkan menghadiri salah satu agenda KTT ke-48 ASEAN, yakni KTT Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Philippines, East ASEAN Growth Area, yang menjadi forum strategis untuk memperkuat konektivitas dan kerjasama ekonomi subkawasan ASEAN. Tim Liputan CNN Indonesia.
0: Menko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono melakukan aksi susur sungai Ciliwung untuk meninjau langsung kesiapan infrastruktur pengendali banjir di Jakarta. Dalam kunjungannya tersebut, AHY menjelaskan pentingnya integrasi antara pembangunan bendungan di hulu dengan normalisasi sungai di hilir.
5: Dengan menggunakan perahu karet, Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono menyusuri aliran Sungai Ciliwung untuk melihat existing normalisasi sungai. Dalam tinjauannya, AHY menyoroti sinergi infrastruktur dari hulu ke hilir. AHY menyebut bendungan kering di Ciawi dan Sukamahi tidak akan maksimal jika kondisi sungai di Jakarta masih mengalami pendangkalan dan penyempitan.
6: Kemudian kita pastikan sungainya terus dilakukan normalisasi, jangan sampai terjadi penangkalan. Lebarnya pun harus ditambah agar bisa mengakomodasi paling tidak 570 meter kubik per detik. Dari kondisi existing hari ini hanya sekitar 200 meter kubik per detik.
5: Namun, proyek normalisasi ini masih menemui kendala. Dari total 33 km target normalisasi, masih ada 16 km lagi yang belum tersentuh pembangunan tanggul. Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti mengungkapkan bahwa kendala utama masih terdapat pada masalah pembebasan lahan. Hal ini membuat anggaran yang sudah dialokasikan terpaksa terus mengalami pergeseran.
4: Menyampaikan ya, memang panjangnya itu kan 33, yang sudah diselesaikan 17, tinggal 16 lagi. Nah, 16 ini sebenarnya permasalahannya adalah masalah lahan yang belum bebas, sehingga ketika kita akan membangun tanggul-tanggul tersebut, itu tanahnya belum bebas, kami belum bisa bekerja. Anggarannya sebenarnya kemarin sudah ada, tapi karena belum ada ya kita geser dan kita geser lagi.
5: Pemerintah kini tengah menyesuaikan kembali tenggat waktu penyelesaian hingga tahun 2027 mendatang.

0: Dengan kerjasama yang lebih erat bersama Pemprov DKI Jakarta, diharapkan kendala lahan segera teratasi demi melindungi warga ibu kota dari ancaman banjir tahunan. Sufiani Tanjung, Evan Askam, Jakarta.
1: Ke informasi lain, stok minyak kita di pasar tradisional di Surabaya, Jawa Timur langka dalam sebulan terakhir. Jika ada pun, harganya di atas harga eceran tertinggi.
2: Sejumlah pedagang di Pasar Tambah Rejo, Surabaya mengeluhkan kelangkaan stok minyak kita dalam sebulan terakhir. Padahal pedagang mengatakan banyak pembeli yang mencari minyak kita.
3: Kelangkaan stok minyak kita di pasar tradisional ini terjadi di kemasan 1 liter maupun 2 liter. Jika ada pun, harganya mencapai Rp20-21.000 per liter. Harga ini di atas harga eceran tertinggi yaitu Rp15.700. Pedagang pun menawarkan kepada pembeli minyak curah seharga Rp20-21.000 per kilogram atau minyak goreng kemasan seharga Rp25-27.000 per liter.
4: Sudah lama kosong. Hampir satu bulanan.
5: Infonya kenapa kok kosong?
4: Kurang tahu saya ini.
5: Terus pembelinya gimana?
4: Pembelinya banyak yang cari. Minyak kita ya saya arahkan dek minyak lain ini.
5: Minyak apa? Kemasan atau curah?
4: Minyak curah, minyak kemasan.
3: Bagi penjual nasi campur seperti Sulastri, kebutuhan minyak kita dalam sehari adalah 2 liter. Meski harga minyak kita tinggi, ia tidak menaikkan harga masakannya. Akibatnya, pendapatan Sulastri berkurang. Ia terpaksa menyiasatinya dengan mengurangi porsi nasi yang disajikan ke pembeli.
6: Ya memang agak berkurang sih mbak, biasanya itu bisa 2 kali gitu ya, kan berpengaruh juga. Ya tapi ya, ikut aja. Biasanya itu bisa nyimpen gitu ya. Sekarang itu ya maling ngepas.
3: Selain di pedagang eceran, kelangkaan stok minyak kita juga terjadi di Koperasi Kelurahan Merah Putih Tambak Rejo. Kansa Tamarindora, Ganjar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
1: Kementerian Keuangan kembali menggelar sidang The Bottlenecking pada Kamis siang. Sidang ini untuk mencari solusi investasi yang selama ini mengalami hambatan.
7: Perdebatan terjadi antara PT Acua Tenaga Saguling bersama mitranya PT PLN Indonesia Powers dan Pemprov Jawa Barat di Gedung Kementerian Keuangan Kamis siang. Penyebabnya investasi senilai $85 juta untuk membangun pembangkit listrik tenaga surya di Saguling Jawa Barat terhambat izin rekomendasi Gubernur Jawa Barat. Rekomendasi Gubernur belum turun lantaran kewajiban penggantian tanah belum dipenuhi oleh pihak PLN Indonesia Power.
8: Untuk PLN, Pak, kami mohon kewajiban Bapak untuk lahan pengganti itu 1.081 hektar di Jawa Barat. Dan baru terpenuhi 14.7% atau 159 hektar. Jadi masih cukup besar kewajiban PLN untuk menyediakan lahan pengganti. Tentu tidak bisa langsung pok terolong kalau kata orang Bandung, tapi paling tidak kami mohon agreement atau fakta integritas dari Bapak sehingga kami yakin kita selesaikan paralel, Pak. Rekom dikeluarkan oleh Pak Gubernur, tapi PLN juga berkomitmen untuk secepatnya memenuhi kekurangan.
7: Setelah dimediasi Menteri Keuangan sebagai pimpinan sidang bottlenecking, akhirnya semua pihak mencapai kata sepakat.
9: Kami komit, Pak, ini berproses dari 1.000 sekian hektar ini seluruh proyek PT PLN yang ada di Jawa Barat termasuk Upper Cisokan dan lain-lain, kami komit, Pak. Ini kami di internal juga sudah kami sampaikan bahwa ini adalah perlu berproses betul. Pendanaan ada, lahannya sedang kami proses satu persatu.
10: Nanti Anda akan ketemu Gubernur Jabar dalam waktu nggak terlalu lama kan untuk tanda tangan semacam komitmen gitu ya Pak ya.
7: Dengan dicapainya kesepakatan, maka PT Acua Tenaga Saguling bisa segera melanjutkan proyeknya. Setidaknya pada awal tahun 2027, listrik sebesar 60 MW dari tenaga surya akan tersalurkan.
11: Jadi berdasarkan informasi yang kita dapat hari ini, proyeknya akan terus jalan dengan lancar dan mudah-mudahan sampai akhir tahun ini, awal tahun depan sudah selesai dan sudah beroperasi.
7: Selain itu, sidang debottlenecking Satgas Percepatan Program Strategis Pemerintah juga memediasi permasalahan investasi pembangkit listrik tenaga sampah di Makassar. Proyek ini terkatung-katung sejak 2022 lalu. Iwan Hermawan, Ilham Aji, Jakarta.
1: Ke informasi lain, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta kembali menggelar sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi dan pemerasan kepengurusan sertifikasi K3 di Kemenaker yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer. Dalam sidang, salah satu terdakwa menyerahkan surat 4 sepeda motor dan sebuah mobil kepada jaksa penuntut umum.
12: Sidang lanjutan kasus dugaan gratifikasi di lingkungan Kementerian Ketenagakerjaan yang menyeret mantan Wakil Menteri Tenaga Kerja Immanuel Ebenezer Gerungan alias Noel kembali digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat pada Rabu. Dalam sidang yang beragendakan pemeriksaan 10 orang terdakwa, salah satu terdakwa Irfian Bobby Mahendro menyerahkan sejumlah dokumen kepada Jaksa Penuntut Umum KPK. Dokumen tersebut merupakan surat-surat kendaraan mewah berupa 4 unit sepeda motor Ducati dan 1 unit mobil Nissan GT-R yang sebelumnya telah disita oleh penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi. Kuasa hukum terdakwa Irfian Bobby, Hervan Dewantara, meminta majelis hakim lebih selektif terhadap aset sitaan. Pihaknya berdalih sejumlah barang bukti yang ikut disita bukanlah milik terdakwa, melainkan milik pihak ketiga yang tidak terkait dengan aliran dana gratifikasi sertifikasi K3.
13: Terkait dengan ada beberapa aset yang disita, kami juga mohon keadilan. Jadi ada pihak-pihak yang merasa bahwa aset tersebut adalah bukan kepemilikan Pak Bobby, namun ikut tersita. Nanti kami bermohon kepada Majelis Hakim agar barang-barang atau aset yang seyogyanya bukan milik Pak Bobby, yang bukan dari hasil dari uang non teknis, dapat dikembalikan kepada pemiliknya.
12: Sebelumnya, Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi mendakwa mantan Wakil Menteri Ketenagakerjaan Immanuel Ebenezer alias Noel bersama terdakwa lainnya melakukan pemerasan sebesar 6,5 miliar rupiah terkait pengurusan sertifikasi keselamatan dan kesehatan kerja atau K3. Selain itu, Noel juga didakwa menerima gratifikasi sebesar 3,3 miliar beserta 1 unit motor Ducati. Rizky Ihtiar Yahya, Jakarta.
1: Kami akan kembali dengan informasi Polresta Jambi bongkar modus penimbunan BBM subsidi. Informasinya usai jeda.

0: tengah energi kota, ada tempat di mana kenyamanan menjadi prioritas. Di Trans Hotel Jakarta, setiap detail dirancang untuk memanjakan Anda. Terhubung langsung dengan Transpark Cibubur, menghadirkan kemudahan dalam satu langkah. Nikmati fasilitas bintang 5 yang membuat setiap momen terasa istimewa. Nikmati diskon 50% bagi pengguna Alo Pay Later, kartu kredit Bank Mega, dan kartu kredit Bank Mega Syariah. Dahulu, Cikapundung adalah nadi kehidupan. Alirannya memberi minum, memberi hidup. Kini, sungai yang membelah Bandung ini tergerus oleh sampah dan beton. Mamat Rasidi atau yang dikenal Abah Gopar tampil teguh menyelamatkan aliran sungai ini.
1: Sabarnya ya, harus ikhlas menjalani. Kalau memang tidak dengan hati, Abah tidak akan tercapai sampai sekarang 16 tahun ya membersihkan sungai Cikapundung.
0: Saksikan CNN Indonesia Heroes, penjaga aliran Cikapundung, Minggu 10 Mei jam 10:30 siang di CNN Indonesia. Dari garis depan konflik menuju pusat kekuasaan hingga inovasi teknologi, kami hadirkan berita internasional yang relevan dan terpercaya.
2: Di tengah ketegangan yang terus meningkat di Timur Tengah, Angkatan Laut Amerika Serikat merilis rekaman terbaru operasi pesawat tempur dari atas dek kapal Indonesia.
0: Informasi dari berbagai belahan dunia, kami hadirkan di CNN Indonesia World Now. Setiap hari jam 1 siang lewat 45 menit, live di CNN Indonesia. Mau belanja lebih hemat dengan diskon berlimpah? Pakai Alo Pay Later aja. Nikmati diskon 50% di seluruh Trans Food and Beverage dan Trans Hotel Cibubur. Serta diskon 20% di Metro Department Store, Transmart, Trans Fashion Indonesia, Antafaya, Trans Studio, Trans Hotel Group, dan Merchant City Corp lainnya. Semua diskon setiap hari dengan Alo Pay Later.